0: kai hamuga gwaito bugu ya lesu budu ya bubai lwagu gayara la baigi furume gargu eigini banyura eiga lida aba flasu le honti gwariwa lariha buaba iduhe le debili telafinya lwagu burikate le nye la nagu bagurasu buwago longinye leginye lidange eigini le adagara waguduti hon gwariwa itarati la diga bisubude feri digida bmuti biduhe le debili bai lida lafinya leginye ueginye bai longwe kristu dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara añaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani hafigo ha nyaginye kontura kristu ligia ahen lubei nabere gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai buiti mati lu meigi digia na uvi loe na figo ha gudani.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi kei siaba apostolo. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habad na hibidi kei si apostolo. Ahinti huguya gasu hanugu nina kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lun veresi biruni sunle ichu guba iwon lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi lun wamari idu tuma aba uri tuafinya tulau Kristu. Lun ginye wanugu nuwama gwa lau oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nuwabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma Bernabe. Maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lun matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinye la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginye lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
2: Mici ka huma kusabi logo li yuma pulu baga so kanale mwadu maridu li na lefere honu wa lila nadi.
0: Mama larinya gunye bungyu lira hawaguru kubaga so. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu lu won. Luago wa fule sen laburi duwa luru dule. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidange alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibeti funagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi. Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Ma funagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari. Itara linya ginye laninya guni wabure mehesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lani na salbaruni. Luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidina ni apa lidange iricha le. Mama ginye naburuhanye le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lunti napantaha lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu nadigini. Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganu le. Ladiga ahi nadiga lau nugunda. Gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima no le lichigubai bungi yonu. Kati nafaya iruahabai. Lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga ni kata. Marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi niru sarago grigi ya lun Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi niru ninya lun Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu ginyebanya liludu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu ginyeludu ligia, luna ganyi niru ninya, lausun mama nyadi na la labu ginyeludu ligia, luna ganyi niru ninya ha, mama banya labu ginyeludu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, lausun labu ginyadi na la liludu bungi, kei labu ginyadi na lubai liludu Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa keisi kada hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumi ye guarigu igaburi. ani nadigni sun le luagu linsi nyeugano le lan na asalba uninu, lunga fana badina lan lida. Subudi humuti lau gribe hama ibagu tinya, lida aba ibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Ibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hum. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru, hauchatinya luma digu hama ni kata le gayarabu lasmiara gduni hahureru. Ani hadigni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu naina rihi luago ubuidu ni le lumbe lichuguni bungi no sielu. Mita natina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu nei lun lagambu nina, luei lubaigie, neferi dirubala larigin buga apulichi haadina la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu aibuga hama waguchagu labugi aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwa luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida agi aba meme egini lelichugu waibungu yuhon siyalugi. Guratinya ginye lida agi aba meme duna, Ladiga lida agi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danaru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maa burikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira guwa huma lubei hon gwariwa kei meha hadiga fiu hadage. Kaisi tania goni lerenu bungyu.
2: Aba hanyun igrige higa luma ata. Lari diye aba hagoni seru adaha kwa marichara goni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafara gon wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugura sun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigini fiu hadagi Aba howe gun lau lagra gudni hon hewe. Magili liha huguya meginye luagu bungyu kei hadiga fiu hadagye. Aba lona hani bungyu lani angele lun lafara gunia hilagu bay. Susere te sun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu kei si arufoda hani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu deregda gwala leibugun luma bungyu, gouni gila aburu hadigu linyen. Masufri rungi duniaba ochabaguni le hasinyaru grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bayi luhi bihi ochabaguni le hasinyaru wanda. Lubaragin lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubaigine bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura ahuma luei lahudura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungwa ahin buidu lubai le nariya gubai hun lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungubai lidage aba meme fein.
3: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
0: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungi hon gwariwa hon mafia no hadagara guda. Mama lubungi. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafianu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafianu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luagu hadabla mafianu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, here tunfunagi luei? Inari nile arinyo wagubai, gayarati nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubudu la lanugun. Kayara ti nadigni le nabu serun, gamalumo omasun kate lun lawansira gudniwa lida kate lelan nasifi mon lumuti walo hani le buidbe wongwa lunti walo hani le buidbe hon amu ho huma lina gesun uwi le alugura hobe magi durugu malig da hanga huguya nyin lamuga nyurugu tida hanigi keitania gulerero bongio
2: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau kristu lunhidi eiga luma ani aba hudi. Hohu melei chukuti hun malig dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagagda wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, reihadigi da michi lunle aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba. Mama luagu baritagu. Gayara tihamu gafuna larinya go grigia.
2: Tasa wago lunti lugo ilafalu ni aba grigia laritagu amu. Ahen gayara lugo inichu yeteni luni lugu ingi ulogo le neji kwenye. Aba gia wago hatinore hanuago loige neji ni le wago inichu kasereme.
0: Ahon lubo iti eiga owata o hadigu mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bay luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni luni aba ni honkuriyu. Ni honha mama ba inkuriyu, ni honha lani gubungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sungkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara bay la hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago fala humani arufu dahani le nichu gubay hun. Gweto, ani amu arufu dahani le nabusa irubay lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigud na bay kada wugari. Wugari ti chigud na lumari. Itara kay bungyu la li chigud na bay Kristu. Nibusi garidu na tilun la doura gun aba wugari lau li chigud dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wugari legi. La diga lau lira li chugunya minebesey. Lun le wairi gubay hada sun grigi. Nibusi garidu na tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubayri gahamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gumaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubay tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wugiri lau lichugu lida hadamri afinya tinya lugundu liyawa bongyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bongyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wugiri. Lugundu danle la digun bali bongyu wugiri mama tidange wuri la digay. Wuri la digu wo lidange wugiri. Adiga lumutu bongyu wuri lung wugiri. Mama wugiri tun wuri. Luagu luweiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida gela wuguri tadigua wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la, ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bongyu lida adamurini madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bongyu sunkate. Arufu dhaati won luagu ni busi garidu na lan lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aban uendani tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lau tichugu. Ahin inihe lubai busenti lasigeni han luagu kate le. Lunti la subdi uni luagu ni la wagia ni ha hibiri tilana liliglisi bungyu ma subdi runti wa amu igaburi luay lira. Na burga ya hun gweto luagu aba kate le sinyabe inariyangu luagu buidu la hadigni. Lugundu genege lumunti luagu adiga la buri hondaragun uribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi ya tikate, aniwa guwati nun luagu dan la le hondaragun anihin la faringu hida. Ani afinya tina luagu anihin la inari ni lidan le arinya wagubay. Hafuga, lun tinye la fari ngu hida lun la subudiruni wa katanya la afinya banya hatima timatinya. Lauburi fari ngu le, dan le honda ragun lu haigi luagu lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati haigi lau aba I gabri le ichu gubay inebesei lun. Lugundu dan le la children ora lun haigi, maigi tun nege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubay. Hasinyabay hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi, aba hatun saragu dari lu habacharwadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun ye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na lilegli si bungu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabure me Jesu Kristu neresi bire igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aribu le la lugurun bay wabure me. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungu tuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu bule, lene tere gerupuyi luagu kufule se, adeka memi humui kati le, arita guagu leme nuagu.
0: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin, luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le tau di wito, li seini iseri li dara di bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Sagu me hatu ni, adek hume lu marita kunu agu.
0: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabure me ubo wagu, sagu me heigu infain, gurahu guya me diwe into, harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tufain, tuguya, Guralo divain tolani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebesein lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti la subudiragun lungwa lubarege leigu nufain luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabure me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, Hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaregen waigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme. La dugnye lira lun wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu. Dan le hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabai chulamu ganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
1: 1 Corintios, capítulo 12.
0: Niduhenyo, busetu na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu ulagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harige guariugu, Ha Maria Gadibanya. Lige Nabusa Irube Lun Hasubudiruni Gueto, Lago Uala Gayara Ti Lariago.
5: Inyero Aguat Jesus.
0: Ani Lumage Lubai Sifiri Sandu Ladimoreha, Ani Uatiginye Lun Ti Lariago.
5: Jesus Uabure Mebei.
0: Ai Mama Lubai Lau Lubafu Sifiri Sandu Layanho. Gibeti Luyerigu Ubafu, Gama Lumu Abame Sifiri. Ani Saragu Luyeri, Ligabri Eseri Biduni. Gamalumu aba meme abudame. Lidaginye saragu luwuyeri wayusure ubafu birile rua alibai won. Gamalumu aba meme bungyu adigbali sunkate wada. Arufu dagwati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu lelichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahe hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lunharida guagadu sanditinya. Anyahin resibitinya ubafu lunhadigu milagru. Hibiri lunladimuri habungu yuhayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lunhasubudiru ni ahin lumaginye lubai sifiri sandu o lumaginye la amu sifiri ladimuri haba girigie. Hibiri ibihatinya ubafu lunhadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihatinya ubafu lumaginye sifiri sandu lun. Hafuna guagad ni le aninya wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le, aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya guayna ligu ubafu ligia, lunkada grigia keisi labuserun. Gibeti umege guni lida wagubu, gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linye ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni, sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu, gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na uhabu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu, lugundu mama na agu.
0: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lun hamuga arige ugula sun ugubu. Ida lenye hamuga gya wirimicho. Rula alibongi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkenye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arkenye ugubu. Sinyati larinya gu agu lung uhabu.
5: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya larinya gu ichigu lung ugudi.
5: Memege iru numutibu.
0: Lubarege lira. Leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le la buri libiri umegeguni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lua nihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufurira aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahin ginye auserua aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya, anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungiu nadagi mentinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horua arufudaha tinya luagu kate luagu tibungiu, larigi ha adagubaya milagru, larigi ha reida guagudubaya sandi tinya, ha idehabanya, ha adundehabanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagi sungubai, profeta gufunagi sungubai, arufu da hatinya sungubai, odi sunhagi adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu da ha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginya lun lichu gun bungi ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungi hayumlu ginya grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidange sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu ginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lida kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu ginye bay la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lun hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lun gayara la dimure ha bungyu hiyumlu guginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau la dimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lun gayara la hawanserun tila na ligilisi. Lige lubayti niduhanyu, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbe lira hun lun nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufuduni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudahani la. Ruwa mei halagu afaru tinyakei aba hempulu. ain hamuga mamati amuya goina tamuri buri ilagu to lanina afaruni kai buri fidu arupa ida luba jebegie wasubudiruni kala hafurbe ahe mivinu fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai miaba aranseruti lunlidi agendagua ligie meme ginye asusere dubai wama aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala ida lubagi la subudiruni kala wania gubai wadimure hanya lun garabali gibeti lubujeri inyenye ubowagu anisun inyenye ligia richati honha gunfaranda balin ahi uwa lubai gunfaranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun terencha badina lun grigia le adimure habai nun ani terencha baiginye grigia ligia nun ligia keweiri lubai habuse irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya afagwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis Grigia lubaiti lea dimuri hati dimuri terencha, lunti la muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagodini le larinya gube lida dimuri ligia. Aha na furia ida lida dimuri terencha, inarni luagu na furia idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gube inu. Kata iti lumbai wadigini, lida adamurini gayarati wa furia idun lida dimuri terencha, gama lumon lunti ginye wa furia idun, Lida dimure le gunfura andawati. Kajara ti veremuka lida dimure terencha. Gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahen ba dimure hanya lubai lida dimure terencha lubungio. Luago luwe irigun. Grigia unna bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwati gunfara anda kamani le barinya gubai. Kajara ti aban la etengiruni buiti le bichu gubai lubungio lida dimure terencha. Gama lumo mideragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungi lau gayara la na dimure ha dimure terencha sigu hau sun huguya. Gama lumo kimei numuti nariyago sengu dimure le gunfaranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lu gayara la hafurende irun numagi. Lubarege nariyago disi milu dimure terencha le uwati gunfaranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nerahuma ke iranhanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahunye lumburi kate levuribati, itara huwia mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasaminaru. Laria hane tida liliburu lurudu.
2: Na dimure ba hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, yuma hayumu lugugia terenja, ani ni itara nebele sebanya nao, linya laria gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa amu ya guena rigu dimure, saini mehonha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti ladimure ha bungyu hayumru guginye grigye. Seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le ondara guhanya la sun tila naligilisi. Ahin hadimure hanya lubai sun huguya dimure terencha. Aba hebeluru mafinya tinya hawon. O grigye la ha ibidinye gili bai luago ti ubafu le hon. Maharinya guba luago lulu halila hau. Gamalumo. Ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinyanti. Ladari raguba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura angudun kate aramu daguati le tidambai lanigi. Aba me lahu duragun iti ya inebesa ilu bungi, aninya galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubai ti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun haku deragun lubungiyo, nyembanya hidange la uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungiyo hun o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lun meme hawanse rutilana ligilisi lida kate le luaguti bungiyo. Dan le ladimuri hon lida adimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha o urua Ani aban aban la ginye hadimureha. Lung tiginye anihin la aban lung lafuna guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda. Guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimureha kada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubai la dimureha bungi hayumulugu ginye grigia. Biyanrigu o uruwa hama grigia hadimureha. Ha hibiri lung harihin ahin lumaginyati lubai bungyu le aninye wagubai lumu mama la lumaginyati. ahinga subudira gida bungi abakate lun amu grigia le nyun umuti lun lichugu ni lun gririgo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu dan lun lun ladimuri ha itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungi gayara bai hadimuri ha aba lun hafure.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gidunguinye huguya eresibire. Leharito goboy lau gabafula lun la dimone habungi liumulu kuginye. O harito galan luagu rula sifirisandu amu ubafu lun. Lunti la subudiruni luagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu katele na buri habay hun. Ahe manegu la itara, reide ila lida libidyo niga lau. Itara linya luboyti niduhanyu. Afa guwa huma lu gayara la la dimone habungi liumulu kuginye. Mamahara huma lu la dimore hon lida dimore terencha. Adigari guhumai sunkate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luagu gano lemeja apuricianale behun, luagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye idabe ledera guagda hafine, leginye ugano le ida ginyebe ha salvara, ain hafalara le uago be na apuricia hun, ain ginye lau lubei hinari hafinele. Ahi mitara lubai luago ni kata hafinyere. Furumi etikatei, arufu daha nali le frende inali bai luago wa salbara gale hun, luago hilala Kristu luago wa figon, keisi tarinya gunilerenu bungyu, luago lunti lala soseredun. Larige meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, luago luru anveyu keisi tarinya gunilerenu bungyu, luago le lumbai la soseredun. Ligia larufu da gun lungwa, lunu sefasi, larige hon hibiri apostologu. Abagin larufu da gulungwa hon sigu hau sengu sang afinyatinya ha ondera gunyubanya lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange viwa aginya chililumo danle ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu da gulungwa lun Santiago luma hon sun apostologu. Larigin abagin larufu da gulungwa nun lausun itaraninya lakei aba le agura houti mama lida lidani. Lugundu au la ni kata timawe hada apostologu. Maduna tina ni lun na negin keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungyu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimei hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimei bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia na dagimen bai nidagi. Mebene se tina ka lantima na dagimen haanya banya hagia lan o au la. Aniha uganu le wapuricha bai luagu lasarun Kristu lidage oveni. Ananiha ginya le uagu bai hafinya. Keisi wapuricha luagu sarala Jesu Kristu lidage oveni. Ida linyati anyahan lubai hitagi aninya gatinya luagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristu lidage oveni. Ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai, luago asalbaru ni. Malati ginye afinya ni le huwagu bai. Lun hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luago saragda lani, bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masarun habai hilanya, ni Kristu masarun tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lun ni kata, lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai, feridin yuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lun tirigu lubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagie hadage songu bai. Gama lumo le inaro niti bai, sarati Kristu lidage oveni, legia furumia tibai asaru ti lidage oveni. Itara ke lidagen la aba wogiri liabi oveni ubo wagun, itara ginye lidagen la aba wogiri liabi hasarun hilani. Itara ke hovegu sungubai ladiga lidagen la adan hayabi, itara luba ginye gabagariya hama sungubai larigeme oveni ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasarun kala aba lida lidani, furumia timeha asaru ti Kristu. Larigine damele la giribu dun Kristu bowagun, ligie me hasarun lanigu lidage oveni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusili, ladiga

0: taruha ba Kristo darime lichugu ninya lagan mu labu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate labu gion lubafu Kristo, dan letarine gulerenu bungi luagu rua lan sun kate labu gion lubafu, subudi wati luagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate labu lubafu Kristo. Dame ti le reide hali sun kate labu gion lubafu Kristo, aba melerenu Kristo le liro bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugu bali sun kate ilun Kristo. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi sayirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi sayira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunwada, sagu be yerafa wa malung wome, inare niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinyatina luagu wa gurem Jesu Kristo, agenda guatinya ugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira. Ain hamuga inaro ni rubai luago uo bai la ibagari larigi ya oweni richatinya hamuga ha arinya kubanya.
1: Owo ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyeda go huma arinya waguati.
1: Feri kita hamuti hagubwe umada gulukuitu mdabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari le suruti, mafigon ha huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, narinya gunye le lung hanage busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
2: Idelubasa ligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nung aba ilu, gasu lanyaladu labu gya mua furumya lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbay lahuchun abu nubay, ilo abu nubay, furumye gwarugu luwuyaribay. Lari gine labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbay luago ilo ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbay kada ilo. Mama aba labusun ugubu, amu luwuyari, hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Ani enginye bulikate isielu na keisi weju, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe la ubowaguna. Gamalumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna. Amu laruni weju, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya guainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginye lida hasaron hilanya, amu boi hagubu, Labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasarame le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idaba la wabagari da yagata sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubowu. Yuhi beginye wagu bulani na sielu. Itara linya taniye gulereru bungi.
1: Adhan uefrize tibuduri, apa meha buduri yima.
0: Ahinti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubuwa guna. Lari ginye, aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adigu bai lau muha. Ubuwa guna meha. Libia ma wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilau mua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubow. Gama lumu la chiliruba weyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyo. Lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubowagu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasan sira waguba sungube. Lida mulusu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni watumala lifidu, tin viruba fidu aba me hasa nu lanigu Kristu ha ilanya banyalu mowe digiya nyala aba me hasan sirbagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie wagu bulewa wagu bayle gayara bay la nyala du la sansira guba lidon aba luguye li lesinya bay la nyala du wagu bule gomida dibay la sansira guba lidon le mowe da dibay dame le sansi guali wagu bule gomida dibay lidon le mowe da dibay aba meti la gunflerun le buru wany betida lerenu bongiu
1: ulula aganye mi luba fowe owe ni aganye buba fulu baganye mi aganye dibira gu
0: figo limira gulle bay oweni ani lurudu lubafu bay figo thank you wanya lo bungi luago la gani ragduni walida sumburi kate ile la lubafu wa bode me Jesu Kristo lige lubai tini duhenyu hisnya tinyanu itara meme kuma dereg da gulida hafinye mere de ragunga ligi ya huwadi gimari sunwa da gawon guwe na regulida luwadi gimari wabure me lugundu subudi humuti luago mama la luago nikata hadigay wadagi manule hadigi bay lida aba luma wabure me Jesu Kristo.
3: Primera Corintios, capítulo 16.
0: Luago londa runsensu hon wadugenyo luegi Jesu Kristo hagu deme banyajagta Jerusalén. Adiga humay kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidagen le laganyi rubay. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun, merede dun me ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun, nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubay hon wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lun nerederu fiu beju nyei. Nachiliru balubaiti uburgu Korintu laigi. Hafuga neederagun huma fiu dan. O nasigiru ni la sun lidani huya nye. Gayara baiti hideragunina lidan noweya sun leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa erunti na chiligu erigina arihan. Busent na neederagun fiu dan huma ahen buse wabureme. Nerederu baja uburgu Efesu dari lueyuri Pentecostesu. Lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja. Lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua. Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei nikata, dame le gumula li lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiri budun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu luegi Jesu Kristu halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan mahati lidi ngueto kama lumu lidi badame le gayara la. Agaguduanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumiye banya lobo wakaya igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biru ni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hon waduhenyu lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hon luma hon sun ha ideha banya nadagi menhagia. Gunda tina lau hayabi esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila, tuma, purisika, hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luago Kristu. Mabu igahanya sun iduhanyu ha, jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, rei de ilalabu gen linyera gombongi.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Guabúreme Jesucristo. Mabafutiwa luni kata la wani wongwa. Sule wayara bayadiga. Luma ge bungi liabi. Lememe ichu gube iyare won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti. Luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afar hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti lagu dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia luma ge bungiu lun lichu guni hon israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia. Hagia ligibu agun. Lugundu weiri ti lamiri dun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu leasia diha bai lun oweni. Weiri ti maati luweiri gun uganu lela negbe sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiri ti maati luweiri gun uganu luago wasal baragule learichara guagu du baliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nye uweirigun ni le kwe toti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigu dan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun dan. Ladiga nihen la emenigu ni le wawagu lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani israelina agumu chagwena linya la. Amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumo uwati gumfaranda hamani itara daga lumo danle. Danle haliha tidange binadu daradu miginu tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidaradu bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumo danle. Danle haliha nulibu ruburito laburu habon moisesi. Darugu atuaba belu lau hasamina lu gumfaranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigia Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabureme Kristu, lige sifir le ichugubai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabureme sifir, anihenge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei luweiri gubungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya luweiri gubungiu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme lau lani sifi.
2: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabirja la lubiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaregi alira, rua maliwanaga lagule, nibusi garidu nabai la digun aramu daguaregi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubaregi alira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni, hongrigunye ha lumbanya heferidinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibou le lau harihi luma hasamina lumarihi hamani lamiriha li leiti lerenu Kristu le weirigubai, lele nege bungiu. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lwagu Yesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Ananiaga wa muti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Yesusu. Lugundu, bungi umeme leichu gubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga. Ligia ginya duna guagu dibali lilampu tida wanigi. Lunga yara wila wasubudiruni luweiri gubungi le amiri habei ligibogu Yesu Kristu. Gamalumo lida nye wagubu irisi ni ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungi liabi onwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri le renguga, madaru tibena wawai. Anihen da, weiri la wadiheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa, gamalumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwatiwa, gamalumo magnichagun hamutiwa. Lenye lumuti wawudi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa waha la abagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumi ye gwaragu weyu loegi Yesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wagura son luma wareini, la warufudni lubafu sifirisandu le wadabe, la winsin habu le timati, la uganu lana inarani, luma la lubafu bungio wada. Jusu amuti larumatena lubuidu I gabri, dando luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaron. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu. Anihenda adimure hovati uribati. Ausera hamuti wa kei jietinya, lausun anihenga wa mani inaruni. Ausera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudi wa ma buidu. Ausera hamuti wa kei ha hilamemenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamuti wa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruni wa kama hiruti wa gamalumu gunda memeti wa anihen kei gudemetinya Gamalumo risigudatiwa sarago. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhunyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumo hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura gwatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahini. Lun hisi habu huma won, kei si wisi habu hun. Mondera huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara tifunagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara tifunasa nyi la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luaradun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuaradagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima bayi wagia. Kei larinya gubungyo guanarigo.
2: Nakana ubo hakana guwa, ibu gaume hakana guwa. Au bu habugi ute, hageme mutni.
1: Furiku malubayi tiagana guwa ginye, hama finyo banya.
2: Disi huma hawe, linya habure. Maguro huma nikata hiye. Aba meneresu irunu.
1: Aba me aba na ugu chili hun.
2: Uguye menerangu yu, linya larinya guwa habure misufi kabafa.
3: 2 Corintios, capítulo 7.
1: Iteralina lubaiti, ni dujeño hisinia tiñanu, aniha buri forama se le la digu bai bungi won, ligue lunti lubai wachibu nisun, lubuyeri, ibiye wawariwa, dandu loi wagu bu keitoe wawani, haucha wama lu sandu wama ligue buge bungi, la luweiri inebe se le wawagu bai lun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi, madungan gidi wadamichi luni aba, Mariba dagadun wagiya niyaba meye dagun. Mama narinyagun le lun nichugun hidurun. Lugundu keibuga narinyaguni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebehati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weiri tinemenigi luma nanangu nungwa huagu. Labadna gwa sun le nasufri rubai. Sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huajie. Luma gemeha wachili no Macedonio, memera gungi diwa, dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu, geyegua wao. Geyegua tiburibu wao, luma idiheri wada. Sereme ibungio, le ichugubai gurasu hon ha, magura sumbanya. Aba lichugun gurasu won lau lachili no titu. Ani mama rigu lau lachili no, lagu ginye gurasu le, leresi birubai hidangi. Anyega tiwon lagu luweiri habuse irun harikiniwa, Abahu da gualigia won, lagu hirun, luma, hadiheridun wawagu, abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburiha bonhun, masakri hanti na lagu, gueto. Asakri hatina, meha furumie, lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiu da. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru nindigia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dan le wichugu uma lubungi lun layusur ni iru ni le wawagubai lun wasakri ha. Barulu mutiwa lidon asalba.

0: Roni. Ani mariba ti iruni legi won, ahin ti iruni leli chukubai ubo, bariti oweni. Ari humai ti lia susere dubai kweto, lidange hawando ni iruni, le nyumbi bai luma ge bungu. Adigati lung harihini kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patio naugi. Ganyi gida lumotu ani hanufu da guagu da lao, larigin aba hapuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubai ti le naburu ha barun meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigi le digu ban le vuribani. Ni luagu lea sufri rubai luigi, naburu ha barun luge fein kuma ligibu ge bungiu, luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua, lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwe bu wagunda la warihini luagu gunda la titu, idara gua huma alisungu guya, lunleresi bino gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu, anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinyaga wa maali bai hun, itara linya ginye inaru ni la le warinyagu bai lun titu, luagu barugu wa wama uongu wa hau, aniwairi timati hisie lun dan le laritagun luagu, Hadiguni sun huguya le la muri habai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
1: 2 Corintios capítulo 8.
0: Gueto niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubu Macedonia. Lau sun aba la onwebu Ocha waguni lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama. Ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem. Kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guatinya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesucristo. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lun wabureme Jesucristo. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongiu. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumura gun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun Kristu, luma lida insinabuni uon. Lun tilubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama nariya gunye le kun kei aba gumadi, busen irigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lun idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu, lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesucristo won. Lau sun risi la, aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara beila wayabi lun warisi dun lidage lugudeme. Luagu hufulesei nariege naritagun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mamarig lau hatatirun ondara guagda idevesei. Adiga humuti ginye tausung hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchu ni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo, Ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bongyu.
2: Migi agotu luma le gibe bai abudu. Malon guantuguya luma le nibe bai abudu.
0: Tenki numuti bungyu luagu lichuguni aritaguni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. gunda atititu lunya lidi arihun kei namuri hani luma. Ani afinya tinaluago weli la labusa irun lunya larihinu darilun leibugala arihun lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uwagu baibuidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidu luwadi gimari lun laburu chagu uganu luago wasal baragile. Ani mama regulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida launda runiwa idebese. Wadigunye wadagi manule le lanina idehani lun wichugun uwerigu nilu bungi lun ginye warufudu niluagu busen hama afinya tunya lun hida lagunina haduhenu. Waranseru nyein sun kate lebe lun michugun wama lugaro lun wachura waguniwa loige londarun idebese le wadigbe. Wafa agunya lun wadigne sun kate ilaw arumani mamarig ligibugen wabureme hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito luma le aban wugiri le arufu dalalibe luweni labuse erun le seribidun lu kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubay luago hichugubala sarago idevese lausun hugunda. Le algdahati libugiri tito aniega huma lun luago nupana la luago luwadigi marinya la numa luweseribidun hun. Ahanya algdaha habugiri bia iduhanyo luwege Jesu Kristu ha lumabanya aniega mehon luago honaha la tila naburi ligilisi luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insiani le timati lugayara baila harikini ugiri nya hagia luago inarini la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugiri nya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Luago londa runiwa idebe seihon iduhanyo lida afinyani memege irunti lun naburha hon. Lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariye guhon loba waguna Macedonia la ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedonia na ragukanya ginye gurasu la uhagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyo huma nyandu digu hanyen hadange Macedonia na numa hadari raume maranserunga. Lichugu nyahamuga lira busiga nuwon huntima laligin ruwa malila sarago wafinye huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan nubaragi. Lunginye hideragunu ousteragdei idebesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idebesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma luago kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara tilichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun lun nyen la le habuse irubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyen ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu.
2: Edebe hedi sarago hun budemetina.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugubaginye hun lugayara baila hedeweha sarago hon gudemetin keisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yo murusun fulesei le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidu anegi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idebe seile lube honaha ni hon wama. Weibai etengiruni bungi. lugundo lao bichuguni idere mwe le hon waduhanyo. Mama bichigari gunye idebe se le hemege irubay hon wadugnya ginye lung hichugun sarago etengiro ni lubungyo lao lira. Hichuguba uweiriguni lubungyo lugundo arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubaybay Kristu. Hichuguba ginye uweiriguni lubungyo luago idara waguni le hichugubay hon luma hon sungubay. Aba me hafuri idun huago la usarago insi habuni hun luago luenri lareni bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo luago ruhali la aba onwebu idebe say won le sinya wabai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
1: 2 Corintios capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawandu ni libidio niga na umurusun. Awanda humehi. Lugundu emeidi tina hau lau aba emeidi ni le lumagnyati Kristu. Lwei hamuga higiru ni bungyu. Ladiga icha hanadun lun aba anrik umari. Lun narufu dunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heye dun lida haritagun. Lwei heseribidun lausun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun lwei le uagubay wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lwei le resibi humali bay. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lwei le resibi humali bay wamaginye. Haharunya hamugalun. Afinyatina luagu munabunna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha. Gama lumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bay. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagda nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lao neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemegeiru dan le huma nubai mereda tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemegeiru bai nun. Itara linya nafagu lun mama badina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyanu? Subuditi luweiri hinsi nyanu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia ha alu wahabanya luga jara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti ya hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolu hagia. Ani mama kata iterenchati le lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Ligia ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun keisi grigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chiliruba weju lun heresi biru ni le hadina bay, luago uriba ni le hadigu bay. Narinya gunyaya hun, uwa la niyaba arita guti luago ladiga la, lili la nao nadimuri habay hun itara. Ayin harita go hubalin itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimure hati na kei ligabri la dimure ha Kristu. Nadimure ha kei hadimure ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa lauburi kate le lana ubo le na panta ha baginye. Kei lanari mebai lichu hau awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha auseru balun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu wagun. Lausun nibusi garina lun narinyaguni. weri tibuga wedebili lungwa digni kate lira. Ainti kayara lubai hanangu hungwa, kayara tiginya nanangu nungwa, nadimure hamemenya keisi yaba lilitahu. Harasa Hebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Avram hagia, au sun, eseri bidutinya lung Kristu hagia, sigiti matina hau lausun nadimure hanyala keisi aban lilitahu dan le narinya guni. Nadagi minghad na sigu hau, baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lung nowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamunagun huriyo dibu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguguna ito idabu nadiga wayasu nao. Aba weyasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabuluchu uguna inau. Aweyasu hadina saragu luagu luadigmani wabureme, ani luagu buri weyasu ligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia aninya gutinya, lagu iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu le hajeni. Derete nuwadigi maridu lau saragu lene guga, reide hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din lue buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandiru ni lihuru ni diheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba grigia lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la lichuguni wa weriguni lunsunda, subudi lumuti luago inarini la nariyagu bai. Dan meha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi aunigiru tinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanigunina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufune deren lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grigue nikata lau ladimore ha buidu luogua, lau sun lira, nabaje da guajun gueto, lagu buricata ile meja larufu dube Jesus no. Katoro suirumu gueto, luegi, nanuguniwa lidon lurua cielo, au le afinyebai, lagu Cristo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungu ya subu dirubali, subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidi yeti nun ahin lausun lubai nugubu o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo le meme girbe paraisu. Arufu dati bungi ukata inun leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayara tihamuga napanta lagu narihini burikata ilira. Gamalumu sinyati napanta ha nuogua. Nadimure hanrigu luago luwenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimure habuidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inarini la hamuga le narinya gubai. Gamalumu madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina weiri sigu lau larihinina o sigu lau la le lagambu bai narinya gu. Buidu buriti bugaha kate leburi larufu dubai bongi no sielo. Dari hamuga lung gajara la napanta haluagu. Gamalumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiyu charunyu nuagu. Liabi kei aba lunagle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma naburi ya me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega naburi ya menu.
2: Anani buma lau nisi hata. Anukuiti witilira rumba watu niso asufri runi. Witi mati lari hii nubafu mwagu da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili, lun larufu duni Kristu lubafu nwagu. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, ei ba houni luma buri lere guga le na sufri rubai luago nesere bidon lo Cristo, lugundo datima le debilina abatima neredum. O sera dina kei aba ibidi ya guatau, lao nadimure ha buiti nuogua, ani huguya adiga gudu balin nu, lugundo huguya yebe lumbe hadimure ha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostol lugu weiri gutinya, haha fala rubanya, lao sunni katana. Lida wadagi manu lena digubai lao sarago gurasu haganagua, arufu duati lao seini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolu timati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi, ahen gubairigu lao lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidan luru wawai asu, ani mama badina aba ihirigu ni hun, mama nalugu nye le humabai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigo, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numabai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidan timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun, lao sun lira anyahe arinyagu tinya luago abirugu dananu tidon sadara lao ibibuni. Yeda numutu funage lao aba hadage grigi ha nouna habanya hun, amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna hao aba iduhe iluma, yegua lumutu funage titu, ma aba lao wosenu wagia biangubai, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanyala ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali we niduhanyo, hisi nyatinya nu, warinyagu nyalunugu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafu ga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lao ebe chuni le lumba initugu ni huagu. Nidihe ritina lue na darirunu agendagua lao gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lao hafa agun lun hawanserun lao huna budaguduni nya hidukanyo luege Jesu Kristu lao maraswa lugu. Adimuleha hawagu hidukanyo lao panto luma lida chagaguo. Nidigeri tina lue lida alame nidi ya bisidon, laniga gudu nina nubungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu luwujeri uribani le umbai derege guanya la hongu.
1: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru wa weyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama ohuru wa gefentinya luago. Luago meha li biyama nu weyasu humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lau sun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adagwa uribani. Luago dame la nidi bisidon luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la, buseha dun lubaigia narufu duni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweiri lubafu haganagua. Inaruni luagu hila la luagu gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungyu. Itera meme ginye gafana wa ma lida lidebilin gama lumu luago lubafu bungyu. Wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun, aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa ibide disa hun luago anihi la Kristu hida, ahen gubairi guburiba lidi hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bai waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu la lidi won lida bai wauchagun wongwa. busenri gati wa lung hadig bay lan le buidubay lausun hamuga veredenu kay hamuga vuribati lidi won lidan bay wochagun wongu. Ladiga sinyati wa digni kata muwarati luma inarani. Loidigi lwagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debli wama ahen here ubay. Ani wafuri da memeba lung hiabi lung habuidunu sun suina gubay. Naburu yungara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bay la nauseru nun segun ubafu lelichigu bay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu gunda huma aluga huma lun habui durun sun sun nagubay lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba humo bay la bungyu lau lidana gilu. Luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wa bureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hum. Resibi humai labini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itara la.
3: Ligara da Paulu honga lasien. Capitulu aba.
0: Au Paulu, apostolo le mama hanua di nubugirinya, Kristu guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua di rubalina. Au hama sun waduhanyo luegi Jesu Kristu hanuma bayaya. Waburi hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge waburime Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigon. Gayara la amuga wasalba yun lida ge lubafu vuribani le lana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungi. Weirigu ni lu bungi lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufudese higiruni bungi le agua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidon amu uganu luagu tia salba runi. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibay inyera waguwala. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichi hati amu uganu luagu tia salba roni hun loele resibi humalibay reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie busentina neredenu buidu ligibunya bungyu. Busentina funage neredenu buidu hagibunya grigia lun hamuga ligie la nabuse erumbay mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba uni le wagu bay napulichiha. Mama la hadange grigia liabi. Mama lumage niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime naibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lun. Nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri hagunfuliru huriyo, luma bungyo. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha, madise guati hagura honuma. Ladiga, deregu datimati na meha lida nagunfuliru, lau hagabri naguchagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungyo lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu, luagu luenri lareini, dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bay huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostolu banya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiru ni feduru aba neredira gun keinsi weyu luma Marihi tina amu hadagi apostolugu loidige Santiago le lamule wabudeme Jesusu ni naru hau ligibuge bungu luagu I naru ni la le naburuha boihun. Larigen lira apanidi lobu agun Siria luma Silisia marihi hamagi dina meka waduhanyu loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa La prishenye uganu lani na afieni le meha labu seruba ilagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
1: Galatas, capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungiyo nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinya tinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napuriji hahon ha maamba nkuriyu, lwe lerederu nafagu kei mikata. Ani ni titu le nobobwe mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu, lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tinya, ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu, Lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Busentinya yebe lunya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu lagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no lan ladiga masue si hanti bungyu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subudi irugu hamuti lagu bungyu la ichugu balin wadagmanu le lanna la purijion uganu lagu tia salva ni honha maa banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun la purijia ni uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungyu meme la le nadagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyu. Ligia meme laginye na dagime ibei nidangye keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Fedru, Luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, lagu bungyu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luwadigu mari Kristu, lau ginye gunda hama lun Wodin nadagime hageira ha maa bai huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausarago gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antiochia, aba nadenha lun ligibuagun, lugundu mabuidun la le ladigubai. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha maa bai huriyu. Aenti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun Fedru adiseta Hawaii, hama aba inhuriyu, aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe leka yara bai harinagu huriyu. Hati hibiri huriyu ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Fedru lao biangwa la ligibu, aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihi bai, Luago maibugu hama uwara luma inaru ni le larufu daha boi uganu luago tia salbaruni aba nariyagu lu Fedru ligibuge sun adamurini buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bain huriyu idali nyati babusa irumba I bafosuru ninya ha mama bain huriyu lunghabagari du kei huri aba nasigiru alinya gahon huriyu wagie lumagi wagura hon mama wagie gafikon tia kei ha mama bain huriyu Ha agura houbanya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo baila ni aba arichara guti luagu ladiga ni le lubai bai lurudu. Lauru gube lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginye lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lunga yana baila warichara gun lida agi afinye ni le. Mama lida agi wadiga ni le lubai bai lurudu. Lugundu uo bai ni aba arichara guti luagu rugu ladiga ni le lubai bai lurudu. Itara linya lubaiti, ahi walu hanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu? Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunubai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyo. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagarida Kristu khali abagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu na bagari dunye lau sun na finye luagu lirau bungyu le hinsi nyeha bubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
1: Gálatas, capítulo 3.
0: Galaciana y Bidia Gotau. Casa Abinera Gubadu. Lida meja wapurichi hahun. Arufu da wamuti laniche gulonwe Cristo luago luguru ahun. Furango. Aniga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfli ruluma lurudu. Heresi beresifirisandu. Odi luegi hafinye ruluago le hagambu by luago Cristo. Ida linha sa itera lubei humaga abadin. Gumeset nu eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto busent heibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagua, kasa wagu ladige? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladige. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibe. Harita gua huma luago Abrahamu.
2: Afinya ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubu iti huguya, lunti hasubu diruni luago hala afinya banya hagiela ladiga wagumbanya Abrahamu ha timati. Keisubudi lani bungyo, lubara megiwa, luago nyembanya la hadangi ha mama banyi huriyo, arichara gutinya lau hafinya luago Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buiti lun Abrahamu, lubara megiwa, Kaisi buruanyu la tida liliburu.
2: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya. Biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha finye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu. Bulie iguatinya labu genyanu linye ragun bongi. Lugundu taniha elereru bongi.
2: Inyara wakua tinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara gu ti luagu lagunfliru ni lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Arichago abanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni, lanyura, ladiga laninya hari.
2: Le agunfliru ti sun lurudu le, labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luagu guruwa, lugundu tarinha relelenu bungyu.
2: Inyara wagua tisun leadara wagua bai luagu guruwa.
0: La suze redu bai lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le faramase lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi biresi firisandu le faramase lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi gaaba kempu lukun lidagieti habagari grigye. Dan le ladegu ngugiri aba daradu, aba la seini runi, Uwati ni aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, adiga tibugaha bungyu aba framase lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti saragu grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le narinya gubai. Adiga tibungyu aba daradu luma Abrahamu, aba lacho uruni gama lumu gadiri sa darandi irumu larigin, aba lichugu nililurudun lumu ises, lulafuna wagudu ni hongurigi, ligia daradu le meha, ladiga baibungyu luma Abrahamu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubai gadiri sa darandi irumu larigin. Lun ligiru ni lani bungyu faramase lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginyela, Agunfuru ni luma lilurudu Moisesi le framase lubai bungyu. Mama lihamuga aba framase. Ahinti le lichugu bai bungyu lun Abrahamu, rulumuti lun ladiga framase la lila meha lun. Kati un le seribda lurudu? nyumbi tiluru duligi ya lari gyalun la rufu duni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin la diga wagun Abrahamu, legi nye umbe ilichugua frama sayiligia. Rulmu tibungi liluru dukong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida abari gunye la grigi, ani abari gunye bungiyo. Lani yagunya funagi le luago mura dun la lani bungiyo frama say, luma liluru dun Moises? Mama linya. Lung hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigia lung haricara gun lau hagun flirni le luboy bay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubung yutida lererun.
5: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bay lagu Jesu Christu faramase le lichu gubay bungyu. Lubaragin bay liabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du, agura baha liabi afinye ni lung. Wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liabin kristu lung wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun luru du. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinyo luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu. Kei tau iseri dugu. Mebere senwa li lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma kristu hesusu sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungyo lung abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabusa irumbe naniego. Isani nirugi lile lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bay alaga. Ladiga nyahin girigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamei lalagante darila chilir dan le liri dubai luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama, da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu, da le lagunfu lirumbai da, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen liluru du Moisesi. Liabi bai itara lun, la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyo kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyo, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungyu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungyu. Ainti lirau bubai bungyu, garicha tibu lung alaga lidagia kristu. Dam meha le ibidia gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladan la bungyu, ida ya luba saa kayara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu baylun ladigu ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagman le nadigu bay hagana gwa lun ni kata. Niduhanyo, ayumura watna hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uriba ni nu. Kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulicha ni ugano lana salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanigini na luago lira. Lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandiru bai nuagu? Gayara ati hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ati hasagaru nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi rigu narinya gu ni inaru ni hun. Weri ti huama hongi rigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lung hadisida gudunu wawai, lung hauha lilame hebere sera. buiti lun hebere serun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lunti hadugni sunwa da mamarigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu lubuyeri. Ibidieti nu kabala narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniega humei kate le nu. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larinya hari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahani. Ahen le tirau to maabo idamuni, lagura hon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungyo lun abramu. Ani halarinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangye tuguya wububo sinai, tuguya agarubon, to lugu chu le bugalumbay idamuni la. Wubu le sinai, lige agarubay lida flasu le giribay Arabia, ani lige Jerusalembay gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
5: Gunda goba uri marau hui tuto marau. Wago aba la ugundani bugele bidye bayakari dunibun. Lugundu gibe timabanya tirahunyu to mebele sen wabu ngawo suguta uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei Isaku. Huguya irahani ha furama se lubanya bungiyo, itara kei meha dan ligia, isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwaragu agura houni, eibaha lumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau suntirogu, lugundu sinyeti gafara la tirogu idamu ni lida alaga aluma tirogu to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, deregdagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungwa, labugion echuni lalana seini luagu ugubu, meseri bidumbay Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumie gwarga uguri, le eresi birubalin seini luagu ugubu, luagu lun tila lagunfliruni lurudu sun suina gubay. Huguya le harita gubay luagu richagua huma lau hagunfliruni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue lareini bungyo. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, Hemenigiti wa luagu wa richara gubala, ahen lida nyadi wa lubay aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru ni seini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabay luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bay lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubay hun adigubalin lira. Mabule ida humen luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwaru to anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme, luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate nyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu, mariba ti hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaruni hidon luagu lunti la heresibiruni seini luagu ugubu, gunda tina hamuga lung hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ti bungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na me gajara la hasigiru ni ugundani burile lana ubole. Lubaragian lira, seribi gua huma huni wagua lau insinya habuni. Lugundu lida gumadi le lagun flirasun lordu.
5: Insinya la agrige bila dibun kaisi bisinye gua bungu.
0: Goni gi huma, ahun agenda gua huma gua, hagumu chaguaga duba huni wagua. Aniha kate le naniya gubay hun, abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. La diga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadig ni kate li habuse rube yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lube adunde habalun. Mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ili hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani. Gamari guatin hamagua mamari idunga, ada guatin burikate vijeti, mabusi garitin lau hasalofuri, hudu guatin honguariwa, abinyera hagia, anihe iere habuni hada, gagani go, luma emeidini, mene guti haganidu, hawogo regunin harita guasunwa da, faren guaga da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigin, Adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa. Luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungiu. Ahinti igabri lelichu gubay sifiri. Insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi yeguari gulurudu. Halani gubanya Kristu. Dagwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigunye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagwa.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, Ahon ariha luagu aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugu bay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua Lago weri gula ani nikata ligia leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adari da go lungua buidunyu gayara ti lanangu lungua lago le la digbe. Metenirunga lun le hadigbe amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu lunti la farinhani sun luwujeri Kate buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua. Uwa tia digi ti bula la ubungiu. Le labuna go bay grigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha ugrigu. Lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba grigia kate le la yumaha sifiri. Lichuguba sifiri aba alubahani le lan na ibagari magumo chaditi lun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame le lachiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la, honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwey na muletera le aubay naburika hun gweto lau nukabu guanaregu. Ha busa irumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigi ya lun lugu herederu bujitu hagibu ya huriyu. Lun maiba honi wa hama luwegi ya hamuga alharinya gu luagu lida ginyeri ginyi la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu. Madigi hamuti sule larinya gu bay lurudu. Buseiri gitinya lun huguya la iresi bire seini luagu hugubu. Lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini ligia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimure hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wawagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le, lanna ubo nu ani hilanyu ninya ginya lukate le lanna ubo. Mebegiti ahi ibiha wabali seini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibai lu iseri wama gerigi ya lida Kristu. Sungha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo luma gudeme habul.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Mabuse

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Que guagu chibungliu, luma luma que guabureme Jesucristo. Rua mawairi guni lubungliu, lugu chibabureme Jesucristo. Lugundu lau lina wama aba luma guabureme Jesucristo. Binila di walau sun luguyeri abini runi le siya luginyeti. Lubaragi bai meha ladigani bungyu ubo, anua dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumbo iladigani Kristu wa wagu. Lun, sandu badi wa la ligibugye, uwa ligieme daseiti wa wagu. Dira ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu, lun leresi biruni wa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Lige lunti lubai wichugun uwerigun ilu bungyu luagu luwenri larei nile lichugu bai won lidage lirag lehinsia bai lun. Ligia afaye habai wawagu lau lita. Ferudna lei wafigun segun luwenri lareini. Lelarufu du bai bungyu won lau lichugun sun luwuyeri subudi luma gun faranda won. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai won. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai la sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia, dando leburi sielu wei, keile ubo weku wei. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungiu lumage binare lung, veresi biruni wafana lida le lumbai lichuguni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungiu le adigumbali sun kate kei labuse runi. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lago Kristu furumie, lung ti wichugun uweriguni lu bungiu, Uguya ginye dan leha gambu balin ugano le lana inarani, ugano le nigu balin asalba uni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, achoruru balin won luago veresi birubai la alaga le lumbe lichuguni bungyu won, dame la salba uni wa sun suina gubai, wagia le lani gubai, lun linyuruni waliri luago luweirigu. Ligia dan le lubai, nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabude me Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sunha lani gubanya bungyu. Masu tine tengiru ni bungyu huago dan le narita gong huagon lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabude me Jesucristo, ugu chili wairi guti. Lung licho gong subudi inyo ginyati hun lung gong faranda humani le la subudi ra gudu bai hun. Lung ginyi ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lung larugon gadagadini hisamina lung hasubudiruni kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luweirigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu hasandu banya. Amuri atina ginya luma lung lasubudiragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebeha bai le nadagimein bai wada wagia le afinya bai luagu. Ubafu le ligia meme la rufu du bai bungyu la usarago ere dan le Lazara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudu ni luegien lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sun gumadi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladega ligilisi lugububon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
1: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be laburi halanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi hahibiri. Gama lumu weriti wagudeme luma winsinya lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu, aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigumbali lira lun larufudni luweni wisye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu, lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu lareini bungyu.

0: wa salbara lagu wa finya lagu mama hamuga bakate le wa gie guana de gubai adig bali bungyu edewe ha bali wa salbaru won mama lagu kate le hamuga la diga grigia lu uwa la niaba apanta ti luegi lugundu bungyu adig baliwa iseri hadi wa lida Kristu Jesusu lu adig kate buiti kei larita guni lumagi binari harita go huma lubaiti lagu amuda huguya le mawa ikuriyu Grigia maseini ruti hagubu hanya meha ha seini wabanya ugubu hun. Seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidaradu bongyu hamalanigo luma frama se le labuginye baidaradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahinti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe loi bungyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi, ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guana rigu gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lau sumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga inalanya kuriyu hama ha mama bayi kuriyu lun aba banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bayi kuriyu hama ha mama bayi kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bayi luma bungyu, adiga inalanya biyangu bayi lun aba arigu hama ugubu. Nyambu iti Kristu aba lapuricha ni uganu lagu ti aranda uni, dandu hun, Huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayarati wa jarafa du lung bungyu lida agen Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei ha mama banya huriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sun ka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna uwarahama hahibiri lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ihuma au lea dairu bai luai gen luadig mari Kristu. Lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lideha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungu bai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri. Itara kei aba nigla emenigini le idon bai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei. Aba nigu bungu yu haguchi sungu bai, le hauginye bai sungu bai. Nadagimein ligia hau sungu bai, ani anihein ligia hada sungu bai. Kada aba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungu yu.
2: Mute tiinyu baru nalanya adai ruti lumago. Aba burili chugu bafu hong grigi.
0: Kati mini la mudaiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le una butimabai ubo wagu. Le arari rubai ligie meme ginye le amudai rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sun kate. Ani ligie meme ichugu bai ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta gu hama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni. Hibir lu fadiri hama luma lun maisturu gu hama. Itara linya laranseru linya lanigu luka yara baila eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafinye. Luma lida lisubudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigia wama waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wame ke irahunye. Lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimo yahabe inar ni lao insiye ni lun wawansi rolida sun luwye rilida aba luma kristu le ichig dinawbe lun lugubu. Sun wagia le lugubu kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha kristu. Karaba wadage gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawansi rusungube lida waibugun luma kristu awansi wagia me lida insiye ni. Aniha lubai tikate le nani ngubai kun lida liri wabureme. Luhe bela habagari du keiha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibidi lau ugundani. Ahinti huguya. Mama linya hafurende iru luma ge kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu kristu. La ulida huma aba luma. Furende humuti inaru ni le lida mbe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lunti higiru ni le mabuidun hali bai. Ladiga hayuma hale geyera guadi bai. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri. Igabri ladiga bai bungyu kei ligabri guanariga. Lida iritar le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigon huma, male dalaweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kive rubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua, lungnye gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubare ge lira, hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Keil diangu ni hubai bungiu ha hisinya tinyalu, haucha huma haje ihani. Hisinya gua huma huni wagua, itara kai wisinya dulun Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gduni le buiti like men lu bungiu. Keilani gu huma bungiu, mon lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri ibije le ni igadu. Mavie la hiyuma, manie gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara ge lira, jusu huma hiyuma lun hichugwe tengiruni lu bungiu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o la digun la burikate ibijeti, o la bagari dun lida igadu le itara baikei la nguni wa irisini kei bungiu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungiu. Uwa la niaba ayedutun lau dimure imalati, lugundu la diga burikate iburibati le, la buriha la nari meliganyi bungiu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadu meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugonga. Grigia hagia areida tinya, suruti habagari, hinsinya ti inara ni hon. Haucha huma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi kate malati le hadigu bai ha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu ari huwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligie larinya wagubai.
2: Agagudu wa ba bukuye le arumu bai. Saraba kata giginani. Aba me larugonga da kudun Kristu bawa.
0: Goni ki huma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma kei ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu humai kidani lida kate ibuiti, lugundu uriba alida. Mabidi oniga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai wabureme. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grig ya lidon feridi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gwa luago luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalungu wa bureme, alawa hakumei metida hanigi, ruku matengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luago sunkate lida liri wa bureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lungwa bureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisi, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lung Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari wugiri lung kei luweni wisi ya lung Kristu wagia lele liglisi, aba lichugu nilibagari wa wagu. Ladeguba ni lida lung lanua dirunu lung bungi. Lung laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lung larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa nikata mege itituagu. Lung sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lung tila tinsinya du lumari wugiri lung kei linsinya lugu buguana rigulung. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugubu ligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi ubailuwe wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba mihayogi lugu itara makai aba nagugirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisi ya ta lumari lung kei linsi ya gwa lungu. Inebe la tumari wuri tu.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo. Lelun behadigni keisi afinyatinya lun gagamba di huma hon hagubrigu. Lugundu ligeri richabe. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungu. Lugwiku la atabung ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani dagida humanya hisanigu. Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuen rigu, gagamba di huma hon hiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada kei eseribidu tinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi. Adiga humai huadigi mari lau ugundani, kama hamuga lung wabure mehadige mama hon grigi. Ladiga subudi humali lau kada lan aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, lafai rubai lau wabure mesegun buitile ladigubai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseronia hubuengu, masia dira humanya. Haritago huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabure mele sielubai. Ani aban la lau la nigni ya bungyu sun girigia. Gwetoti ni duhanyu, here huma lidanyu aba luma wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu uto lichugu bo bungyu hon sun lani gulun, deregu dagu huma luwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigia ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, luri dugu luma ubafu lanina luburiga lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dugu lanina asudarahani to, lichugu bubungi hun lunga jara la hawandu ni uriba ni lida meweju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dugu lao inaru ni keisi lao aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyo lao isuru ni kei lao kate le adoura gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo huma sunwa da lung hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mai hafinye kai larga dani sudara li dandina ligi bugi. Lung harara munusun gimara durungu watuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mai hemeni gidun luagu hasalba nu kei la dairu ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mai melerenu bungu kei efein to lichugu bo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungu lun lideragu nu. Afuri da kuma lubungu suwa da lau lubafu sifiri agagu duonyu huma gagura su huma. Afuri ida kuma hawagu sunha lani gubanya bungu. Afuri ida kuma ginye nuagu lun lichugu bungu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudni uganu aramu da wati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le, le uwe vinye bai na dhe ruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufude keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabuleme. Ligie ba itiga uganu hun nuagu luma luagu le na digu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabuleme Hesu Kristu darangila luma insiyani lau afinyani hon waduha nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanyame bungi usunga hinsiyan bubanya lun wabuleme Hesu Kristu lau aba insiyani le masansi ragwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna, kapitulu aba.
0: Au Pablo luma Timoteo, e seri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, waburu hanyo gara da to hun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya hon sun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sun adana yumra gu lumu bungyo huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luweni hidera gunina, aburu chagwagu de uganu lelan na salbaru ni luma ge furumi eti weyu chulu luma weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira meba la adige darime weyu le liyabi ngile Hesu Kristu. Richati lu narita gu huagu itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insinye habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumuragu lubungyu huago luntima la weiri du insinye habu lida subudi lumagun farandu lida sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari du harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricho le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichuguni wa uweiriguni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le susere bai nu, nyumbu ihali lun lideha lida lapulichi hon uganu lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luagu na doirinya la lueginye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luagu na doi runya la, luegnya na pulichi hani uganu luagu Kristu, ragukanya nigi lunga pulichi hani meme uganu ligia manufu deigwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya, girigi ya hanigume. Ahanya hibiri, hapulichi hani luagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia, luagu nisi habuni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani luagu rulad na la bungyu lun nagendagu luagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanarin hapulichiha, lun harihini wa weirigu hadigai, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira, lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimuriha, anigunda atina luagu lira, aninagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lidera gunina lani Hesu Kristu sifiri. Kate ilena buse irubai luma le nagurabu bai lun madigu na ni kata lun kamuga na negu busiga nuluagu. gayara riglamu ga nadimure ha manufu deuga. Ari huwa meme ti malamu ga luweiri gun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu aujebe hilanyu aujebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ainti gayara lubo inasigiru nadagime luago ulufulese inabure me Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuadaha. Ladiga na chawa honya luege biyangbe obo. Lida aba obo. Buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikate ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugi hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuago. Hauchahuma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihon o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huwago. Gayara lamuga nagambu luago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chagunga fieni luago Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon. Gama lumu larna salba runihun, ani lumage bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri unluwege. Huguya numa, lida nyadio aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ain ti rukhali lubai Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsin habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insin habuni huma wagwa, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme saminu. Madiga humani kata hougu warugu lun hanuguni wa wairi, ni lau panto, Lubarege lida laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huwai guanarge. Mama rigi la kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi rahu la ligia, malugunti laragad ni lirincha kei bungi. Lubarege lida aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabe ilida age sungubay. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragu lun, gufese tuguya mesun inyanyei, Luago Jesu Kristu la wabude mebai lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da danle meha humanya dina la agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumainebesei dariha subudiruni kala asalbaruni bai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiga nikei labu seiruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike nihanga huguyeme. Madari runi walamu ga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaa muga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibini lunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye, gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budun la ugano nu huwagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. le afa aguti lu buidu la lidi khun. Sungu bai hawa ugu origanyi haritagwa mama le la buseru bai Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subudi ti ligabri khun luma ida linya la le servitu numa lida la pulici khun ugano le la nasalbaruni ke isi aba isani le idera aguti luguchi. Agura batina lubaiti nonahani arihon lari ginye me nasubudiruni kaba la suserdanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda baibungyo lu nidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nonahani nibiri Epafroditu lari gon humon. Kei hasubudirun lige nauba bailida luadigmari Kristu luma lida afa aguni. Lehona bai huguya guana rugunu lun le teniru lun le nemege irubai. Weri ti lalugun huagu ani gibeti laritagun la diga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun lonwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungi u lun. Luma nu lun mibihi na iru ni lawun le nuagu bai. Aba larida guagu dani. Ligeti ma nabusa irun bai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Recibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabureme Jesu Kristu, ani hisi hageme sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lulongwe la diga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun, lun leseribidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali behun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lao lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda bei la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara la hamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani haluru dun huriyo. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun haluru dun huriyo. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile, le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lia, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa, runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buagani runi le luagu bai na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile la diga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ife ilu na gani runi Kristu. Lu nadari lagu nungu walida aba luma. Gueto, gumuha nafa agun lu nerederun richagu ligibu ge bungiu luagu lubuidu na gunfli nun luma lilurudun. Lugundu barula adina bungiu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni la nyura. Sun le nabuse enubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande uni lubafu meme bungyu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufriru luagu keisi la sufriru nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria guyan luagu chiluga dina la lumu lebe hasun kate ile. Maria gutina ginye luagu uwa alila mege iti lida nigabri. Le nadigu bai, nubaru agon meme nya dina lida neiba agon lu naganyi irun la diga ganyi ila dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina luagu ibiha na alila sun kate ile. Le nadigu bai, nabule iduni sun le erederu bai arigi lu nafa agon lu narigu duni le nigibu ginye bai. Lu nachildiru lumu lebe ha iba agoni. Ani resipi neime le lumbe lichuguni bungu yu sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate la rufu dubaiginye bungu yu kate le hun. Lau sun luhujeri lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wa maalibe. Niduhanyu ayega humana Ariga humanya dinye ha abagali dubanya segun hempulu le wichugu boy hun. La diga gibe tinya eibu gutinya kei naniya guni hun sarago weyasu. Gueto naniya ganyali lao aguido. Luago laga ninyo la kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi utebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago diginye burikate guwogo na harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure me Jesu Kristu le wa salbara gle sielu gine. Lida me weyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu unisun kate labugia laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligia luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya weyri la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma direk daguluma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduka nyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bidera guninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gian lida lapulichi uganu lelana salbaruni uwara luma clemente hama hibiri ha idera gubalina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda huma sunwa da, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma ulagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi sunwa da, dan leha furia idun, amuria huma luma, mabule idagunga lun, hichugun etengiruni lun, aba meti lichuguni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilwe sun subudi, luloni giru nu hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate nidukanyo, samina huma lagu sun le inare nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiri guni. Falahu mai sun le rufu danali bai hun, luma sun le resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nariya gubai hun, ayega humai ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bun nugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, maria gutina luagu buli ikumadina la yebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala nikata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubai ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hidera gunina lida lene guga nu. Keisi ginye hasubu diruni huguya Filipuna, lari gie meha na pulicha ni uganu le lani na salba unihun, aba nafridu Macedonia ge, huguya ruginyadu ntila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga na saminaru lun gubairigu nibihi somu katei, le nabusa irumbai lunti malagawa ndu le lumbai hibikini luma ge bungyu. Au, resibi na lisungubai luma sigu lau yebe lumbai neresibiruni. Lau le hona habai nu luma Epafroditu igira guati numa. Le hona habai nu itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungyu. Aba idewe se le le resibirubai lau ugundani. Lichugubai lubai tinubungye tisun le hemege irubai kun keisi buri luweiri gun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uweri guni luwagu chibungyu lun sunda itarala. Rukume inu mabu igo lida liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubayan bungyu. Mabu iga hanya waduka nyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu, hon Kolosana, capítulo Aba.
0: Au, Paulu, le aban bailani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungiu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya iduha nyuha Kolosa banya. ha gumfli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areimi luma darangi luma ge wago chi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le lugu chi wabude mehesu Kristu dan le wafuri idun lung huwago. Agamba diwa lago hafinyara lago Kristu Yesusu luma lago hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidan gen emenigi ni le huwago bai lago le arei duwanyu bai huba sielu. Le meme wago bai hagamba lida uganu le lago tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara kei la susere don hida lumage hagambu ni ladimu le hon lago linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni lago inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafura si le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seri biduba la lung Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu nisi habuni le ruhla liba isifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wa subudi rubali kate le meredeti wa yuma lagun lubungi huagu. Luma wa muri ha luma lung la subudi raguduni lugunda hun buidu. Ruli gie mesun luwiri subudi luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lunti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luiri igabri buiti. Lungi in hasubudi runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun la luiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi in hetengi runi waguchi bungi lagu aranse ladi wa la lun veresi biruni wafana lidange le lumbi lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga, aba lichugu niwa lidon laruweha lidag le hinsi ya bailun, le asalbaru baliwa la ulongwe chiba le wafigo. Lida Kristu larihi wa bungi le marihi wa bai, lige igira mau bai le laugi ya bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladege bungi sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, dandu burikate le marihi bai ke le arihu wa bai, lida ge Kristu ladege aruweha ni gumadi, Lurudu buri luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegewa. Lubare genye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lao lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigudu na bai liligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furuminye bai asara, lida ge oweni, lun mowe digia lila, lun ligia lan lao furuminye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, Lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu. Lida ge Kristu aba laranda ragudani bungyu sun ubou da yaru gubai lumagua. Dandu burikate le ubou gubai keiburi le sielubai. Adiga lumuti aranda uniligia la ulonwe Kristu lagu gurua. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige la diga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragudaladun bungyu lumagua la ulonwe Kristu lun Larufu dunun sandunyu, madase irunga ani madurunga ligibugi. Gama lumun lunti herederun, direge da gulida hafinye, migirunga humei emenigin le huagubai, le lichugubai uganu lan nasalbaruni le hagambubai. Lige uganu le apurichi hubai lida sungubou, leginye napurichi abai au Pablo. Gweto gundati na lau le nasufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, Gayarati nideragun lau nugubu guanarigu lun laustarag duniwa le lungi libe la sufiru ni Kristu tuagu li ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lun ababadina la hadagi ha eseribi dubanya hon lanigo Kristu luago wadagimano le lichugu bai bungyu nun luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hun kei lubudubu. Uganu ligia kate le meha aramu danyu lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumon gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungyu la subudira gdini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uagu bai hichige hemenige luagu uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luagu Kristu wapulichiha, eberi diheina, arugu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu. Lung warufu duninya kei girigia richagwa tiyan ligibuge Kristu. Lige nuwadig maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubaiti lung hasubu diruni luagu weili la nafagu huagu, luma hawago afinya tinha ha Laodicea banya. Luma hawago sun afinya tinha ha marihin hamagrid nabe. Wari tinha yuma ha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insin habuni. Lun gun faranda humani linaru bungi buidu buidu lun dereg dago huma lidan le wago bai hafinyera. Kajara alamu ghasubu diruni laransi habungi le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarega. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niaba lauburi dimure buidu buriti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kata ihuma ani dereg dago hinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabudeme Jesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luago, dereg dago lida hafinye itara keizi larufu da honi wahun, lau etengi runi lu bungiu sun wada. Goni gihuma, migira wago da huma hongu wahon ka busembaya heyeha, lauburi arufu dahani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu dahabai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lani na ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lausun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu, leli chigudu nabai sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidambai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luagu lubafu bonju le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo. Ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bungyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun. Ainti gueto, ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu. Le ida agnyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama kumadi matinya dan le longwe bai lago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nye gridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun lago buri kata ile lumbai heigini o le la lumbai hatuni, o lago lamburi fedu le harita guagle lago iseri rumu, luma iseri hati, o lago lan luwe yuri emera aguni. Sumburi kata ile liyawa diriguni le lumbai liyabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunha neguni haganyi ruhuwe. Weiriti hadimuri ha luagu nege burikata ile ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongwa luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalini ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbai kamaha muga lani gugidun ubo. Icha agwa hungu wa lun ligabari ubo, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga luru dule arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dahani lekhani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilani na subudi lugundu la busa iruni wa agunfuli runi luma unabuguni lun lagunfuli runi wa lau. Ani dereti lida won, lau sun lida, mabafu tiluru du buri ligia lun lerede runinya grigi ya lue ilhadigani le harita gubai hadigan.
1: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma Kristu, alua humai burikata ile lana sielu lenye lubai Kristu nyun luegi lomvere bungi. Samina huma luagu burikata ile lana sielu, mama luagu burile lani na ubo. Hilatun luma Kristu, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Kristu lida bungi. Kristu hibagari baile timati, dame ti lagiri budun hachila agu baginye luma, aba me gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole, uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya me kate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu, Lege burikata ile labri ha lanari meligani bungi kontra ha magamba di banya lu. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimuri vijeti. Maniga huma ieni humagua ke igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higabri, le iseri deinabai kai meme ligabri bungyu guanarig le adig balin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata lanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresi biruni saini luagu hugubu o meresi biru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya, Kristu ligia sun kata ibai. Ani anihe ginye hadan sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lian lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua, ferudna guahuguya me huma wagua, itara kei ferudna lanun Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun kate hisi habu huma Lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Aruwe halali darangi le Kristu tida hanigi. Ladiga ligie laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangi le. Geten giradi huma ginye. Bwingi da lau lugano te Kristu hanigi le gumuti. Arufu da huma huma wagua. Eberi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luago luweirigu bungi. Lau etengiruni lun tida hanigi. Lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga o le la harinyagu adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu etengireine bungu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya gagamba di huma hon humarigu lege kate buiti le lumbe hadiga ni keisi afinyati yon lago wabureme Kristu. Ugurinya hisi hama humarigu hun mausera humanya vuriba isanigu Agamba kumanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hinsie bai lun bungyu. Agubrigu masagira guala haguma diruninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugi. Adiga humai sun wada tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio garu kate le hadiga, Adiga humai lau ugundani, kamaha munga hadigin lungwa bureme Kristu, mama hon girigie. Subudi humaa li luagu lichugu baila bungyu alaga hon keisi hafai ruaha. Ladiga lungwa bureme Kristu le habureme le timati heseribida. Ahinti le adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai, ani aba lau lanignia bungyu sun girigie.
1: Colosenses, capítulo 4
0: Iyubu dirigu, lunti buidu la higaburi hama hubuengu, ausira humanya la uwarani luma iricha. Haritago huma luagu anihen la ginye aba habureme yagta siyalu. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duanyo etengire ibungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapurichani uganu lelani na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya Kristu le aramu dagwabe. Leginye uweginye bai nadauruwa. Afuri da huma lun nasubudira guduni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama haa mafinye banya. Jusu humai hidani lida kate le buidubu. Lunti gunda wala lau hiyanu sunwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabuninya grigie. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti leginye eseri bidubai lun wabureme Kristu numa. Ligia nona habali hun lun larinye guhun ida wanya la lungine litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisano, hagia baabahida guahun luago sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taro ku le nouba furisu nguhun. Mabui galinya ginye marukosu, le liduhe beru navehun. Aniwa guwa lehun luago marukosu, ahi nyindu arihun, resibi humai buidu. Mabui galinya ginye Jesusu, le ginye giribai justu, hun. Hagia rigunyanu hada ge kuriyo, afinya tinya haa, nyadagi meibanya numa, luago larue habungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugidago. Mabui galinya epafurasi hupaisa no le eseribi dubai lu Kristu, hun. Ligia suwa da la furei dun huago lun, derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun, hadigini lugunda bungi. Gefent na luago harita gola epafurasi huago, luma ginye hawagun ha uburgo ban la Odisea, luma iera polisi. Mabui galinya lukasi, le wasurusi ya le hinsia bai won, hun, luma ginye demasi. Mabui ganinya hon, iduha nyoluege Kristu ha uburgo ban la Odisea, ruhu maginya mabui go tun ninfa, luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie, lun hahu duragun lun bungi. Lasuru me halija nugarda to humagua, houna hon me, lun, halija nutila na ligilis la Odisea, alija humon me ginye garda to achulirubo hon, aniega huma lun, airu kipu, lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburiha bai hun, lau nuha buguanargu, au pavulu, harita go huma luago, na dairunya la, binilo ubungiu, itarala.
3: Tibia maligara da Paulo, hon Tesalonicana, capítulo aba.
0: Au Paulo, luma silibano, labu Timoteo, waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonica, halani guban waguchi bungiu luma wabureme Jesu Kristu. Recibi huma areini, luma darangile, luma ge bungiu uguchile, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyo, lunti seremi omani bungiu sunwa da huago, keisi la duna tila, lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni lehida bai, ubaru agua aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago titamburi liligilisi bungiu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun, eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragua la bungiu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatinya lun hebelurun lidon larueha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbai la chila agun waburime Jesusu, sielugia lida watu gemeti haulani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habai chua gle, habu guba dise loe larihi mbungiu, lueirigu luma lubafu, dame le liabi Kristu, larihuba lueirigu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. Amuria wagia luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada badan la ha umbanya laguara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigi bay ladega hafinye. Lun lichugun uweirigu ni lun liri wabure me Jesusu lida hibagari. Ruwa meginye uweirigu ni hun, luagu lareini wabungyu te luma wabureme Jesu Kristu.
1: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti niduhenyo, libugiru lagiribudun wabureme Jesu Kristu, lun wondaragun luma, amuri atiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, malouchun hugiame luagu ni aba uganu. Odi murei buri le uagu ti larinya wagua luagu luma gieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wama ginyetu la. to alinya gubo lagu chiluha li la luwe yuri la giri budun wabole me ubo wagun. Migira gwagu da huma hungwa lung heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la chilinu weyu ligia gibe bany agara ba gutinya lwagun bungiyo. La chila agu baginye laga ni kristu le siya diwali bay lu feri digo. Lige laga ni bay bungiyo le nyura guba lungwa lagu.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: keisili abi aba iweru hati aliyebu. Dame nyaha la gerigi yari nyaga.
1: Lida ye darangi le luma choruru ni sunkate.
0: Ligi ya me liyabi geringuo hawagon sodi ni ke liyabi agari dunitun wuri dagei natu. Sinyaba iti heseforun. Ahi iti huguya ni duhanyo haa finyaban lago Jesu Kristo. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun larga denun lueyuri liyabi Kristo ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariyabu luma luburiga. Ligi mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago duwa yuwa ma suruwa nyuwa giyame. Ha arumugu banya ariyebu harumuga. Ha abacharwadu banya ariyebu habacharwada. Ahi wagia leweyu aguna. Lun ti suruwa nyuwa ma. Lun ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani keisi. La dauragun sudara lau lanigu agu lun lunigiruni. Lun ti ginye hemeni giwa ma luagu wasalbaru. Le itarabay kei bunidi le aubay. La daurei sudara li tigu lun lunigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni litangi wabudeme Jesu Kristo lanua dirawa. Hilati Jesu Kristo wawago lun wabagari dun uwa la luma. Winwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia, rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun nidukanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadik maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Hocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun gerigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Ani hale labu serbi bungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinyo bai bungyu hayum lugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Hocharigu huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidubay. Dise huma loy sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubay. Arei dalon me huwani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liyabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le aguaru bay hun ani lagumuchu bay ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
2: Frumetu ligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Aba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Kristo apostolo, non hanyonya lau luguma di bungiu, le wasalbara gile luma wabureme Jesu Kristo, le wagubai wemenigida. Naburi hanyo garada tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Kristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge waguchi bungiu, luma ge Jesu Kristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, reide meme ba uburugu Efesu lun barinye go hon fiu grigia lun marufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le barirugu tisigene le malati. Ani midera gun lumutinye grigia lun heseri biduni bungyu lau hafinyeru luagu. Le lumbay barufu da ni honga finya tinya hagia, lun hinsiye go hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gun duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahin, adire irutinya loy burikata ile, aba hicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lun arufu da hatinya hama lidan lurudu le, lichu gubay bungyu lun moisesi, uatigun faranda hamani ni le guana regu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia la usarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa regali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hong ha adigimba ni le buidubai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari dubanya mamari idunga. O ha agamari dubanya wugiri hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jiebanya. Hama ha afinye rubanya luagu iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amu kate lemua radunti luma rufudahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagimanu le. Luagu la nigani na keisi aba wuguri gunfuliti luma luagu lichugunina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweni bay nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bay luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige nagude medun bai lu bungyu, lugayara bai la larufudni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihini ibagari magumu chatiti. Lige ruwa ma lubai uweirigu ni luma inebesei lu bungyu le waruwa ite bai lun sunda le moweda di bai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagendaguni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumu lugugien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
3: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungyu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungyu le wasalbara gile lao. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungyu. Abar ginye ginye gayara la dimureka wa wai ginye ligibuge bungyu. Ugiri le Jesu Kristu bay. Le ederegi ragumbe lungu wa lu longwe. Lu lafaye iruni le begi hasalbanu sun grigi. Aba la subu dirawagu dun kata ile lidan lidan. Lun kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati. Luma kei apostolo luna rufudaha hon hama bain huriyu libugri inari ni le luma afinyeni. Au kei si aba afinyeti luago Kristu inari ni narinya gubai meye hatina. Ligena buserumbai luha furi idun wugiri lida sunfulasu inyuranyu hahabu lau taruma anigi. Uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya ti urinya busenti na lu hadairagun keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua. Ni lau golu, peru lasi, o doguo seruburitu. Lu lau la lubuidu igaburi hadauragua haugua. Kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua lu bungiu. Lunti maniha ma urinya. Dan le larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lun tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya. Ni lun taguma diruni wuri wuguri. lunti terederu maniño. Lugundu Adán la digo bai bungi furumie, larigin la digo Eva. Mama gine Adán leye du bai mafie, wuri eye dubon, ani lau teye duniva, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, ha salbar baurinha lau haguraha, ahen itara meme ha finyeron luago Cristo. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
3: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kateile, ahen abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la buserumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michuti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarege lira lunti arei da la. Dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye la digun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me. Lugundu ahen maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na ligli simbungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadamba li mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bai bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidu banya ligili sirugu, lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gien laguma diru ninya liranhinyo buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadigmari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun, aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligili nsibo bungyu lewima bai lun sunda. Ligili si bungyu to agda habali linari to unigitei inarini ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa luagu weirigula inarini le arufu dubai won libugiru wafinye.
4: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi. Richagu wa gadalai sifiri. Ariha hamae angali. Apurichi hawa ti luagu hongu nechani. Afinye wa luagu leda sun ubou. Resibi wa ligia sielu.
3: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frangu tilarinya guni sifiri. Luagu lidon lame lagumu honda. Anyahi mbanyala grigia igiru ti hafinye luagu Kristu. Hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufudhani le hamaginyeti mafian. Heteni rubalun arufudhani hamaginyeti grigia biyangu atigibu, yeye tinya. Hamasandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia alinyaga tinya luagu mabuidu la lun hagamaridun grigia. Alinyaga hagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin. Lausun la diga la bungyu egini ligia lun haigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni. Lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la digu bi bungyu buiti. Mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage. Lunti waharun lun sun le adiga la libai. tenki wa mai melwagu lugundu haruma gdal muti lereru bungyu luma afuria iduni ahim barufu da kate le kon wa duhen yulegi Jesucristo ababa dibu aseri bituti buiti lu Jesucristo ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye luma arufu da ni buiti le falaba alibai meferi dira bai bidani asigeni halwagu buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungyu lubare gen lira afa agwaba lun bagun fulirun luma bungyu lausun hun la lahingi chagun ugubu hu timati bahingi chagun bungu walida bagun fulirun luma bungyu lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini inari ni kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali lawe menigi luagu bungyu le wima bay le kasal baragle sun girigia hatima afinya bayan luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun girigia lau. Migira ba lun baneguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira lunti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gine na chilirin, rugo ba bungu wa lun balihanu lerenu bungu lun adamurini. Ichiga gurasu kon waduhanyu lida hafalaruni. Alidi hanya darime na chilirin. Yusu bai ubafu le lichugu bai bungu yu bun da meka le hichugu mbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma gine ti bungu yu bun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Goniki guwa ba buwari wa guwa, luma laule barufu dahabai. Itara meme ba, deregu dagu lida sunkate. Ahim badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha, agambu balibu.
3: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubara gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune nginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune nginya kei hamuga bitunu lau lubuidu aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya tuguya, lun tiha furende irun irahin hagia lun heten irun furumie lun lekemege iru bai hadukanyo luma lun hagu yu guduni insinye habuni le haduwe iru bai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau, uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariabu weyu agu. Ahun tito edere gira gubon tungu wa lun ugunda nilana ubo ule, hilanyo tinya lun kata iluagu tibungyo la usun iwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu ni kata. Le maritangu tihawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegu wali lau lafinye, uriba timati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lun laburu duni watiri uri to hilali baitumari, tida garda lanna idera waguni. Toru gubon anini hale lumage uru wawen iru mutahu. Lung ginye abar gugili la meka tumari. Lung titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai keiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyu buidu. Ahen buidu lubai tauseru hamaha achiliru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyu lwege Kristu manangu gatungua. Ahen idera wago tubalinya ha asufri rubanya o ahin adiga tuboi furumi ya gwaru amu katei buiti. Aha ya tiburinya ni bune nginya ha hilanya banya hamarigo, maburi dabai hiji tida garada. Lugundu la chiliru badan lunya habusa irung hamari, aba meti higiru ni heseri bidun lubungyu ligini sirugu luya hamare idun. Aba meti gadurung kama ladiga hadura aguni hadara dun luma bungyu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu, mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasu wa lugu hama. Adahai hayuma lidon sun kate, adimure ya kate le mon lumuti. ligem nabuse inumbe luka mari dunya urinya nibune ginya banya ha hilanya umarigu lu garanga ni hama lu honi giru lu haba lu michugu hama lu ga lu honka mafinye banya lu hadimore ha uriba hawagu anyahi urinya hilanya umari igira hama libungiu aba hafala runi mafia ai anyahi habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu aba afinya tuwuri obuguri Lunti lideragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hideragu ninya tila na ligilisi burinya ha busen banya hidarawagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Taninya harilererun bungiu.
5: Michiga huma busali logo liuma bulu baga sudan le luwatu kumarigin lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
5: Garicha tinadagi meiti lulibigi ni lafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden ha hon hagibuge sunga finyetinya lunhanufu de dun sungu bai lwe hafigun ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungi uluma wabule me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha la nua dirubanya, lumba gonfli run luma burigumadi le, lum aba la lao haneguni wa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lunti baturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihua ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihua ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
3: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lung madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon la digarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaimi. Ayin arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agumfuli la luma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene ha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuli runi luma bungi. Ani inaruni lagu aba la omwebu irisi ni agunfuli runi luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigun ni kata yagin. Ahen geigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenbanya harisidun mawandu hamuti ocha waguni. Aba habiru hatidun lisadara na sarago lagubri aritagu nile anigubalinya grigia lidun gringo luma asie diruni. Linsinye gu sensu ligia lila gulebai sun luwuya rivunibani. Anenyaye sarago girigia ladiga hochun habihin sensu aba higiru ni hafinye lagu Kristu bungi da hamaliti habagari guanarig lau asufuriruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba aba ibagari le suruti le lan na gunfuli luma bungiyo. Afinye ni, insinye ni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lana wafinye, aba mebagani runi ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagu wara bungi ubun da meka le barufu dumbali hagibu gine sarago grigia luogo aranse nyu binya lan lun ba falaru ni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu boy ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembi luogo le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tau sun taruma banigi, uwa lamuga kabala uago la den howa bun, darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le la nua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagu, bungi rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme igu, ligia rugunye mowe dadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niyaba. Marihin lagil niyaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la uweirigu nilun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubow le, Anye gaba hon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luagu irisi ni machorun tiligia. Lun hichugun ni hemenigi luagu bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lun wagunda arun luagu. Anye gaba hon lun risi hama lida le buidubay. Lun buidu la houserun le tima timat. Lun aranse yun hama lun hichugun luma lun hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisini hongua sielu le adurarubai lun sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
2: Tibie maligara da Paulu, lo Timoteu, capitulu, aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteu, le nanegu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangile luma ge waguchi bungiu, luma ge wabude me Jesu Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bay, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu balin afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibun gubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi yu aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habai Kristu, mabusi garida ba ginye nau au le adairubai luaiginye. Lubara gine lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano lelan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu waligia won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kata ibuiti wadiga, ladiga itara linya la laranse runi lubara gine ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufu dubai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumu chaditi lau weresi biruni uganu buiti. Rulumutina bungiu lun napurijani uganu le au nahalana kei apostolu luma kei arufu dahati. Ligia nasufri rumba linsun kate le lau sun lira uati nibusi garina lugundu subuditi nun kala wago nichigai nafinye. Ani choro numuti lagu gabafu la lun louni giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligie. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun. Abagari daba lau bafinya lagu Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gounigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labu mbaria ha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihin fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habula bungu yuhon lidukanyu onesiforu. Lugundu suwanda meha la negni guraso nu. Uwa tiginye nibusi garila lao na doirunya la. Lubare gen lira. Da leliabi bay uburi gu Roma. Merede ti lalu hanina dari la dairi runina. Dari lamuge lugudeme habu bungu yu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lidera guniwa uburu gu Efesu.
3: 2 Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, recibi ba ere lidage abiniruni le vibihibe, lau lida nyadiwala aba luma Jesucristo, le kate le agamba balibe nariengu hagibugen salagu gefentinya arufu da habai hongu gurinya ha afinye wati hawagu, hagayara ati harufu da hani hong amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba lisudara Jesucristo le buiti, Uwati sudara le eseri biduti adara gutilungu walidon amu kate loi le lanna asudara hani. Lugundu gaso lerede nusun suina gubai labuge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungu wa lidon huraru. Siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun. Aba megun faranda gdalani wabure mesungu baibun. Harita goba lagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asufiriruni, darilu nagira wagun lagu gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madairuntu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sunkate lagu hafule seha anua dahalanya banya bungi. Lungi habiki ni asal baruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kata ile.
4: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi nye luma. Aha wa awanda sufuri luwegi nye, warue habagi nye luma. Aha wa yeda gualao, le yeda gubagi nye wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu sinyanti magufulirun la luma wago.
0: Harita guaga dabai kata ile honha afinye banya, Ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun masingene ya hama luagu burikata iluagu tidimure. Mabuidu buriti sigene ile lun nikata. Anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha baisumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibuge bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida. Le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubole. Lugundu ha adimure habanya itara, haudin tima anya lidon uribani. Aba me laburu chagun harufu dahan kei kanseru. Aniha lesu serewe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni. Hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti. Le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
5: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu, luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaru gujusu. Gama lumu, ahen aruma da gwaga da grigia lungua, ababa iweru lani na uweiri guni, Le derege guatilungu wa lung bungiu, huligie lung, aransenyu lung furumi ye guaregu wa dagi manubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilu uwa rahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sun grigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sun la, lunti la arufu da ha honha mabucha habanya tau anigi unabugutu. Lunga yara abai la lasansi runi bungyu ligambri hasaminaru, lunga kanka nubala lunle inari nibe. Lunga yara abai la hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia. Tomeha gadan balinya lun ladigni labuse irun hau.
3: 2 Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu ngebungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apulichi abai timure, adiga bai sunwa da, busen hagia yebe grigi hagambuni mabuse erun, afinya gdabanya, aden haba, irere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundo la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubaregi me lira, halu habai arufu da ani le gunfli bai luma luriba haritagun. Aba me halugun salagu arufu da hatinya, lung harufu da hani lerig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan lagu inaruni, aba me hadegan gasu lau sun, luwe yeri uraga. Ahin buguya, buidu labi samina sun wada, awanda bai asufuri runi, rugo babungwa lung bapulichia ni ugano lelal na salba runi, gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nowe, adiga na leni yarati lida ibagunile, ibagwad na chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gweto, laguda bahanyadi na aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligie. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liyabi lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira lad na demasi, hinsi nye timati kata ile lan na ubo le lun, nyundu hati uburugun Tesalonika, nyundu ha kresente lobo wagun Galacia, nyundu titu lobo wagun Dalumasia, luka sirigunye numa ya, alu wahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigome idau to nigiribun lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu ke li gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai, lugundu garaba guale luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua, ligibunye lurudu, ua teniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lun mabahu dun lani bungyu kate le hon. Lausun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salbaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hama abain huriyu, itara linya le sefuru nina nabuleme loi oweni. Ani le sefuru batina loi sun uribani, areida lana me luba la ruwe ha sielu. Rua la uweiriguni lun, lun sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lun akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarege laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sunhuguya ha aliha barungara dato. Itarala.
2: Ligara da Paulo lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, eseribi duti lubungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa adan luma bungyu. Bungyu le meye habai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwe toti, kei chiliha li la adan, subudi gida la liuganu lan na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wa salbara gile, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima ti lida afinyini. Wedi tinabusa irun lubibihi areini, luma darangile luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasalbara gile. Lebu bai nigiru ni bulagu ubohu le giri bai kureta, lumba ranseru ni le mege gili bai lun laranseru, luma lumbichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariyaguni bun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata waguti lereru wa lun, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahu ni luagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la hoserun luay kayara la lichuguni wahaduru. Labgenye lariya ha alidihati luadig maribungi. Lige lunti lubay labagari dun aba ibagari richaguati. Lunti derege guanyula lungu ahon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uo ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aransenyo la suwa da lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyu lungu lo bungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugda guo hon, amu, lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya, hada antima harasa kuriju ha arufu da habanya libidio niga au, ye da hamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma, ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu da ni le mon lubayu. Lunghaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubayi gweto hawagu lupaisanu.
4: Grigi ya kuretan, sunga anda je hama, machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inayru ni larinya gubayi, lige lubayi ti badenha hon here, lunghaudi lau arufu dahani le richabayi luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigi ya. Hatima ichugu balin hanaga luagu inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigi ha ichugu balin hanaga luagu inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagu subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagu ibidinya la hon, lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lungha diga nile buidube.
3: Tito, kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lun, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungiu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiame, lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago luganu tebungi. Arufu da haba hon ni bune inginya lun buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabe hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame, lung miveru hun hama, lung haruma la hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung larihini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu la arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da la li bungyu la reini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lun wigiru ni uribani luma igabri lan na ubou. Lugwa bagari du aba ibagari le buiti lida danle. Ragugu wanyu wongwa ani lau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigin lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubou wagun lau sun luweirigun. Derege guati lungwa lun longwe wawagu. Lun la salba runiwa lida ge sun uribani luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti. Lun lumutu ni nya wama. Aran senyo lung wadigo ni le buidubay. Ani haburi kate lungbay barufu dahani. Itige na gurasu. Erere heina lau sun ubafu. Michiga ba lugar luba neguni wa kei mi kate.
3: Tito, kapitulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya. Lago lunti laha gunfliru hama gumadi matinya. Luma hama lurudugu. lunga gamba di hamahon aranse nyu hagie melun hadegun furumie gwaru kate ibuiti luma dimuri ha hama uri balagu niaba lun dilila hauseru areida hagie me lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi lugundu ibidie gwati meha ginye wao mabucha hawagia baruti wa meha aba uma lan na feri digo lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia hechu tiwa meha adiga uriba ni hon amu wabagari dunya meha lida gimugo iere gutiwa meha iere gutinya meha ginye wibiri guon ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia aba la salbaru niwa mama hamuga ladiga wadigun somu kate ibuiti ladiga wagude melun salba lumuti wa lau lachibu ni wafigo ruti sifiri sandu iseri ibagari won lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salbara gile Jesu Kristu lau la richara guagu zaniwa bungyu ligibu gen lau la reini galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu inari ni kate ile busenti na lung meme barufu dahanibu ni kate ile lau aba deregdo lung halan afinye banyu lagu bungyu lun suwa dan la hicha agun hongwa lun hadig ni kate ile buidwe. Buiti kate ile, ani huu ti hon sun grigi. Dise ba loi si gene buri le malati, uraga buri hawagu ti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loi gen lilurdu Moisesi, sun kate ilira manigun ti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi, le ada agu ti fari nguo, erere ba lun aba, o bia weyasu, ahen madigu gasu bao, lunti babuguni subudi bali lago igira lali la ugir ligia uma le surubai ani la sia dirunye la lifigon guanarg dame nona hani ar temasi o tiki kulabu buset na biavi arihana nikopolisi lugundu nyen banasgre lidani luriboga idera go bai senasi le subudi habubai lun lurdu luma apollo su lida sun le biarati Rubai mele hemege rubai kon lun hasigiruni haweya sun. Frende hama ginye sun wanigo lun hadigni kate le buidubai. Ide hagie me dan le mege wala. Hu lamu ga habagari lida Kristu. Mabu iga hanya sun ha numa banya bun. Mabu iga wanya hon ha hinsin ya bubanya won keisi iduha nyulegi ya Kristu. Binilo ubungi sun hugu ya ha aliha barun gara dato itarala.
2: Ligara da Pablo, lo Filimon.
0: Ao Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Cristo. Na buiru han yungara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Cristo, bun. Filimon, le weiri bei insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Gara da to, hontu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye, keisi tun waduhe apia, luma lun arukipu, le wapana lida afagoni. Recibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungiu suwa da lida le narita kun buagun lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu hon sun ha lani gubanya bungiu luma bafinye luago wabureme Jesusu. Amuri adina luma bungiu lun ha lan afinye banya luago Kristu ladiga bafinye. Lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le wabihi bai luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digdago le nida bai luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye bai luago Kristu bidangi. Lausun garicha na lida Kristu lunanie guni le lumbai badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarag na bun luago insi ya buni le wadan bai woni wagua. Au Pablo, le waya ali bai leginye dawa nyubai luegi na purichi ya luago Jesu Kristu amuri atina buma lun badigun aba flese inu lun onesimu le itara halibai keisi nira lida Jesu Kristu ja furisun rugu lida meha dan le sigu halibai aba meha idamuni mouniti onesimu bun ainti gueto gebegiti bun keisi nu nona hanyein bun larigon resibi bai lubaiti lau ugundani kama hamuga au guanari guberesi birubai. Gunda atina hamuga lun lerede nun numa ya, lun hamuga leseri bidun nun bevenye gua, sun anahala adaurua, luege napurija ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa iruntina na digun nikata magunda aga buguya lau. Lun mama la lauti afosuruni flese ile badig bay nun lau hamuga bigiru ni numa. Lun lau ti la bugunda guanarig. Hafu galanuru bay onesimu bay luagu atiridan. Lun buma bay la gueto lun sundan. Gueto mamarig kay siaba idamuni, kay sikatei buiti maati lue idamuni, kay siaba idukay hinsinya guti. Wedi titi linsinya nun, lun ti hinsinya ti ma la bun, mamarig kay sigrigia, kay sigin aba idukay lida Kristu. Ain lubaiti barubu bali na kaisi paana, resibi bai kaisi gubairu hamuga au la beresi birubai. Ain adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, na buru hanyi murusu kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara la hamuga narita guagudu nibu lagu duwe iguwa bab ginye bun guwa nun, aha ni duhe. Adiga bai flese ile nun. Ama liha bon na nigi kaisi iduka ilida Kristu. Na buri hanya bon lugundu choru na luagu bagambadi, ani subudi tinu luagu badiga bala sigur laule uagu bay namuri ya buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lun nafuri idun furisu nugogin. Laha nubalun nidi arihon. Mabu igalinya epafura si bon. Leno ba furisun rugu luege la purichi ha luago Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye Marco subun, arisu taruku, demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu, itarala.
2: Gara da honha adimure habali ebureo, capítulo aba.
4: Lida meha danle sugu halibui. Adimure hati meha buingi hon wagichagu, saragu weyasu, luma lida saragu luyer, hada gen profeta. Gwento, lidumburi lagumu hudan le, adimure hali won lida gen liru. Le ida gebe ladugai ubo, anirule luligia bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liru buingiu, luerugu luguchi luogu, ligia meme buingiu bai. Ligi adigbali sun kate laulereru le kabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru loige longwere la la buingiu le sunti kabafu siyel. Nyubi halilire buingiu lu wairi kubaila Hawaii angeli. Lasibi la li kaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
6: Nire ugugui, ugunye, bugu chihati.
4: Maria guligia logo ni aba angeli
6: aba badina uku chinu ligie me aba isani ni
4: ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati
6: utuku huma sunani angeli gunu
4: laniya gahawa gu angeli gu
6: adu gati lu itar hama lani angeli gu kama garabali adu gati lu itar hama eseri birutinya lu kama watu gemete.
4: Ahi tilun lira arinya katietar.
6: Bungiu, magumu cha diti baruiha. Eni ama aruiha nile lani na richagu. Hisi ya tile buiku buipun. Yere goli gile buipa buipun. Lige niki bubai. Au lebe bungi yute. Gibe tima ugunda ni bidum. Sugu hau bibiru.
4: Arinya katiginye.
6: Buguya, aburemi. Lida lagume seha. Adaka kumuti ubo. La ubuha bubadaka isiere. Lagumu chubasielu, lumobo, ahi buguya, beregeru wa nusunda, laweya tukubikei dendu, babari chobuboi, keyaba idu, la sansi luoba, keidangu, ahi buguya, aba meme medeku, magumu chuboi bibaga.
4: Maria kutibuingi uniaba woyasu, luni aba angeli.
6: Nyuruma lege nuwele, dari nichubu niyebaga ni, labu ni ubudi.
4: Sunga angeli gu, sifiri guwa sarivi duti nya lung buingi uhagi. Auna huti nya lung hidera guninya ha lung banya heresi biruni asalbaruni kaisi alaga.
3: Hebreos capítulo 2.
4: Lung ti luboiti veteni runtima lung uganu le agamba wa maliwi. Madire iru wa mamuga luwe umu. Chauru wati liluru du buingi ule meha ichugubu ihada age angelegu lita meha amuda. Ani ha adira gubali. Madugu hagi gasu lao, abru hatiliganyu buingi hawagu lao iriche. Gubu meti wafaye haluagu wafigon, ahi munigiru wama onwe basalbaru nile resibi wama alibwe.
7: Wabure mi gwana rugu Jesu Kristu atimur heboi logo asalbaru ni le furumi. Lari gine, ha agambu balin aba ha choru ni wun logo inaru ni la. Choru gu dala ligine buingi yo uganu ligine wun lauburi sayini luma saragu milagro luma lau sifiri sandu le lichu gubin wun lau amu nye gwana rugu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingi uba ule lumbo iliabuin. Le meme wagu boy watimure ha labu hakumati ha angeli lubare gelira lari enti dan lerero
6: kata yenu sa ubi elu basan nirvala ha kata yenu sa giri gelu beber sivala ha.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aha tilun lomi Kristu hawogu sungrigi. Sunkate anihe ilu buingyo. Anilida gieti ginye. Anibusienti buingyo lun gafara hama sun liranginyo lida luerigu. Ligye lun tilubwe buga la sufu iru lira buingyo le Jesu Kristu. Kaisiaba grigia lun ligye balan aba asalbara gile gumuti. Ligye dandu lubwe le onahabwe kaiha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboye nibusi garilan lirau buingi ulun lulagwaru niya kai ibirigu. Arinya gaini.
2: Nadimu na papawagu hundi ibirigu. Neremo kolwagu kweri hundina adamu ni.
1: Arinya gati ginye.
2: Nemeni kituba lwagu buingi.
1: Arinya gati ginye.
2: Anaha ama isani uhalishi kumaya buingi yuno.
1: Itara kai aba meme hama hita hasani gu aba idunyenyo. Itara liyengye, wugiri lan meha ginye gara wuguti Jesusu. Lu meha gayara abay lan longwe, gayara lamuga lagrincha wuni lubafu mafia le ita angyeboy liyabin owe ni hong gregi. Itara liyengye, gidalumuti Jesu Kristu hanufu de gregi ya, ha meha aganaubanya kai idamuni, ladiga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu, lun litere guninya ladiga ogun Abraham liyabin. Lunti lira, gasu meha itara luba lan kaisi libiri. Luliebi bala lun aba me lan fadiri inyu timati. Le guflit, lau gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lau le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwalei mafia, gwento gayarati ginye litere gunuwa lida le wocho wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
1: Guento lubaiti que ni egualan bena jureño un lugayara la bebeluru lidon emera aguni le erense la libibuingio lunti kouniki wama siyantu glien mi bebeluru aba wadagi dame la chiluru oura lugundu apurichu ho alginye uganu logo ta salbaru ni un kaisi gubairigu hon wagichagu gamalumu Meseri miti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboye webelu balido ngemera aguni le uwagu bailarinya kabuingi.
4: Ligye na afinye luhoi, lida niganye, luago mebelu kanyalaha, lido mfulasu le emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadigi mailuma genveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu atida lereru buingi luago lisedu nveju.
5: Aba lemera kukungi ulida gesun lodi mari luago lisetu mei.
1: Ariya wagoya ligia tida lereru itara.
4: Mebelu kwenye nido mfulashu le emera guagari.
1: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa la mfulashu lani na emera aguni. Aba agrigia, ha wagichago. Hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagubwe lubu ingyo. Lige la ranse rube buingyu amudan lun gayara abaylan hebeluru isi grige lidun hemeragu. Lugundu adimurehati buingyu lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen tida lereru buingyu.
5: Ugunyi, ani hagan bale larinya gubay buingyu medara gada homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lun hamuga rulumuti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimurehayati hamuga buingyu logo amuweyu. Itara linya lubaiti, anihi nguwa aba emera aguni le gumuti hon lani gu buingyo. Lugundu, le ebeluriti emera agwa luma buingyo, emera aguati luwe iluadigumari, itara kai lemera agumeha buingyo luwe iluadigumari. Lunti lubaiti wafa agun luwe ebeluru lidung emera aguni ligia, faladiga liyali aba wadage hani hameha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tulereru buingyo ani gabafu tugoya. Hamana tusigutao aba efeinto biyanguati tamana. Belutugu ya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangu waguda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubwe. Harufu datai kala atida abai wanigi. Uwati nikata adigu warikuti lugayara la larama dagun loe larihi buingiu. Furangu tisun kate lun le lumbu ilaguse lagaduniu. Jesusu le liru buingiu le beluha libaisielu.

0: li ge wafa di e bwen le timat timat. Li ge lun ti lubwe dereg da gu meme wama li dan li gaburi wafinye. Kayera ti kudeme heblan Jesu Kristo le wafa di e won logu wedebili. Lugundu li ge gwanar gu sufri ti sun luye ucho waguni kai wagiye. Gama lumu mafiku ngati. Li ge lun ti lubwe wayara fadun lao afinye ni lun lalana la ruen ha buingi ule insi ha buben won. Lugudeme heblan won idereg wa lawa me lau larayni li dan veme geirun.
1: Hebreos capítulo 5.
0: La duga sun fadir le inyu timabwe anua da horo gti wada agen lun ligie bala wachigduna ligibu ge buingyu. Lun ginye lichuguni ideve se ilu buingyu loa igye hauba dinagrigi. Luma atakara gdu ni loa gufigo. Kay debi li lan fadir gwanar gu kay furume gwar gu grigia. Kayera ati kudeme hebulan hon kafigo tiyan hama achara gadu tiyan. Ani la duga li debi lingwana rugu kai si furumi e gwargu gurigia. Gasu ginye la daga rugu dun luogu li figo ngwana rugu kai gubari gu luogu hafigo hibiri gurigi. Siyati la dara gu aba gurigia lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wa nuwa dirubalia ru le ubaru le lungu kai si meha la susere du lungu araon. Itara linya la susere du luma Kristu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubalini ubaru wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
2: Nirawe kubwe, ugunye, bugu shibari.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
2: Fadir kubuya, lusunda, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le lagana ube Kristu ya ubo ogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iro lu buingi le gabafu bayi. Lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingyo la diga dereke go inyo linya la lungwa lung lugunda buingyo. La usun liro la buingyo Kristu, chiluti dan lung la rufudu ni lagamba di la ulawandu ni asufuri ni. Damba iti uwara gwa li sun sui na gube la ula sufuri ni, nyumbu iti lulebu na bayla asalbaru ni le magumu cha di haun sun haa gagamba di banya lung. Aba la nugu ni buingi u Kristu kai fadri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti warinyo guni hun. Ani heri yangu tilarinyo wagun furangu. Lugundu sinya langu furante humani. Sigu halisarago dan luma gen hasalbaru. Lunti hamunga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahu nyi haa gasu bwen hatu miligi lubarage hamunga haigin haigin ile dugdati. Afinyati nyi haa guragi nyi banya miligi kai irahu nyi uwagili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, haigin ile dugdati haunti haa waina muhayabanya lida hafinye. Hasubuti habubanya lu lereru buingi buidu. Subuti hamai arufu dahani ile buidu bwe lumu le uribabwe.
1: Hebreos capítulo 6.
0: Waboro ogon wama lubo iti lida wasubu diyun tuwagu lereru buingyo. Igira wama mgei arufu dahani le meri ngubayi libuguru Kristu. Marita kwa wama luaguru gu lebu wafinye. Kaiburi ligirun binadu igaburi le malat lumaburi afinye ni luagu buingyo. Arufu dahani luagu badise lichuguno uhabu habu lugu afinye tinya. Hasa aru hilanya lida ange uweni luma lagumu hon lagusera gudunia buingyo grigi. Ani ligia ba wadiga ahi businye buingyo. Grigi ya ha resibi hama libe ilarugo uga abaye weyasu, ha haucha hama libe ilubafu wingyo, ha resibi hama libe sifiri sandu, gefenti ya logu ugunda nile hasandirubwe la uhali hanu leleru mbwingyo, luma lubafu ubo ule lumba iliabwe. Ahanya aburuha, here gubwe ya hasakriha. Ladiga kaisi gubari guhamuga hatara gunyinya la Kristu logu guruwa. Hadigu ya ginya lungu hehere ha grigi ya lao. Ladiga muale achuru balin huu ya le ahu yubailuagu, ruligia aba alubahani buiti honga nedegi mibali resibi iti wabini runi luma ge buingiu. Gama lumu, ahi ahisha gda hiyu luma lagubri hidru uwati hula luni kata. Labri haba labu linyara gu buingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai muale ichu gube nadu buiti. Ani hibihu bai sun abiniru ni le nyumbu bai wangu logu wa salbaru. Lugundu richakwa tibu ingyo, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. lo maisi habuni le arufa da humali boy lo lau hidre gunia hidu henyu logo afieni kate le ahu golu boy aduga busienti walu itra meme la ka aba hidage arufu de afieni le dari lumu lagumu hon lo gayara boy la hibihi ni le hagura boy mabuse ruti walu hamagwali dun busiera gutu walu haye hani hagaburi ha meha afien boy logo buingio amada hamai sun asufri ni luago aba heresi biruni le frama selubai buingi hon dame hale frama selubai buingi lu avran logo labini rubaila finyuti logo gwana rugu liri ladiga uwala amu wairi kutimati loi lu la finyuru logo aba lariyango
2: nabini rubadi bustarago adiga awme lukibe hama baduga wagun
0: agura bahati avramu la uguraso aba leresi biruni le frama selubai buingi lu dans les hafinyuru grigia loga bale wiri kutima te hawe hafinyuru ani choru he lige ti aba kate la ufinyu uwa le amu kate ilu la kuti hon lige luboiti la choru bali buingi ulereru la ufinyu lugundu busin la la rufu duni furangu won wagele lumbo beresi biruni la lagante abraham luogo la gufu li rubai la lereru masasi ruga ni kata lidangi rula li buingi ulereru won rule la finyuru luogo Kayarati wemeni gidun luagu binya kata iligi. Ladiga sinyala leyen ha buingyo. Ani lau kata iligi ya. Sunha nyumbi banya lung buingyo lung hasal baron. Kayarati harig dungurasu. Wagele afinya liboy logo emeni gini le rula liboy won. Agda halumuti emeni gini le wawani. Derek dagu kaisi lagda hano onguru gune. Ani emeni gini ligi ya. Inyugu wati jagurun meme tuwe belu tidan li templu buingyo jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelua hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadri hawawagu ligibu gebuingyu kaisi aba afadri inyu tumati le libe Melkisedek.
1: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek le uruwe lida meha fulasu legiri bai salimo lufadri nginye buingyu le inyu timabai. Dan le lagiri budube abrahamu uriburu guginye. Lari ge laganye uni uribu hawa guriwe gu aba lafuri du Melkisedek lubaru aba labini runi aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganye rubaye lidan uribu lu mini la iri Melkisedek lidan furumi etikate uruwe richagwat gama lumu subuti watimeha kaye luruwe te salem mini la lira luruwe te darangilu ibide wati katanya la meha laguburi gubanya Ibidia tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidia wati ni kata lubuguru lagu rahon ni lubuguru lonwe. Liye wali ro buingi uligia aba fadiri lu sunda. Ariha huma iti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwana rugule meha wagucha. Rulu muti lidisi fare iti lu lida agen le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lu nti haguburu hani lidisi fare iti Hama gen grigia lida ge sun kate. Lau sun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lau sun mama la ladiga wagun lewi. Aguburu halumuti lidin sifare iti luwe Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abrahamu. Le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingyu. Ani siyenti lasige neruni ni aban luagun weiri kutima la le abini habay sige lau le abini rubay. Jawada. Fadri guha resi rubali ka lidi sifare iti wugurin gowe diti. Ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vin wangeli. Ani gayara ati larinya wagun logo levi hausun fadri guha ladiga wagun ha agubur habali ka la lidi sifare iti gwento logo faye hama niginye lu Melkisedek lida aura le la faye rubali Abrahamu lu. Lugundu lida aba obu barulu mutiabuga Abrahamu ladiga wagun Hamagoro hongi nyabanya lida lugu budale lafuri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikaye fadri gu bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale la sansi runwa fadri hani sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubuingi ulogu Lida gen la amu tribu Israel na liyabu in Christ. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi wati buidu logu hadage la diga wagu huda liyabu in wabure mehesu Christ. ani Maria guti Moises ni kata hawago dan le ladimu reha bailuago afadri hani. Ani Frank guti mati dan le liabu Jesu Kristu lu lafadri haba kaisi Melchisedek. Mama lawa maluru dule ariyan gube gabala idage adige wagun liabu. Liabu lu lafadri haba la lugundu gabafula lu labagari dulu sunda. Ani ha le lariyan gube buingyo logo Jesu Kristu.
2: Aba fadiri buguya lusumanda. Itel emelu kisedeko.
0: Kumugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru du ligi ya lun la salbaru ninya grigi ya lidage afigo. Lemeye wati ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wa yara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chowri buingiu emenigini le lun Jesusu bala wa fadiri ha hibiri fadiri gu Mafi nyuru wati dale lichugu mboi habara hon. Ahen ti logo Jesusu, le lau boi finyu lichugu wa lubara lun. Lari hen ti dale reru mwingyo.
2: Finyu bali mwingyo, le agure mi, ani masansi rego luboi, laritamu, aba fadil mwuyan, lusu mandan.
0: Ligi ya Jesusu luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, lwe le frumiet. Hameha hibi rifadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegu siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda masa giriba ilifisu te kai sifadiri lumu ngamu. Lige gayara lubo la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyu lida angele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda lula yumwago lubu ingyu awagu. Jesusu lubo iti fadiri boi inyu timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo. Mitaranti kai gafigo uti. Inyuru waligia inyu tumalua isunkata isielu. Mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya. Hagasubwe hadagara gudun sagu weju. Furumia logu hafigo ngwanarugu. Lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira. Adaga lumuti Jesusu adagara guduni. Aba nagu weyas lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ya hadebili banya. Hagia lichu kubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahi tilari igia lidani lurudu, aba lafi nyurubu ingi ulogu lira ulu ladigu ni fadri me, le uwa bai mege iti logu lu sunada.
1: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudi ntima abai lida age sun le warinyo kubai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha lilua igia lomere lalana larungi habu ingi usielu. Ani la servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabai tida sanduario tima tima tu to la digbun wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudunni lun buingiu. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudunni Jesu Kristu lu buingiu. Luha muga nyanyi la Jesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawari la, lugundu lubaba iladigunu Moisesi luba buingiu, aba larinyagun buingiu lun.
2: Adigu boitia, sunkate, kisi iyawo tona lufutu kumpu, lagu vugu.
0: Gama lumu, wairi guti lafadiri ha Jesu Kristu, Sigulau hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uogube la buye haluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugube isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumieti daradu le sun suina gube. Memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingiu lau furumieti daradu. Ladiga mabafu hama wagichagu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
2: La dia menyari habule mempunyiu. La cilu gobeju, luna tudu iseri daraga, amalila na buda luma Israel. Mita abai kei daraga lena tudu bai hama hakuchaku, lebeju le, nari kutubo ni hahabu, luna sadaro ni ehitu gie, magufu li bukamuti meha ni daraga. Dejeti ligi rupani ya hongua, linye la linye bu habule mempunyiu.
0: Niha daradu le lumbo inadugu ni hama, Linasi yung Israeli lari jemi buri veju ligi. Linya lari yungun abureme.
2: Nichu kubwe niluludu, litong hasanyu. Aba menaburu wa nitida haligi.
3: awati habungite agie menana memege nuo boi lula rufu da boni wanuago maria mboi bugiri luli duhe ni luli bini subudi boi bungi le abuleme lugundu ha subudi ruba na sungu boi lumo gele jiri tima gidi boi dari lumo le woi tima boi adagi ferudu na nuboi guriba nile hedeke boi marita kutugi adiname lwaku hafigo lusunda
0: Adimure hali ligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rigu linya le furumieti kai binadu. Anikata ile binadu haliboi weye ligia, ya rafa le rigu linya lunlongwe.
1: Hebreos capítulo 10
0: Ladiga li luru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingiu, Lidagi hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingiu segun liluru du Moisesi. Sienti meha uwara go hama sun sui na gubai itar. Lungamunga gayara la laruma da gudunia luru du ludagi hafigun masandere guhanya hamunga hongwa lauduru. Aba hamunga masigiru hama adagara gudu. Gama lumo sariviti adagara guduni burile lularita go gudunia luagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gubai Kristu lubu ingiu dale lebelu rubai ubo wagun.
3: Mapusa rutibu adakara gudiri ni iteresi. Ruru kutibu awa ungu gunu. Mabunda hatibu langwe adakara gudiri ni gudawa ibote. Niguri lau adakara gudiri ni lwaku figo. Aba tindarinya gu, miyubi hatina ubo wagun, luna dugu ni bugunda nubungi ito. Itara kaisi guru ni ala mwagu titambelenu.
0: Furumie, larinya galuagu mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagara guduni ni hao anima alugu ichuguti enlu, ni adagara guduni gudawa guti. Logu figo, lau sun ligia la burikata ile uagu bai larinya ga buingiu, lidangia Moisesi hongrigia lun hadugani. Larinya ga Kristu lari igien.
3: Nyubi hatina luna dugani gugunda buingiu.
0: Mini la lira. Nyubu heli lan Kristu bo wagun, lun lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal, lun lichugu iseri lewenyegu. Nige lugunda bai buingiu lun larumada guduni wa ligibu gen lau lonwe Hesu Kristu aban weyasu lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyu, sagu weyu haduguni aban meme adagara guduni, lau sun sinya lan lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Hesu Kristu, Abarugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Abati lagiri budun sielun, abal layunru loige lonwere buingiu. Anihe inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun abarugu weyasun, abal labu idura gudunia lanigu buingiu sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligia wong, danle lariyangu.
3: Anja darat le nuve na tigni hama lari kepo ime layu liki linya lariye kuwa kore. Nechi kubay niluru du tito hanigi abame na burit nilita hasame na.
0: Lari ginye lariye ga.
3: Marita ku tigni adine me logo hafiko ni logo kuri uribat le hatigu.
0: Dan luba ile ferudi na wali figo lusunda memeke ruwali amu adakara gudini logo figo. Lige luba iti nituhinu Laulonwe Kristu logu guruwa, gayara haliwe beluru lidon fulasule sandu timaboi. Tuwege belu to meme lugubu Kristu. Darati aba iseri ima wongu lumu buingiu. Aba ima le anigibaliwa lidon ibagari magumu chaditi. Hesusu wafadiri yeboi inyu tumati tida luba buingiu. Lige lunti lubai, wayara fadun lubu ingiu, tau taruma wanigi. Luma lausun wafinye deregu dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, Luma sandira gun wama wongwa lauduru logu figo lari gen la chibunua lauduna harumat. Itara meme wama deregu dagu lidan wafinye masansira gunga lidan wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafagu vitere guninye vibirigu luhinsi habu hama luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hemplu hani haa. Hechu banya lumidi hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, we to ti ma lao ariha wa mani luago yarafa lelan lueyuru wabure me Jesu Kristo. Lugundu, aha wa sigira figo ha, lao wagunda larigen wa subudiruni inaruni, uwa leamu lueyeri atakara guduni, lumferudu na lani wa figo. Aba riga alikate ilu wagura bahani, lun lagusera guduni wa buingyo, lao aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbe lagrincha kuninya laga ni buingyo. Dale ladira aguni aba grigia liluru du Moisesi, lunyeng hama biyama ouru wa gefeyente luago, ariangati liluru du Moisesi, logo lunti lan longwe grigia ligi. Weni timati, sufri le adina boiha mebere se banya lau liru buingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara du buingyo wama, le arumata gedebaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebuingi ule ariyangu boi.
3: Aulalubu ila baincha biduni ya grigi, aulalubu ila fayre biduni ya lagu hafigu.
0: Ariyanga tiginye.
3: Nagusa hafidu kwa yanumutu niye.
0: Fugi abu grigi ule waguti laburi haliganyu buingi ule mingu aboi. Harita kwa huma logu buriwe ule sigu haliboi na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyahi hida agye, anabuwa tinya, auseruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu, ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri, sufri tinya ladiga gamadago hama, hama ha uriba banya auseru niwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanya. Higira guagda tinhungwa la ugundani, nulagidarun le huma baihuwe. Subuti nyuhumoi, loga nihi la kate, kuma sielu le buiti mati, le sinyamboi la gitarun huwe. Gwentoti, meferi dire humai lubaiti hemeniki luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie miela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingyo, kayara laamu ga herese biruni farama sele lumbe lichuguni buingyo huu sielu. Tarinya hene lereru buingyo logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
3: Mala hali, aha nyumbi le lube liyami. Madale se hagubo isaranu tanga. Ahi le nariche na wadu kubilagu lafinye, la baga lidu. Ahi le feri dira, lafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kai grige ha, agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa ha esefru banya, ladiga afinye.
1: Hebreos capítulo 11.
0: Afinya ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire in laburi kate, lausun marihi wamani. Ladiga hafinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinya ni, wasubudirei logu buingi ula adigubali ubo, larugu lereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladigubu. Lau lafinye aveli, lichi gaba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lumbuingyu. Lige leresi birubali buingyu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniha guwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. Ani madarin wati lugubu lugundu buingyu anigubali. Ani tarin he lereru buingyu, logo lubara ke boi la meha la nugun enoku gunda la buingyo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru buingyo wau ahin mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafadu lu buingyo gasu wafinye nu luago anihe la ani lichu kubala afaye iruaha haa alu habali. Lau lafinyo noe na le lawisa rubali buingyo logo la daga rubala aba onwe bugura lau sumarihin gili la gura. Aba ladigu ni le lubai bai buingyo. Aba ladaragun aba unwe buguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni buingyo kaisi aba wagiri richagwati logo lafinye. Lau lafinye Abrahamu, dale lagua rubai buingyo lun, luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lun. Aba ladigu ni le lubai bai buingyo. Aba lafridun lagaire gine, ibidi ugalun haliyon bai ila. Aba lagana un lida iseri fula suligia, lausun terecha la nyei, ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiyapu, ligye meme ginye ladig be isak le liro ilum hakobu le libari ladiga resibi hamuti la frama se meme ligia lumage boingio adiga lumuti abraham sun lira ladiga agura bahala lebelu rolidon lubuidu uburu gule dereb gubai ebu uburu gule ladig be boingio lauginye tafinye sara lausume waya ruta lu tagarudun resibi toere lumage boingio lu tagarudun garutu aba irahu ladiga tafinye rulogo La gufli rubai la buingi ule frama se lubai. La usun lubai ti waya le la Abrahamu, lun garau la. Nyubu iti lun gadiga wagumbui la sarago. Kei waruguma hasiye lubanya, kei ginye lagu burisago le larubi beya le sinyabai labahudun. Hilagu ati yansungurige ha, meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon. Gama lumo, ari hamuti liyabu indisege, ani aba hasubu diruni. Abati harinya gun logo mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubo uo. Grige harita kumanyaita. Arufu da hamuti logo halu hameme ya la aba agaira lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagaira boy le halu haboy gayarati hamuga hagiri budu hari igu nyehi. Aba ambuga agaira bui tumati habuse rubwe. Agaira ule siyalubwe. Ligia uo lubwe Nibuse gari la buingio, lu habugi ute boi la. Aba laranserun, aba uburugu, aba. Damehale la ucha gubali buingio Abrahamu, la ularia gulun, lu lafaru ni lirau le isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingio. Rugu ati ebe lungwa, lu ledere geruni lirau le abana guti. La usu ania gali la abuga, buingio lun luagu, saragu mayala la diga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu logo gabafu la buingiu lun lasara gudni ya hilanya lidange uweni ani itagaro yebe la duguni buingiu la ulichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubaregi yebe lafaruni la ulafinye isaku framase lubai abini nuni lun hakogu luma esau la ulafinye hakogu dameha le lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure han logo lueri gubuingiu Ragunyu logu ligiri lubadu. La ulafinye Jose, lubarege boi lumi, ariangati logu hafri dubala, Israeli na hiptugi. Ariangka ligia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le, higiru ni fulasu ligi. La u hafinye laguburi kumoisesi. Tale laguri ya hobi, aba haramu duni logu iru wahati. Laduga harihi logu, buidu meira ula. Manufu detinya lua iluru dule, lichu kubai uruwe. La ulafinye Moisesi, dale wugiri hali, maha tilu lanugunua kaisi, tirau lirau, luruwe tehibdu. Hime ilumuti, la sufri ruhama lumutu ni buingiu, lubaregen lagano buidu, tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, la ula sufri ruhu unabuguni, luegen Kristu le lumbui liabui. Sigu la ulagano, lida sun lirisi ehibdu. Lugundu, Logo afaye ruwaho le lumbe lichu ni buingiu lun, lichi gailaritagun. La ulafinye Moisesi logo buingiu, aba ligiru ni Egiptu, manufu deiga lua iliganyu uruwe. Reide iti, derek dagulida laritagun, kama hamuga aria gulinya lumbu buingiu le marihimbe. La ulafinye Moisesi, ladiga ifedu le giribe lue yiru esefuruni. Aba launa ha, aba hichagwe, tubene rihaba Israelina, Lau hito ludame la le lasugru angeli le lanin oweni. Mafarun la mga niyaba hagirima Israelina. La duga hafinye Israelina, sugu hamuti barana funati eibugena kama hamuga mua le mabait. Danti le habuse rumbe Egiptu na lunginye hasugru kai hagia aba ladoro guduna hau, aba hanyaradagun. Lau hafinye Israelina logo buingyo, aba heibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, Sag binafin logo seduweyo. Aba leiguadun loba lubarierun uburugu ligi. Logo tafinye rabu, tomeha horu, momentu bai uwa rahama haa magamba dibanyo. Ladiga, taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak? Logo beidanu lun naburuha logo hedion. Barak, Sanson, FT, Davidi, Samueli, luma hawaku profetago. La hafinye, Ganye iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingiu hongu. Darulu muti buingiu hayuma linyu hawai. nyeguti ya watu gemeti haneri meti. Sefu tiye loe hafara wagun hilaku boi tau efen. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uri burugu aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuuri ya saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilaku watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudunewa. Lugayara baila hagu yugun lidon haba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni agira waguni lau gringri luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tawe fein rede itinya eibu ganyahatugu darugu hau wagua larugu haura mudun luma haura gabara. Gudeme tinya meha. Nidiheri tinya meha. Ouseru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu lidamburi lagadabu gen dubu wainamuti luma lidamburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidu la afinya nile hawagu boi. Ligibuge buingiu meresi biru hamuti le meha frama sewa aliboi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buiti mati won. Lun lida ruguba la aba wama habuidu la sunsu inagubi.
1: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lun hebela agudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu lau hadugni kateile ibidinyon hon. Harita ko huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamuga genye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamuga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundu lagusera gudubanya ninye buingyo haa agamari dutinya mamari edunga hama haa agabara habanya. Michika huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundu lichukube buingyo le emege rubai hun. Arinya gali.
3: Naume girubadi hun, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gun lau afinya ni.
4: Nabule mabungi witele kubalene, manufu tapadine. Kapati kayara hama agiriga adiga nao.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, hapuriche habali luganu te buingi hun. Samina huma lubuguru italinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia mia buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien adakara gaduni le ichugubwe luago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni logo figo. Ahenti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampu agai lagudu. Itara linya ginye bogu di loyu burugu lowe hesusu lula chibuni wafigo laulita guanare. Kaimo luboiti lung hesusu bogu ditu ikiampu agai asufuru reina unabuguni. Logo liri keisi la sufuri run wawagu. Lida uba ule, uwa tini yaba uburugu wama le adura roti lusunda. Walu hanyi uburugu le lumbo inyehi badi wala lari igien ibagari le. Ligia lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunada lida ange Yesu Kristo. Etengi uni ligia luu yeribai atakara guduni le labuse rubai buingi wamagi. Ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma. Mabule ita huma hadugu nile buiti boi. Luma lun hafare iruni humati hada haa mibihi banyi. Lugundu ligie burikate ile aube lagunda arabu ingio. Kakambati huma hon haa arufuta habanya hon. Dereke kwa huma hungwa hon. Lugundu hagia onigirubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibuge buingio logu honigirunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadugimari. Lugundu mabuyi dubwe hamuga genye lira hon. afuri da huma lubu ingi wawagu. Choru wa muti logo daragi la nyu linya la waritagon, kei busien waboye buidu la wawuseron lida sunkate. Amuri hatina huma, luhayumarago lubu ingiu, lunga yara abay la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingiu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubalin wabure me Jesu Kristo, lidange oweni, owniri mudun le weritimaboy, le achoru rubalin lidara dubu ingiu laulita. Lun luadig maridu hida lida sunkate lidange Jesu Kristo. Lunga yara abayla hadigni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guatina lun heresibiruni dimurele aburhana albe hun tida murusungara dato. Nasubu dira gudinye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisugugi. Ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa damele nidi arihon. Mabu iga ninyan hon sun, tabuti guligilisi luma hon sun, ibiri waduhinyu lidan wafinye, mabu iga hanya italia na hon. Binilo ubu ingiu, sun huguya, itarala.
1: Santiago, capítulo 2.
5: Niduhinyu kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu, lewairi gubay, mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tuma dogu finutu. Belu lige ginye aba gudemeti tau dogu huchecheru. Aha etenira lule finu bea doira gubuidu lung hariengu lung.
6: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
5: Hariengu lule gudemebe.
6: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenu gudu.
5: Hanugu nya aba gurige amu luele aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhi nyuhinsi etenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni arue hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba behoseranu, ani baruhu mau aduru heina ligibu gionlurudu. Mama funage hagie adimure habanya wuriba logu liri Kristu, le inebe beihun, le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu ufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
7: Hisi ala girige bile di bu, ke bisi ango bungwa.
5: Buiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu nya figo. Durugu humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lau sun lurudu, igira lagunfli raba lida gen. Gaduru nti lagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungi memele ariengu bai.
8: Magaba rahaba.
5: Arinya gatiginya.
8: Mafa rahaba.
5: Ahi lubai timadugu grigia agaba rahani. Gama lumon, afa rahati, midi ti lau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimu reha. Agabri da hugeme kaisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahi hagude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grige logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaruni afinye niligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emegi ruti dugu luma igini. Lareng gaba hida gelu.
6: Buidu la lidi bu. Darugu wa baba ugwa hobu yeme.
5: En michu lumuti lele megi rubailu. Kage hu lalira. Itara len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gorugu itara linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
6: Buguya afinye tibu. Au waduga numuti le buidu bai.
5: Au warinye gati na lui duhe iligia.
6: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badugu bai. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugu bai.
5: Afinye tibu logu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gama lumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada gara hagia lau anufu de loi. Maha tibu bafinye ru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la ulela digbe. Resibi lumuti bungiu Abrahamu le wagusha, kaisi rishagwa tiligi puke luagule la dug bay danle laharu bay luye bay lafaruni isakule lira hilagu bay kaisi adagara gduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dug bay. Ani nyibuiti lafinye luda yari bay la laukate le la dug bay. Itara liyan lagufliru le burungwa njibaiti dale reru bungiu.
7: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba la bahu du kaisi bukiri rishagwa ti.
5: Nyariya wuguati logo Abrahamu lumada bungi. Ariya humali lubaiti luagu richagwa la buguri luagu buiti lela dugbe. Ani mama regulagu la finye. Ligye meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sguhalbe. Resibi lumutu bungi ukaisi richagwa tu logo kate leta dugbe dan meha le tarufu dune tafinye lautaramu dune luna glegu hoswe. Aba tidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
1: Santiago capítulo 3.
5: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da teme lereru bungiu. Lugundu subudi humali lagu deregu da timaba ila wagusere wagudun. Wagela arufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahyanihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wuguri buiti legu muti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humu buriginye uguni. La usun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu la aba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenye. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayarati tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itara tia mwanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatu muti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sunha wuyari nima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adagalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu dibu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi hale negebe mbungiu la dugnia. Lida gememe aba iyumo lafuri dabini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katele. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara ti sa tagindu aba tidibu igu faluma, odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shu tauhida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui du loseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu iye ni lira. Mama ligelu uyeri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luyeri uribani. Ahaya ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwate ilu lu laluba honu aba ibagri le richagwa tihada. Lumahada amu.
1: Santiago capítulo 4.
5: Kabri wege habuse rahawuri buha lumahagendagu. La digaburi luriba yuma hanire hida baisuanda. Busentu somukate. Kesisiyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Nibihi humuti le habuse rubai lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, nibihi humuti lugundu liriba hamuri ha. Habuse runi lu hevesiru ni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya, ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubai luma bo. Hagani ila bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsi ya tisifiri le lichu kubi bungiu wada lumu. Kama lumu, weri timati ide mwe le lichu kubi bungiu, laduga tarenhe le leru bungiu.
7: Lumu ti bungiu lanaga hawagu ha barugo venye hongwa. ene idra volumuti ha una bugu banyo.
5: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungio. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungio aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguye biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahua huguye me. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichu gnulida aba ubaru lanina uweiriguni. Liduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. La dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaybe lurudu. Hicha gunya hungwa kaisi agusera gudati. Avar gunya agusera gudati le ichu gubali lurudu ligia. Lerigu gabafu bay lula salbaha o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariyengube.
6: Wodi balida aita gafulasu ugunya o haruga. Aba mewerede runyei aba airumu. Wadagu ba maraso lao wa seinsu nyei lu wabihi lao.
5: Idalensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
6: Ahi buse bungio wabagari du. Aba me wadugu nile o lira.
5: Ahi tihuguya hadimure ha lao pantu luagu kate le harita guboi hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Lelu baiti subudi habu bai lu la dugu buiti eni madugu lumuti la dugu nyafigo.
1: Santiago capítulo 5.
5: Agamba humai katele, ugi erisi ten havu riba bai gaburi. Chuluha liora lu hayahu aha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lu bai hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huha maru hamuti rihadagiragu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani pulata, aniligie babuya aram. Aba meha gurincha wagu loige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagu muhu dan le. Lausum lira, mafai iru humuti anha nyadagi mebali hichari. Lagu anha nyalubo itifai itilige ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri anha nyadagi meti anha gie huago. Rugu adu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowagu. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya. Afarago humanyi hilagube, madugu gahagia ni kata hawege guwa. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bubei libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebu guhugeme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara humaha wagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, baruhu manya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu wa sufuriruni. Wagia, baruhu mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girigia gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida lia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. Lugundu areida tibungi gudeme habuligia. Lauge sunkate iniduhenyu. Mafinyira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luha choru ni hereru. Damele hariyegu aha lu aha la. Dame gele hariyegu uwa, luginye uwa la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rinye lubai aban hida gen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda lubai lunti leremu ha uremu lani netengiruni. Ahin sandin lubai lunti la guo ronhon tabuti guligili si luha furi idu luagu. Luma lu hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, aba me larei daguagdu ni bungi usanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hifigo huni wagua, ani afuri da hugueme huo gua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Nali lamuri ya haba ilida lafuri idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari gedan ya le lafuri idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, Ahi ege yeda aba hida geloi umaleri shabai, liya bi amulu lagiri buda guduni, subudi humoi logu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani loi oweni ani ferud na guda leime sun li figon.
8: Furumietul ligare da Fedor. Capitolul Aba.
9: Au Fedor, Aba lani Hesu Cristo Apostolu, nambura yung gara da tohun, hugu yalani gubungi ha chaga gubanya, bau gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu yale, anuwa diralaya baya bungi u ugu chili, luma giyameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu la ulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi gunilu bungiu. Le lugu chibei wabode me Jesu Cristo. Luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lasara gudunin Jesu Cristo lidage oweni. Ligia buintinya lubei wanigi lau aba emenigi ni vimati. Ani ladigba, luwa vihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulu sunda. Le siyambi ladasa iru. Siyan ligia la feri drunei lubuidu. Gonigi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luwagu. Luginyana be la, Wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Len lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusundan. Ladiga itare linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va kan lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila u golu. Lugundu gagumu chaditi golu. La ulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. La dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. La usun manihi humagi lulan. Eni lau sun lira, afinya di luago. Eni gundanti lau aba ome bu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni ta salvaru huwani, lau luweiri afinya luago Kristu. Luago meha salvaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau sarago duari. Adumre hetinya meha luago areini lebu galumbe ilichigu ni bungi hun. Subudig dalumuti halani sifiri sandu homo guria hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine larigia. Hagiati, aba hochu ha subudiruni kate la girigia ligia. Luma ida balala susere da kate le. Le wagu belarienga sifiri sandu e hada baihon. Aba la subudiragdin bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaruni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifiri sandu, le nyibu beisielu gie. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Ligia lubeiti, Aranse nyuhuma eni yusu kumei lubui duharitagu. Ruho meisunghe meni giluago asalbaru nile lube lichugu ni bungiu hun. Lau larei ni damele lagiribudu Jesu Kristu ubowogu. Keisi sanigu gagamba ditinya. Mabagari da huma. Keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diru ni bungiu. Lubaragi enlira. Abagari da huma abai bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungyu le aguar beikun lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hane relerun bungyu.
10: Sandu huma, lugundu au, sandu tina.
9: Aha aguara lu bungyu keisi huguchi. Bungyu le ababe, labuli gaburi, lagusara gudunia sun girigia, lunti huoro du luma lau inebese sunda le lubei habagari duni ja ubowo. Sal baladu bungiu, lida gien la kubri ibagari le meha hafrinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, bui du lagu mama la lau kate gagumuchaditi la fai ruaha le begi asal barunile. Keibri golu o plata, lau lita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei.
11: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.

0: ke ligia la inyu timabe ubara. Lumahama gumadi matiha louna habanya lu habai chuniha salufri banya lumaluhi chugu uwei gunu honga adiga banya buit la diga busianti bungiu luha diga ne lelu baibe luhama ni chagudnia hai bide wabanya au habusem banya hadumane haburi bahuago abagari de homa keisi grigia livretinya gama lumo mosera kumei livrei luha diga ni leburi babe ubara gen lira abagari de homa keisi lidamu bungiu Inebe hema sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hema hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungiu. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudin humei luagu ligia la lugunda abei. Gamalumo, ahun adiga kati guribati, habei chua luagu, kage lisidu nimbeha wandunen asufri runen lira laugurasu. Ahun asufrira luegien hadiga kati buiti, abaha wandunen laugurasu, buiti lira ligibuge bungiu. Lunluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Isi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabunin, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege guaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristu guanarugi wafigon, luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lunfigo. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihanyu. Ahengwe to, nyubi hadun lun Kristu, le onigirubalan keisi honiri mudun, gonigilou huani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu. Luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni. Gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa. Laurugu me harikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei, Bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le ababai ubuiduni le meferi di rawadibai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate i gebegibai sarago ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhalibai. Afinya tia meha loagu bungiu. Gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Gagamba di tulu Abrahamu. Aba tagua rulung nabureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadiga le buidubai. Manufu deuga luei nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamargi luei ginye. Mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungiu ibagari meme magumu jaditile lichigubi hon lau lareini hon. Adiga humei itara ua lamuga nikata lularedarunun lida hafori idu. Abagari dhama sun huguya lida uarini luma lau gudeme habu hidangua. Hisi angua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mago yuguda huma. Vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira. Agu yuguda huma abini runi. Lugundun lungheresi biru abiniruni lumagie bungiu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Lebusiati, la bagaribu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lanilun kundan, lunti lungiru nubinye, wila dimura abribani, maria galiye me ieni. Disela loyuribani, aduga lele bujibui, aluhalai terangiru, amela falabu. Ketika gunung itu muncul di bawahnya, bumi hari cakup banyak. Agam balai afori itu dulu. Angannya hadir ke bumi beribati, magunda ti bumi ham.
0: Kapagi kenyana hadir beribati hun, angin icha gohun gualuha digne buiti sumada. Gamalumu, flesi batu angin sufirila ladiga surula hikabri. Manduf de dahuma loy niaba, madihir religia me harita gun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabuniaha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itar lian lubai, labu seruni bungi. Segulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu luweni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba la sufriru wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula negri va lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gamalumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagia, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. Lausungarufu dalani bungiu lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni tola digubu noe. Toida bon hasal bara vidirig girigia lau duna, duna tiligia, itala lin hamuga kei li duna ribadise igueto. Leida giembei, wanangua lu wasalbaru. Mama lun laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu haruma ruta wanigi ligibuge bungi lau wafinyenu luagu Kristu. Luagu ginye, Salba diva la lau lasanum Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto. Au sung angeligu ama sung hibiri ubafu sielu labugie lubafu.
1: Primera Pedro capítulo 4.
0: Ligia lubeiti. Itara kela sufriru Kristu lida ugubu. Lunti ginye anansa nyo amalu wa sufri nukai ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate le hisien baihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha danle segeha libai. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanit. Palahamu ti meha luriba haritagu. Abacharuda. Adagua fedu. Atagua. Luma ahudurogua honguariwa. Kwento. Vueri tihanigi la umafala kumanya la lida la gibri ibagari le. Ligia hadumane habi vuriba huwagu. Ahinti hagia. Agufe saruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula gusar gudini ya vima aginya, ama hilagwanya madise. Ligia, apuri chuhua lubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilagwanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi lasusara duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aransa nyuhuma. Ragugua huguya mehungua, derege gua huguya mehungua lung afuri iduni. Logi ya sunkate, nyei lasaragu isieni hida hun hibirigu. Lugundu, darugua ti isieni lau saragu figo. Resibigua humahungua hubinye. Magululuhanga. Kesi onigirutinya buitinya. Buidu la hoserunin luwuyerigu idebe sile heresibirwe lumange bungyu. Jusu le kada aba lu leserebidu hun amu. Lega bafu beilu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le eseri biduti, adiga lei lausun ere le lichu bei bungi lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna balin ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidu hei uhise tianu. Ma weli de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya behasi gragueto. Kama hamuga aba katei hanari megeti asusere duti hun. Baragi lira. Gunda huma luagu gafana huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila habu inchu lau ugondani tamele lagiri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatu ahanabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le werigu behida. Ahinya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meter ulidu kate le miabiti lu midi. Ahinya ti asufri ramutu luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Lunti lichigu uerigu ni lubungyu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanarigu lani gubungyu la gumesera. Ahintibama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungyu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama ha gafigo banya. Halubeiti asufri rubanya segun lugunda bungyu, luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungyu le agda habalinya, lugundu ngunfliti bungyu.
1: Primera Pedro, capítulo 5.
0: Neveri dirinya du, huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya, ke si abuti la ginye, Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labuseruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma heseri bidulu bungyu. Mama ladiga lisien sensu hun. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Houcharugu huma, lu aba huma hemplu buitihon, itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati, hibihuba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri, huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon weya nyamutu. Lunti heseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tariahane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walubo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu ginye luka bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni uairiguni hun demele la chiliru dan ligia. Madihere huma lagu ni kata. Igira hamaisun kata ilubungyu. Lugundu, loni grunyadun le tima timati. Agagu duanyu huma, ragugu anyu huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwa gudu huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudu in humei lagu ligia meme laginye, Hasufri rubai iduhenyu luegi nye Kristu lida sunu fulasu. La rigeme sufri hadu la luago murusuda. La dugu babungi lu ua la mege tilwagu lubuidu higaburi. Dereg dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ichigubali sung abiniru nivon. Le ginye aguaru baivon. Lugafara wa ma lida luweni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lun la ubafu sung anda. Itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bekesi aba iduhe uara guati. Lunichigu dugu dago lun hafinye. Gefe aume. Hun luago aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derege da gua meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungyu lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marcos hun. Le itara bai kama hamuga nirau. Busugu huma hun gua lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubekesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Au Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Kristu au, Aba ginha lani apostolo. Na buru yungara da tohun, huguya le afinya libeke waguya, lugundum, Richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesu Kristu. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungi luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sunle memege rubai von, lau lubafu luwa bagari dukei lugunda, lau lasubu diragudne in Jesu Kristu, leagua rubi von luga fana wa malida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi sunle frama se lubi von, Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana la gafana huma lida ligabri bungiu, luma lunge sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligia lunti lubei hafagu, luhichugu lubidu igabri lamon hafinye, subudi lamon lubidu igabri. Ragugua ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugua ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lavon edere gereguni ongo lubungyu. Isi ehabuni lavon gamadago. Ahenihin bay burikate lira hida le tima timati. Mama bay itara guarg higaburi. Eni mama bay ginye luago nikata hisubudin luago Kristu. Ahintile uo bay kate buri lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luago chibaba li la binadu li figon. Ligia lubaiti ni duhenyu. Afa guhama luhendere bugu duntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua diralun ani handiga itara. Maburi handigu badu. Itara luba uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabureme wa salbaragule Jesu Kristu. Lema gumu chadibai. Ligia narita guagda meme badun lubai luagu. Lau susubudi humali la. Ani heibu la lida inaru niligia. Au sun lida, sun viva gidi na la. Afinye tina luagu buidu la lu narita guagudunum, luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gudalali wabure me Jesu Kristu nun, luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti, nadugu bei nuarante lu ibini lame, larige hiladi na la. Lu sun wandan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dahani levichigu bai hun, luagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau wagu. Ariha omuti dan lelichigu bai bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba lariengu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi ebaini, leau bai ome bulan lugunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielugi. Tame haluma ya divalaba bureme luagu vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni ya hagia. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. le durang utili daba flasu le burigati dari laruga dun. Ari tafri du warugu matolani na binafi, lu tarugu ngadagu dun tau hanigi. Logi nyesun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyara ati, la dari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati ameha vugiri hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vugiri ya habe derega gotie hongua lubungiu, dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti hada varasa. Itara luba gin añahi baña la hida. Hada ruba igeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irune hafine. Jeda guhagi melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanarugu laulira. Giba baña fala rutin lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon, hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala, eni siadi vaya lumagia binari. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya, abala chagaru niya mafio gati, abaligiru niya adauruva lida luburi ganyen, agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginye le purichi ya bai honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lung giringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu libiye hagaburi girigia uribati ya lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihini luma lagambu ni kate buri uribati leha digubai. Salba lumuti ya lubaiti bungi uha derega kubanya hongu walun luei ochavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runi luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goba banya, barugu atinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanya rufu da hatinya ha, itaraheya kesi anima lugu, ua tigunfaran da hama, hagura hon luhargu dunu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu anima lugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarig. Sianti hariaba aburi, luma mama diruhamanu. Mambucha tia wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tia lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena ugua ya haguya, feri di nyuhanya, laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu, le meha alugu bai laganyin usensu luladugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu, maria gatitilun luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia, aba migiru lani lulasiginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Siadi maya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati. ani laula yuma ha ugrug, luma luriba arita guni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luiri ha bagari du le lanina buligo, furama se tinha livere hon, eni ibi ni haguia guanarg, idamu ni nyanu lun luriba harita gun, lugundu sun girige lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Asubudi hamalbe babune me Jesu Kristu leva salba regule, eni sefu hinya lidage ivi ele lanina ubole. Ahanya abur kalido burikate ile, lunya larg du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, luma subu dirungubai, hamanin umale surubai. Sigi lau larigien laha subu dirunin, aba higiru ne gumadi sandutile ichigubai hon. Havagu la guflira linaru dimure ile.
2: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le arinya gubai.
2: Agarabo hatubuir huswampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhen huise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida biangubai. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luago arufu dahani inarinit le frende humalibai. Luganyana beila haruma la hisamina. Harita go huma luago burikate le meha harinya gubai profeta gu. Luma luago luguma din babure me Jesu Kristu le vasalba regule. Le meha warufu dahabai wakui apostolo gu hun. Lida ge sumburikate le varinya gubai. Rutima humei le harita gu rugun. Luago lido me la lagumu hou dan. Anyahi banya grige adagu tinya bula hau. Habagari duba keisi larinya gu ne luriba harita gu hon. Aba me harinya gu. Kasa mege be lau furama se luago la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu. Eni itara meme giri sun kata ike meha luma gie danle la dugubai ubo. Mabuse rutin hasubu dirune luago la dugune la bungi sun kata lida lidani lun la dugunewa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimu wa lida gie duna. Eni lau duna. Aba la chili lidanu lagini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua lego etombei. La reidu yembungi lubame veju lagini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei. Luma hagini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye. Iduhe nyuhisi etienu. Luago itara lian laba veju. Luwabune meke milu irumu. Milu irumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bei. Kei siharita gun saragu. Gagura ansuruguti. Haba girigi ya ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba hada agie. Labuse lu hasakri hasung girigi ya. La chili rubabeyu ligia. Lula giribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveru ti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanare me ireini. Rurugu wakuda le me watu gemeti sun kate le lidambe. Kei si ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sun na gubai. Agura banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te lu hofu dahani. Dida mebeyu ligia. Lagini cha waguba sielu la watu gemeti. Aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti waguya. Agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubo le furama se lalibe bungi uvon. Uwa raguaba isun kate nyen. Eni buidu ba isun kate nyen. Richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienun. Tu anha la agura ba hiburikate ile. Houcha humalu ladariru nubungi ulida darangi le ligibu kie. Harumanyu. Madurunga. Subudi kumetia. Luago laguro baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi en lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye laburu ha baduje Pablo le hisi ha bube von saragu kun. Lau subudi le lichigo e bungi ulu. Adimere ha titida sunguri ligara da luago burikate ile. Lau sun anihi burila tida gie henengu ti gufanan davala. Hati bide oga banya au, ha mahalogo banya hafinye, garabago ti lanichugu laburin ha Pablo segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kateile. Digia lubai ti, niduha yuhise tianu. Kei subudi kamali lubai burikate le, lubare megiwa. Koni gigua huma hungua, loi hea yedunu girigi ya buribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Houcha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu lewa salba ragile. Avance huguya me lida lisi habu, uweiri guni lun, kueto luma sumandan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
5: Nirahunyu, naburu hanyi burikateri le hun, luma figo hwa huma. Gama lumo, ahin afigo hwa son badi, labuye hwa wabure me Jesu Kristu luwe gine wafulesi. Ligibu gine wagu shibu ingyo, ladiga ligiru gine richagu. Lida gine Jesu Kristu ferudu na la wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingiu, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingiu. Ahenarien gaba grigia, subu di numuti buingiu, ani magufu liruti lao luguma di, jeye tigrigia ligia ani uwa ti inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibu buingiu, hinsi ya le buingiu lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya di walna aba luma. Le arinya kuti logo lida nya la aba luma buingiu, Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buruha bain hun. Ligia meme le meha, eresi biru bai luma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buruha nya hun luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai, dandu lida Kristu kai hida. Ladiga, Asi girei na linya luburi iga ani larungo ga gudu nya lampu le tima tima. Le arinya guti logu lida nye la larungo nga ani yere guti liduhe lungu. Lida angili luburi iga. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungo nga. Ani uwa ti ni kata lungu laburi gudu ni. Ahinti le yere habuti lungu liduhe itara linya kaisi girege le eibugube lida luburi iga. Ibidi ati lungu halion ubo ila lugundu darulu muti luburi iga larihi. Nirahunyu, naburha ya huu lugundu, ferudu na lali buingiu hifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya huu lugundu subudi huma lila Jesu Kristu, le meha ni halibwe lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya huu lugundu, ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburha bai huu, nirahunyu, lugundu subudi huma lila buingiu, uguchili. Naburha bai huu, agibrigu, Lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibwe lumage furumi tida. Naburu habayi huu nibure nginya lugundu here huma ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahihisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi, lumage guana rugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichugu be ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi nikata ile harihu be luma panta logo irisini. Ani ubo agumu chena linya labu burisun luriba la yuma hagrigi. Ahinti le adugati lugunda buingio labagari duba lunsunda. Nirahunyu, chiluha li lagumu honda. Agamba du logo anite laa laga ni Kristu. Kaichiligu wanya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honha li laburi dan le. Wada agien hafrida lausun li dan laa linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo lasusara dube itara lun larihinua. Furangu logo mama la wanigo letima timati. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. nabur ha boy lubai ti hu logu du subudi humani inaruni mama logo ibidi la hu ani subudi humuti logo sinyala lia bu ni murusu yeni lidage inaruni kagia eje haban hariya go boy logo mama la Jesus Christ boy hage la kan go boy Christ mafinye ti ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu sun ha maha boy lu hasubudi runi irahu ibidi ngili ugushili hon Ariya kubanya logo Jesus la buingio irahu subudi tiginye buingio uguchili hon. Ligia araita humai lubai uganu le hagambu we luma gen furumieti tida hanigi. Ahin hadiga itara herederu baginye lida ama luma buingio irahu luma buingio uguchili. Heresibi rubaginye ibagari le magumuchati. Kaisi lariya kuni Jesus uon. Naburha nye imburi kateri le hon. Abuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ainti huguya ani sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufu da hun. Lugundu arufu da halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufu da haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu segun le arufu da halali boi hun. Itara linya lubaiti nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liabui kayara lamuga vemeni kitu luagu wa lamuga busiga nuwa wagu ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la buingiu sunha richagwa wain.
1: Primera Juan, capítulo 3.
5: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili dari lunga yara lan laguaruni wa mon lirahin buingio an inari ni logo lirahin wama lige sinya habali wa lani gubo gufanda lugundo ibidi ngili Jesu Kristo hon ni duhen ni sia tin nu lirahin hadi wa buingio gweto an lausu marufu du gili la won kata badi wa la lidame lagum hon subudiri gwa muti logo dame lale lagiri budu Kristo itra waba lan kainigia lugundo wari huboi itara kai lubai. Ani sun le agura bahabali burikatari le haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahi ti sun le afigo huboi dirigwa lumuti liluru du buingio lugundu lo ukata ile figo ubai ladira wagua liluru du buingio. Subuti huma le logu lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la nimurusun figon logu. Sun lubai tile lida abu yaba luma, mama lida nye figo. Ani sun le lida abu yifigo, marihi lagi li Jesu Kristu, ibidi ye gili ginye lu. Nirahunyu, uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwi. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahi tile eibu kube lida afigo, lani kumafi. Lugundu, afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirubu ingyo, lulagrin chaguni luwadi kumari mafi. Uwati ni yaba le liru buingiu asigiru ti lida figo. Lugundu, anihe ibagari le lichukubi buingiu lu lida. Sinyati la sigiru lida figo, lugundu liru la buingiu. Subudi wati katanya la lirahunyi banya buingiu, lumu katanya la lirahunyi banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu bali le buidubi, omisi habu la lu liduhe luwaigin Jesu Kristo mama lanigu buingiu. Aniha uganu le hagambu we luma ge furumi eti da. Luhinsi ye guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kai. Le meha lani gubo imafu ye. Aba lafaru ni lamule. Kage woige lafare. Lugundu uriba la meha le ladigubo kai. Ani buiti le ladigubo lamule. Niduhe yunu. Mawari data hanigi ahan ayere gu dahon lani gubo. Sigahadi wa lida ge owe ni lun lidung ibagari. Ani subudi wamuti lira lugundu. Hinsi ya tia waduhe nyu loige Jesu Kristu wangu. Le misi habuti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilu libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lunti ginyeti waharun lun vichugu ni wabagari hawagu. Vibirigu. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe ani midere gulumuti ida lubagia ani hila isiani tida lani gilubu ingi nirahunyu maulumuti wayumaru rugula visihabu lumuti abala isihabu nile arihuati lida katele wadugubai itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni ani kayara baigie wasandira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate weri timati buingi suguta wanigi lugundu subudi ila sunkate inu ahun madari run wanigi duru wawagu niduhe inu gayara bai wajabu indigibuge buingi lau vemenigi inluagu logu lichugubai la sunle wamuri habai luma wong lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi ani adiga wamale le awwe lagundara lugumadi buingi luwafinye nu logo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus unwon. Hagufuli ribali lao lugumadi buingiu, agana watinya lida buingiu, agana waligia buingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboy won.
1: Primera Juan, capítulo 4.
5: Niduhe inu, insie tinganu. Mafinya era huma haun sun ha arinya gubanya logo buingi ula adimur hebei hayum lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama laligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati asubudiruni le gama balin sifri sandu. Sun le arinya guti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu bo wagu. Anihi sifri sandu lida. Ahin tila rinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila Kristu bo wagun kaisi grigia. Uwa ti sifri sandu lida. Sifri le laka ni Kristu lije sifri le lida bai grigia ligi. Agamba atin logo liyabu ibala sifri ligi. Ani ani inhali ubo wag. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifri sandu le hida bai. Sugulao lani mafia sifri le hada boy lani gubo. Ubo waguna agi. Lani na ubo kate ile arufu da haboy. Lige lebu boy. Agambu ni ha aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia. Lani gubungi wagia. Le subuti habu boy lu buingiu. Agamba lumuti wa. Le mama boy lani gubungiu. Mahati lagambu ni. Itaralinya luboyiti. Gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gya buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi u. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi ya gili buingi ulu. Lugundu isi ya ni buingi u. Arufu da lumuti buingi u, visi nye lun lau launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa mama ga lidagi. Ani haa isi ya nibai. Mama luagu wagia la hinsi habuba ilubu ingyo. Luagu ligia la hinsi habuba ingyo. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilubu ingyo itara. Lunti ginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi wu. La usun lira. Ahwa hinsi ego wama wu. Anihi buingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sun sui na gubai. Lun buingi wu. Aniha lebu bekayara la wachouru ni logo. Lida nyadiwa la aba luma buingi wu. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu wong. Wagia gwana rugu ariha wama lilire buingi u. Arinya ga wamoi luago lunla la salbaro nuwa launa hi buingi ubo wagun. Furume gwa rugu le afinye rubai luago lira la buingi u Jesusu. La bagari dunya lida buingi u. Ani la bagari dunya ginye buingi u lida. Itara linya wayabu in asubu dire luma afinye ra logo insinye wama lun buingi u. Isiani buingi u. Ani le abagari dunya lida isiani. Labagari dunya lida buingi u. Ani labagari dunya ginye buingi u lida. Italalinya wayabu ilu insinya la buingi u wong le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubo wogo kaisi Jesu Kristo. Nyi lumuti isi ani uwate anufude. Buga lumuti isi ani timati anufude. Ladega barute anufude aboy chuni. Ligia ahin hanufude luboy abangrigia uwa gili rigu linya hinsi ani le timati lida. Hinsi ati buingi uon ladega visi ani dolu frumi. Ahin ariya ga abangrigia hinsi ati buingi unu. Ani misi ati libiri lun ye ati grigia ligia. Lugundu ahin misi ani luboy libiri abangrigia lun. Le ariha lumuti siyambo ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboi. Rula li Kristu kumati le wong le hinsi habuti lu buingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
5: Sunha afinya banya logo Jesus ulan Kristu boi age li rahinyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi. Hinsi habu banya ginye hon lirahinyu uguchi ligi. Subuti wa muti logo dan la le hinsi ya la buingi uon ani adiga wa mwile luboi boi. Hinsi ye hama ginye lirahinyu buingi uon. La digunwa le luboi boi buingi u ligi ya hinsi habu ni boi lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahinyu boi buingi u ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganyi runi logo ubo uon. Le afinya boy logo Jesus la lirabu buingio ligira gunye gayara laganyiru logo kata ilani na ubo Yesu Kristu lige nyumbu boy lauduna luma hito mama rigu lauduna luma hito ani sifri sandu gwana rigu gefenti logo kata ile ligi arufu tubalin sun inaru ni won anya hain iru wa gefenti sifri sandu duna luma hito ani lida nyaba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi ugwana rigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinya ti logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinya boi, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinya la logo le larinya gubaibuingi u logo lirau. Le larinya gubaibuingi u, logo ruha li la ibagari magumu cha diti wong. Ani, lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mboi lirau buingi uluma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile, uwa boi lirau buingi uluma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, kukuya le afinya boi luago lirau buingi u, lun hasubu diruni luago gabagari huma le magumu cha diti. Hemeni kiti wa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri ha furume gwari kukate, kaisi ligunda laga ambu wadi wala. Ani itarakai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedu, subudi wa muti ginye logo launabu wadi wala. Ahi ariha aba angrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo le mama lani na oveni, lunti lafuri yedu lun buingiu. Aba lichugu buingi u ibagari lu ngrigi ya ligia. Ani hifigo ulani na oveni. Malati lu lafuri ya dunu wa lu buingi u logo figo u ligi. Sunguriba ni figo. Gama lumu mama sun figo lu lani na baila oveni. Subuti wa muti logo ngrigi ya lale anigibali buingi u kaisi lugu chili. Maibugu tinlida figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingi u. Ani sinyati ladugu mafia ni kata lu. Subuti wa muti logo lani guwa ma buingi u. Logo labu genyanu la lubafu mafu ya sun ha lani gubanya ubo. Subuti wa muti ginye logo nyibu halila lire buingi ubo wagun. Ani ruha lila gufura ando uon. Luwa subuti runi buingi u le tima. Wabagari dunya le tima lida aba luma buingi u. Kaisi lida yendi wala aba luma lire. Le Jesu Kristu boy. Lige buingi u boy le tima. Ligie ginye ibagari boy le magumu chaditi. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta, luma hon birahu yun. Hinsi etu nu le timat, ani mamarugu nu. Hon ginye sun ha afalo rubalin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Insetun won laduga inaru nile tida be wanigi anile lumbo wama boila suata binilo mungi ugushili lumogobune me Yesu Kristu leliro ugushili ruha maimi areini agute me haboluma hadarangi lu un lida inaru niluma isi haboni onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyu abagari da segun inaruni itara kaisi lariangun wagu chibungi un lungwa bagaridu gweton te nitu ayumara gwat na bun lu insi ego wama wamagu mama gumadi iseri le naburu habai bun ligia meme le wama bai lumage furumi etida mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di bungi ani luguma di bungi yo luwa bagari dulida isi yani kaisi wagambu ni luma gien furumi ya tidan. Ayaha insarago eje hati ya ubo wogo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Yesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie leje bai, le laga ni bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii, luwe heferi diruni le nyugui bai huu lida gien huadigumari logo Kristu. Resipi humai me afaye ruaha da yarugu bai. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau la rufu daha Kristu. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahe ngachili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru ti lun. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Ani sarau kate lunti nariya guni hu. Gama lumu mabuse runti na abirhu guna ni hu. Agura bati na nidi arihu lun na yanwa huma lun lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
3: Turuwali garada apostolu Juan.
5: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayo le hinsia bainu lego muti. Numada hinsia tinu na yumura gu lubu ingio, lubu idu la lidi sun kate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu, lida mba ibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboe hada agen waduhenyo, lua igen Yesu Kristu, aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu, bui ti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyo lua igen Yesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abangda gwatinya ligibu gen adamuri ni le jaba logo bisi habu hon. Adiga bai flesi le nu idera gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri widun lu Kristu meresi birutinya ni kata hama ke ha ibiti habubanya lubuingyo. Ligia lunti lubai weteni run hon lun vitere guninya lida lapurichi honi wa inaani. Aburu hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibai lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibai. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Aeresi birutinya abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilisi. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidu bai. Le adiga ti buiti lani kubuingiu. Ahi le adiga ti uribati ibidi angili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu. Ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile. Ani subudi umuti logu inari ni la le warinyangu bai. Gibeti yebe lunti na rinyangu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiru harugu nani. Lugundu, agura batina narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Bumala darangilo, mabu igahanya umadagu ya nabu. Ruboy, mabuy gong lung ka aban hadage wa madaguha nyimbany.
3: Katay leburi la rufu duboy bungiu lu huan. Capítulo aba. Anihabri kata ila la rufu duboy bungiu lu Jesu Kristu. Lu la subo delegado ni hon lanigu katay leburi lumboy la susere du.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: Teilelu Juan.

0: sul lor numă hubu de mer. Lau sun rina la linare kate risi huma. Subudi numu tigi nye lau adimre anama hari nye mumaya lau huri yu hama huri bati huwau. Mama amu kate hagi nye lui tige landi gu hama mafi. Manu de da huma lui le lumbi ha sufiru ni. Ladara guba mafi fiu hada nye furi siru gu lun lau cha ugunu hafi nye sun hugui. Ani ha sufiru guba sarago lau tisi wei. Gumfli huma numa dari hongwe. Aba menichi uni ibagri magumu cha titi hong. Hafai ruwa hame.
1: Le garika iru guba ilula gambu. Agamba lele larinha guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Haganyi rutinya, masu riu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Baringa meho, ita ralinha narinha gu, au legama baru efeito gagi lubon. To piango bon amana. Subuti nubu tinginye luago lida la fulaho la yin lube ilala na laruwe ha mafia hagana gu. Ane lao su lida, numa meme nyedu. Migu humagli hafia nuago. Ni ipi ni lida le lafarube antipasi lege febe buiti nuago lida fulago le nyi hubei. Le nyi lubei laguma diha mafie. Kamalumo, aniburi kate hadirga magunta tina lau. Lawanyanyi lafi yu grigia, huma yara pergamo, hamaha banya higiru ni kate leme haloruta abi balamu. Le ichi gubei dumuri, nubalaku, lulafigo guduni Israel na lau heigi egi nile adagara guduwa ti honguario. Luma luha bagreto lida ahoruhani. Anyang ingin yang hamba bayi hidup ni kati lembu di harum dawai Nikolai tak gugur mani. Ligi lupa itu asal kerja kuma, ahi madur kuma iter nit bahuwa kuma dise. Aba menagai itu gugur hamba beri ke hati gugur bayi buli kati le. Tahu efek to afir domo niimbul mungkin.
1: Lekari ke iru gugur bayi lula gambu, agam palai le larinya gugur bayi sifiri sandu hong tila na buri ligilis.
0: Le agani itu, nego tu bayi dage manale aram domo nyu bayi long. Aba menichi won aba dhubu na ruti lun lau aba ili isere buru wanyo luwago le ibidye timi kaa on lwe dige lun le eresi biobale. Baburi haluanga lile tida mbeligi listoti ya tirabon. Baninga mehon, itra liya nariyago au le lirau kungiyo le itra bi agu ke watu gemeti. Le adi nugudi ke iboronse le ircha wakuwal. Subuti numuti sunle hadhubu bay, subuti numuti hinsi ya bu, hafinye, esere bitu lau habura su. Subuti nubuti nye luago hadunye la kate buiti guento lwe meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Hagambu nuhesa wili to aria wukon luago profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lautaruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani luma luhegi egi ni lea dagare uduwa ti hong wari. Ruhat na datu lu tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoru ha. Ni nari hao. Lagu nagu rugudaru laga bana rugu, afara wananyi metirangi nyu, ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi bihigiri hatagu ni kate leburi tadagure. Italaluga tasubitiru ni suni hirisi, lagu subuti nani lebe aritagu ni, lumatebe anigi. Aba na fayru ni kala aba hitage segule la dugube. Ahibi hati akira banya, ama fala rubali ya rugudaha niligia, Machili ni yegini asifu dirile umbe haguara nilunu yage kate ilani mafie. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Hagangi nutia, adika meme hamime le nabuse rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu gubo ubafu hon luagu guri nechami. Itrake lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma diganile lau tigurabu. Aba mehamuri gudaguni kesi sauti rule lau timuo. Nishi gubongi ye warugu matolani na binafi hon.
1: Le garike iru guba ilula gambu, agamba la ile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilisi.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluange nile tita me ligilisi to saru disipon. Baninya gambi hon, itra liya narinya gu, aule hau bilani bongi sedu sifiri gu hama sedu warugu. Subuti nubuti son leha tigu bay. Subuti numuti lagu hilang hingga la lau sung arin aku wala lagu niwa huma. Aga kedua huma, rukuma eri lupri katile ani yang gua bayi lubar ke longwe. Hari kan nali lagu muwa la nali hadir gua bayi ligi muge nungungi te. Hari ta gua huma lubai telaru tau bayi hum. Falah huma asak reha hubu yame. Anu maga kedua, nit bahu gua gua kei liat dia bahiu eri tulipi dia ora hum. Lau sung lira, anya fiu kiri dia haga nagoi saru disi. Amada se gua huma giru hatar gua. Hagiya, ego guba numa tau dagu utharutu la duga duuti hon. Agani nutinya, adara guba dagu harutu. Ani magidaru nubai hiri titange libro tolani na ibagari magumu chaditi. Arudarugu nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
1: Le gariga irugu tilula gambu, agamba leile larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi halu angeli leti da meli vili sto Philadelphia bon, bariya ga me hon. Itra lia nariya gon, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bali ligele uru bai tabi, le uwa bai ni aba gayera filatoru ni le ladaru bai, ni ladaru ni le ladaru bai. Subuti numuti sun le hadaru bai, roa din apa benna da ani higi bugie, le lasi aruni aba ador, datiga lau son lo wala here, adiga adiga son lau nungumati, ani gunflitu numa. Nadugu balu hayabi lani bu mafi haye banya hari bu banya lagu buri mama ani mabaga de dunia kai silani bu gumbi aba mena utoro kwa dunia hidi bu gelu masuk duruni lagu buri lani muti nya banya isi tino ai da bu mali nuru ba dilu ba gura su mama iga narei tu patu lu bai le litani au cho bu ne lu bai yabi lagu su upo lo ho cho bu ni masoha upo bu bai madisa bai nyabi aga da homi le homa bai walamu ga abai ruti hidi di bai aganya rutinya Nisi kumanya kei wakabu tina luma nubungi te, ani mafru nudigia ya menyegi, abe manaburu dhani liri nubungi te hawago. Luma liri nuburu wate nubungi te, le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu dobe nye iseri liri hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburu halu anhe le tida abe ligilis to laodi iseabu, baringa gamehon. Itra lia nariya gon au ge fenti bunfliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladugu bi bungi. Subuti numuti son le hadugu bai. Subuti numuti lagu madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, e bashargu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la dan hon. Lagu namegiru huma ni kata, ani marini humuti lagu kugiabu gu huma. Gudemetu, marihitu, surusu huguye. Ige nichi hubei dimuni hun lunga gai hakuolu le afun hawali lau watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati. Lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lau hasurusu ha. Lua aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lau idere, arvuta au hun. Luti lubei tiseri huma, asate hubiye me. Ana habenabu, nakuwa hanyo. Le agambu ti numalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hau ligia me numa. Aganyi rutinya, nishi kububara hon numa guwa lwagu lala na narui ha. Itra gai naganyi ron, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya guba isifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile. Aba nari hi aba bena daragu sielu. Le abi tumala li le itere bai kei tumala li fidu. Le buga adimu reha bai nu aba larinya gunu.
0: Waliba nyahu, naragu dali kate le buri lubi la susre dun lari ikinye buri le bu.
3: Li daora ligia, aba nari denu labu gelu bafu sifiri sandu. Aba nari hi aba lala narui hani sielu ani aniha somu grigi anyu luagu. Itere linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe iligie. Arihe etina wei gadiri lala naruwe hani. Nyenye nu wei gadiri wei ya mutu nyu luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigia lala uruwe iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyenye gie aba kati ligibugi halu kama hamuga aba barana le. Lauti bidiriyo harungongati. Lamidawa, geye gwa lau lala narui hani, nyeyo ngadir gata ya gabagaritia, bui lau agu, dandu hakibu ge, ki hanagagi. Lefurumi ya tihadage, itar liye kei aba liyu, lehabiyama, itar kei aba bagasu ugiri, leharua, itar liye ligibu kei hakibu girige, lehagadiru, itar liye kei aba agilahama hati. Gadir gubay hagia, sisi ngarino iluagu kara aba hadage, Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo gwari ya buhau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le viva bei lumage lubarage furubi metidan. Viva ligia weto anile lube liabi.
3: Sagti hichugu kata ya gabagari tiha weri guni inebesi. Lume tengirini lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wen ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
4: Wabure me wabungi te.
5: garicha tibu lum peres biruni uairiguni inebese lum babafu la duga buya adugu bali sunkate lau bunda badugu lau ginye bunda ani lubai sunle ani hibai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat nari hi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugu ya turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba nari hi aba angeli gabafuti. Alig daha lau umala li reinti larinyaga.
6: Kata dina bo ilu ladaru no libur luma lula teri tu niti seyo.
3: Uat ni aba garichati luladaru no libur tugu. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni labuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataharu no libru tuguya. Ni lulalianu. Aba tilaria guaba hata ge wenya ya mutu no.
7: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Luganyara la ladaru no libru lumalu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia. Aba nani hi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi eligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia, aba lalugu no liburu tuguya luha burugungye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari gudiba no liburu, aba hahu duragun gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wengi gadiri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, luma kada aba hada agi waya ya mutu hagia. Luma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu luba hali duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiu. Grige lidage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri igume. Luma hesari widulu wabungiu te luma lu hagoma diha ubowu.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angeli gugeyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kinya hagia. Hama waya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angeli gu. Haniyaga lau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi nichuwa u luma eri. Wele wene luma inebese luma tenguru ni lumu dule hapa rubu.
3: Agaba numutiginye haniyagu ni sun kata ilela dugubai bungi usiela. Le mua rugubai, le labuge bai mua. Luma le baran habai, luma sungkate le lida baibu.
9: Rua la ten dibuni, nebesi uedi buni, luma ubafa, dule nyumbo ino ulala na rupo ini, luma lumu dumu usunda.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
10: Itara la.
3: Aba hahu duragu uwe gadri uwea ya motu hagia, aba hichu uwezi guni ilu.
2: Apocalipsis, capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniya gu aba hadage kataya ga bagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
10: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyu bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libiema seyu aba na gambu laniya gu hapiema kataya ga bagri tihagia
10: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimba ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo ugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dumba ni mudu liru aseyu, aba nagabu laniagu hauru wakata ya gabagari tihagia.
10: Igama.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warimba ilogu. Aba nagabu lani kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagri tihagia.
1: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguma. Sisi liburu sewada ligia meme ebegi. Gama lumo, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu lani kwa hagadiru kata ya gabagri tihagia.
10: Higama.
3: Aba nani haba gabayu amari, owe ni liri bai lewarihi bai luagu. Liabi habara hila ya lari ilari. Aba libihi ubafu lau ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu, lau ilama, lau sandi, luma hawa anima aluguhandari metia hau ubu wagumaya. Da lahiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani haa afara wagumaya luegi hapuri chanile nene ubungi. luma luago hagunfulinu luma Jesu Cristo. Labu ginyanu latare, haniga lau mala liheriti.
11: Waburi mesunti gabafa, darisa ida me bagusu regedanya nile na kubo, ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu, aba larinya wagu hon, lu hemera agu meme, luago morusu da, dari hosteru habiri gulida eseribidu nilu Cristo ha, lu ginyabanya hafara guniwa kuihagu. Didale nari hibai, abal heiri duni mudun lisi sisai, abal dagaru abau me buhara baganal, abal lauri duweyu kei dugu utani nalut, abal lafu nadu hati kama hitu, abal heigo dorugu mahasielu bai muarugu kei tabur haigo tuige tidi budan lahi kishunu garabali, abal lakumu chagu sielu kei abal gara dadale tubura wagu, abal ladino gu sungubu luma ubo hulida gelubar, abal haramu dogu luru ite gubo hulida huyu, Luma beri lapat na gua dubu le luago bayu tu, uara hama kumat ni matiya. Habu tu gusuda aragu, risitnya, gabafutnya, idamuni, hama mama idamuni. Hari yang katil luwu bu, luma lu dubu.
12: Hei bu, hama wawu, anak muda hama walu lari di luwu luago lala. Luma lu ilangai menikani mudum. Nanti kau cili hari luwu ini luwe yuri agani, kapa tiganya lala mantuni.
2: Apocalipsis Capítulo 8.
3: Da la heri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o cielo kei buri luagu di miogur. Abandarine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Abatichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen abayali abi aba angeli abalarara mu ligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Abalichuku burubunu kupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latar golu le ligibu gebei lala bungi. Aba lamuda inu lugumula ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu niya bungi uluha burugungi angeli lu ligibu gebei bungi. Aba tilanuga ni angeli ligia laga ikupali aba labuncha giduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga luma bahara baganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lungu himiru. Aba liwiri nufurumeti angeli lifidu. Aba la sari lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibuwewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durugu wati barana hon. Aba la sali rego lunu wa murusu lidage barana hita. Hilagwa te sung udru ha lidama ya barana le asali rego bailu hita ime. Gringwa tukie sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwe buu warugu mansielu gi. Durugu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lidage duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matukie. Aba lagifi dun lunu wa murusu lidage duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwirunu lihagadri angeli lifidu. Aba laguni chagu lunu wa murusu lidage libiri wei. Lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu. Aba laburi gadu. Manugu gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Larigi aba narihi aba agi la ahama la midago sielu. Ariyaga neligia lau umala liheriti.
13: Fugi abu meha agano banya ubowa. Damele lagambu tumala lifidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis Capítulo 9.
3: Aba liviru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikwodu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligela infusu le mebe hebaitu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kamalida giaba onwebu regigi. Aba laburi gadagdu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lidage gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madugu hama uriba ni lu hiduru leubo wagubai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gama luma umbaha wati lu hafara gunia chagagaru hagia gurigia. Loidige lu hasga ni gurigia luagu saingi hatu. Itar liati ligari hasga kai hasga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamalumo madari habai. Busea hakiye yebe hovegu gamalumo ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arensa nyubaya luba uribu. nyenye abakata ihablugu kamahamuga abari dile gol itralinya hakibu kei hakibu grigi itralinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari linyu darugulinya hablugu lau abakata kamah grab itralinya lamuri harina kei tamuri saragu kar to hautu kapayu dale teibangu muriburugu gali tinha kei hali aguru le gagirit Nyenye ubafu luagu hali lo hadunga uriba ni hao grigi ya luagu sengi hat. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebwe. Abudomu liribu ya angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrinchaguti. Sigua furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri nu hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baibungi. Aba larinya gumala liligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
6: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
3: Aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hada ge kada uro grigia hilagube. Ladiga arasa ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yanula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Biasa yanumiyun. Itarele ligaburi hayawa dagu gabayu hagia hamaha wanibay hawagu no. Nyeye aba kate haniku wagu funati likolo. Dinguti luma amariyu. Itarele hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumulugugie. Aba lafara kunia uruwa uriba nile Afri Dubai hayumulugugie gabayu hagia aba hata kikada uruwa grige hilagubi. Uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu. Hayumu lugunye ingabayu hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigia haa mowe kumbanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kate ileburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa halautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia, luagu hafara ha, habiyana ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba lariye gubungi unu.
11: Seraba amisura mundi templo gubungi unu, luma latara. Abau dabanyame, atri yanula, ahuduro gudunyi, gamalumu, mamisura abai kuriru le bon udiboyi, tibiti templu, ledega derege wali hongibe tukumbite, halubo nye hagoni chaguni, uguru gule sanduboyi, lagu biyan vengi anhati, abamenona habiyan gefetia, daudogu ususutu, luhapuri chiani huganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uru wavembele, biyan gefetia hagoya, hagega yawa wali biyan tidu bebe to olivu, Lumo biyan lebu sanude lule ligibu gebay bungiu, lela bule mesumu bo. Ahingin abuse luti, la dudu uriba tihon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Abame hago dunia, haga niyo, sun suina guboy. Itara ti lobe wa furumye guari, lebu seti la dudu uriba tihon. Gabafu tiye gefeti ya hagia, luhadoro ni siele, lumamu yu la huya, sunda anihana bungiu adimure hayumu lugini. Gabafu tiye ginye, Luha dugu ni duu na hitu me, lu gine, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni muribo ni, sagu habuse ni. Dami me kumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule afri dubo ilida gekusu, le mebe wabu ihama, abame hefere de nu muribu, abame lafaro ni ya hilabu we. Abame herede ruruwagu, dida lembe ni umbe bu ubulu gule Jerusalem, le nyilubo iladara watuwa hefusu lagu guruwa, Flashu memele kama Sodoma luma ehiki. Aba mekariye gumie gerikia, halida agete sun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru oveyu timi, animigi rubanya luhabu nu. Aba mehagunda ragoha ubo ubanya, lauho vegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ladiga sufri guda hamutia, meha bian profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru oveyu timi ligia, Aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu yule arinya gubayi.
6: Warihi mayano.
3: Aba hamuda ilu sielu, lida aba dueri. Arie guhaga ni yuhon. Lida ora ligia, aba la daga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagu di si to burgu. Aba hawegu sedu mil grigia la diga haraba ganali ligi. Hahibir grigia, aba hichigu inebe se ilubungiu le sielu bai la diga luweini hanufut. Sigha libia malamiselu, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba la gambu ni walaria gumala liburi here tisielu ye.
14: Lani halibwingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lusunda.
3: Abati hele mchunga wei gadri wei ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rueha ni. La uhagibu muwaru. Aba hahu duragun lumbungi. Arinye gaina.
4: Tenki wanyabu wabure mebungi. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen frumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu la duga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane. Chiluha we yulu babweha. Chiluha gie da lung baguse ragutine hilagwain. Aba me pijimuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya bayhongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lu bagiri chagunia ha agiri chagubali ubo.
3: Aba titadaru li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi hama lumutu nyenye itida di tempulu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni wayuhuru aba haraba ganali lumalaburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba tila sali regu aba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. La duga sufri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu nge uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumbay. Le dera gudu la guma di halina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di ani le laut grab. Aba lagi daruni wa tira utuei. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagu lal. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di le nye lubay. Arase li la bungi ubaru tuba. Lu toni giruni wa. Nye luagu milu biya saa uru wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda gwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasaganu onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le ye habani sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaru kwa. Aba ti nagabu laniye kwa aba umala lihere tisielu nye.
6: Shibiha liya salpa aruni hon grigi gubo wago. Jiriha liya larui hapungi uluma laguma liya Kristu. Adiga sagawa lile ichi kubi haduru mwadunga nyure ichi ganyi hapa haduru weyo wago ari ya bulikibu ya wabungi ute. Ganyi hama alilao lita mudu. Luma lao ugangu le hapuri chi habayi. Manufu de duti ya nui lefere diruni habagari. Aranse de duti ya nuhome. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu ya le agano bwenye. Gamalu mfugi ya guha agano bwenye uwe guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la owe bu iganya. La duga sugudi ilumuti la kukurusu rugali la nidana.
3: Dati larihi bai dragon la kufi wali la ubo wago. Aba laiba hanu uri tobu ga agura habo. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligi. Lenye balubai tonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu ligia tarigi uri tuguye. Saragu duna kai duna churunuti. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tuguye. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumuwa. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudube dragon liumu ligugye. Gai timati dragon tuma uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tirahi ha nyudume laule lubebe bungi. Fala hamai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi, la mudiru aba monstru baranagi, sedin lichigu, dis ligachu, nyenye ridi luago ka ligachu, luma iri burile aubai, la nabago ibungiu, luago kana lichigu. Monstru ligia lenege geigusi, italia lugudi kei, lugudi os, liabi liuma, kama liuma liu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala, lu, luma sarago bafu lu, la gumati. Nyenye aba chengti luago aba lidage lichigu monstru ligi. Wairiti lunyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareita gu liwongu. Wairiti hanegi sungerige lao monstru ligi. Aba hahu dragon lo dragon luago lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
15: Uwati ni aba kei monstru le. Kaba gayara lafaru ni.
3: Igiruwa tige monstru ligi ya lu la dimone ha dimone buiti luogu wa luma lu la nabagu ni bungi. Lumalu laguma diha, luago biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimune hati uribati luago bungi. Anaba lei liri. Lani sanduari yu, hama haa sieluma. Igiru watigie lu la gendagu hama lani kubungi yu, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechani. Aba mehahu drogu sun haa, ganoba yobowa gu lu monstru ligi. Haa, uwa banya. Hiri buriwa yon luma gen lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owebe.
13: Le garige iruguti lu lagambu agambala. Haluti hanagu adariwa, hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tau efen, hafara wagu tau efen. Nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gen, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwar gugen. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma liyuan. Aba ladigu, luhahu dragon sun gerige haubowa gubaya lum furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigie, onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lumuwa rugu hagibu ye gerige. Aba leyedu ni haubowa gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigua ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wagoba ni chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru ubafu lu lichigua ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimune ha, lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lu lichigua aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugu ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu. Busitite kate le lichu au, le gufura andati aturi ya hele linumenu monstru. Ladiga linumenu la uguri, ani haa numeru ligia sisi saa uruwa wen sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi ya wen gadiri milu gerige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu hagrigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati ni aba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda. Hawaidigia sabiawe gadir milu haa salba rubaya hadage haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falahamai mudu le nyihi lumuti lidi. Diri watia ani salba wa hagia hadage gerige haa furumi ya tiaidewe se lumbungiu luma lumudu. Madari nu wati ni murusu iyeni luagu hayumaru ladiga harumati ya ligibu gebungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la midago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
16: Inebe la huingi uhu, rugu huye mewengu ilu, chinduza tanu la busa gudu. Utubo huma mule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
17: Heigua, Babilonia to weirigubungu. la daga tapacharo dagadani, sum nechani, lau divenle lanina, livie ligabri toseno.
3: Abalabiaba ya herua angeli, abalania gun lau umalali heriti.
18: Leau de raguti lum monstru, lumatum liaba, igira ligeme no lagurdinu alili monstru, luabu luom o le reverugu, latu bei divenle lanina, lanari me ligani pungiu. Le lesero quei lido un licopo na ligaña. Aba men la sufriru, lauatu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge anhigu hasandibai. Lawari ruba, lugumu de liguatule a sufriru ludubalia, lu sultan. Uwa bei emera guni ni veyogu ni ariebu, honha awudurugubaya lu mostu, luma tun liawa, ni honha kawagubali liri.
3: Nye balarihi wa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu geno.
17: Aburi habile. Fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liye lupai. Hemera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugubai uwar hama. Linya sifiri sana.
3: Abat nari hi aba duweri haruti nyunia aba lenege wugiri gare wurguti ligi bogu duweri ligi nyenya aba ridi golu labulugu tumaba aluba gle hamana tuluhaburu aba lafri du aba angeli tida gele templo bungiyo aba laguaragu la umala li hereti no lenye bei ligi bogu duweri laniya galo
19: dabum baluba gule adiga chiluha da anu aluba hani adiga funali nadi
3: aba lasugura gudu no lenye bei lagu duweri la luba gle muargu gi Aba la lubaha. Aba eti lafri du aba ya angeli, tida gele templo bungi to sielu montau gie la luba gele hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gele tari. Angeli ligia, gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai la tari ligia. Aba la guwa runu le tau bai la luba gele lau umala li heret. Aba la niye gulo.
13: Dabu mba luba gele to hamanaba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwaru gubon la duga funa.
3: Aba lasu kira gudu no angeli ligia la luba gile muwar gugi. Aba la luba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lidon agai dina le lanina ligahi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida agai dina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gi agai dina ligia chelu numo linyo hafura no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis Capítulo 15.
3: Abanarihi aba ya onwe busa inicielu. Wairi gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganya irubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
5: Weriti anibuiti sunle adiga balibe. Wapure me bungi suntiga bafu. Suruyu liyan sunle madudube. Uwarabwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kabasa manufu de buwe wangunju. Kabasa madimure habuiti buwabu. Bukuye le bire me usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu dora ugun, ladiga harihua liwangu kuitu la sunle batudubi.
3: Larigeti sunkate ile, haba narihi ni fulasu le standu tumabui, tida le templu bungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, leredere bungi, daragu lubene. Haba hafuri dun sedu angeligu, ha hauba ya sedu igei hagi, templu rugugi, tau yenu hadura gu, tau tulinu to harumatu, ani miritu guye. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ge kate ga bagari ti hagia. Aba lichi gu aba kop lau ti golu lu kada aba hada ge sedu angeli guagi. Buin lia kada kopu lau luweini ligai bungi. Le ga bagari bainu sunda. Aba tabuin chu templu lau gumule lile nyubi bai lida ge luweiri gu bungi luma lubafu. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bain sedu angeli guagi.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Abat nagabu lariego aba umalali, heretihon sed angeli guhagi atida ge templo.
13: Hei ba aturi sende kopule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
3: Abali di frumi eti angeli, abalaturu ni likopu ubo wagun. Abalasali ya gugumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagi alo. Abalaturu ni habia maangeli likopu barana hon. Abalasali ya gubarana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni heru wa angeli likopu luagu buriduna luma lise seiduna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lani ya gu angeli le gabafu bayi luagu duna.
16: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna ita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni haa sandu bayi. Gue toti, kurabu tadibu hitun hong, eres birunye ile adina bayi.
3: Agamba nagia lania wago loige, latari.
7: Aha wabune mebungi le sunti gabafi, agu sere gudadib lo isu runi, luma richagu.
3: Aba latru ni, hagadiri anghe lilikopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura runia, grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bayi. Lausulira, masakri hatia, michi guhagia uweri gunilo bungi. Anapa gorigu hamai bungi ule gabafu bai hawagu ige ha. Aba latu ni hasengu anhe lilikopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuwerigu labu gen liburi. Aba burihagira gunu girigi hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi ragut hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigu bai. Anapa gorigu hamai bungi ule sielu bai luagu hagari guluma hagumai. Aba latu ni hasisi anhe lilikopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamaba idu lunye ila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya loige obo ila nyege lubai labouchewe. Aba tunarihi hafridu uruwa sifri guriba te liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itar haya sifri gu uriba te hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu ondaragwaya sun uruwe gu haubowa gubanya luba uribu le lani na onwebu luweyu ribungi ule sunti kabafu.
17: Goni gumatia dadaga sonni bai niabi keliabi hiverti ario fulese wabele agagu duwa nyubai anu hala dora gon luago lumai bu gon laso rusu luilari hun libusi gai
3: abati honda ragunia uru e gulida flasu le giri bai arum hedon lida herenu ebreo abati laturu ni hasedu angeli likopu garabali rugu aba lafri do aba umalali lida gelala uru e tida templo lariye
20: adeguwal
3: aba yilaba la pidi hanika Arei chuni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumu wa lau aba haraba kanali heret sidi lau sun haraba kanali le dagali bai luma ge nyei ama giriki ligibo kupo. Aba lafari naku onwe bu buru gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowa kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le launa habai lu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire gwati sielu gie hawagu gringe. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringe bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimete.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Aba tiliabi aba hada gie sedu angeligu halau maya sedu kopu. Aba lanie guno.
21: Higabu narufu dalita baichu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manye uruwe guha ubowo gubanya lida ahoru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau divingle lani na tahoru ha.
3: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba lanigu nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nanihi aba uri warinyo logo aba monstru funati. Biriwa yulinya sun luwe ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu yen lichigu monstru le wagu bai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golu. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golu tuhaburugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buriwa yulia aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
22: Babilonia towaidu. Hagu chuhoru masungu ya liye mbogo.
3: Aba nasubu diru ni luagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luigi hadimu ni haluagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri du nanigi. Aba tilariya guangha liligia nu.
21: kawagu taweri tabanigi na subu deregidali mini tawuri tobun la usun mostru le anigi baru le sedebe ichivi disi ligancho mostru le bairu baigabaga ritimeha gamalumu kwento uwali la usulira la mude rubalida gefusule mebe habailubara gelidi ilido unlagumu hulume hagano banyo buwa guha uo baihiri buriwa nyutida liburu tulani na ibagri luma gela dugu ubo tavoiri dubahani gidame harihi ni mustru le meha gabagribe ani uwali gamalumu aba yaliabi mege itileli chuu au luma gufaranda sedi ichigi ligia mini la sedi wubule wagu bainyu tawuri tubuya sedi meme ichigi ligia mini la gie sedi uruwegu sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruwehi aba hadage laruwehi wento le aba miabi ingili dame liabi hagumu hon laruwehi balwagu murusu lugudana le monstru le meha gabagribe ani uwali wento ligia havidi be uruwegu lausun ligia la aba hadage sedi ani lidi nyalido lagincha wagu susu inagubai Disi ganchu le barihubai, disi uruwe guha magume saruki nyebanya ruweha. Gamalumu nhabihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monstru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monstru. Hagenta gubaluma mutu gamalumu nlaganyi rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia, haruwe tegia sun uruwe gu. Ani haganyi rubagia sun lani guha lanuwa dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
3: Apa gie larinya go angel ligia no
21: duna le barihi bai le gibo go bai tanyura horo flasubri grigia inyenye luma nechani ani disi ganchu le barihi bai lwagu monstru le meme disi be urubego te yere gudu ba horo hon aba me higi nunu fiwa nyo surusu hegi bai tigurugu aba me hagu du nula watu gemeti rula li pungi utida uhanigi lunga digni le labuse rube La huwara dunu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larani no cielo ge lao saragu bafu, aba larungo gatu ubau lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
13: Apire ha Babilonia to weiriga, gueto hapie ha rumafiaño, harajo de guage de sun, ha uye de sifri go uribate, hadi budinuru hiete, ane iere ha buti. La dega sun la necha negu, bacharu anya lao didenle lanina tahoroga, ane agano anya iluruwa itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya, Alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
3: Abe tinaga bulariego abai umalali nyubiti sieluge.
0: Furiha mababi loyenge hugile nanigo. Mafara hamanto la lida tifigon, luma lida tabai chunua. Datika kibe kwa li tifigon, dariru la chunu lisielu. Ani harita kwa li kungi luagu kuriba. Adiga humatu babilonia keita diga hum amu, fai hum doble loile tadigubi. Ruha maba umi lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo le tiki buwegu maba. Sufuri yududa humumu, kemine tederege u tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia la tatida tanili.
22: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaicho, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, aba me takutu la watu gemeti. La diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubano Hayahu baluruwa itegubo Haganoba ya tuma lida salufu liluma irisini Kuteme kwa tuge meho dame harihini lugumu leni tagudu Aba meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun Aba meharihengu
14: Fugi abu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay Lida rugumusu ora liabi babai chun
3: Ayahu hatia gie ya lugu na hatia buriha ubogo kubanya Gudeme kwa ligia uburu guligia hon Ladiga uwa ya la kabala aganye hei Ebegidina le hanahabe Ebegidina leburi golu, pulata Dibu buidu buriti, perila Gamisa linu to finu tu Seda, koloru buri guchu luma funati Luma gie sun luwiri fulasu le hemet Ila gulauti marfili Fulasu buidu buriti, bronze Grabu luma dubu miriti, kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba huluaru finu tu luma terigu. Baru tiaga animal guhalu tiha hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigelu halugurahon. Hari yang kubelu buru guligia.
1: Uar furu da burito semen bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri di bali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile ani risi heli da uburu gule heredur badise le hanuf deloi habai chu. Ayahu heina asakri heina apa mehari nyagu.
1: Fugi abu uburu guwairiti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finut. Tuma dagwa tokoloru guchu luma funati. Lau tuwende golu dubu buidu buriti luma perla. Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
3: Sumbri tarune ugune pasahero madulugu hama sungha nadagi mebanya bananaha aba herederu disa. Dati lehari hini lukumule lilaku tu uburugu aba hakuwaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu itara beikei onwe bu uburugu le.
3: Aba hichagun kaliki hablu. Ayahuaha, asakriha, aguaraha.
16: Fukia mu Babilongi, lewe weiwe. Risi enyaebe sunha gakune bain waporu. Barana, lauli risi, anilidara nungusu ora kurio huwa. Gunda huma laule susiri duboi, du Babilongi, buguye siyebe, umuhuguye apostolu, ama profetebe. Ama sun lani bubungiu, la aduga li bungiu iriche hun, laula siye diruni.
3: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuligule, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
18: Itaraluba, larari da gudiniwa, Babilonia, uburu gule weiwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu, uwayame gie, nadagi metie bida, nika uyeri. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galampu bida. Magambu wadigialime arenchuni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu alugura hatinya lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu hamaha lani gubungiu. Luma hata sunha afara waguba ya ubowo. Dariwa li hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua na ha.
15: Aleluya, lani wa mungi ya salvaruni, weri guni na umbafu. Kaduga abusira bidaki lanwani luma isuruni. Siyadi la ruhuwe buhoruto agadu ibali nabo lau kadalu kuri. Hagu ya bidalali hapara wagun lani kutuaku.
3: Abaya haguwa na ha.
8: Aleluya.
15: Aleluya. Magumu bae la muda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia. Aba hele mucho chili muarugu. Hudugu wa telo bungiu le nyubo iluagu lala. Aba hari nyagu.
16: Itara la. Aleluya.
3: Aba tilaga bu. Lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
9: Buku ma uweiri kunilu bungiu. Sunhu guja le esedi dubali. Ani inebe la kun. Weyanya nyumbrigini.
3: Agamba yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Agora.
16: Aleluya. Gumese lua bude mepuindi ule sunti pa itabafu arue. Gunda goma. Guiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latiga chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladani. Tau tadagra gu linu to finu. Haruma animiritu guya. Mini ta linu finu. Ibagare le sruti le habagare lani gubungi.
3: Abad lari aku angelinu.
20: Baburka, fulesi batinya ha misru aku banya. Lido fedu le lani na lamari idu mudu.
3: Abad lari aku nu.
20: Dimuri buri inaru miti le lari aku bungi ule.
3: Abad nahu duragun ligi bugi angeli ligi ya. Abad lari aku nu.
20: Maduga bayle. Lubu en bungi au ke bubuya. Hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu. lun la bungu bahu duraku. Uganu lela nugu bay kesusu, lido la rubunga, likie uganu lelichu bay sifri hong profeta.
3: Abad nari inisiel hureño, abala sali reguaba gabayu haruti. Leti awari habali, gumfu liti lumainarani, ligie liribay. Ladiga lau iricha.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: La gente.

0: Dere que lumu tiapara na suha oi kubaya lita. Dere que la yagi en owe ni, luma habara hilanya sung hilagwanya ha labu kebanya lubaf. Abati hagusera wa gudu lagu berikati leme ha hadugudu. Aba laguruni wa owe ni, luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai owe ni. Ha mabirdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri cielo, no aba iseri ubo. Gumu gu abuga furumieti cielo, luma furumieti ubo. Ani ua alibuga barani. Au huan, ariye numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalém. Larari no cielo gen. Numa gebungi, arasa em linha, que aba adari, dagunho, lubata dari. Aba nagabu, larinha guaba umala lihere de cielo nha.
2: Ariha ba, agana o te bungi o hada grigia goeto, lagana o Bahama, anihagia ba lumutu nha, bungi o meme Bahama, luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, ua alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairego la dega siga furumeti burikate.
0: Abati larinya go bungiu.
3: Arinya ba, adega dumuti sunkate iserime.
0: Arinya gatigie.
3: Baburiga, la dega inare nuti dimuri brile, ariga yara ti la fie nunu alua.
0: Larigie, aba larinya go nu.
3: Sunha na dega ni sunkate le, au alfube, dumo omene, lagume seha, Luma lagumu chagle sunkate, le magura buti, nichugu balun, lulatu lida gen lise se duna le ichugu bai ibagari, mafaye haga luaga. Ha agaye lubali buribani, heresi lubai sunne lubai habihini, kei halagate, kei nirahini. Au me habungi ute, hagie me nirahini. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu waliwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halome sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
4: Higabu narufu daro adari ibu, tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluwaku waba uubu, weiriti ani inyu ligia. Aba lagufu dini, ome buburu gusandu dile Jerusalemu. Larani nusielu gie, luma gibungi. Amiri yeti uburu guligia lau, larungu ngabungi. Itara liya lamini ha, kei limini, aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungongati kai biduri. Nyenye aba bariye iru wairiti ani inyo ligia. Lau duusu bena geyegu lau uburugu ligia. Aba angheli lagu kaga bena. Lumahiri duusu tiribu ha ladiga wagu Israeli buruwenye lagu buribena. Uruwenye bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo. Uruwa luege norte, uruwa luege suru, luma uruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo. Dusu nye dubu lebu bariye ilulikia. Lau hiri dusu lani Kristu apostolugu buriwa yuluwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimure habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubariye ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, aba la misura hani bariyeru, iru wawen gadiri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligie. La udubu le hasupe, la duguwa bariyeru ligie. Uburu guligia, la utigolu le tima timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo bariyeru ligia, la usunlu uyeri dubu buiduburiti. Le furumieti, la uhasupe. Le libiema lau safiru, le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lised lau crisolit, le livid lau berillu, le linefo lau topasiu, le lidis lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisit. Dus cube bena ligia, dus perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Le tibrilemeri uburguligia, lau tigolu harungongo tikei biduri. Marit na nia ba templo lida ang buru guligia. La diga wabura me bungiyo, le sunti gaba fuluma Jesu Kristu, templo benye. Me mege iruti u buru guligia, la irungunga, luma gen weyo ni luma gen hati. La diga le guanarig, luweni gu bungiyo, ruti la irungunga lo. Jesu Kristu ti, li lampu ba u buru guligia. Heibu guba sung nechani gu, hasal ba wanyo banya, lida li lampu u buru guligia. Aba me hanigo ni luwe ite gu bou, Hawaii gunyehi, lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo, uwa baigie ari ya bunyehi. La niguba, Hawaii gunecha ni gunyehi. La usung harisi, mebele baini kata vye tinyehi. Nile adigu dikate ile uribati o geye ragwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri, tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyabelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu do ángel iligia abaduna harumatinu. Leichi gubay ibagari. Harungo ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo numa lala mudun lafuri. Nyinye iduna ligia lamida ago lemeri uburu guligia. Ani luago biya alo baduna ligia nye lahi chaburitidi buwewe le ichi gubay ibagari. Le agini dubay dus weyasu lida hirumi. Saghati la gindu. Leti lubana, seriviti lu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni katanyei lu labu gen la lenyera kubungi. Nyeibe lala bungi, duma lala mudu lida oburu guligio. Abame, haukudurogo lani gulu. Agagi budaguba, duma bungi. Nyeibe gine liri hereberu. Ualime harie bunye. Hagana uti yenyei, Memegi iruma ya ligemeri lampu ni ligemeri wei. Ladiga larungo nga daga duba, wabune mebungi yu hao. Aba me haruwe ha, sunda. Lari gie, aba lariye kung angheli ligia nu.
4: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafinye runi waluago. Ani wabune mebungi memele ichi gubay dimuri hon profeta gu, ona haladi na luna rufudu nile lumbo ila susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, Anatema disse, Polese watile dugu bai kasu lau lugando te bungiu, le buru yu bai tida liburu to.
0: Au hua, agamba numut, arihe neiburi kate ile. Ani lari gen arihe ni luma na gambu ni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angel ile, arufu dumani nu, aba lariye gunu.
4: Madiga pa ile, lupu I bungi au kei bugu I hama bibiri gu ha profeta gu, hama sun ha dugu bai kasu lau le buru yu bai tida liburu to. Lum la bungi bahu duragua.
0: Ani yaga tigi eno.
4: Maramu dapai lugano te bungi le buriwa nyubaiti da liburu to la duga ya rafali da lum la gufriru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ugunfuli meme hama.
5: Aha, madisa liniabi. Ani barunu muti afairu wahu le lubi lichu ni nu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ati luma agumu honi, laguma seha luma laguma chagule sun kate.
6: Ulesi watinya ha achibu baru hadarago, lunga richa huma lung heigi lindagi limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeluru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luagu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Ha masunha hinshinye habubanya lu eyeragune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lulasubiteregudu nisumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uruwe Davidi, Aulia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariaga tisifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
0: legi ya gabu bai ari ya gala
7: hi gabu
0: le magre bu bai nyu bai la le busieti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari mafai ha galwa sunga agabu bani lugano te bungiu le buru wanyu bai tida liburu to veri numutia loi kateile le ichi gutilamu kateile la gawa dagud banya bungiu ige ha wagu banya la buru howa tida liburu to luagu Lagi agi daru ti som kate ilida ge lugano te bungiu le buru yo bai tida liburu to. Lagi daru bai gie lufana lida ge li ti di buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gu sandu ti le buri uwagu bai la buru howa tida liburu to. Le asubu di ragi duba ni buri kate ile aninya gati.
5: Aha, madise li ni abi.
0: Itarala, higabu wabure me Jesus. Binila wabure me Jesus Cristo, sun huguya, itarala.
2: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba. Aniha hiri bai laguchagu Jesus Cristo le hada gebe mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abraham lumo Davidi. Abraham lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda hola mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babylonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osias luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osias luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adangre wagua Babylonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babylonia, lumo laguri hon Kristo. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abraham lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babylonion, Kotoro se luma ge dan ligi a luma u laguri yahun wasal baragule. Itara lian ligabri laguri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, gadara dunyon luma Jose, luta Maria idu luma. Lubare ge ti lagamari dunu, aba tadari ragutungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wuguri gudeme habuti Jose, mahati la subudirunu wa le asusere dubai tu Maria, Busiere gutu ligirunu, michugu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ile. Ligia larufu dagu aba lani wabure me bungio ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gualun.
8: Ose la bunga wagun Davidi. Manufu de dabalu beresu virunu Maria kaisi gumani. Adiga irahu le lubai tagara duni. Numu ni asifiri samu liabi. Tagari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dugla salva rupanya la lumutu ni lida ki hafigo.
2: La susare dubai sun katele, lu lagum fulire dumure ele larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu itu toga nyingiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
2: Dale lagago dubai hose lidage uene de ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri bai Belém, lumu argu judia. Yen lagri hoa Jesus dame le Herodes la urui bai lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labau chaweyo. Aba haliga daha hariyaga.
10: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubai labau chaweyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
2: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua run hong sun habu ti gufadiru gu lida hafinha hurio, hamaha arufu da habale lirudu Moises hongrigia, aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo, aba harinha gulun.
0: Belém, lelumu aruguba y judea, ladiga itar linha laburida ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea, buguia aba lida geoburu gu erigu timati lida amuale, lausun binira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lube lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
2: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba lalugu dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
11: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyendu namu aginye ahuduragua lu.
2: Larigia, hagambuni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labau chaweyo, aba tidi haba haba dari taramu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu harigon luige amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dogu aba lani bungyu angeli lungu lung Jose lida luenedi, aba larinya gulung.
9: Saraba, warube irahe leta usu lubuchu, anuwa haba hau ehipi. Aba meherede lunyengu, darime namisa lunyengu, ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafaru ni ilaku.
2: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu aria buligia, Aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinyagu bai bungyu liumu luguge profeta.
9: Sagana mutimirun Egipto gi.
2: Dan le ladari ragu bai Herodes lungo luago yego haman la chuto. Aba laganyidu, aba lona ha afara guanya sun irahin ha biyamati irumu hau lu unabu. Ha aganobai Belém luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinyagu bai chutou lagriya honu wa irahe ligia. Itere lien lagunfuliru le labureha bai profeta Jeremias.
9: Agabuati, lagura ha aba umala li rama, la uomebu igaya. Umala li ligia, umala li rakele, doyahubu harigi irahe.
2: Lari yelon Herodesi, aba liabi aba lani bungyu ahen lilu Jose lida luene di yagata Egipto, aba larinya gulun.
9: Saraba,
12: परबई इराकुले तौसुलुमुचु गिरिबु मुमाहा गेयो इस्राएलना लदगा किलागुआ हा अबुसेरुबे अमेहा आफरनी इराकुले
2: Aba Lázaro José, aba lanungani irahe tausun lugucho hageiro Israelina. Danle la subdiruba li José, luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufu dedun, lidinyehen. Aba larinyo agunu walun lida uenedi, lu lidin galilinyon. La tilrenyen, aba lidi aganawa lida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argo bay Galilea. La susere dube sun kateile, du lagun fuliru le harinya gube profeta gu luago Nazareti na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3
2: Lida udan ligia, aba le abi Juan le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
13: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruhi ha buingi.
2: Juan le, ligye le wago be mehe la birhe profeta Isaías itere.
12: Agam uwati, lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Karakuma uma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo la dere gu Juan, le abi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti ha le hagufes daruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bei huang lo agustarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu ite lu habadi serun. Aba larinya guhon,
13: arasa hewe huwie le. Kasa avisa rubalun duhanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabu in. Ausere huma abuidu. Arihuwa laa mga furangu logu asakri hadu laa. Masami naradigu huma ida agwa ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun logu gayara laa ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu lida age dibule. Aranse luharawa lo lachwa hun titibu wewe. Ani sun wewe le mabuidu tili chenwati aba lagu dun. Au lauduna na badi seru arufu de logo sakri hadula ahi tele lumbo ilia binarigi la badi seru badun lau sifri sandu luma lau watu gemet gabafu tinoi dari lum madina na ni luna nugunu ligai ni lau anui haru lichobu li luhaburu la ruma da gudu bai trigu aba me la nua dahani lida ge sagadi mabui hel aba me la rei duni trigu gudalai me sagadi le mabui heli lida watu gemet le menyi kuchadibu
2: Dan le liabi bei Jesusu Galilea gya, aba la tilure luago duna le giri bei horda, le nyen lu bei Juan lu labadi seiruni. Mahati ye bei Juan labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
13: Au lu bei babadi seirunenu, bugu ye lu bei nyumbu inu lu nabadi seiruni.
2: Aba la riengu Jesusu lu.
14: Itara lu baguento, la duga lu ti wadugu ni le lu bei bei bungi.
2: Aba labadi seiru aguduni Juan Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
15: Aniha nyoreo nehinsi ebo inu. Le awwe ome gulandugunda.
1: San Mateo, capítulo 4
2: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu, lido fulasu magira watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bian wen wei luma bian wen aria bumeigiga, aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni, larinya galun.
16: Ahen liruvu bai bundiu, saligo gudabai dubule feime.
2: Aba launa bu Jesusu.
14: Tari hari leneru bungiu, mama rugu bayi tau fain habagiri degeri gya, habagiri tu baginya lausun dumur ilal larinya gubayi bungiu.
2: Aba ti lanigani mafia Jesusu Jerusalem, uburu gule sandi bayi honghuriyo, aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, aba larinya gulun.
16: Ahin dirubu bayi bungiu, coba bayaga luhuna bu, ladega tari hari leneru bungiu. Lariya ko bobo ge hon lani angeli gulun honi giru nibu hanega badi bu ha ha buru lu macho gera bulna bugudi lu agudu
2: aba lona bu ni hesusu larinya galun
14: anega tugiele nero bungiyo mocho go boy babure me bungiyo
2: aba la nega ni mafe hesusu lu agu aba wubu inyuti aba la rufu du ni sun aruwa ihani le ubo wogu boy lun luma buri luwa irigu aba larinya gulun
16: Nici cu băi sunt le bun, aha bua hudura huanura.
2: Aba tilarinha cu Jesus lun.
14: Disse ba noi mafia, la dega tarinha re lereno bungiu, lun ruguba babure me bungiu bahutura cua, lun ruguba ghinie beservida.
2: Aba tila disse du mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale la gambu băi Jesus lu aguanihe la huang frisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredet Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laruba iduna lida hagire rasa ha Zabulon luma na fetali. La susere dubai sun le, lulagunfuliru le labriha baime Isaiasi, lemhe profeta le arinha gubai.
12: La geira Zabulon luma na fetali, lida luma lubadu barana, luegi ergo le nyegi lubai labo chaveyu libiti Jordan, Galilea, Le nyeri lubai agana waha mama banyak kuri. Kuih hame halida bibuburi ga. Ariha di aba ome bularubu. Kuih aleme halida bai namunyo ga. Lani na ovene. Arugo nga guda mali hau.
2: Luma gya dan ligia. Aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen. Larinya ga.
14: Asakri ha huma. Ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
2: Ei buga ina linha Jesus o laru laru duna Galilea, ligue larihi biama gamulia no guatia. Aba hada ge Simon, le giri bei Pedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bei, haguri eti, aba larinha gu Jesus hon.
14: Fala humana, aba me meseni hadun la udra, anaharigado me gurigi anu lunani kume.
2: Frese frese, aba higiru no reseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada huheseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani medisipulugu. Lida ora ligia, aba higirunu ugune, igire haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesus sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huri to lida bonkada fulaso. Aba hala puriti ani uganu buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun Siria. Aba hanigini sun ha asufri hebanya lo amu ya goina riga sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugubu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, lida ageburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agugia hudia luma loige obo ilen yenge lubu ilabocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondera gulani disipulu gugeye gulo. Aba lagume seru arufu da hon itera.
14: Ulese watinya ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lu hebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu kurasu hon. Ulese watinya ha unabugu banya ani mabafu hagia. La dega heresi grubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mapanya ani magra buhagia lu hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yuhon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik maridu banya luago darangi lagu. La dega Lagua rubanya bungi yu keisi ilirahinyo. Fulese watinya ha sufri rubanya iba houni luagu hadugu ni lugunda bungi yu. Ladiga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Fulese watinu dale hanabagu nugurigia. Eiba ha hamao, arinya gahagia sun luwe yari yeni huwago. luegia nani gohoma gunda nyohoma ladega heresi biruba aba umwe bofaye tisielo italalinya mehaginya hai bahoni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya
17: aba la sigru Jesusu arienga
14: itarahinya kaisa lohon lila na ubole gamalomo ahin leferi de rasalo lubaswa kabogia unhula Uwalume hula nika un loidigi ya lula guruniwa, aba mehadigira gu ni gurigia. Itara hiya kei lampu hon lila na ubole, aba uburugu le luaguti aba ubu sinyati ilaramu dagun, furangu tilarihinua. Mebe dunti gini aba lampu lun lichigunu watabu gini aba gafu, luagu dabula lichigu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gini, durungu waguta humehi lampu hata gurigia, Londame la harihini buiti le hadigu bai, aba megini hadimure ha buiti luagu wagu chibungi le siyelu bai. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere ililurudu Moisesi, ni le harufu du bai profeta kwa. Mama niabia agidere, niabia agumvlire. Ninara lubaiti hao luagu anihi warga liligia la siyelu lumo ubau, magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lectura, Lida gine liluru du Moisesi darime lagun flirun sun katei. Ligia lelubei ishigu ti mebere seni luagu furume warga gomadi lida gine luru du. Ibi ne le la nyura uti mabai lida gine. Arvu dah ligia hongri gine lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai lanugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sunburi gomadi lida luara gon. Itara gine la rufu daha. Wairi baila nungunu wa yaga tasielu. Narinya hare hon luwako ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu dahatinya lilurudu Moisesi hama fariseo mebel badun lidon laruwe habungi yusielu. Agamba humali luwako warinya waguwa lilame ha hon hagucheko lu mafara ha huma. Ladiga furume warig lanle afara hati lasia dariwa bala. Kama lumo narin hare hon luago furme warga la le gaindi ti luma grigi ya lile di lagose ra gudua ba. Le anegu ti lumo grigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lumo mafio gati. Itara linye lubaiti ahim banunga bidebe se luago lani bungi yu latare ba unyeng ababarita guni luago anihi la kate li dan furme warga grigi buba. Igi rabai le lumbai bedebe hani inyeng ligibu gen latare. Aba me bidi ya randara luma gurigi ya ligia. Larigie me ti, gayara halime bagiribu dun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunse era aba gurigi la nungu ni buligibu gion lurudu, beluba lidun uwaru ni luma, luago hei buguni wago luwai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupati gulai nyingi ya dari bafayeru ni laguma hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara ha huma. Au narin hare hon. Luago furumia warga lanle awama diruto aba wuri. Agabara ha lituma didas lanik. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene. Sagabai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwe ni afigo gudubati bu. Durubai. Fui bai buwari uwa. Buiti mati lu le feridiru ni aba lidage umega guni le buwagu bai sigalau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furime guwarga na le igiru tu lumari. Lu ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luwagu furime guwarga na uguri igiru tu lumari. Ahi mama lubai ladika takamure don ligibu wagon, aba tagano luma amu wuguri, adika gada lumutu furumi yate wuguri agabarahane. Leginye, agamari ditu wuri igira wargu ladiginye ginye agabarahane. Agamba adnaginye luago, aninya wagu walame ahon, agachago lun, agunfuliron lau lel harinya gubai, lau afinyonu ni ligibu ginye bungi. Au narinya hane hon luago mulu muti la hafiru ni kawo wago. Ni luago sielu ladiga ligia lala na bai laruwe habungi. Ni luago muwa ladiga ligia lebu bai lugudi. Ni luago Jerusalem ladiga ligia luguru utabai waruwe itabungi yu le weiri gubai. ni luago hishego ladaga siyante ni haharu dagudun ni hauri dagudun aba idiburi. Ariyanga riga huma aha o uwa. Mafi runga ni ka uwago. Ladaga furunye kwa riga amukate hariyango lwe lira lumaginyati mafia. Agan bandun luago ariyo wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya gwarga le amuri hati aba kate huma. Rohu milu, misi ka huma igi e hanaga luagun le afure dehate huma. Agam batun ki e luagu ariya wagu alame ha. Hinsi e labu madobu, li e regu dame bagani bu. Au nariya hare hon. Hinsi e huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba in hon. Afure te hugi me lu bungi yo, awagu ha anabagu balu. A uriba bai ausaruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chibungyo le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kaba kia faya iti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gina salufriti ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahi honu gini lubai hamada gu habusar wa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gina. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
17: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubu ogu ginya, larinya ga?
14: Gonige huma loe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunrugu hari hiyunu. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu si bungyo le sielu bai afayeru wahi hiyun. Iga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubau keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagi ya, hadiga ni lira, lunrigo hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaya iruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidin wa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bai labu gen libidin wa, liishi kuba hafaya iruaha. Tagin le hafuridun lubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsia bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeya dun uma lon harihi niya gurigia. Ni nara hao, lwago lau la hadiga ni lira ibiha hamali ha fayiru waha. Tale ha furi dun lon bungiyo, bela uma hirumu rugon, daru huma ime hubenari aba me ha furi dun lon hagu shi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagu shi meti bungiyo, le arihu balin le hadugu bai lidan limani liishi guba hafaya iruaha. Lidan le hafuri idu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lu bungi. Harita guatinya ti luagu lagambu banya la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kei hagaya, ladiga lubane ke hafuri idu lu bungi subuti lali kala habuse rubai. Itara luba lubaiti hafuri idun. Wagu si bungyo le siyelu bai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha. Adugu wala bugunda ya ubogo ke ladugunu wa siyelu. Rubon wega feng to lani na sagu wei uon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ke ferudu na wamani ya hadiga banya uribati uon. Migira bawa lun waburha lidon ucha wakuni. Dise gudari gubawa loe, ladiga buguya le aruwa habai, buguya le sunti bai gabafu, buguya le wairi gubai lun sunda, itarala. Itaralinya lubaiti, aha ya ferud na huma amo luago uri batile adiga hamalu bai hon. Ferud na lubadu ginye uhagu chibungi ile sielu bai. Aha uwa ferud na huma amo, uwa bai ginye ferud na lani hugu chibungi yu hifigo.
17: Aba larinya gu Jesusu.
14: Uguya, tamele hayunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harih nigriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hao, lagu lau laha dugu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayi huguya, daleha yunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefe hamamu kagirige lagu hayunaru ya la. Hugu shiruguba bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunaru ya la. Aba meti lichugu hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lube gayara la hahi chung hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu, legi lubai sinya la hahu chen hamutiri, magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan ya hiveru ha nyehi. Ladega legi lumuti hirisi, nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago, harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lubai bago, lida bai luburi ga sumbugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bia yugu dirugo. Ladga linsia doba aba hada gien lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra guaba iluma aba hada gien, lisi ka meme beresi ni luago le aba. Sinya ti le seri dunwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubai ti hon, madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagaridun, ni toagu daugu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigu lau egini, gebegi ugu bu sigu tag daugu. Arihane huma hontu nurha hama abanya garabalirugu, mabuna guhanya, ma lubaha, ma reidun hamaya lubaha ni lidan lagai, lau sun lira, Ruti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lishu gon bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarme be lafa gon luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia la lawina mudun fuluri. Lau son mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau son luende gon, Mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahin ti daugwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha haruga yebe lagu dunya gubo mesa lidara wang logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubai ti arinyaga kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi ya halani gubo le luaguri nyumburi kati le haritago. Ahin huguya Anihin hugu shi bungi yu sielu le subudi ha bubali kati le he megi rubai. Alwa ha humai laruwa iha luma lirisha bungi yu furumia. Aba me lishi ku nisun le he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidirgu ti lene guga le lanugu bai kada ve yu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7
17: Aba la sigiru Jesusu arienga hongurige wubu wa guginye.
14: Mishika huma haduno amu. Mishiku wa lamu guginye hiduno. Ladika keili gabiri hichiku haduno amu. Ita la roba ginye lishiguno wa hiduno. Le auba iha misraha lau baginye la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri ani masandi humote durusu le lidabe hako. O kawago harienga lo hibiri sagane ilirara ife ile baguru kubayi Ani halu aba durusu lida bagu. Biangu watigibu hugu ya le. Sagahumi durusu le lida bihagu furumie. Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirarawi ife ile lida bihagu hibiri. Mishika humi kate isagarawi tihongongli. Migru humi meginye hani peru la hagibu ge buiruhu. Dugugu wa hanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ya ha, aba melishigun hon. Halwa ha, aba mehadari ron. Dan huma luago bena, aba me ladaruni huba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati, dariti. le adang hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida yele ishiku ti aba dubu lun lisani dale la muri ha fin luma. O lichugon aba on heve lun dale la muri ha udere luma. Ani luboy ti lau luboy son uriba huma, gichiga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elishiga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha muri hatinye luma. Sun adan luboy ti hadugun hon amu ke le habusa rube lun hadugun hon. La diga ligia la linha go beliluru do Moisés e toma ha libro profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anigo bai girigia lidon feri de wau tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinha lida gen. Ahinti bena luma uma le anigo bai girigia lidon I bagari le magumu chaditi. Burura linha murugua mi betinha adari ruti. Goni guma hawi profeta go jetin hanyubi banya hun kay mudun bogu digen habiti ahimuna dagen itra hanya kay animal go ganyitin hugo ya gayara bai ha subdirun ni lwagu leha dugu bai maluba ho tu bai bai lida ge hiyu ni igu titan ge guribi yu sunu bai ti wewe le buiti buiti li wewe le uribati uribati li wewe le buiti sinyati uribalan li wewe le uribati sinyati gen buidu lan li Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubei ti nyeti hagia lwagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitianu, nabureme luhe belur bala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubba li lugunda nugu chi bungyu le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni, sarago banya riyo gitianu, wabureme, apurichi hati wa meha ti lwagu biri, Saga wagia sifiri uriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hon. Ebidin ego boinha do nu. Disse ego manoi huia le adago bai uriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uguri gu fuana dati. Le adigo bai luban ligibo gu dub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugo wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu adutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidi ya kwa tau ligia. Le abu nagubai ligibu kusagon. Aba linyabi wahuya inyura duna fugu wakaraba lituagu muna tuguya mala nari metaburi ha.
17: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu. Ma luweiri hanigi grigia laule la rufuda ha bai. La diga laula ubafu la rufuda ha. Mama kai arufuda hatia luluru do Moisés.
1: San Mateo capítulo 8.
17: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahu drogu ligibuge Jesus. Aba larinha golun.
18: Nabureme. Abu busin gayarati barei da guagadinina.
17: Aba ti la guru Jesus luagu lo luhobu. Ariyenge ina ligia.
14: Busentina, areida guaba.
17: Kei larinha gu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba larinha gu Jesus luon.
14: Maringa baiti anika un, nyudur gu baruvu da guabungu wa luon fadri. Rubei me idebe se le guagu bi larinha gu Moisés. Luon harihi ni gurigia luagu areida guadi bula.
17: Dale lebelo rubai Jesus lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
14: Nabureme anihin nubuni ron lau sandi le deregdu luma sarago gariti luago.
17: Aba larinha gu Jesus lun.
14: Nebuga agara niha lun.
17: Aba luna bu gumada.
19: Nabureme madinat na lu bebelo runubion. Ariya gugu bai dimure ya aba men larai da gunu bui. Nariya gugu bai lera la diga au labu ganyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anya he ginye sudara labu ginye na gumati ha. Dale nariya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariya gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale nariya gulu nubui lu la diga furme gwe kate adiga lumuti.
17: Dale lagambu bali Jesus le larinha gu bai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinha gu honha afala rubali.
14: ninare hau luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hun luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyege lube la bocho weyu, luma luwege obo le nyege lube laluda, aba mehanyuro eiga luma aburamo, isaku luma hakobu, lida arui hanile siye lube. Ainti haya be lumba nye lida hamarui haniligia hasaga ruba baugudin, aba mehada runu lidon luweri aga iluburiga, aba mehayahu waha, aba melakiri hahari le luweri hagarigu.
17: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
14: Baiba bubiyon, ladaguba le wagu baiba finye rabun.
17: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia fedro, aba ladariru no lima di fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobo, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru vidanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahanya sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandibay. La susere dube sun le, lo lagun fuliru lemehe wago be la dimure profeta Isaiasi, dale larinya gube luago Jesusu.
12: Barulu kuti wasandi, gidale wagari.
17: Dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyegu lao, aba lichigu dimure lun hanyu rogun lo bafu rogu duna. Aba layara fadun, aba arufu dhati luliru du Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
0: Maestro, Buset na falaru ni bulenye ilu muti bide.
17: Aba luna bu ni Jesusu, larinya galun.
14: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butinya ginya dunuru. Ahinti aule uguri garau walgote. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
17: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
0: Nabure me, buset na falaru ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na falaru ni.
17: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
14: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
17: Aba ladi nu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodi ni aba lafuragu aba garaba liheret, aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, aba hagagu dahani lani disipulu gu, aba harinya gulun.
0: Wubure me! Sefu bawa wadibiragua.
17: Aba luna buni larinya gahon.
14: Kasa wa uhanubu dada. Logu watafinya hugia le.
17: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi, aba harinya gu.
20: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
17: Dale la chileru bayi Jesusu loba afurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi luagu, biyangu bai hagia. Hau ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagai. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti hagua raha hariaga.
21: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lira ugungiu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiri runi.
17: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
22: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hadu buiruha.
23: Awa bure me fulesei bawa.
17: Aba ti larinya go Jesusu hon.
14: Hei ba ti hadon.
17: Aba hafuri du sifiru go uribate hagia hadage uguri hagia, aba hebeluru hadu buiruhu. Aba hagura go buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachiluru udubu, aba habahi daguni le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri ya habuga hawago banya sifiri uribatia. Aba ti hayabi sun lila na fulasu ligia luma Jesusu, aba hayumura gu lun lafuri dun hagaira gin.
1: San Mateo capítulo 9.
17: Aba ti ladi nu Jesusu tida uguna ituguya, aba lahinyura gun lou bafuru gu duna, aba latiliri lagairon. aba hanug aba wugri mai bugutilu ronti da lubarari dan le lari bali Jesus luweri hafie aba lari golu sandi tiligia
14: raguba goraso ni rau ferud no wati bifigon
17: yenye nuti hada gerufu da tel luru do Moises arinya gute hongo rugo
3: na ba gunyenge wugri le bungi lo de mure le lari ngube
17: Kate subudi lo
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: lu hocho lu masubu di runi wala lu ago ligia la agara ni bay hon kei hafri dunya ingia aba haba da guni le la digi bay Jesus li da sun fula su ge yego lo dale afri de na hama lige haya bi fiu grige lo aba wuguri mariya gaditi gawaguti aba sifiri wuri bay aba haya bi lo lu Jesus Lari ya la sagaro ni Jesus sifri wuribati ligia luwe mania gaditi ligia Aba lagume seru adimureha Aba laweri duhanigi grigia Aba hariagun
1: Marihi nyahagi divalipele hageira israelina
0: Hariagati fariseo gulu agu mafia lale habuti sifri wuribati ya ichugube ubafu lu Jesus lu la sagahania Ei buga lumuti me Jesus sun fulaso arufu de hein na tida haligili si hurio. Apurichi hei uganu buiti luaguti arue he nile lani na sielo. Arei da guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan la rii nia grigia, aba hagude me da gulun. La dega nidihe rihama, magura su hagia, kama mudun hamauni ritin. Aba la rii guhon lani disipulu, habugri grigia hagia,
2: Sara guhanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadag meitinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadag meitinye lun haluba ha.
3: San Mateo, Capítulo 12
0: Lagu aba uwe yule mera guagale, eibuga inelia Jesusu hama lani disipulu gulabad na guanadu. Aba halama chulani disipulu go, aba hatu halile wa trigo, aba heyini lile. Danle harihi bali fariseo go kate ile, aba harinya go lu Jesusu.
4: Anya hati ya bani disipulu go adiga wadagmanu le mon lumuti la digun lida luwe yuri emera aguni.
0: Aba larinya go hon.
2: Mali hangidun san lagu leme haladigu bay David lagu abadan. Danle lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banya luma. Aba lebelo no tidan luba bungio, aba leigin tida ge fento sagrobon tu mon lubon yebe leigino. Ni ligia ni hawar bon luma, fadir guruguña no lo heigino fento guya según liru do Moises. Ani mama ti figo le la dugo bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha ge do tidan li liru do Moises ilo aguna dagi mi hama fadir gu tidan luba bungio li dan luwey re mera guni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weir guti, Sego tau luba bungiyo ya, kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinya gubay bungiyo tidan lereron. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugo no. Luhamuga gufuranda humani, madume hatu hamuga uribati hawagu gurige hamadugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiriga rewa rugutil, lunarinya guni kabalaga yara ladugu ni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili si hurio. Yenyei aba uguri hilali aba luhobo. Keiti busieni hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu. Aba harinya gulun.
5: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita agen ahinga lungu lube aba mudun aba tegu dolida aba fusu lida luwe emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Maga begi timati aba uguri sigo tau aba mudun. Gayara ti lubay ladugu buiti lidan luwayru emera guni.
0: Aba larinya gu lugu guri ligia.
2: Tule bay buhab.
0: Danle la tule rubali. Aba larayda gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu bay. Dan la subdi rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengye. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guaga de niya sun sanditia, aba halarinya guhon, lumarinya guhamani katen yeilan. La sustere duba isun lira, do lagunfuliru lemhe larinya gubay profeta Isaías.
6: Aliha, ni buen lena duwa dirubay, lula seri bidun lu, le hisinya bay lu, le au bay nagunda, linya bungi, michi gubay nari sifin luago. Aba me la rufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwaradun nigibuli. Magay inda gube, maguwaradun, marenchu bay umada. Gudeme ha bubay hon girigi ha gudeme banya, ke siapa maburu le baru wala. Luma honha debili banyalida hafinye, ke siapa lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adriga lali laruwe ngale uwera kuwabe, aba mehichukuri necha nigu hemeni di luwago.
0: Aba tila nguni wa aba ugiri lu Jesuso, mari hilia madimureha, loye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesuso sifiri uribat ligia lidagia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri du hanigi sun hayenba ya, aba hariyagu.
5: Ani hafulasa aladiga wagubai Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gukate le, aba hariyagu.
7: Ugiri le, la ulubafu beli sebu. Le mafia, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
0: Kei subudi lobali Jesuso, le harita gubay, aba larinya guhon.
2: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti loha gende guhama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyo no laduga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahan la saga ra mafia lila di, ligia kwa naru gafani ragubay, anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, aringa ton luago laula lubafu belu sevu o mafia na saga hasifiru guguribatinho. Ahin itera linha lubai, kati ichi gubai ubafu honha hani gu lunha saga haninho. Mafia o dibungio, agia guanari aruhu tahamuti luago bulei guahuma. Ao, lau lubafu lani bungi sifiri na saga hasifiru guguribatinho. Aruhu da lumuti lira luago chiluha lila laruenha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la le belu nwa ba gurigi ya lubi nwa ba uguri heret ilun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugin luga yara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Uguya, aringa ton luagu lau la lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Liga nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wala sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lunha dumriha uribati luagu sifiri sando, sin abay ferudna wala figo uligia. Furumi agwariga ginya le hariya guti furumi agwariga kati uribati nuagu au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wala, ahin ti le dumriti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala nilida ubo le nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiru wa kala luwuye rubai. Hanasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le buibai tida anigi ligia lerinya gubai iyumau. Grigia le buidi ubai, kati buiti lerinya gubai ladiga tida anila lanigi ubuiduni. Grigia le uribabai, kati uribati lerinya gubai ladiga tida anila nigi uribani. Nariya hane hon, luago dame lala chileron luweyo ya guseroni, son gurige ge febanya luago son timure malati le harinya gubay. Ladiga luago ba le barinya gubay bagusera guduwa, ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu do hetele lurdu Moises lu Jesuso.
4: Maisturu, busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu day luago luma ge la bungyu biabi.
0: Aba larinya gu Jesuso hon,
2: Gurige uribatia, ani magunflirutia amuri hatia saini, gamalumu michi gubayamu saini hon loidige lea suser dubay lu profeta honase. Ladiga keilerederun honase urwa weyu, urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederun awle uguri garawarguti, lida numuwa ha urwa weyu, urwa ari bu. Hami haga nubayen nini ve, haasa aruba lida luweyria guserunni, dame la gusera guduni wagurige halani na dan lea. Aba mehishi gong hadunu la diga sansi kwati hagabri nini wena dalela purishabali honasi lugane te bungi hon. Ani anaha aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni dame le hagusera gudunu agurike halani na dan le. Aba metichi gong hadunu la diga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha Aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambu nina. Dane lafri do aba sifiri uribati lila gen aba gurigia, aba ibu ganyaha laf lida fulasu mabaiti alwaha lemeragu. Damadari lani aba lanya gulungu rugu, nagiribu da tida nuba tonyengi lubai nafrida. Dane lagiribu do, A baladari ro negrige bugaligia kesi aba muna to malato. A buita hoa ro, aran seru. Aba ti lidin, aba liabi hau sedu sifir guri batin segulau. Aba rebelo ro sun hagi yagana guali dan grige ligia. Uri batin maha liti, legada abali segulau meha furumi. Itera luba ginheti la susere do hon grige ha uri batin halani na danle.
0: Yengi li Jesus adumri en hon grigia, ligeti abi lugushu hola mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
1: anuha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, kanamule nyubanya.
0: Aba larufu dunhawagu lani disipulu gu, aba larinya gu,
2: anya ha nugu chubanya, hagi ya ginya namule nubanya. La diga furumi warigu lea diga tilugunda nugu chile sielu bayi. Lige namule bayi, nitu, nugu chu.
3: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibe da gugrigia lenyain lubayi, aba ladinu tido aba ugune, aba lanyuru. Aba herede rusun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba larinya gu.
2: Nyenye aba abunago ti ilaw. Aba lafrido abunago. Ida afru hai na lani lila nade. Aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuro aba heginye. Libri aba labru han labad nago dugu lenyi lumuti uwa lan saragu muo. Aba labo chumfurese laduga mahuli lila muo. Dan le lasut nuweyo, aba lasuran keiti malag le lubay, aba lome. Aba labri han libri ilo, labadi na guan hiyo, aba lawina mudun hiyo uwar lome, aba lafarome. Nyenye lidagyen, abur hati lidon mua buiti, aluba huwa ti buido, anehin lidagyen ichiko ti saan in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
5: Kasa wagu badimune ha, hon grigia lau hempulu?
0: Aba larinya gu hon.
2: Uguya, subudi gu da lali bungi yison kate aramu da wati le luagu ti laruwe ha hon. Ahin hon, masubdi ragudu lumuti. Le gamati, lichi gu balaun lun, darime lagibe dun luma. Ahin le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habe hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadugu bay. Aba herederu kama marihi ti. Agamba hamai le nariya gu bay. Aba herederu uga gufaran da hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le meha lariya gu bay profeta Isaiasi da le lariya gu bay. Ugu ya. Agambu ba gama lumo uba y gufaran da huma. Harihu ba gama lumo ibidye bay hon kala lila bay le harihu bay. Laduka dereru hanige gurige ha. Daruha li lau hagambu, ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mita nati, arihati ya hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati ya hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Uleisi watu ladaga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amugurige gufliti ya luma bungiyo, Abu serunti hamuga harihi ni le harihu bigueto. Gamalumo marihi hamuti. Usenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay. Gamalumo magambu hamuti. Agamba humaiti le lila bay hemplu luaguti abu na guti illa. Hagambu bali ugan luaguti aruwe ni le lani na sielo ani uati kufana da hamani. Itrahanya ke lila nadle abu ha bilidon uma. Abaliabi mafia. Abalasagaru ni uganu buiti le abu no betida hani. Ila le abu rabai lidon dubu, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, aba heresi biruni lau ugundani, gamalumun kai malag le la madura tihadan. Dati le la chilunu dan lun hausha wagun luma haiba hon luwegiyan uganu ligia, aba hachugeragu. Ila le abu rabai lidon hiyo, italinya kai gurigi hagambu bali uganu, gamalumun, wairit maati hafudun luagu kate le lani na ibagari le, aba le yedu ni irisini. Sunle aba lafaru ni uganu tita ge hanigi. Migiru titi lun laluba hon hata gurige hagi. Gamalumon, ilo le abri hobi lidon mua buiti, itra linya kai gurige ha agambu bali ugan, aba kufuran da hamani, aba hichugo aba luba ho ne buit anya hin itara hanya ke le le hichugo be sagu lagu aba hibiri ke le hichugo be urwo wen hibiri ke le hichugo be daran
0: aba ya lichugo ni hesusu hempulu le ho larinya ga
2: itara linya ruwe hani le lani na sielo ke aba ugure le abu na gube ilo buit ili shariru dale anya halu be sun hanya banyarumu ga aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia aba labu no hidu uribe te labad na guturigo aba lidin dale la wino mudu be turigo aba lege lebe ha aba gin la chula gon hidu uribe te aba haudi muso aba hanye go lo hayubu dire wayubu dire ahe buiti lu be ile le babu na gube bumo arugo ali agin sa la sali ro hidu uribe te le aba la rinya go yubu dire ho la diga aba aga ni le aba ti hanye go muso lo usenti bulu wahu la hani hidu uribe te le aba lene go ho Ua, elgadame hahulahani hidur uribati, ulahin ligi turigu uwara luma. Iger gubeihu me lun lawinu mudu uwara darime li dani alubahani. Abame narinya guhon na dagimi tinya lo hahulahani hidur uribati furumi. Abame hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gieme abame hareidu ni turigu lidon lagai.
0: Rulu mutigie Hesusu hempulu le hon, larinya ga...
2: Itara linya aruwe hani lani na sielo ke aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labo chun ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bela wewe weri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulo le hon.
2: Itara linya aruwe hani le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu larinya ga Hesusu sun kate le hon gridia, marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagunfuliru le larinya gupe meha bungi li umulu ge profeta.
6: Na tindre haba lau hempulu kum. Na fura guagu dubai kate leburi meha aramuta guaba ikum.
0: Aba launa hani Hesusu grige habion. Aba lebelu rumunadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
4: Furangu agu dabai hempulu lelu agu tihidu iru uribati won.
0: Aba larinya gu Hesusu hon.
2: Aule uguri garo urguti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubui. Ila ubuiti agia grige halila na larui habungiyo. Hidru uribati agia grigi halani ku mafia. Aga nitile abu nubani hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumbe ubau. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati abalaguru wa watu rugulu lagu dun. Itra lubagi ya lasusire dun dame lagumu chumbe ubau. Aule uguri garo uribati. Nuna habanya nani angeligo asaga na nyason ha afigo gudubanya amo hama hadugubanya uribati lida gya naruweha. Aba mehashara guni lido watu ge meti lelani na mafiu gati. Aba mehayahu wahanyi. Aba melakuni hahari. Hame tedugba lile lubebe bungiyo. Aba mehami lido keweyo lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya legarigo ilugube ilu hagambo. Itara linya aruiha ni le lani na sielo ke irisi ni le ramu da guanyu be labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia, aba ya la ramu di ninye meme, le loiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun le luma be, aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gien aruiha ni le lani na sielo ke aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati ladari ron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba laluru ni sun le luma be, aba laganya ni peru la ligia. Itara linyagi ya ruwe hani lelani na sielo ke aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu sun hawuyeri udra. Data buinchon, aba hachawaru nua seni hati ya larun beya. Aba hanyuru nye ya nua da hanya udra. Aba haridu ni ha buidu banya. Aba hachagaru ni ha uriba banya. Itara luba dame lagumu chungu ubao. Ayabi banya ligulu hafani runia habuitu banya hada gen hauriba banya. Aba mehada runia hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubei hayahu waha akuni ha mehari.
0: Aba tilalu gaduni ya Hesusu larinya gahon.
2: Kufuna da hamuti sansun kata ile.
0: Aba harinya gu.
8: Aha uabure me.
0: Aba tilarinya gahon.
2: tanyila abaruhu dati lilulu do Moisese luku furanta lani luwago tir aruhani lelani na sielu. Itra linga ke yaba tabure memuna larei dahale ani lida gele larei dubai asaka hatikate iseri luma kate binado.
0: Da lagumu shubai lichuguni hesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairo aba lagume seru arufu dhatida haligili sihuriyo to lida bonfulasu ligia aba laweri duhanigi grigia aba hariyago
8: haliasa lafurendere ugirile sundichu waule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
9: hiraga sarafu angile maria lugu shubon Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma Hudasi. Yaginye hagana wala mule no hama litu no wagana wa. Aliyange tila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
2: Gunda tinye songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligia lida agi ya fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
3: San Mateo, Capítulo 14.
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
10: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagur.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodia stomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu erodosi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodosi gasi lao. Businyati yebeti erodosi lafore ni huang hilagubwe. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagumfuli ru erodosi irumu. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabinaha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabinaha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Loago lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadise habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
11: Aba tamure ha ni luma ita.
0: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa lali la lau fiyo. Agamba hama ya misura houtia. Aba laringa lu lichuguni watu. Aba laringa lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba haniga ni lida aba asiyadu. Aba lichuguni watu irahi tuguya. Aba tichuguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba haniga ni lugugu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisare Yesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubu diruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguagaduni ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulu.
12: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule, ona abaya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulilirahi fulasu ya rafa agai ya heigi ni nu heigi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Midi manye, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haria gulu.
4: Sengiri vinyo mfei wama ya, ama bia udiro.
0: Aba laringa gu Jesusu hon.
2: Baruhu maunu nyahon.
0: Aba laringa gu hon grigia luhanyuru luagu hidro. Aba laniga nu sengi fein hama biyama udre hagia luha burugo. Aba larigi sielo. Aba latengiru ni bungi utuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hon lani disipulugo. Aba hafaren hanu hada grigia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gudu du sufania tau to igiragut. Sengi ya numilu uguri ya egitia, bogu di hawe uguri ya ama irahani. Aba launahani Jesusu lani disipulu gu luba tida ugune ituguya lu hahi urogun lubafu rugun sun aniha la onahani ya grigia agoya. Lasuru launahani ya, aba lamude iru labu gua luagu uubu afure ide lubungyo. dale lagunya dubai, yenye Jesusu labuwa, sun anugurata ugune lamida aduna, aba lafara halugudi barana tuago ugune, ladiga tubara wanyen lagarabali, aba liabi Jesusu hawago lubala ruga, eibuga ineligibu waguduna, dan harihi bali lani disipulu eibuga ineligibu waguduna, aba hanufude dagu, aba haguara gulo anufude.
13: Ufio!
0: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinya gu hon.
14: Gagura su humawei! Aule, manute de humawei!
0: Aba la rinya gu fedro lo.
13: Abureme, ahim bukuye lubei! Eibuka gadabana ginya ligibu guduna chilila nyibu bei!
0: Aba la rinya gu Jesusu lo.
14: Igabu ti!
0: Aba la rairu fedro tida de ogune. Aba la gumesero eibuka lenyehin lubei Jesusu ligibu guduna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago, aba la gumesero abuluche, aba la guara gularinaga.
13: Se, fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesusu luhabu, aba larinha gulun.
14: Logo tiginha bafinha, kawaula logo dumbi bafinha.
0: Dan hadi nubai tida ugune, aba la galuma do garabali, hati buga tida banya ugune, aba hahudrogu ligibuge Jesusu. Aba harinyago.
4: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin roguni duna. Aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubay lila na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chaguaga duni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubay. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrago. Sun ha aguru baru are dagwatiya.
3: San Mateo, capítulo 16.
0: Abajo de fariseo, hamasado seu guaria e Jesus, do habre de duni tido sadara. Aba harinha golun, no larufu do abasaini le cielo guietihon, afim hamamo galo agoluma guiela bungu leabi. Aba larinha gohon, rombou eio arinha gatun.
2: Buido peidá la duga funati cielo. Bina afim arinha gatun. Uribo peidan ugunya la duga funanyo linya cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bindi ya tin hon luago chuluha lilan lidani ya salbaro ni. Gurigi ya uribo tinya, muwara tinya ha, amuri hatinya seini lunha fienro luago awla anugubi ya salbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon luay li seini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dan le hahin roguba e discípulo guluma Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fin, abati larinha gu Jesusu hon.
2: Gonigu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasado seu go.
0: Aba hagumesaru discípulo gu arinha gu hamagua.
15: Ladete manigu oma fin, larinha gu baitara.
0: Aba la subdiruni Jesusu haritago, aba larinha gu hon.
2: Kawagu hadihre da luago ua ta fin huma, logo atiginha hafinha. Uwaga ligufuna da huma, marita gu huguya tuagu sengu feinto na fani ya bon hata sengu milu wugunia luma atri nye la fani ya tau igre gutu. Bule wadu funasa toi sedu feinto na fani ya bon hata gaduru milu wugunia luma atri nye la fani ya tau igre gutu. Idelinyaga me feinhu bui luagu mama la tuagu fein na dumreha, dalene aniyagu bui hon, luma haunigiru gu hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seo gu.
0: Aba gun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luwei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
2: Kata na salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gun.
4: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadise habai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
2: Ati huguya, katana tilida harita gon.
0: Aba larinya gu Simon Fedro lun.
13: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Fulesi watibu Simon, lirau honas, latika mama lasubu diragdu ni aba gurigi ya kati lebon. La subdirag do nugu chibungi le cielo bai bun. Narinha hare bun luago Fedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuagu.
14: nishi gubi ligele aruwe hani lela ni nasiye lubon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, la gura wago bagin ya siyelo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba siyelo.
0: Abati lariyengu Jesus uhon lani disipulu gu, lumariyengu hamani ni ka un luago ligie la Kristu gu. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus uariyengu hon lani disipulu gu furangu luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ragaduba ilan wugurien weiru gu te lida hafinye huriyo. Hama habuti gu hafadi reniye gu huriyo. Hama rufud hatele luru du Moises. Ariyanga tigien hon luago la faruba la hilago bay, gama lumon la saruba la luago liru waweyo. Aba ladinho ru fedru lo Jesus unyenge murusun, aba lariyango lun tosun lanigi.
5: Mambusera lei bungi ulira, labureme, siyati la susera ducate lei bung.
0: Aba lagara rago Jesus, aba lariyango lu fedru.
14: Dise ba noi mafia, babusera unye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masam naruto bukei bungi, basam naruto kei wugur.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
14: Le busenti la fala runina, gule le katinye la, awanda le son luwuye re sufri runi le lumbi liabi lu nuegye, kei si la nugu ni aba wugur il luguruan, falalan. Lazega le busen ruti le sefura gu lungwa ya ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chediki. Ahin le anhabi le feridi runi li bagri ya ubo gu nuegye, di bihu bay ibagre le magumu cha di tisielo. Kagi ho la lungu rige la ganyero ni son le lani na ubo le, le feri di reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au ti kayaran la ganyi ha gurige li bagre. Nagir buduba, au le uguri garo warigo ti uwar hama nani angheliko. Niyabi ma la uweirigo ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiro ni gurige segon le hadugu bay. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata gen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigutu.
3: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesus Fedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot. Hagia riginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libay. Ayanu ha luma Jesusu, aba lariya gu Fedro lu Jesusu.
13: Nabure me, lida dan wahala ya, aha bubusen, adega oge me urwa dibasen ya, aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai Fedro adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lobrogonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
16: Aniha nire lehisi venu, le aube ome bulangu hunda, adude humile lubai we.
0: Da hagambu bali disipulogo, aba habulu shagu lo hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawago, aba laguru hawago, aba larinya guhon
14: sarahuma manuvu de dahuma
0: dale harihi bay marihi haya amu luwaidi ge Jesusu dale arere na hamani wubu aba larinya gu Jesusu hon
14: mambahu da guhamaiti akate leni kaon darime agu yugwadina aule uguri garo wargati lidange oweni lunya na bagaridu
0: aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu
4: guento subudi wa mali luago bugia la Kristu bay Keiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, narinya hare hon luagu nyubu inhalila Elias, masubdirun hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sonle habusyan ube lau, itara lubaginye hasufri reguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubu diruni disipulu gu luagu huang la leme abadi sehe bay, ligie la Eliasi bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehe habay grigia, aba liabi aba wugiri lumo Jesusu, aba lahkuduro gu ligibudu, aba larinya gu lun.
17: Mbureme, gudeme la nisade bu, gome dihati, weiriti la sufriru, aninda heigoti waturugu, ani inda dunargu barunu mutinyaho hom bani discípulo gu sem ramu terida guaguda
0: abalão na bu Jesus ularinha ga
14: ligue mafinha ti gurige uriba ti atribai sa dalu nerede ro homa lubaga yara la hafinha ro noa ida mesa lagu mucha mafinha ni lehida bai baruhu mai irah ligi anyahu
0: abati ladenha Jesus lun sifiri uriba ti ligia aba la saga do lida ge irah ligia Luma ge o religia aba larei da gu. Lari ge aba hadim reha discípulo gu luma Jesus o habu gu. Aba hal gu duni harinha galu.
15: Kasa wau siya o bani sifiri uriba te ligia sagar.
0: Aba larinha gu Jesus o hon.
14: La diga li logo a hafinha. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubai hafinha ni ibi ni yura rau la kei aba tagu mausutasa. Harinha gu balu gu le. Gidaba ya ge bai balida mamu fulasa. Aba me lagi daro wugu ligi. Uwa bai ni kata hasi eno ahi ibiha uba ya fia ni le tima tima ati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gu nyen afuri ya duni luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibu gu ina habai uwa re lobo wa gu galiliha. Aba larinya gu Jesusu hon luwa gu le derege ruwa bala ligi ya le wugiri gare wuguti. Haha buru gu wugiri ya guribati ya, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma lasa rubala lida ge onwe ni luago liru wa weyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu go. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulu.
8: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba lona bu Fedro, aba larinya gulu. Afai hati. Dante lebeluru Fedro munado. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimurha. Larinha galun.
14: Dele barin hilun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinha gu Fedro lun.
12: Haterencha.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
14: Hati lile na fulasu monlu muti lubeiti hafai ha. Au le lira ubungi yu, mulu muti na faye hati sensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba me bachuru nuburuhu reduna rugo, aba me badigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wawuwa, barubai aba me bafaye runi.
3: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu, aba hal gu duni harinya galu.
8: Kata isa wairi gu timabe lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hamagwa, aba larinya gu.
14: Ninaru hau, luagangu la miyabi lu hitara don ke irahe yi, mebelu badun lido larue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lu itara baila, Kei aba irahu, ligia wairi ti mabu ilida aruweha ni le sielu bai. Gurugia ginye le resibi ruti aba irahu lida niri, resibi lumuti na ginye. Furume waru gulefuwa guduti aba hada gen hai seri gen yabu nya lida hafia nuago. Buiti mati hamuga lu laguruni wa barana hon lau aba ome budubu le amuli gulei guranyu luagu ligi na sigur lau ladugu ni kata ilira. Uriba tu lumbo, aninye laburi kati li afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gama lumbo mfugiabu uguri le lebu nabai. Ligi ya, ahin lubai lafigo gudubadibu lubai buhabo o bugudi la, durubai, huibai di sebuari wa. Buiti mati lumbe belu no sielu mahabuga o magudiga sigu la ubadarun la ubiangu bai buhabo luma biangu bai bugudi mafi ugati le nye lubai watu le menye gushadibai. Ahim bagu lubai afigo gudubadi bo, sagabai, fuibai disya buwari wa, buiti mati lubebelu nu sielu magu ga, sigo lau badarun lau biyangu bai bagu mafiyo gati. Manunga huma niya ba hata ke hauna bugutinya hakei ni kata. Nariya hane hon luago hariya gu nyin la, hani angheli gu ligibu nugu chin le sielu bai sonwa da. Ladiga salbari le feri di halibai niyabi, au le uguri gara uwarguti. Idaliya harihi ilu, Ahi anyahe lubai sa mudu luma aba uguri te feri dira aba hada agie. Maligri banya hibiri luagu wubu, aba melidi alu ahon toa yuru da gubon. Ahon ti la darira, choru ti luagu gunda abu ila tau sigu hau sun ha ma yuru da gubanya. ita la linha guia ti ma bu seru ti hugu si bungi le selo belu le feri doro niya ba hata ge una bugutinha ha ahi adiga bidu he uribun bu bayanu halu ma habu warugu abame basubu dirag duni le duro lo ahi adiga gas bao gamada wayadu ahi madiga gas bao abame banugu aba obia gurigi haun lu son la lariya ogote anyahi hamamoga amuge fenti luago ahi madiga gas hao Aba me barinha guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lawa damuri. Aba me badung ni ke aba mafinyati lagu bungi. O ke ila aba agubrahati lisensi na gumadi. Gayara lamga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hao, lagu lela hagura gun yao bowago. Laguro wagu baginye sielo. Ani leha faraga dun yao bowago. La faraga duwa baginye sielo. Narinha hale ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogo lunha muri ha aba kate luma bungi ule sielu bay. Lishiku bay hon. Ladiga lenye ha muti biyama uruwa ondranyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu. Aba la rinya gulu.
18: Nabure me. Atri boy sa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinha gu Jesus ulun.
14: Marinha gu tina bun dari lan sedu wei asu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wein disi wei asu sedu. Ligia itara linha lubei aruwi hanile siya lubei ke aba uruwi le nyubi bei lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugei, ligia hanuga aba le aduwe rubali in sarago minyo nufiada. Ke masensu lubei tun lafaye han, Aba larinha guru wei lun la laluguru nua idamu ni me ligia tau son lumari, liranhenye, luma son le luma be, lula fairu ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uru wei. Aba la yumura gu lun, larinha ga, nabure me, gagura su ba nuba, na fairu bei son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uru wei, aba ferut na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingie, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumeseru achokre, aba la nye gu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun larinya gu lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Maha ti le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisuru gu dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, Aba lagari dun hon sarago. Aba hodin, aba habahu dega ni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulu. Musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulu. Luti yebeginye gudeme ha buban lun lboba, kei gudeme ha bun na bun. Aba lagani du uruwe sarago. Aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fairu ni sun ladoe ha.
0: Aba lasuru Jesus warinya gina.
14: Itar lubagin ladiga nugu ci bungi le selbe hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le, aba lidi Galilea gya lun lobo wagun hudia le luwe gya obo le nyenge lube labo che weyu libiti hordan. Saragu haya grige afalarut, aba larey da guaga duni sandi tiyanyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alu gu habri guduni tido sadara. Aba hal guduni harinya galun.
5: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinya gahon.
14: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinya bungiyo grigia, adiga lani uguri, adiga wuri, harinya gatiginye. Ligia ligru bay lubay wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigu grigia. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Ligia mon lubay lafani raguni wuguri le ladona awag dubay bungiyo.
0: Aba ti hali guduni, harinya galun.
5: Kati wagu larenga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu wuri luntigiru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Ladiga ti dere ha nigi laharu bi bungi lun higir gong hama humari. Kamalumu mama linyame ha furumi. Narinya hane hon luagu furume warga lale igiru tu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia ladiga tagamari du ligi buagun. Ladiga ya agabara hani. Legia agamari tu wuri to igira waru. Ladiga ya ginya agabara hani.
0: Aba ti harinya gulani disipulu gulun.
18: Ahin itara linya lubi luagu tibu giri tuma lumari. Gui timati lubi luma gamari duha magirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Masu tinya gayara habagari duma amariga. Harginya nu umba nya lishi kapungi ubafo. Amu ya kwenderi giti lebu na magamari duha mawagunia. Anyahin itara gubanya nu luma ke hagara hon. Hibri adugu warugoti hon. Hibri Rede tiya magamani duga lo hedere gere gon hongwa sun suino go boy lo he servido lo bungi lega bafo boy lo magamari don la magamari dala
0: aba hanu guni wa iran hin lo Jesus lo lichigo ni lo hobu hawago lo malu la furia ido lo bungi hawago aba hagume sero discipulo wa ten hin hon ha na ha balia aba laria go Jesus hon
14: igre ho malu hayabi iran hin no mama hara huma La daga ha haruma banya afinya keira hinya agi lela na banya aruwe hani lesia lugwe.
0: Aba lichugu ni luho buhawagu iranga ya hagia, lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri ni bure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
19: Maestro buit, kasa kate ibiti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
14: Kawagu baniga nu buiti, abar gini buiti, bungiyo. Ahi busen bubai bibihini, ibagari magumu chaditi, gumfli balu magumadi.
0: Abalariya go nibure gili digelo,
19: kate iburi.
0: Abalariya go Jesusulu.
14: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni lagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiri gubon kei binsi go bongo.
0: Aba lariyego nibure gili ligielu.
19: Gufli numuti sunle lumage yirongina. Kagi yamu namege irupai.
0: Aba lariyego Jesusu lun.
14: Ahin busen bubai buidu ban sunsuina gubai. Alura bai sunle buma bai. Aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihi ni irisi ni sielu. Aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wigri ligia katele. Mahati ladiga weriti lirisi. Aba lidi lau iruni. Aba tilarinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
14: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule belurun aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene guti ma lan lasigru aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau le belurun aba risi tilidon arui hanile sielu bai.
0: Da hagambu bali disipulu gu kata ele, aba tawairi du hanigi sarago. Aba halgu dagun hamo go harinyaga.
15: Kati tigayara bila salbaro.
0: Aba lariyago niya Jesusu, aba lariyago hon.
14: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilariyago Pedro lun.
20: Wabure me, wagya, igira omali sun le meha wamambay luwa falar nibu. Kaba samibiha.
0: Aba lariyago Jesusu hon.
14: Ninaru hau. Luago lida lame dan ligia dame iseri la sun kate dame lena nyuro au le uguri garo urguti luago nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuairiko hugia lea fala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubai lani Israel turibu sun tiha igra nyaba ya haba o hamuleno o hatuno o haguburigo o hasanigo o hamua nuwaigia eresi birubasa uwei asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti ya banya weto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
3: San Mateo, Capítulo 20
0: Abalariya gu Jesusu.
14: Italiya arui hani le lani na sielu, kayaba labure meishari le afritu bai binafi gwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu wale naduru. Aba ladugun daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veyu. Aba lona haniya na dagimi licharurugu. Larigine, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladariru ama uguri ya mafisi jatinya magidurugu. Aba laniye guhon, hei bagine na dagimi nisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Aba haudi, aba ya lafredu amidirugu furilige ladanru uru wa rabon veyu lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nyeng. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagilini aba alugutiwa. Aba laniye gohon, Hei bagi na dag me ni chari rugo, aba me na fayeru ni le begi huwadi gmeri hon. Dan le lagunya dunbe, aba larinya gu labure me chari lon habuti na dag me tinya. Waba hon na dag me tinya, faye ba mo ganyan. Bagume sarame hama ge ha tati rubanya gu mo honi. Bagume chame hama ha atati rubanya furumi. Aba ti hayabi ha atati rubanya na dag me kaiburi la danu sengu rabon weyo, aba hibihi ni faye ti lwa guaba weyo. Larigien, dalila chiru rupe iha dani ha atati rubanya furumie, aba harito kon luago gibe ti mabe ilan hibihi. Aba gien hibihi ni kara aba hafaye ti luago rigo aba weyo. Dale heresi biruni ha senso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba rigini ya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyo. Aba luna bun labure meichari, aba larinya gulun aba hada gye. Nomada, mama na dungye ni murusu marisha unhun. Mafu na gye luwagu faye ti luwagu weyo hadiga daradu numa. Baruhu mwe hisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara liya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luun nadiga ni le nabusenro bi launi senso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara liya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagwe to, hagia bafurumi yeti. Sarago hanya ginye ha furumi banyagwe to, hagia ba agumo honi. Ladiga gibetia aguwa rutia, gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwago uma lu Jerusalem, aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia, ha luwago banya uma uarahama. Aba larinya gu hon.
14: Ke lubai harihini, amu derei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi ha lun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehedere gorinina hon ha mama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua gama lumu na sarubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu lo huang ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
14: Kaba buseru bai.
0: Aba tarinya gulun.
9: Ria ga balu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Ibinje ti hon kala hamuri ha bai. Kayara ti sa hawandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni. Gayara ligie me huwa rudu numa lida na sufuriru.
0: Aba hariyangu.
7: Gayara wabai.
0: Aba lariyangu hon.
14: Inaruni, lunti hawandu ni igari gule lube inawandu ni. Uwa ruhugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lube inishigu ni. Liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganye do hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya gu hon.
14: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta kwati hongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabun seruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya gwarige hida agia leabun seruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamu ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garowar guti luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu herikogia sarago haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyanu biyan marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai aba haguara gu harinyaga.
21: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba hadeng hangrigye hon lu hamanisho, ligye ti ma haguwa rago.
21: Wabure me, la diga wagu David, gudeme wama buo.
0: Aba lerede rago Jesusu, aba laguwa ru hon, aba larinya gu hon.
14: Kahabusen robe na diga hon.
0: Aba harinya gu lun.
17: Wabure me, buseti wawarihi.
7: Aha wapure me flese bawa.
0: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
0: Dale yarafa ya lubelu Jerusalén, aba hachil religi buge fulasu le girebe betofahe, le una bube libitu wubu le olivo, aba lariengu Jesusu hon bian hada gelani disipulu go.
14: Eba lina lirarau fulasu le wagibu genbei, adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba.
1: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yati gridia, abahabu dunu hadarego umadaruk. Hibiri, abahacho hatilimu wewe, abahicha hani umadaruk. Dandu gridia ha ubaru banya, kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha hariaga.
2: Uweiri guni.
3: Tuka waguu uruwe David. Bini wati wuguri le njimu bai lira liri wabure mebungi.
2: Bini wate. Uweiri guni ubungi.
3: Uweiri guni.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburugu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyembanya. Aba hariangu sarago.
4: Kati sa grigia le.
1: Aba hariangu grigia.
4: Jesus le Nazaren. Fulasu le lida bwe Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu le tempulu rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyenbaya. Aba lagara baguni dabula burile adabula ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
5: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na furi duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu marukei haba hiwerutin.
1: Aba hayabi fiyo marihitin hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba lareida guagaduni. Dan leharihi bali habuti ki fadirugu hama rufud hetele lurudu Moises milagurubui le ladigubui. Luma dan le hagambu bali haguara ha irahin yin tempulurugu.
6: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyidu. Aba harinya gulu Jesusu.
7: Agamba bumutu ale harinya gubai ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri kujagunu meme loi sielu. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dube Jesus uburugu. Aba lalamachun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madari ti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
8: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile. Aba laweri duhanigi. Aba harengu lu Jesusu.
9: Ida liansa taça rubetidibu igu toitra li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
8: Ninarun hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kati libe le nadugubi tontidibu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lugubu le, gidaba yagin dabu babarana hon. Aba me la suseredon. Son meginha kati le hamurin ha luma bungio, ahin afinha hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempo lurugun. Daniha lubai arufu dahanyei. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uugurinya abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gulun.
9: Arinya gabai wong, kalabiriche bai lubadaga nikata ile. Kai ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Nal gudandagin abakate. Ahin houna ba, aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburikata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo odi uugurinya.
1: Aba hagumeseru adimure ya hama kwa aba harinyagu.
7: Ahu harinyaga, lagu bungi la ona hapali, larinyagu wongka la wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagiria, pausari kubadi wagiriga uribala daga afinya tinsung mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinyagu lu Jesusu.
7: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginyati larinyagu hon.
8: Marinyagu nubai ginyati hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
8: Nabahu dagwa aba akate hon. Harinya ga imen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisane go. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisane lo mabuse nroti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gon aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi ugu chile arihi le aba, arinya ga inale ile meme larinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu, midi.

0: aniye ko humaiti nu kage hada ge biangu ba yadugu balile la busen robe ugchile
1: aba hariego
2: le frumiet
1: aba tilariego hesusu ho
0: ninaru hau lagu shorti mala he belo no agubra hatia licenso na gomati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau la de ganyen biti juan le abati se hebe ya rufuta ho idalubala li gabri habagari do mafia no tolo Ahanya ti ha gubra ha banya licensi na gomadi ha mahoro afinya ti lo. Huya lausung ariga humani sun lira masan sira gunti higabiri lo hafinya ro lo. Agamba humay aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari. Aba labu na gunti di bubebe ili chari ruko. Aba ladiga bariya ro lao. Adiga ligia aba age lo labiri cha wakunti ra bebe lidon lumaba wayalesi luga yara la loni giruni sun kate. Aba laha yahani ishari hona dagimi tinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagimi tinya. Aba riga, hari gudu niya na dagimi tinya musu haguya, ulese hamei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagi ya dubu luagu le aba. Aba ilona ha labure me ishari gibe timati ya sigu hau ha lona ha banya furumie, ligia meme hadiga na dagimi tinya hong. Lagumu hong, abalona hani lira, abalarinya gulungwa rugu, inebebe nira hong. Dale harinyi balina dagi mitinya lira, abaharinya guhama guwa. Ani haa balaya resi bire alaga, wafara lihi lagubay, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, abahasagaru ni lidagi ichari, abahafaru ni hilagubay.
1: Aba lalaga daha Jesusu larinya ga?
0: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladaga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulun.
2: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bay. Magude me habu bay hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mitia halu tia hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le tima timati. Abure me adiga balin kate ile ani weiri tu wanigi lao. Ega nene gube hon luagu la gida rua bala la ruwe ha bungi huwe hugia le weiri gube lida hafie hurio. Aba me lishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Le ti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseugu hempulu burile lichugu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu lala dimreha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufude hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luagu profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesusu adimreha hon lo hempulu. Aba larinya guhon.
0: Anihaya aba hemplu luaguti aruwi hanilelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya duguti aba fedu luba la maridun lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba lona haamu musu. Aba larinya guhon. Anihaya kakuma hon amisra hotia luagu waranse lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugun. Madugun tiyan amisiro hou tiyan gas. Aba lidin aba hadagin li charirugun. Nyudun aba adiga amu wadagmanu. Hahibiri aba harigu duniya lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niyo afara wanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agudai hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo mari, ani amisra ho tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra ho niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadunragwa. Aba ho di musu umadarugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadunragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu no uruwe ariha ya amisra ho tiyan. Aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba mari yenyei. Abalarinya gulun, numada. Idali nyagi ya bebelu nubi nyaho masansi na kunga kei luba aba mariye. abalarinugu uruwe honha eteniru banya ludabula, guragwa humui lugu di luma luhubu, fui humui lidon luburiga le bogu di bai, le yemba lubai la yahuwaha akini hamelari.
4: Abalarinugu resusu honha agambu bali.
0: Gibetinya agu arutinya luhe belurun lidon laruwe habungiyu, gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
1: Aba houdi fariseugu, aba houredu ariha kabala gayara la hadugu, lu haniaga gaduni hesusu kati le waguti gayara la hadariru liduru. Aba tihonaha hadage hanigu, uara hama hadage lanigu erodesi, ariha lu hesusu.
5: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni la bariengu be, luagu gin arufu dabani lemeri bungi lau inaru ni, manufu deuga ni kawai, ladiga ni kata la luerigu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
0: Biangwa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa li sensu no gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laliga dunia.
0: Kaiyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumbai luago.
1: Aba harinya gulu.
5: Liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meimi lani bungi lo bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Abati harinya gulu Jesusu.
6: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagwahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wadan. Aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larigen lun haruwa, dari lumon haseden. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagiye tuma.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Bulei guatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamari don haba, michu gon hamaya me hasani gulu marie, kaisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinga humagili sale larinya gubi bungi yu wanari gu hon, larinya hare, au lubungi te bei Abramo, lubungi te Isaac, lubungi te Jacobo, itera linya lubaiti, ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagia lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te lan. La diga mama habungi yote hilagwa nyabungi yu, habungi yote ya miwa ginyi.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyen aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liluru do bungiyo?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Hinsi ya la babure mele bu bungiyo te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumye tiginya lida ge son luguma di bungiyo. Ani le libiya ma lida weri gu ni le nege le, itara linya. Hinsi ya hamah bibiri gu bun kei binsi ya gu bungwa. Bia agumadi le, Lige ebu belun sun liluru do Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, aba larinya gu Jesusu hon.
0: Kasa harita gu be libugiri Kristu le lanua dirubi bungi lula salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
5: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Idelinyati lagua rubali Davidi keya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yuluna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga niyo labugu yon bugudi. Ida lubati, ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bure me.
1: uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi algedagwe.
3: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilarinya gu Jesus u haulani disipulu gu hama hibiri grige hanyan baya.
0: Gabafu tiyan aruhu tahtiyan li lurudu Moises hama fariseo gu luhafuran wagoduni lila li lurudu Moises. Agam bahumanya lubayti, adiga humay mesun le hanyan gu bayhon. Gama lumon, mafala ra humay le hadiga bay, ladiga aninya gatiyan aba katey hadiga amu. Roha muti gu madi hongurigi keisha nanguni huruti le sinyabe la nanguni wa, ayin hagaya, Madagiti ani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadagini son kata ilon harihi ni gurigia. Hinseti hon lon hichi gun tirahi ni gafu lau lereru bungi hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lon hadag ragun dawu oto dururutu. Usente haragudane lupui doaga yubaru li dan egini luma halag le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti alun habus ragun gurigi hon lau sarago inebe sei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturugu. Ayin huguya, migra hon malu laniya wagunu wa hon maisturugu. Ladiga sun huguya aban habu, ane abar ginye ginye ha maisturon au le kristu bay. Maniega hon ma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri hagu waruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya me lun laniya wagunu wa hon abuti ladiga kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri ligia weri guti mabe hidan. Ladiga lea nangu ti lungu wa weiri luna bu da wagu da waba. Ahi lea nangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya li luru du Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bay lue hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu da hatinya li luru du Moises hama fariseogu biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti bidi wala, aba hadangu furia yule migini guti lugungi. Ligi weiri ti maba ilubai hasufri no luaigi. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya li lurudu Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu gahu mutu mua, afa ya humi barana alu hagurigi lu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, aba hadugu ni hagurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hau. Ugabu gu hugu ya dunte hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigie ichi guti timure. Ahin afino toagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao marihi kagi ya weri guti mabai. Golu o di templo todugu bon lun sagrau bai la golu. Arinya gatun ginye luagu ahin la ichi gurigie timure lu lafiron luagu lataru mala la lira. Kama lumu ahi la afiro lagu kate lea dagara guduwa bo iluagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibidi yu walinya hao, marihi kagi weri guti mabai, kate lea iluagu bo ilataru o di lataru lea digu bali kate iligia lun sagrao bo ilan. Le afiro bo iluagu lataru, mamari ginyan luagu lataru lafiro, lafiro ya ginyan luagu sun le ligibo bo ilataru. Le ginyan afiro bo ituagu templo, mamari ginyan ginyan tuagu templo lafiro. Lafiru nyagin luagu bungi le aganobe tida. Legin afiru be luagu cielo. Lafiru nyagin luagu lala bungi. Luma luagu bungi le nyuru be luagu halaligia. Pugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li luru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungi. Ani mebele sinatun lau arufu tani le weri kutimabe li dan li luru do bungi. Keiburi. Richagwa udemi habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba I hadugani. Minkinu ka humi me hadugani le libiri. Hugi adundi hatinya marihi tiya hugi le. Asi hatin aba minimini ani hulutun aba kameyu. Hugi abugu hugu ya arufu tatinya li lurudu Moises hama fariseogu biangu watigibu. Adiga tun lun harita gungurigia lagu buidu la higaburi. Itara hinya kei uweru luma siya dule hachibu bai bogu digine libiti. Ahi muna dagin hibiti. Gwin hiyan lauburi iveruni luma igaduwa, fariseo gu marihi tiyan. Haruma guda humi weru luma siya du loragiru gugin furumiye, aba meginya laruma du bogu digin libiti. Ugiabu gu hugi arufu da atinya li lirudu Moises hama fariseo gu, piangu watigibu. Itra hiyan kayo muwa hulea faindi houti lau haruti bogu digin libiti. Uende tilari hiyan, ahin luragi rugi buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye itrahinya bogu dige hibiti malubui dun hari hinu hakibu gi agurigia ahin muna dege hibiti buin hinya lau maras walugo luma figo fugiabu gu hugi arufu tahatinya li luru dun mesese hama farisogo biangu atigibu ruhu mutidubo rita kwago li luago hamua ha profeta go wende go da humei hamua gurigi hama ha buidu banya Abati harinya go, luhamuga meha wahi hati wala, le hadani waguche go, midere go wamuti hamuga meha afara wanya profeta go. La ulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara go balinya profeta go hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguche go. Hebe go hugia le, arasa hebe peisi nitine, ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au hama arufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumaki ya meha weli le richako bai dari luma sakarias, le lirago berekia si, le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu habala duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gine taruna. Mahatana. Wetote, teredera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiru na dan lun harinya kwa. Bini watile nyibu bayi lidan liri wabure mebungiyo.
3: San Mateo, Kapitulo 25.
1: Aba lariye gu Jesusu.
0: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi nibure inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu luha duna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lidan umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinye. Sengu hata gen aranse tinye. Hamaran serubanya, dale hanugu bali halampu, manugu tiya amugasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haran sebanya, baru tiya habudin laugasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, abaladabu dagunga hago sungu bai, abaharumugu. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, aniti adari, furihu maeresi birei. Abahasaron sun uriya niburi ingini hagia, abahagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guha maran se rumbanya, hon ha aran se banya. Ruhu mamurusu lidna ge higasi won, laduga lenya gu chawa lampu. Aba haniya guha aran se banya hon, sinyati, laduga logo bai won, logo me hon. Heiba gu bai lenya lubai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongwa. Dante, anyangra la ha maran se rumbanya agayin ha gasi, ligye liabin adari, hati aran se banya. Aba hebelu ruluma lidon mariye, aba ladorunu wabena. Lari gien, Lige hachilu no hibiri uriya nibure inginya hagia, aba harinya gong, wabure me, daraba ibenda waba, aba larinya gong hon, ninarun hao ibidya tono.
4: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyo homa, ladiga ibidya ti hon kaba la weyu, ni kaba la aura nagiribuda, aule wuguri garo warigote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri, Le dan le bai laranse han lun ladungu weya su lido amu fulaso, aba lagua ruhon lumusu ni, aba lishigu ni lisensu labu gion haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye, keiburi bian milu lun aba, keiburi milu lun aba. La fari han ni hon kei ha bafu lun hawadigu maridu ni, aba te lidin luagun luweya son. Le musu le resi biru bai sengu milu fiadre, aba luadigu maridu ni, Aba laganyeru ni sengu milu fiadri ligibogun. Itara meme le resi birubai bian milu, ganyinti bian milu laun. Ahinti le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramudu ni lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gen, aba lagiri budun i yubudiri, aba lagume saro aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabin le resi birubai sengu milu fiadri, Aba ledere gero ni lun li yugu diri lau sengu milu le laganyi rubai ligi buwagun. Aba larinya gu lun, ni yugu diri, sengu nye milu fiadru bichu gu nun, aniha sengu milu naganyi rubai ligi buwagun. abalarinya gun iyugu diri lo buiti aba musu buiti ani uwaragwati buguye ke uwaragwa buboy lidan le murusun rugote nichi ga gibeti mati labugu yon bariya ha ke mongunda buguye me uwaranoma larigin abalian bile resi birube bian milu fiadre abalarinya gulu ni yugu diri bian yin milu fiadre bichi gunno ani ha bian milu naganye ruligi bogon abalarinya gun li yugu diri lo buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye ke gunfli buboy lidan le murusun rugote nichi ga gibeti labugu yon bariya ha Kaimon gunda ba uwaranoma. Ligali abi le resi birube milu fiadre. Abalarinya gulu li yubudiri. Ni yubudiri. Subuti gubay numuti lagu guguri ba here guti. Aluba ha ba lenyi lumuti mabuna guba. Abuta ha bugi ya lenyi lumuti mashagaru ba nikata. Ligia nanufu tadumbay aba nidi aramu de bisensu labu giyemua. Aniha lubay ti le bani. Abalarinya gun iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti gubay binyali luago aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana nikata. Ligia lunti lubay yebe hamuga bichi guni nisensu mbankuru gun. Lundala hamuga nagirbudun. Neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinya gun honha nyembanya. Gita hume sensu le luma bay luay. Ruhume ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga wibuiti lau le luma bay. Lichuguba lau lun. Aba me ligira gun lun. Angile madungu bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa baluay. Musu ti mauni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar ga ti ubo wagon. Ni abi ma kay uruwa iga yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luago nala lau uweiri gu ni lu na gusara ga dunia sun gurigia. Aba me haundara gu gurigia halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kei la fani na guninya huniru mudun mudun hata ginye gabara. Aba me nichi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higogu, uge lebini la libe nuguchi. Resibi humai arui ha nile aranse lalube huba lume ge ladugu ni bungi ubo. Ladiga dale analama chubai rutu eigini no. Dale magra ugu nubayi, runtun duna nun. Dale ibuga nyaha nubayi kai chiludu guti, runtun muna nun. Dagati madagra gu ninu agun, runtun dargu nun. Dale nasandi rubayi, nyutun tu arihana. Dale nadagru bayi, nyutun tu arihana. Aba meti harinya gu richagu watin hagiya nun. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba vichin wa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magra bu, aba vichin wa duna bun. Ida bugagia wariha bu kaiche ludu guti aba vichu gu muna buon. O madora kunga aba vichu gu dago buon. Ida bugagia wariha bu lau sandi o furisiru gu aba udin riha bu. Aba meti nariya gu hon. Ni naru hau furime guarga kate leha dugu bay luon aba hada gya na mule no. Ka la luna buon bay no ginye hadugay. Nariya ga meti hon ha luay gen bayan no bona. Dise huma noy. Ugi ele luun bay ha sufri no luun sundan. Heiba lidon watu ga meti le menye gu chati bay. Le aranse ru bay luba mafi haulani gu. Ladiga dan le nalama chu bay. Mi chuntun egini no. Dan le namagra gu nu bay. Mi chuntun duna no. Ebu ga tina kechi ludu gu ti mi chugun tun muna no. Mege tina dao gu mi chugutun no. Sandi tina dawa au mi di tun arihana. Aba me harinya gu uriba tin hagi ya no. Wabure me. Ida buga giya wariha bu lau ilawma o magra bu keichi ludu guti o madoira gunga o lau sandi o furisiru gun lumidira guwamani bu. Naniyaga me hon, ni nari hau, luago furumi ya guarigi na kate ile madugu hubay hongu rigia, ka la luna bu bay, madugu humuti ginya no. Aba meti haudi ha mafio gati in lun ha sufiru nye in lun sundan. Ha meti rishagwa ban ilegibu ge bungi yo, aba me haudi sielun lun ha gundaru nye in lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
1: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habu tigu fadirgu hama wugriye wairigu te lida hafiye hurio arihe kabala hadiga lu hafaru ni Jesusu. Aba hanigu ni grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato le gumadimat. Da larihi bay Judas le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lu longwe, aba la sakriha. Aba lagu ya gudun idran di mrusu pulata ligi hon habu tigu fadir gu luma hon gugriye wairi gutiyan. aba larinya guhon
7: afigo harin lau nedere ke aba hukuri maduru tilunowe
1: aba harinya gulun
8: kamye gele wam bugelu bari hilau lira
1: aba la chagaru ni huda sensu ligia tempo durugun aba lidi atigre gulungu aba habudu ni habuti gufadiru gu sensu ligia aba harinya gun
8: Fiyati vichu gu nisensu leti don grafu tolage ilisensu nabungi La diga la begi oweni.
1: Aba hawara dun. Lu laganyin hon lu fula so aba wugiri le adigi be kate lou ti muwa lou sensu ligia. Lu habu na hon terenche nyen. Ligia lu fula so hita lubay liri fulaso ligia chile lu modan le. Itere liya lagunfu liru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
9: Baruga buti darandi mwisu fulaka ligia. Ebegi le hichu kwe Israeli na lau wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugirle adagu bikati lau timua lau. Inariye kuni nabuhe menu.
1: Bari wati, Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alig da gubali, larinya gahon.
10: Bugunya saharue tabai horiyu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Buguya guanari gu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama ugirin weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lun.
10: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuagu.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri dun lanige gomadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adangriti hong grigia lida fedu. Frume guari ga adangriti le hamure haluma. Nyenyen ti aba adangriti diseti leiba haliri giri ti barawas. Danti le... Damuri yuhanya lubai sungrigia, aba lalaga dunia, Pilato, larinya gahon.
10: Kahabu serube nigra gudunhin, barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu, ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani naguseruni, aba tauna halumari larinya galun.
11: Madiga ba ni kata lau grigia uara guatile. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga, ladiga grigia le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadiru gu hama ugrigia weiri gutia hadon grigia lu hamuria ha lu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri ha gumadi mati hon su grigia hagia, aba larinya gu hon.
10: Kahata gebiangu be hakusere bulu nigira gudunhu.
1: Aba harinya gu.
12: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
10: Kabati na duga lau Jesus leungu be larinya gu Kristu.
1: Aba honda gu sungu be, aba harinya gu.
13: Dagu obay lagu guruwa.
14: Aha! Dagu obay! Dagu obay lagu! Dagu obay!
1: Aba larinya gu Pilato hon.
10: Kati uribati la digi bai.
1: Aba ti ma hagua ragun, arienga.
13: Dagua bai la uguruwa.
14: Dagua bai la! Dagua bai la uguruwa!
1: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwediga chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu, agibu ge grigia, arienga ina.
10: Mama ulube narihi lau lawe ugiri maduro tine. Hukuye lu harihi lau.
1: Aba harinya gu sungrigia.
15: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi erugwari guduru wa wugu lwagu longwe.
1: Aba ligira guduni Pilato barawasi. Aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa. Larigye, aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagaduni ya sunfudara gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Numa aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahu drogu ligibuge. Aba hehera halau. Aba haria gulu.
16: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gie hasu ereguni. Anige he maburu ligia. Hichagwe labu lugu. Lari gie hehera halau itara. Aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadari nu ladara guluwago, aba hanigani lu ladara waguni wa luwagu guruwa. dale afuri dei na haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirena na giri tisimo aba hofosuru ni luha nigo ni luguru wa hesuso itere lia hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwei migi siyo lo kate gifiti lu hesuso lulato Ocho rigulumuto, matu lumuto. Dale dago hamali Jesus luago guruwa. Aba hahu erusudara ubunuruni luhafare inhanu la deira guhadago. Itara linha lagunfli rulemhe laburha bai profeta.
17: Agu redatinha ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, eredera tau na deira.
1: Aba hanyuru nyei, luhoni giruni. Aba hichugu aba aburihoni loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurubei. Itere lia aburihoni ligia.
10: Jesus le haruwa ite huriyu.
1: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aria gina.
18: Dugie le ganyara bi bagulu mu templu, aba ye barara magudunu li da uruwa weyu, salba go babungua, ahen li rebu bai bungiu, la riba loige guru.
1: Itera lia gie hehera ha habu tigu fadiru gu hama rufuga tele luru du Moisesu, fariseo gu hama uguri ya weiri gu telau, aba ha haria gu hama gua.
6: Salba ti amu, ahen lungua, siyati la salba ragu, ahen ligia lubei haruwe tebe israelina, Rarila loye gurua, afinyo mamamu galuagu, rula lafinyo luagu bungi, salba leiti bungi weto, ahinao ni lubai luagu hisi elalu, kei aninya galali lubai won, luagu lira la bungi.
1: Anaba hamuti gien hiwa rutia haa, daguwa baya luagu gurua uwa raluma. Abati laburi gadu sunfulasu luma gea amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo, kaibiri ora meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
0: Eli, lam sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhada ge ha nyubi bai agambuti, aba hariago.
15: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
1: Aba lidi aba hada ge eipa goina aniga aba mudusi, lari gen ladidira geduni, Tau diwen garihito, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariangu hahibiri.
14: Ingira bay, wariha le ahinyumbi elia sisalbari.
12: Wariha ahinyumbi.
1: Aba ya ladigu Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulu, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau handibu, aba lahune chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambanya. Aba hafuri duga lidage hamuaha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate le asusere dubai. Aba hanufu de dagu sarago. Aba hariyagun.
10: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenyanu sarago uriya ariya guwa dise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya idara guwa hamay. Yenyo Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deyna lubei, aba liabi aba wugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribei armetia, hada agieti ginye ha afala rubali Jesusu, aba ti lidi luma Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladoro ni umuha lo aba dubu weri ti luago lubenari. Aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yerase hani loba luiri emera agoni. Aba hodi habuti go fadiri go hama fariseo go lumo pilato. Aba harinya go lumo.
8: Wabuti, arito go omuti lwagu arinya gala meha ye tilgira. Dahmele mowe gili, lwagu lasara yabala lwagu luru wawe yulidage oveni. Ouna hagubo iba achorure umuohu. Darime luru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu. Aba meharinya go hongirigia, lwagu sara lila. Wedi timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinya go pilatu hon.
10: Baruhu mafiu sudara, heba choru humay umuohu le lubui duaga i huaratsi.
1: Aba ti hodi, aba hachoruru ni dubu le lwagu bai umuohu. Aba higiru ni sudara go lun honigiru ni.
3: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiru aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubule obe ladorua. Aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga. Tiabi ladegrago, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguani. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
17: Manufude da buma, subuse titum lau ala yenu kesusule, aga lagu ubi lagu duruwa. Uwa tiga, sarali tilariago. Igo o marido inflaço negrini no peirite do. Aba me rita em força. Aba me maria do rolando de si fogo. Logo estará lá. Logo anigra lá no papo a Galileu. Nhei o atarife. Aninhava o delgado na lupa e mente bonita.
1: Aba rode o urinha hagia. Ofo da goina. Lau anufo de luma sarago o gondani. Aba rode eipa a goina arinha ganhei rode discípulo. Sunti anyahala luago uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadulu, aba hahudrogu lun, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
0: Manuhu dede huma, heba avisara nyanani gulun hodi gali leon, lagu nyimba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hada ya sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadiru. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sensu hon sudara. Aba hariyagu hon.
5: Hariyaga me luagu dan la leunha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disipulugu. Aba hiberu hanilugu. Ahila subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, italia harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Hesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Hesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligia lan. Aba leabi Hesusu hawago, aba larinya go hon.
0: Rula li son upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sonfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya me hon, luka kamba ti haman lu sonle uwawo bay narinya ga hon. Subudi humay, Luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubo itarala.
19: Uganu buiti le laburi haboi maru kosu luagu Hesusu. Kapitulu aba.
20: Aniha uganu buiti luagu ti Hesu Kristu le lirau buingiu buruanyu linya ti dan liliribu profeta Isaías.
17: Nona hanyen nona gile bubaragi. Lularan se gani uma luba biabe. Agambu otiago umala lininda fulasu magenda bati larinya ga aran se uma uma luba babure me dara uma uma suruti luba
20: an itara linya liambi bai huan lidon fulasu magaira wati apuri ji hungri gi lu hasakri ha lu ferudun wala hafigo badise wahagiya me abatiha hayabu inlida gesun hudea luma sun jerusalem agambwe la purichiha. Tanti hale hagufe seruni hafigon, abahe la badi seruniya huan lida duna le giribe hordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lida la purichi.
19: Anite bayaba le gabafati matinui. Darilu madina na ni lu nele mochu afaraga de tagirga legeidi. Au lau duna nabad seran. Ahi legia labad seribad lau sefri sandu.
20: Lidon bugati dan legia. Aban lidi Jesusu nasareti gine. Fulasule lidan bilimuha Galilea. Aban labad seruni wan lidan duna legiri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba la dara gun cielo, aba larihi lareirun sifirisando luagun kei hamuga aba unhu, aba lagan bunwa larihigun aba umalali cielo gi.
17: Ugi hiru legi siyebini, le aube ome bulanugunda.
20: Larigi, aba lanuguni sifirisando Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mii, ve yunye hagana gua anima luguganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nye. Lari yinye, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari yinye ladarunu wa huan, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingi. Aba lari yangu.
0: Siluha lida, jarafa li larui habungi. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
20: Logo abanweju, eibuga inalinya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani luboibuga hawadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi, aba larinyagu hon.
0: Igogu, falahumana, aba menadugu lu hadia hagurigi yano.
20: Aba higirunu haseni furese furese aba haudi luma. Aba tileibugun Jesusu murusunja. Aba larihini Santiago le liru sevedeu. Luma huan le lamule. Tidanyanu aba ugune aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudi luma Jesusu. Aba hachilurun lidon flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidon haligili sinhuriyo. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyegupe Jesusu. Hon ladega larufu daha hon lau ubafu. Mama kei arufu daha tinya liliru du Moises. Nyeyin aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
2: Kome sabe mestera wamo Jesusu Nazaret bia bia san luba gri shaguniwa subudi numuti katabula luagu buguya la lira upungyu le sandubay.
20: Aba ladenga Jesusu lun sifiri uribati ligia larinyaga lun.
0: Maniba furiba lida agi agurigia le.
20: Aba lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halugu dagun hamagu.
6: Kate isale? Kate isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginye lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniagamba hamuti.
20: Aba lagambu honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Dan le hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, Fabián Simón Luma Andrés. Ron tiente limia de Simón Tabiruahan. Aba harinha com lum Jesus logo sandinhon lá. Aba tilidin tuagun. Aba largo de ni tuhabu. Aba linhuragun. Lida mime oura ligia aba taraidagun. Aba tasarun. Aba tatenirun hon. Dale laludun veju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sanditia. Ama sunha gawago banya sifiri uribatinha lum Jesus. Aba hondarago sun lila na flasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu sarago sandi tinha halau tinha amunye guenarigu luyeri sandi. Sagaligia sarago sifirigu uribatinha hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani katinyi la. Luba laruga da burigali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugudin loi uburugu lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyen aba lidin Simon hama libirigu aluhe dan le hadari rubali aba harinyegu lun
4: anyahin tesaragu girigi aluhagu
20: aba larinyegu hon
0: keimo lidun buri fulasu le jarafobe apurchi hanamu gagi nyenye la daga lun lira niyabi ubowagun.
20: Itara linya lubo iti ayibu galumuti Jesusu sungari lelea apurchi hena leda amburi haligili sinhuriyu leda sunflasu asaga hena ligia sifiri uribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura aba lahuduragun ligibugen Jesusu aba layumuragun lun larinyaga.
6: Gayarati varei dagwagidna ahabu busen.
20: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu aba larinyagun.
0: Busentina, arei dagwaba.
20: Kei larinyagu itara, aba larei dagosanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
0: Mabahu dagwabaiti ya nikaun. Nyudurigo baruhu da wabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichigo ni badagara gudun luago baruma dun keisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arida guadi bulan.
20: Aba arigo lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebu bai lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira, nyumbu imeme tinya lida ange sunflasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
20: Ati reveyu larigi, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigi luagu giribu halila. Aba hondarago saragu grigia, darilun, mabara anya la ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ati hayabu ingadiri wugirinya. Baruna hagia aba wugiri le deregu dali lugubo. Kaiti sinye lubei hachiluru le nyi lubei Jesusu. Ladiga hibe grigie. Aba hagidaru murusun loegen tablugumuna. Lou ginye le nyi lubei Jesusu. Aba hareira guduni sanditi nyenginye tida lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
0: Ninao, ferudu nawali bifigon.
20: Nyenye nu hada agen arufudu hatinya lilirudu Moisesi, ha nyumbanya nyen aba hasaminaru.
1: Kasa wagu la dimurehe itara? La nabo guenga le bungio, la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidige bungio.
20: Subudi lumuti Jesusu le hasamina rubai aba larinya gun hon.
0: Kasa wagu hasamina reitera, kate ti masa mene gubi larinya wagun walu sanditi le. Ferudu na wali bifigon o larinya wagun lu, saraba budabon bubarari baiba. Naruhu daliti hon la ugabafu na aule uguri garuwerguti lu ferudu na na figo.
20: Aba larinya gulun sandit.
0: Saraba, budabum bubari, baiba bubium.
20: Aba lasaru sanditi, lida oura ligia, aba labudunu lubarari, aba lafri dunyengi, aria gusun, hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile, aba hichugun wairi guni lun buingiu, arinya gaili.
7: Mani hinya hagi di wakate yitra buriti kaile.
20: Nyengi nye, aba lidi hesusu laru duna, dan le, hayara fadumba isaragu grigi ya lubadu, aba larufu daha hon. Lasuru larufu daha hon, aba lasigiru ni leibugun, aba larihi ni levi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulung.
0: Falaban.
20: Aba lasarun levi aba la falarun. Lari ginyeti, nyenye hesusu eiga lubinye levi, nyenye nuginyeti sarago agubura hetinya lisensu na gumadi, hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma, hama lani disipulu, ladiga sarago hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufuda hatinya liluru du Moisesi, hafari seogo kala umalega aba hariyangu hon lani disipulugu.
6: Idalinya sa legi bai kumaistru hama gubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
20: Dan le lagambu bali hesusu kata ile aba lariyangu.
0: Hamasandi banya memege iruti nsorosi. Hasandi banya hagia mege banya sorosi. Mama lubeti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
20: Logo aba weju, dan le hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma buingiu, aba hayabu ifiyu grigia alugide Hesusu harinya galung.
1: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma buingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
20: Aba launa bunia Hesusu.
0: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti ya lidon aba amariye, dale anihi la adari nye hama. Anye anihi lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachili ruba da lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hutu daugo ubinadu haru, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa to iseri giri ubon, tahiri da ubon to binadu haru ubon, dame le tadini ragon laweri tati maba hairiti. Meserunga tuginye diwen to iseri giri lidon aban aga iweru le binada hali, ladiga tabosha gubei diwen iseri uweru binada dame le tinyuru. Feri di meti diwen, feri di meweru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon uweru iseri.
20: Logo aban lueju remera aguni, eibuga inalinya Hesusu haulani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri. Aba harinya gu fariseo gu lun Hesusu.
21: Hariha ba hon banigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti la duguni walida lueyu remera aguni.
20: Aba larinya gu hon.
0: Malei hagidu luagu lemeha la dugubi David luagu aba dan, dan le lalama chumbay, ligeya hau son libi yugu. Aba lebelu no lubi umbungi dan le avi atari la fadiru ele inyu timabay. Aba leigin no fein to sagrobon, to maha wabon heigin no amu gurigi hawedige fadirigo, segun liluru do Moises. Ani ru ligi ya hon gurigi haluma banya.
20: Aba ginye, larinya gun, Hesusu, hon.
0: Lu wuguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama wuguri adugu bay lu weyu ligiye. Ligiya, gapafuti neginye, awle wuguri gara wargati, luagu luweyuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3.
20: Aba yelebelurun Hesusu ti don aba haligilis hurio. Nyenye ti aba wuguri hilali aba luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Hesusu lun lidan lueyuri emeraguni. Lun hadarirun lidurun. Aba lariyangu Hesusu lun le hilali bai uhab.
0: Saraba. Rara maba ya hagibu gine sungu boy.
20: Aba laligudu ninya ha hibiri larinyaga on.
0: Kalumbi la dugunu lina luwe ya meragu ni. buiti odi uribati lese fruno i bagari odi lagidaro
20: sun hagia aba hamanichu abati laria gunia hesusu lau iganyu lumairuni ladiga tidere hanigi aba laria gun lum wugiri ligi
0: tulebe ibuhabu.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, carífuna y quechí.
20: Abati

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Afuruguinye duna Jordán, tiruguinye luma sidonguinye, lun harijini. Ligia larinha gubo Jesus hon, lani discípulo gu, lun aran senyo hama aba uguni luba, lue hamur daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye luba ilari dagua gudun, sun sanditinya aba hagura gu hongu aluagu, lurungu haguruni lun larai dagua gudun. Danti hale lari harihini hagawagu banya sifiri gu uribatinya, aba hahuduragun ligibugin aba haguaragun sifiri guhadagin harian
2: lirobungi buguya
1: aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lariginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara hon ha umbanya labuse danle ondaralanya aba lanua dirun dusu hadagin lun luma banyalan suandan luma lun launa haninya apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga han sifiri guribati aniha ahiri dusu wugurinya hagi Simon leumbe lagua ha Jesusu Fedru Santiago lao Juan le lamule ha lirahun yun sebedeu ha umbanya lagua Jesusu boaner hesi minilan lira lirahun wayuhuru Andresi Felipe Bartolome Mateo Tomasi Santiago le lira Alifeu Tadeu Simon aba meha wuguri le afaguati lun hawanseru hurio luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu lari ge aba hagiri buduhari gun aba hebelurun ti dong aba muna aba yahondara go saragu gri ge nyi dari lu madani hamani lu haigi dan le hasugu diru bali lidu nyu Jesusu kala su sere bai aba haya bu lu yebe anuguni laduga hari ngu gri ge logo lulu halila lao nyenye nu arufu da tinya liluru du Moises ha achilur banya Jerusalem gi aba hariyangu
3: Guguri le, ani Belzebu le mafia le habuti sifiri guguribati luma laulu bafu mafia la saga sifiri guguribati
1: aba ati lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba hariyangu
4: ida luba gayara la la saga runi mafia mafia guanargu fulmi aguarga rubi hanile afani raguti lun aginda guhamagua laguni chaguba Ani sinya beginye hadunaru iduhenyu keisi duhenyu ahanya afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda wame lumagwa sinya bila durano. Lagumu chakwagu le regube lira. Uwa tini aba lule belurun lubi aba uguri le herete lun lanugu ni lilagu ahi umaguragu la uguri le herete ligia furumi. Itara ruginye ngayara la liberu wani lilagu. Ni naru hau. La ugayana la ferudna wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigi. Lue dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudna wala figo lira. Lerede ruba haduno lun sunda.
1: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gu logo lubafu la mafia lubafu sifiri sando le li dambi. Lari gien aba tachiliru lugu chu Jesusu haula mule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulu.
5: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
1: Aba larinya gun on.
4: Kagia nugu shubon hama na mule nu.
1: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
4: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Ladiga furume wariga hadiga ti lugunda bongi yu. Hagia na mule nubanya nitunu tuma nuguchu.
6: San Marcos capítulo 4
1: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gunsaragu grige le nyin luboy. Ke gibe nyan luboy grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidon aba uguni to nyin bu dunaruk.

0: aba lanyuru tida aba heredru sungri gelaru duna aba tilarufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinha ga hon
1: agamba humano nyenye aba abunogote aba lafuri don abunogo lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluago uma aba hayabi dunuru aba heigini libri aba labur halabad nagon dubu lenyi lumuti uala saragu mua aba labou chufurese la deka mahuli lila mua dale lasu duveyu aba lasu keiti malagle lubei aba lowe libri ilo aba labur halabad nagon hiu aba lawe na mudun hiu uwar loma aba lanyara da guagu duni magindu tinadligi ane intilita gien abur hatilido mua buiti aba labouchu aba lawaina mudu malu buidu aluba houti lida gien. Ani hin lida gien ishi guti darandi in luagu kara aba ilo libri ruti uru wawin libri sa.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Hagarige iruguba nyalu hagambo agamba hama.
0: Lari gien dan lelere derube Jesus labugwa aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu aba haligudini kala lilabai hempulule. Aba lariye gun hon.
1: Huguya, subudigu da lali bungi yu kate yaramu da guati le lani na larua ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariye wagua kate iluagu ti larua ya hon. Ludame la harihi, ibidi elamu ga hon kala lanichi kupi kate ile harihubai. Dame hagambu, uwalamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariye gun hon.
1: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anye ngurigia, itara hanya keile la nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nube itida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keile le abu nuwa bai lagana guwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguni wa ohei bahonu wa lan luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafie. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lerenu bungi utidage hanigi. Migno titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gama lumo, anya higia gurigi ya, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti. Aba hagabu ni lerenu bungi yu, aba haresi biru ni, aluba huwa tikate buiti hada gien, kaili le nadu le ishi gubi darandi agu luago aba ilo, uru wa wen osan.
0: Aba lariye gun hon.
1: Beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamu, lau bagiye hamisra hoa. Ruwaru ya ligiye me muruso lau. Itara linya lubaiti, legamati, lichiku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
1: Itara linya lalui habungiyo, ke le susa dube lun aba uugiri le abu nube lila nadu lida mua. Ligiye me me lun aruma gu nyula, o agago duwa nyula. Ariya bulaye be, owe yuwe gujebe. Bo umeme ti nadu ani weiri ligia. Gama lumo, ibidi ya ti luo abu naguti ida linya la la susiradu. Mua kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridu idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu aba la tou honi wa laduga chiluha lila lidani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bilaruwa habungiyo. O kaha muga himpulu gayara bi wayusuru lun warufu duni. Itara linya kei aba tila mosutasa le abu nu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuru ti mabai ubogo. gama lumo dale labunu abala weiridun ligi weiriti ma betidage sun hidru gaigu watu to lidambon ichari. Weina muti lilimu dari lunga yara la hemera gu dunuru labugen la munyoga le lichigubwe.
0: Itara li yaha larufudha Jesusu logu laruin hampungiyo hon lau sarago hempulu libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufuda hati ni kata hon logu laruin hampungiyo mayusru ga hempulu. Aba la fura gwagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafurugu lagunu.
0: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafurugu aba garabali hereti, aba lebelu ha du natido ugune dari lu yebe tabu inchu. Larumu gunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulu.
2: Maestro, me parece que tú pusas la agua de pero guala.
0: Aba lázaro Jesús, aba la deña lún carabali, aba la riña gún lún lagún.
1: Manib, derega de guapa.
0: Aba la galuma dún carabali, aba darangi la la suncate, aba ti la riña gún hon lani discípulo.
1: Casa wagu luenri bai hanufude. Casa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederu lao onwe buanufude. Aba halugi dagun hamagu.
3: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana. Adiga hamutu le lubai bai.
4: San Marcos capítulo 5.
0: Aba hachiliru loubafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tidange uguni. Aba liabu ngaba grigia. Kawagu te aba sifiri uribati luagun. Krigia ligia, kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyin la laga nowa. Ani uwati ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun, gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri, sun andan latu muraguni. Uwati ni abanga yarati lagalo maruni. Sun andan ha laibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kapu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agun lubarun, aba lahudur agun ligibu gine. Aba laguar agun lung.
5: Kasa wagu bemetera wamu, Jesusu lirag bungyu lenyu timabe.
0: Ayumra guati na bung luagu liri bungyu, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
1: Sifri uribat, igre bai gurigi ale.
0: Aba lali gudini Jesus.
1: Kabiri.
0: Aba lona bun lariñaga.
5: Lehio niña, diga kibetio.
0: Aba hayumara gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudini lua iflasu ligi. Kaiti nyanyi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyanyi logu wibu. Aba hayumara gun sifri guribat ya hagia lun hariñaga lun.
5: Una bawado biru hara rubo mawu luwe beluru hado
0: abati litu Jesusu maho aba hafuri dun loi grigi ligia aba hebeluru hado buiru yeye no hawara bia milu buiru aba hagura gun buiru hagia hongu aloi gen wibu aba haburu ha barana ho aba hanyara tag aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali yan buiru hagi aba haiba gun aba dagwe le asusere dagwe uburu gu luma ara aba hayabu ingwa grigi ari he kala asusere dubai dan le hachiliru mboi le nyi lubai Jesusu aba harihi ni grigi le meha gawagu bai sifiri uri batia nyu linyi tau nyinginye la tahira gu arai dagwal aba hanufu de dagu hati ari hubali aba habagu dagu ni le asusere dubai lu grigi le buga gawagu bai sifiri uri batia luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubai Jesusu tito uguni. Aba la yumura gulugiri lebuga kawagubai sifiri uribatia lun lidin lun. mahati Yesus arinya gerekuti lu
1: be babu bi un hamon bidu hin aba me baba hu dagu ni sun le la dugu be babu re me bungi buago la ulugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagu me serun aba hu dagu sun le la dugu be Yesus logo lida sun fula su de capolis aba ta wiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Yesus tida uguni lo bafuru gugi duna aba hayabu igwa gribu nu grigi le nyinyi luboi aba lere de runye ilaru dun aba tilia bu aba hada gen tabuti haligili sihuriyo girit hail dan le lari bali bugri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun lariyang
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba leading Jesus luma Saragu hanya grigia afaloriti. Aba buriti hamuru daguni Jesus. Hata anti saragu grigia ha nyenyu aba wuri sanditu. Du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago anivesitali sunle tumat. Marei dagunt. Gaon ngwenerugu ligia tisandi. Aba tagambu ladumure hon luagu Jesusu. Aba tiabwe la naga age hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairegu. La diga tarinya gutungu arugu.
7: La urugu mehena guru nu la dairegu. La reita guba.
0: Lida ora ligia aba lerede nu lesen ahito utuei. Aba tasandira gutungu wa luogu areida guwa ulan. Aba ti la sandiru Jesusu luogu areida guwa gudalilan grigi la ulubafu. Aba lagara ragun hawagun grigi ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
1: kaguru bi tawu na dora gon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
3: ariya gu pinya te luki be grigi ya alba gu muru gu hanya la algu da hagi di kala aguru bi wa
0: aba lariya gun Jesus ge ye gu lao alu akala aguru bi lo aba tiya bi wuri tuguya Adada garena lau anufudi. Subudinyu te ile ya susere dubaitu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinyaguni sun inaru nilun. Aba larinyagun Jesusu tun.
1: Nirao, arida wadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida gye bisandi.
0: Nyengil Jesusu adimureha. Lige hayabu inlubie gen wugiri lebuga nyumbu iboy augay. Logo tisandi lirao. Aba harian gulun tuguji irah tuguya.
2: Hilati abira, igera gube be maestro lun guaguento.
0: Agamba lumuti Jesus sule harian gube. Aba larian gulun wugiri ligia.
1: Manufu de daba, afinya ruguba.
0: Mahati haudi amu luma, luei digia, Fedru, Santiago luma huan le la mule Santiago. Dan la chiluri mbae lubion wugiri ligia. Aba larihini chagagu hama grigia ha ayahu wanya aguara. Aba lebeluru aba larinyagu on.
1: Kasa wagu harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwe tuti ya irahuto tarumu garugunyi.
0: Aba hehere ha lao. Aba tilafu idagudu ni ya Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu hama ha nyundu banyaluma. Aba lebelurun le nyenhi tubai irahu. Aba larugu dini tuhabu, aba lariyangun tun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Wairi oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi ha nyenbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye larinya guhon lun hichugun egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesus unyengye, aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu yubay lueyo emera aguni. Aba larufu dahan tidan haligili singuriyo. Saragu hanya grigia agamboy, aba tawari duhanigi lau larufu dahan. Aba harinya gun.
8: Alia funa san la frendere grigi le sun le? Kasan luye li chua ule luago bay? Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangai gale tire umari le? Libu gan Santiago, José, Judas y Luma Simón. Ani wama ya no guiñe litun.
0: Aba hichu gu mabauduni luago. Aba lariño gu Jesús u hon.
1: Gunta tiñe sun gurigye lau ama profeta. Mama regali ligiye lita gien hageira o haduhe la o tila na la haba.
0: Ligiye lasi ya no bayla duga amu milagro ñey. Loidge lichu gu luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba larey da guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafiñe hama. Lari gien aba leibuguni lirahu nyuflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu, lun lagume serun ouna ha nyan biyan biyan aba lichugu ubafu hon, lugayara la hasaga ha sifiri uribati, ruti dimure hon lun manugu hama, ni kata logu haibugun loidige badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu, lun geidig la hasabadu, lun mabia matan hasimisi, arinya gati ginye hon.
1: Namelehe belu rutidun aba muna pusura, Rei de humani entida meme muno tuguye dari hafuri dun lida nge fulasu ligie. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, ui humani ingie, aba me hafuri duni kaliti lue gen hukudi, lisei ni me magunda ni hau lina na fulasu ligie. Igira humani ya kei hadari lagu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwai rubungi lun laguse lagu dunia sungu rigia, ma wei nubai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi birumbalun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chinha hongri gya logu lunti la hasan siru ni nikaburi hausero. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai gri gya. Huruguwa hagia garaba hawagu saragu sanditi, aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa liluboi logu Jesusu lida sunflasu. Aba ginye la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyaguti.
9: Saraya huale abati sebei lida ge oveni, lige lueni belubafu.
0: Ibiri arinyaga.
8: Elias ileme ha profeta le.
0: Ibiri arinyaga.
10: Aba profeta kei habinat.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le, aba larinyagu.
9: Hua le meha nadira gudiba ichig le, saraya lida ge oveni.
0: Le meha susera dubai, auna hali meha erodisi adagri hua. Aba lagera guni lao gringri frisuru gun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule Herodesi uirio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
9: Mou lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse erun tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la duga hanufute tumeha ya Herodesi luwei. La duga aba alawuguri richakwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiru ni lausudalaan la gambu ni Herodesi le lariyangubi huwa. Aba lerederun ibidiyo uga luunga aba laan la duga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadarilu ni Herodesi tichansi. Dale lagufuli rumboi Herodesi iruli. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya, ama habuti husudaraga, ama amu grigia, weiri kutin ha galileba. Aba tebelu runtiro Herodesi nyehi, lubai fedu le. Aba tabinaha. Unda ti Herodesi, ama sunha nyehi banya aiga luma, lau tabinaha irahu to. Aba larinya guntu.
9: Amuri habai lebaguse runuma, nichukuku.
0: Rulumu tilereru untun luagu lichugu bailan furumi ya guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tariyangu ni tun tunguchu.
11: Kapasa namuri ha luma.
0: Aba tariyangu tun.
7: Amuri habi lichugu huan lebati sayhabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nyei lubayi uruwe aba tariyangu luma.
11: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanigini lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu lu hanugu ni lugubu aba habununi itralinya longwe huan. Lari ge hagiri budun lani Jesus apostoli gu lida ge hapuri chihan, aba haundara gu luma, aba habahu da gu ni sun le hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariye gu Jesus hon.
1: Igo ugu, keimu we mera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariye gu bali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbu. Darilun madani la Jesus hama lani disipulu nilun egin. Aba luboiti houdin, tida aba ugune lidon aba flasu magaira wati. Kamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin asugu diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu ni flasu aibu gaina, aba hachilu iru lubarage hachilu Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu agora bahanyi la saragu grigia aba hakute medagu lun. Ladiga itara hanya la kaimu lun hamuni ritu. Aba laguna serun arufu da saragu kata ihon. Dan le taru gali, aba hayabu ilani disipulu aba harinya gu nun.
10: Taru gali tia, eni uo tia aga na uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu pao di lido buri, lirahi flasule ya rafa bai lu hagai hafen. Ladiga uwa tinikata ya lu pegi.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lun.
2: Gayara tifunage wodi ya gai hapei hon. Usee wa tehamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hon fei hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
1: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gulun.
12: Sengu fei hama bia uduru.
0: Aba lanyura gudune gurigi ya sakati hon. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gulun hon. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubon. Ama bia udru ha, aba la ligu sielu. Aba la teigu ni buingi utuagu. Aba la guba chagunu. Larige, aba la muru sohunu, lu lichugunu hon lani disipulu. Lu hafare hanu hadan grigi hagi. Fare ingwa hamanya ginye bia udru hagi hadan sungubay. Houtien sun hagi ya kimule. Larige, aba habu incha gudun duusu faninye, la utife fein, luma udro igiragut. Sengu ya numilu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahanyo. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaido. Suaniha la ayorogo hongrigia, dale nyudu hanya abalidin logun wibu afrida lubu ingyo. Dalagunye dube, lamida aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugali buga labu wa muaru. Aba larihi logo ere guhali la hon lun hehehwa ladiga habaru nye la garabali. Luba laruga aba lidi Jesusu awagu aibuga ina ngibu wa gutuna. Lasu gura yebe hao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa gutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu dedagu, aba ladimure ya hon, aba lariyan.
1: Ganigu huma wei, manu deda huma, au le.
0: Aba ladinu, idu ugune hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi du hanigi lao. Ladiga uwa gililan kufuranda hamani milagoro, le latigu baita ufei, logo gabafu la lu sunkate, lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, tidage ugune, itara asugugiruni lila fulasu, logo Jesusu la. Aba haiba agolido usun fulasu, arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia, anaha sanditinya, tida habarari le nyehi, lubai hagamba luago, nihi la Jesusu nyehi. Suti flasu nyehi lumuti lebelura, kuburu yebe, liranu yebe flasu, arabu yebe, aba hicha hon sadiki ya umet, aba hamuri ya ha, luma, lungu ligirunia, lurugu, hagurunu, sanditi ya hagia, luagu, taru la dairagu. Suti ha, aguru banya, luagu, araida guati.
4: San Marcos, capítulo 7.
0: aba hayabu in fariseu go ham hada gya rufuda ti en liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem gye logo Jesus aba harihi logo anyeni la hada gya disipulu go magufu liru ti alao echu ni lelani na aruma du ni ligibu gye bungi au ti amachibu go hamai haha fala ham ti fariseu go ham hibiri huri ubinadu hagaburi aguchago lumuigi hama magufu liru go hagia lao echu ni lelani na la chibu uhabu kai lubudu dale hayabu magiru drugu gie maigi banya machibu ga mai haha ani hiburi gie sarago luyeri echuni hafalaru kaiburi la chibu ni oweru saudi oru bolu asie abati hali gudu ni fariseo gu hama adufu dati uliluru du Moisesi hajia Jesus harinya ga lu
12: kasa wago mafala habali mbani disipulu gu binadu hagabri waguchagu hegi mboi lao nibie haha
0: aba lo no bunia Jesus
1: Linaro profeta Isaías si talen larinho go boi huago logo biango ala higibu larinha hare grige ha hayumaro rugunye hichi ga inebe seino aho tu haniki tise to noi mala te hau durago no la dega lenu gunye ha goma de uguri ha rufu da
13: aba larinha go Jesus
1: igre homale logoma de bungio lu hafala ro ne binado ha kabure binado grige La Cibuno a Saudi Aro, Vero, Lumacate Libe in a Lera. Maestro Gugia Buiti Huguia. Igra Homoti Luguma di Bungi Lunha Falaru Nibinado Higaburi. Anegati Meha Moisesi. Ineba Hama Bagubri Gubon, Leanaba Gutin Lagubri Gu Hilala. Ainti Huguia, Ariagatun Lauga Yara La Larinha Go Ama Griga Lugus in Otto Lugosho, Sinati Nedrago Nibo, Ladga San Le Numa Bay, Ariaga Dina, Lago Lula Nishikuni Lubungi. Lago furume guare con la le arinya gutitara mama le la lunti lidera guninya laguburigo laulira me bege guda huma le luguma di bungi lo hafala ro ni binado higaburi adiga hugu ya sara go kati libe ina lira
0: aba ya laguru Jesus hon grigi ha nyimbanya aba larinya gun hon
1: agamba humana su hugu ya kufona ta humana me uati ni kata beluru ti lidon grigi lo la via da guduni ligibugi bungi Le afri du beti dange la nige grigia, ligi avia da gudubali, ligi bugia pungi.
0: Dan le ligiru ni Jesus grigia hagia, aba le belu rumunadum, aba haliguduni lani disciplu gulogu himplule, aba larinya gun hom.
1: Uati sankufuran da homa, uati sankufuran da homani, luago son lale e belu rubai bogu digin lidon grigia, si ala la via da guduni, ligi bugia pungi. La diga me belu titidon la nige, luraga irugun le belura. Nyege aba ya lafri don lidangi.
0: Laulira, larinya gunya logo haruma la sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri dobe lidaga gurigia, viye da gudda lumuti ligibu ge buingiu. Ladiga lidagia gurigia, otidagia haniki lafri da lagubri samino, agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, marichara gun la ibagari, Gumugo, maraso lugo, anangu ni ungwo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingye lobo wagun tiru luma sidon. Abalebele run tidon aba muna, animabuse runti ebelun la subudiruni ni aba. Gama lumu sinyati laramu dagu. Frese frese, abatagambu aba nguri luagu, Tugu chumaba irahu, gawagu toaba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahu duragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Felicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati, le tuwei itirahu. Aba larinya gu Jesus utun.
1: Nuti nedara guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi utin, nutagida runu wa fein hawaii isani gu, lutisi guno hangunli.
0: Aba tonabuni, tarinya.
7: Na bureme gama lumo ibini only ha labu ge banya dabula gayara tiginye haigiti dageti fefento haguabo isaniko
0: abati larinya gun Jesus utun
1: adimore hadi bubuidi gayara halibidi kureha sifiri uriba titi daginya birag
0: Tan le tachini rumbai muna da, aba tadari runu irahu gabanaru. Furi halisifiri uribati ti dagi. Aba lafri do Jesus lobo ogin etivo. Aba lasgrun sidon gien. Luma lidan ge buri flasu lani na Decapolis. Aba lachidu nu logun lagunu Galilea. Ni hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lu litugu ni luha bulogu lu la reida guagdu. Aba ladinyu Jesus ngien lau hawai bridi. Aba ladaru bia lirahunyu luha bu la rigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nyenye lao arure. Aba laringi sielo. Aba laguaragun. Aba lariyo.
1: Efata.
0: Mini la lira daraba. Aba ladararu larigeri gu magamba dikiligia. Aba tangi chunyenye nu ladinu rehabuidu. Aba lariyo gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma lariyo gu hulu mabahuda gu hamani nikia tuma habahuda guni. Aba tiburi tawayi du haniki saragu aba hariyam.
12: Adiga lumuti sumkati buidu. Garilu la gamba gudinia magamba ditinya. Adimure gudda lanya maria gaditinya.
4: San Marcos capítulo 8.
0: Lida dan ligia aba honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoru Jesus hon lani disciplu gu. Aba larinho gun hon.
1: Gudeme tinha gurigi hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga. La daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agie. Dise ti nyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
12: Ida lubati hega guduni waja alina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yon fei huma.
0: Aba harinya gun lun.
3: Sedu.
0: Aba lanyura gudunia grigi ya muarugu. Aba lanugu nu sedu fei ntugu ya luha burugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Udru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafare nragudunia. Hauti ya sun hagia kimule, bungi da hagia sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serun asige nihaluma Jesusu. Lunti hauchoguni, aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawara gu Jesus weiri aba larinya gu.
1: Kasa uwagu hamuri hagerigi ya lani na danle milagro. Ni naren hau, lagu marufu tumbe ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba ya ladi nutidu uguni, aba lidi lobafu lugun lagun. Bule hamuti disiplu gu anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
1: Goni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodasi.
0: Aba hariyagun disipulu gu hadangwa.
2: Ladete mandugu oma fein, lariyagun bayitara.
0: Aba lasugu diruni Jesus haritagun, aba lariyagun hon.
1: Kawagu hariyagun lagu manugu hama fein. Uwa gali gufuna da huma, me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tunsa lau hago, magambu tunsa lau hariga iruko. Marita gun hamali sa dale na farin habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atrin yon faniye tau ti fein habudun.
0: Aba harinye gu.
12: Duhus.
1: Agye dale na farin habaron sedu fein hada gaderu milu. Atrin yengi ya faniye buin habudun.
0: Aba harinye gu.
12: Sedu.
0: Aba larinye gu hon.
1: Uwa meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yigine. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun lulaguru luagu. Aba lubaiti larigu dumi Jesus marihi tiligia. Aba lanuguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba laligu dumi ahin gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
12: Ariha numute ugiri. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe. Iba agwe.
0: Aba elichu ni Jesusu luhabu logu lagu. Aba larihi ngirigi eligia lau koniki. Aba lareidagu. Aba larihi ni sunkate furamu. abalona hani Jesusu agu yu arinya gai na lu.
1: Ebelu rabati uburu mo marinya gu bei meluni abanyi.
0: Lari gie abalidi Jesusu haulani disiplu gu nitongui nerohi flasu le gaya gu bei lao uburu gu Cesarea ne Filipu. Umada abalali gu dunia lani disiplu gu larinya gahom.
1: Kata na saharinya gu gurege.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
12: Anyahi ngarinya gutinya luago kuan lale abadi sehabai buguye. Hibi diarinya ga luago profeta ba Eliasi. Anyahi ngini harinya gutinya luago amula profeta buguye.
0: Aba larinya gu hon.
1: Anti huguye, kata na tilida harita gu.
0: Aba larinya gu feduru lu.
3: Buguye Kristu bai.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon, lu marinya gu hamani ni kaun. Aba lagume serun Jesus warufu da hahon larinya.
1: Lonti na sufri no sarago aule wuguri garu warugute. Wairi bai hichi gung wuguri ya wairi gutin lida hafine huri yu meberese ni nao. Itara lubagi ya hauseru ni na habu tiku fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises. Narinya hare hon lagu nafaruwa balahi lagu bai gama lumo na saru balida gen owe ni luagu luru wa weyu.
0: Furangu ti larinya gu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu. Aba larinyi hawa gun lani disipulugu. Aba lebe chuni feduru. Aba larinyi gun lun.
1: Dise ba noi mafia. Buguya masami naruti bukaila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani disipulugu. Hama hibir grigia luhayara fadun lun. Aba larinyi gun hon.
1: Lebusenti la fala runina. Bulia ilai kate nyi la, baru ilai luguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni libagari le feriti rubai. Ainti le eferiti uti libagari ya uboo gunnuwege luma nuwege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai. Kagi ya huu la lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwane. Uwa te ni kata lani na ubo le, le gayara ati lichigu ni gurige luagu te sefuru luwane. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurigi ya muwa la tia aniga figo tia ha. Na nego bagin ya busiga no lao au le uguri garo wergeti dame le niya bi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banya.
4: San Marcos capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ninaren hao, lago anyahe la hata ge ha ya banya wento. Maui banyadari harih ni la chilo no la ruwa inha bungi la ubafo.
0: Sisi wea yulari yin, aba lanugu ni Jesusu Feduru Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu larihi nyeye agibuki. Aba tamiri dun la dairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihi ni Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesusu. Aba larinya gu Feduru lun Jesusu.
3: Maestro, li dadan avanhala ya. Adiga wama irwa di basen. Aba bu, aba lu Moises, aba lu Elias.
0: Larinya gu bali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Feduru kala larinya gu bai. Aba larari rundure le nyei haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunua aba umala li lida geduro iligia le arinya gu bai. Lida ora ligia da le harihi bai geyegu unyei marihi hanya amu unyei luei dige Jesus. Da le arayre ina hama luei gen wibu aba lere dun Jesus hawagu lun mabahu da gun hama ni le harihi bai ni ka un darime sara li lida ge uweni. Ligia le wuguri garahu wuguti. Ligia harai dubali kata ile hada angwa. Alg daguro gutinya hamagwa katin lafuna asaru bai lidage oveni abati halug duni Jesusu harinya galu
12: kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moises lagu lunti laliabi Elias furumie lubarage liabi le Kristu bai
0: abalona bunia larinya ga hon
1: inaru ni le harinya gu bilwagu Elias balan nyubi furumie anilaranse rubilan sun kate. Kagia tarinya gu bilereru bungi nuago aule uguri garo warguti. Arinya gu tulagu na sufri ruba la sarago ani mabahu duwa badina la. Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen rubi lao, kei tarinya gu nilereru bungi luago itara luba la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiri budun lenyi haba hibiri disciple gu aba harihi sarago gri gegeye gu hau nyenye nuginye arufu da tin liluru du moisesi asike ne ham dale harihi bali jesusu aba tawi du hanigi lao harihi ninye aba haiba gu abu suralu aba tilalu du ninya larinya ga hau
1: kawagu hasike ne hama
0: aba lona bu aba hadage hanyibu aba larinya gu
6: maestro Nihanero na nugu ipu, ni haba sifri uri batilu agu, merere ugu tala. Nyelu mutu lari gote sifri uri batiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limulu ugi, aba lakuri ha lari, la debi ludi yati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu, lu hasagro ni sifri uri batile luei, siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinyegu.
1: Gurigi mafiena ditinye, atri baisa adalu neredero ni huma, Ida melagumu cha mafia ni lehi ida bai. Baru humairah ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larini bali sifiri uribati ligia Jesusu. Aba lowe hagiduni irahu ligia. Aba leiku watu mua rugun. Aba lagara baha. Aba lafri ha hakuto ligimu lugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi. Aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gulu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel waya su laho churuni sifri uribat lige watu rugu o duno rugu lae belu lafaru ni hilagu bai. Ahe lubeiti, anihe lubeiti gayara lubei batugi sumu kate. Udeme wa mabu idre go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ka wagu barinya ga ahin gayara lubei. Son kate gayara te lulen afinye bai.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina. Idre go bana luti ma lagomu du nafinye.
0: Dale larini be Jesusu logo fresa timaha lila hakibe dungrigia aba leden halu sifri uriba tiligia aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Maria gati, ania gati nabundu bafuridon igre beirahile animebelo radigia ba lidon.
0: Aba lagua ragu sifri, aba elowe hagduni irahu ligia, aba lafridun, aba lerederu irahu ligia kama hilal. Saragu hanya ariya gutien logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habu goroga anyaluma, aba harinya gulun.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gu, on.
1: Lugundu libe sifri le, lauru guni furia igi luma yundaru ni lupungi uga yara la lafuriton.
0: Dale houdi nyingi, Aba hasguru galilegi.
13: Mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la dega la rufu de la hon lani disipulugu. Arinya gaina ligia luago ledere geruba la ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati ani hafaru baila hilagu bai. Aba mela lasarun lidage oveni luago lunua veyo.
0: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon ani hanufu detinya luun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudani ya Jesusu.
1: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wairi kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadun aba larinya gubuihon.
1: Le abusa eno tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songu bai, ani lunginye le servidun hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luhaburugu, aba laniyagun hon.
1: Gurugia le resibi iruti aba irahu kele lidan niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nunguchi le ona habalina.
0: Aba laniyagun huan lun.
12: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laninya gun, Jesus.
1: Meweri dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula dimbre ha uriba nuago. Le mama bay wagani wamagi nyen. Ninaru hau. Lagu furumi gwariga na le ishi guti ama weri dunda hon lida niri la diga lani guhuma Kristo, libihu ba afayiru waha ubuiti. Urumi wargle afigon guduti abahada gen hai serigi nyaba nyalida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigur lau ladugu nikate ilira. Ahabu lafigo guda buha bu wanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni ladiga buiti mati hamuga bidi insiye lun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine lafigo guda bugudi wanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu guni ladiga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi sigur lau badaron mafi yogati lau biyangu bai bugudi. Lenyelo be mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ahabu ginye lafigo guda bago, buiti mati lo basagaru ni. Ladiga buiti mati hamuga bebelo lulidon laruwe habungi ya lau aba agu. Sigu lau hamuga badaron mafi ya watu lau biangu bai bago, lenyelo be mowe hama hevero, menye gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungu lau watu gemeti. Buiti salu, gama lumu ahile ferigire lubaswa, kabagi huu huu laa. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagano lida darangilo humago.
4: San Marcos, capítulo 10.
0: Abalafri du Jesusu, kafarna umugie, abalidi lobo agun judea, luma logun, obo lenyingi lube la boche veju libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi lenyi lubei, aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Abati hayabu hada ge fariseugu logu Jesusu aluga ouchaguni lao aligudini ahe mariba lugo ilu ligira gungugiri tuma luma aba lariya gu Jesusu hon
1: kameha ge lariya gu Moises hon
0: aba hariya gu lu
14: ariya gati Moises logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari
0: aba lariya gu Jesusu hon
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lire hon laduga tidere hanigri. Ahi meha danle ladungu bali bungi son kate, uguri tuma uuri ladaganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei abare gugurigia. Mama anya lubai tibiyama, abare ganya. Lige amon lubai lafane inaguni uguri le laundoro bai bungi.
0: Danle muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahingi tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahunye lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagume sirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinya gu hon.
1: Igri huma lun hayabi irahunye numo, mamahara huma, ladiga hayitara manya, ke irahunye, Agia lila na banya alaroin habungio. Ninarun hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelurun lidon laroin habungio.
0: Aba lanuguni alarunarugu. Aba labinirunia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesu. Aba liabi aba weguri eiba gwee na lubaru. Aba lahudurogun ligibuge. Aba laligudini larinya galun.
6: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buiti. Aba riginyo buiti. Ungiyo. Subudi tigumati bon. Magabara haba, mafara haba, muero haba, madimri haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu ugiri ligie.
6: Maestro, gufulit na lao sunle luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani, aba lariya gu lun.
1: Aba kati megei bai lun badugani. Bai ba, alura bai sun le bumu bai, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel, lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali ugiri ligie kati ile, aba liru damu. Aba lidin lau iruni laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagu sungu bai, Aba lariya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me san lene gu hebelu nun risi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri du haniki disipulu gu lau le lariya gu bai. Aba ya lariya gu hon.
1: Nirahini, lene gu sa lebelu runu lidon laruwe habongiyo. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasigun lidage luhuyo aba agusa segu lau lebelu nun aba risi te lidon laruwe habongiyo.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi aba haluga dagun hamago
2: kabati asalba
0: aba tilaria gunia Jesusu larinya gahon
1: sinyati asalba rugurige hongo ahe bongio gaera tila salba runia ladiga uwati ni kata lasin rubongio
0: aba tilaria gun feduru
3: babureme wakia igira wa malte sum meha levama bailuba falarunibu
0: aba larinya gun Jesus
1: ni naru hau lagu furme warga nale igru to loba ola muleno olibu ganyano olituno oluguchi olugucho oliranginyo olufula sun nuegie olueginye la ugano le lani na salbaruni leresi biruba san weyaso sigo la uguen to lida ubole mona amuleno ibu ganyano ituno uguchuro isanigu luma fulaso lausun leiba honiwa recebe ligia me ibagare magumo cha diti cielo. Sarago hanya hafurumi ya tinya banya wento, agia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, agia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa falarubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu hu, awo hibiri grigi aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
1: ke laube hari hei wa moderi en lon Jerusalem le nyemba lo boine dere gerowa aw le ugur gero wergoti hon habute go hafadir kuri yo lo mahon aruda tin ale lur du Moises a lo boine hasia dormina lo nome aba me heder gerolina hon ha mama boine huri yo lo ehera han nau apoi chubadina asura go badina aba me hafarun na hilago boy lago me luru aveju aba me nasarun lida gen oveni
0: aba ti hayabu Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
12: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
1: kagi habu senro be luna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
12: lun dame la barueha lausun bueirigun Lun banyura gudaniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
1: Ibite ti hon kalan hamuri habe. Gayera befuna ge hatuni unien gifitere lube natuni. Odi habati se iron lau ibadise le lube nibihini.
0: Aba haunabun harinyag.
12: Gayera wabai.
0: Aba larinya gu hon.
1: Lun ti hatuni unien gifitere lube natuni. Badise wahugia me lau badise le lube nibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya, laransare bongeo.
0: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguaru Jesusu hon sunkube lubadun aba lariyegun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhuda wati hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati uina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabunsa eritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi ya wari gu hida agia, leabunsa eritu luligia bala furumi ya te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le uguri garo warguti, lunaservi duni wa, niyabia lunaservi dun luma lunishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko dan le afrideina lan Jesusu lida ge flasu ligia hao lani disipulu go ama sarago grigia nye nye aba marinhi tigiriti bari timeo lira timeo nyu laru uma amuria dan le lagambu boi luago jarafa li lan Jesusu le nasaretina aba lagume seru marinhi tiligia aguara lariñak
15: Jesusu ledega wagu Davidi gudeme nabun
0: Sarago hanya adain hati yang lun lama ni cuma, lagi atau malah lagu arah tu.
15: Ledega wagu David, gudeh menabun.
0: Aba larara magun Yesusu, aba larinya bu.
1: Wahu malun lun liabi no.
0: Aba hagu arun lun marih hati lagi ya, aba harinya gun lun.
2: Raga baguras, sarab lagu hanya bu.
0: Aba lacurun ulidau. Aba la chubaru, aba la yara fadun lu Jesus. Aba la ligu dini Jesusu la riñe galun.
1: kaba busa ruba ina dungo bon.
0: Aba lono bu marihi tiligia larinya.
15: Moisturu, agi yogwagi da ba inarihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Lidan oura ligia, aba gayara lan larihi marihi tiligi. Aba lidi lari.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: hau na hala uganiya ugiya bugu wagi
1: lu hamuga hau na bu itara anu fu detinya hawai grigia la de subudi hamani sun grigia logo profeta la huan abati harinya gulu Jesus
0: ibidi eti won
1: abati gien la niya gu Jesus hon
2: mania gu nobe gien hon kala augu bafu na dege kateile
3: San Marcos capítulo 12
1: Abate la gumeso un Jesusu adimre ha hon grige ha nyi banya la un himpulo abalarin gun hon
2: nyi nyi me ha ba wuguri abone gutiti di bu bebe li shari rugo abala yara gun lao adiga ligia aba age di no lulari bi chawa gun tire bebe li don tuma aba muna lo onigi hete abala ha yani li shari hon adagmi tinya abali di gawayason dale la chilo rubi dalu alu bahani Abalona ha abalu muson amuri he lufara hamagiya natagi mitiye. Abarga harg dini musuligiya abahabole serone abahona ha nilari gon michutiya ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamuro gon dubu luago. Bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya. Aba hafaru ni hilago bay. Lari gien abalona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afaru wa hibiri hilago bay. Ani watibuga aba lulona hane, aba lira hinsiyati lon. Lagomo hon oura aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe bela hon ladiga lira la. Aba harinya gong nadagme itinya hama guwa. Ani halayen lube libihini alaga, wafara lihi lagu bay, wagia lamuga labunya sunkate. Aba tiharig dani, aba hafaru ni hilagu bay, aba hasagaru ni lidagya fulasu ligie.
1: Aba tilalig daha Jesus.
2: Kabati ladiga labure meichari, liabiba, abame lafaragunia nadagi meitinya hilagu bay, abame lichiguni ichari hong amu. Malinga humagilisa letarin ubileren ubungiyo. Dubule meha au bay, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubule tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, ladiga hasubudiru ni luogu hawagu laa, La yusro ejemplo le. Que hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa, aba hodin. Lari igine, aba houn na houn ni wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu, lun harinye gu gudu ni somu kate, le gayara ti hichu gu liduru un lao. Aba hayabui, aba harinye gu lung.
4: Maestro, subudi wa muti logo harinye gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni katala luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele roma na onima buidu.
1: Subudi ilmute Jesusu logu binyangwa la hagipa. Aba la rinya gu hon.
2: Kame sahicha hasata rano ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lu. Tan le la rihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lun.
4: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lun bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba lubuiti arinya gun lun.
5: Maestro, aburha ti meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya. Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Maria itinya sede gubay hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon oura, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Le guato la diga le bidia tauti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari don haba Micho con jamaña me hasan y golo maría y que si mamari don jamás ángel y go cielo. Ajente luego sará jamás hilaña luña jabagari don. Malinga humagi los aliluru don Moisés y luego le dumre jabungi y lo lida que aba bubu goti durungu muti. Larinja era el lón. Au lubungi te voy a aburamo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Animama jabungi te hilagua y abungi. Jabungi te mima aguinha. Y esta línea lo beiti, huguya, weiriti jabule dagon.
1: Nyenye aba hada angi arufu dantien liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogo au nabalani Jesu subuidu. Aba liabuin lubarun aba laligduni larinya ga lun.
6: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabai.
1: Aba larinya gun Jesu sulun.
2: Ani hale weiri gutimabai. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligere ganyen abure me. Hinsia la lubaiti babure me le bubungi te bon tau somba negi, tau sombu wani, lau sombi samina, lau sombere. Ligia gomadi le weirigu timabe, ani le libia malida weirigu ni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisi ngwa bongo. Uwa ti amo gomadi weirigu ti loe biamale.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
6: Buit barinya guni, maestro. Binaru luago abar gunya la bungi, luago uwa la am, ani luti hisi la bungi umo tau sumu wanigi, lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were, luginye hisi hama wabiri guwa un, kaisi mishi ya guwongo, gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sigi lau sumu wadagara gudu, lu, luma sumu kata ile agudubai luago latara.
1: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulun.
2: Madise adibu lwe lila na ba laruwe habungi yo.
1: Aba maniki henya la lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gubayarufu tahtinya liluru don Moisese lwagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yo luna bureme. Nyuruba luwege nongwere, dari nichi gunia baga niyo labu gion bugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigo Kristo na bureme.
1: Aba hagamba hani, biribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinyago Jesusu hon lida na larufuda.
2: Goni gihimati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsiati hon lon haibu gwa tau dawa dururu to, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le hala wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawai, lunti hadaura gun lau sun lira, aba hadugu afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrigi ya senso tido. Gibe ten risi tinha ichu ki ten sarago senso. Ijetia bi aba figi abu uri to hilaru umari. Aba tichu gu bian gawa no tido ngafu tugui. Aba lagwano Jesusu hon lani disipulu gu lubadun aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, lago gibe ti mala tichu gu uri to sugu hao son ha ichu gu banya senso tido ngafu to. Laduga son hagia, lidagen le igre gu bai hama hichiga. Ahon tugui ya. Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, arija batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
1: Aba launa buni Jesus.
2: Arija gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba tihoudi, logu wubu le giriboy olivu le tigibu genboy templu. Danti le nyun linya luboy Jesusu nyeyi, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba hariyengu lun hagie guarugu.
7: Businti valu bariyengu nivon, ida me la la susre da sunle tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha li la danu la gufiru sumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Goni gihuma, meyeda gwa lao ni aba, laduga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba heyedun, huguya, dame le hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano lau tiburi uribu tise huei manu de dagu huma la duga nyembi uribu sonwada gama lumo mama gilime lagumu chon buba ulira la gende guba aba fulaso luma aba awuri kuhaligie me aba agairo luma amo nyembi haraba ganali lida saragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigogi lime le nobe la sufri runwa Goni wa huma hungwa la diga hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se runo tida buri haligili sinhuriyo anagu balun hagusa ragutuni wa hagibu nge gomadi matinya luma hagibu nge uruwe igu nuwe gine itara luba gayara la hadimu ya hanuwagu hagibu gine lubana ke lagumu chumubou la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane tame tile hanagu ni walun hedere garuwa wa hon lurdu go magibe da la harita gon luagu kaba la hariniga Masami nara go bai humai. Aniya go humai le la niya go bai bungi hon lida ora ligia. La diga mama ba hugu ya dumre sifri sandu ligia ba dimure ha. He derege ro banya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hi lagu bai. Derege hamanya me haguburi go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun haguburi go aba me hafara go niya hi lagu bai. Iere go du ba lun sun u bau nuwegi. Le hafa go titari lumo lagumu hon ligia ba asalbara. Aburhati profeta Daniel lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati lige le nye lubai mola lu nye la le aliha bai. Ufuna dala. Hamet Yahudea banya. Lu timeti ya hanura haluagu wubu. Grige ha baugu di banya. Mebelu rahamati ya muna donga sagara ni kata. Ha arabu banya. Magiribu dahama agu yu ni anugu hadagragun. Fugiabu gu me wuri ya hada gai na tali don wai ligi ya hama hagara hin yuti ya hagura gi ya. Amuri ha huma luma bungi yo, luma malagu nuburu go la susere da son le. La diga lidani bai asufri ni kele ma susere dugi li luma gen la diga ni bungi yo obou. Ma susere nutu digi ya li megi ya lari gi ya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungi yo dan ligi ya. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama luma un. La dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanu wa dira lanya banya. Ahe ti aniya wa guwa hon, ariya huma aniha Kristu bai, o ani gita, mafinya na huma, la diga hayabi bai yeha ti aniya ga hawa go lagu Kristu lan hagiya. Hibiri, aniya ga hagiya me luago profeta gu hama, aniha ye anime, ha diga basai ni luma milagro lun heye da gu niya ibi ni hanu wa dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aransi anyi huma, Aniya ganali hon lubara magiyo. Lido me weyu ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi gadun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu masielu gie, aba me latada garun son sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida aduweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida nge gadiru larige ubou, Luma gya lidisi aga ubao dari lumo lidisi aga sielo. Ufuna ta humi himpu le tau titidibu igu. Dale nyugi li tilimu aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagu anite le la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi ni naran hau. La ulasuse dubala sun le lubana gen hume gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielo luma ubao. Ahi nereron, Merede bai magun fulerunga. Ahin ti weju luma oura len lubi la susera du sun kate ile. Ibidi ya ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasi ya lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le uku chile asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyo huma, akago duanyo, afuri da lun bungi yo. La daga ibidi ya ti hon ida mela la chilira oura ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya sudisiti. Lobara gen lafuri don lubi nye gen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lo ni giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi ya ti hon kabala ora na giri buda. Ahin gunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala la ruga o binafi la. Nyubi yudugu niyo sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nariya gubai hon ariya ga numuti hon sungu bai, agago duwa nyo huma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini, Lidangi fedu le nyi lubai taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida lubala harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
2: Marek da wumai lida fedu lo ihafu du girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu linya lubai luagu dabula. Abatiebi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le emet le seruti abatadara uni budeni abateseru ni ibiye labulu gun Jesus abahaganyo gun hadanye anye imbanya abaharinyo gun hamago
6: kame sale feri diru ibiye emet le gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu lu hidere ogu gudemeti
1: abahebe chungi abalarinyo gun Jesus
2: igir homon kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti le tadigo bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti huma lun hidara guniya da le abusero. Ahin au, mawa ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu lubanabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya wari kufulasu lida suwa mbou. Le nye lumuti la purichi hawa uganu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye le tadigo bai uri to lun larita wagu tuagun.
1: Abatilindi Judasi Iscariote le abahada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti gufadri gulun ladigun daradu hama luledere geruni Jesusu hon dale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logo hitu wala sain sulun abalagume seru Judasi aloha idalu bala ledere geruni Jesusu hon efrumieti veyu lida Fedu le nyin lubai teigua fein to magana to lebini. Lue yeru lafaru mudun le lanina lue yeru esefruni. Aba haligu dini disipulugu Jesus.
7: Halia sabubusere lubau di arensere wabarua. Lue gine egini le lanina lue yeru esefruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulugu. Aba larinya guhon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburugu. Hadono go baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Lemeti nyihi lumuti lebelura, aba meharinye gono tabure memuna. Larinye hare maestro, agaune gerumu tolubo nyen la leigi egin elani na luweyuri esefurni haulani disipulu. Aba melaruvudun aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseroni egini waba nyen.
1: Aba hafuridun disipulugu, da hachini rumbai uburugu, aba hadariruni sungu baikai larinye gu Jesusu hon. Aba harain seruni egini lanina lue yeru esefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachinu nun Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luagu yanu lubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai numa.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dague, aba harinya gu.
7: Au funa san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du su gubai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubai ti, au le uguri garo uruguti, lau le teinye gubilere rubungi inu agu. Gama lumun, fugiabu ti lea lugritina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagubai la.
1: Na le anyaha lubai ga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiruni buingi utuago. Lari igie, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igie, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igie, letengiruni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidarun hau, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwen ha bungi yu siyelo.
1: Lasurun heremu ha uremu lu bungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huwuya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tariya hare lerenu bungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. larigie me nasaron lidange oveni ni di bagalilea hubaragi
1: abati larinya gun federulu
7: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badi
1: abalarinya gun jesus ulu
2: ni narubau ari bumemele lubaragala yugura hakayu pia wei aso uru alime wei aso beyete gunao
1: abalarinya gun
7: Ni ahin lulu bai nome buma, meye da gumba dina bau.
1: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachilurion lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri te lumbongi.
1: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma guwa, aba ladijeru du ladita gu saragu. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyangu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Rede ihumaya, anigagagu duwa yuhuma.
1: Aba tilidi Jesusu, luboru ugun memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiyo ahingayara lubwe, masufuri runlani le lumbwe la susere dulungu lida ure ligi. Aba lariyangu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, Kaira bumuti sun kate Sefo bano lwe uni gifitile Kama lumo Mama la keina buseron Keila papuseron
1: Aba lidi Aba ladari runia disipulu gu Arumo Aba larinya gu lumfedu
2: Simon Barumo gu nyasa Siyati sabu ga berede runia Aba oura gagu duwanyo Agagu duwanyo huma Afuri de huguye me lwe Heigua don lidan ocha waguni Inaru ni luago aransi nyulia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, arienga ina meme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari, litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, liru mawe yasu, aba larinya guhon.
2: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidirigali, shiluhali oura luna deregerunwa awle wugir gare uwarigati aha burgun kafi gunti. Sarahuma, keimon, anite lile lube ile deregerunina.
1: Nyengili hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipuluku, liabu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arukuta hatia nilulu dumonsesi, hama amu wugirin wairigutia lida hafinye huriyo. Ariya gali tibuga huda sihon ita.
8: Leuguri lena churu ligia. Awa mehari guduni yaba mehanigini.
1: Itara linya lubayiti dan le lachini rubayi aba la yara fadun huda silu hususu aba la riyan gulu.
8: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari guduni hususu aba hanigini adoyla. Kamalumo aba lalu gujunu aba hada agen anyeibu elefente Aba libuni aba lariga ilumusu fadri le inyu kumabwe. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
2: Kau wabu hiyabi tau efeng luma webe luha nugini na adaura kama hamuga hiwerutini. Sagi nya haweyu huma na templu ruwarufu da hahon madau hamutini. Kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe niti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumo, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyuti mabai. Aba hondara gusun habuti kufadiri gu, hama arufu da hatia liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa, wairi gutia lida hafinye huriyo. Abati la falaru ni Federu Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadrile inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti kufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubwe. Kama lumu madaritia lidurun, saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu, mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nujee tinyu asa rutinya arinyaga.
8: Agamba tuwa larinyagu, nagiri chagumbo tempulu to hadigubo ugani. apa mendarana magdu apa templo lida irweyo to mama haduga ugoni
1: ni itara muara donti allah le hariyo go aba ti lasaru fadirele inyu tuma bai hada nge sun hagiya aba lariyo go lu jesus
2: mona butibusa ni kata idale sale hariyo go bibo
1: aba lere de un jesus uma niño mona bugo ni kata aba elalgo de ni fadire inyu tuma
2: Bukia sa Kristu bila lira bungiu, lalu bila sal baronia griga lida ge hafigo.
1: Abalarinya gun Jesus ulu.
2: Aha, au. Ani huguya, ari hubadna aule wuguri garo warugoti, nyuluwe gen longwe ne sunti kabafo, ari ha humeme niabi lida duweri sielu gen.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu kumati la dagragun, leli ganyo, abalarinya gun.
2: Kamu wabuse rubi, lulichu gofe lago gweto. Agambo muti la nabo guni bungi la ulerenu idali hari hi lulido
1: aba habutu hasungu boilu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe adoura go la uligibu abule sere ari ngati
9: ari ga boi ge kala ga yo boi buago
1: aba buri hagayo wa sudara ligibu ogu nyenyi fedru bururugu ligia tiabu ya ba lumusu fadri le inyu tumabe La letarini bali abacharo go la rigur go watu abataria goni abataria gulu
10: maluma ya dibugie buga Jesus le Nazaretuna
1: abaleye da gun Pedro larinya
7: ibidia tigrige ligeno ibidia go baiti no kalawagu batimerha
1: abaladire ru lida ge flasu le nyi luboy la bacharo walu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguru ha abangayu Aba ya tarihi ni musu tuguya aba tarinya gu on a nyimba
10: Aba giete hada gelani gu Jesusu le
1: Aba leye dogun murusu ora lari ge Aba ya harinya gu a nyimba nyalu fedru
11: Inarini duya ba hada ge tadiga gali le na buguya itara ni ba dimure ake hage
1: Aba lagume serun fedru inyara gua luma afinyur
7: Ibidi antigiri ge la wago be hadimure hanu
1: Lida aura ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logo le larinya kuboibuga Jesus ulu.
2: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
7: Danti le larita kun loagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadirigo hama arufu tahatinya liluru do Moisesi. Hama amu uguri ha wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linyu hangi liluru do. Ariha gabala hadiga lu hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lu pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galu.
12: Ukuya saharu etabai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Uye kwana rugarinya kubali.
1: Aba bureli chugu habu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya gulu.
12: Mwona butiku sanikata. Ariha batu nila biduru ichuguti.
1: Mwona bu memete Yesusu nikata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hecho ti pilatu igira kuda aba adawiruti sagu fedu lelueyu resefurumi. Lehamuri hagrige hata agen adawiruti. Yini tiaba adawiruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigia ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigia, aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
12: Buseti salu nigira gudini harui tehuriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu edere gei habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigia harinya gahon. Nu hamuri halun ligira wagitu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
12: Bati habu sarube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri.
1: Aba haguwa ragu.
13: Dago be lagu guru.
14: Dago be lagu guru. Dago be lagu guru. Dago be.
1: Aba larinya gom pilatu hon.
12: Bati huri batu la tugu.
1: Aba ya haguwa ragu.
13: Dago be lagu guru.
14: Dago be lagu guru. Dago be lagu guru. Dago be.
1: peiti kusin la pilato le rede rompido ama grigia aba ligira que tiene para base la rigieti la una ha abolche jesus aba le tere que uni lo latara wagun logo guru aba ti hanigo ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadira guagu tini tau aba dugu funatu aba hadudu na aba rigi lao ikihili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu hariyaku
11: da pagari la haru ite huriyu
1: aba ihagayo ha labulu gun lao aba wewe aba hasu eraguni aba hahudura gun abusura lu lari igie heher halao itara aba haraga chuno dugu funatu to hadairu bon luago aba hadairu nu ladairu gun luago aba hasagaruni lun hadaraguni luago guru yenye aba uguri sirene na giri tisimo lugu cha Alejandro lu marufu yebu nya arabu gi tanle lasu guru bunyi aba hafosuruni lun lanuguni luguru wa Jesus aba hanuguni Jesus li donga aba flasu giri ti golugota mini la lira lubara labu ugubu aba hichu budiwe imigi sinyola umira lun kama lumu matu lumutu aba tihadara guni logu guruwa aba haure runsudara ubunuruni luhari hingaba la hadage eredera tau ladawira ladawiru nefu binafu hadara guni Jesusu logu guruwa aba laburu dunua lidunu unye
2: haruwe te huriyu
1: dago tiengi bia hiveru tiyan logu guruwa uwara luma aba luwege lomere aba luwege ubaguna dan leburi tihasu gringirigia aba hangi hani hachig lao aba anabu ni harinya
4: bugele rinya gubwe logo fui bong me la templo aba yelame barara magdunu lida uruwa beyo sefu guba bongwa rariba loige guruwa
1: aba ginye heher han habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru du moisesi lao aba harinya gu hama gu
5: sefu tuyamu anisinyati le sefu regulungu rarila kristu aruwa ite israelina Luigi guruwa gueto wagibugi afinye wa mamu galuaga
1: anaba hamuti ginye ha dawa gubanya logu guruwa uwara luma amidirugu aba laburi gadun subo dari ladaru uru wa rabon weju ligie laguara gu Jesusu lariyaga
2: Eloi Eloi lama sabatani
1: mini la lira nubugi ute kasa wogu bigira Nyenye nuhada agen ha nyenye mbanya agambu ti aba harinyegu.
15: Agamba huma, laguwa helu profeta Elias.
1: Aba laiba agun aba hada agen, aba mudusi tao diwen garugutu. Aba lichugu ni luagu aba wewe, aba lichugu nu lun Jesusu ulachuru nu harinyegati.
11: Igira uwame ngueto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguara gumi hereti aba longwi. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu inyuge lu unabu. Da lagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguara gu. Ariha le italian la longwi aba lariyamu.
2: Inare ni luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya gutiantisegi. Niño María Magdalena, Salomé, Tuma María, todo lugo chu Santiago, le riñiru Tuma Gilibu, lugo chu guiñe José. Uriña ha falamuti Jesús al ítere guamuti tamé al le Galilea en Lugoy. Niño guiñe Sarago amu uriña, a ñungu y baña Jerusalén que uara luma Jesús. Lubare guiñe lale dunveyo, aba liabu y José, aba uguri y nepe wati hada guiñe, liño haga y lurudu, le agura babali lagume serun larun y hapuingyo tau sun lanigi. Lila na fulasu le giribe ari metea. Kaiti luweji lulube aranse hani luba luweji emera aguni. Aba lebeluru le nyi lube pilatu amori ya hilugubu Jesusu. Uo gani murusu anufu de ilida. Aba tawiri dun lanigi pilatu dan le lagambu ube logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lulalu guduni ahi inaru ni lube logo hilala. Dan le larinya gube lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu. Aba lareira guduni he lugu bu Jesusu loige guruwa. Aba lobura guni tau. Aba lichugu ni lidong aba umuho achikiti logu dibu. aba la douru ni lau aba adibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose arihi furasule nyi lubei labo nuwa Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribu ilue yemera aguni. Aba hagañe ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibin ilu houdi ahuru de ilogo lugu bu Jesus. Leyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi ilogo lumua. Aba ti harinyagun amagua.
10: Kaba sangidre idubu leke lubeneri umua ha.
1: Da harinyi bei uwa lila unwe budubu ligia lidan lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wugiri nibure njili. Nyunye ilue igine lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun aba larinyagun hon.
12: Manufude da gohuma. Halu ahinyisa Jesus le Nazaret na leater wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida geoweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichugua. Heiba, harinyag mehulani disipulugu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nyi kei larinyagu ni hun.
1: Aba houdi mburinya hagia, aiba kwe na nye nye, ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Marinyagu tinye tie, ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari igine Lazaro Jesus lida geoweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha, weibon lasagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru neha, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahu hanya ladiga lanirime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo winwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari igine, aba larufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu gumeluma. Houdin ya arabun. Aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari gen, lige larufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hage dale nyu ama logo double. Aba ladenha hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye ama hon ha Arigu bali lari ge Lazaro lida ge oweni. Aba larinya gu on.
2: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu luagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinyo ni tia luagu batisei hagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tia ha siadirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuago. Asaka haba sifiri guguriba tia hawe gurigi lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue henero. Ahanya arigu da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me hareidegon.
1: Lari ige ladimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba linyuru luegen longere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sunfulasu. Jesus meme idara gualumutinya ani chaurugu dalei uganu le apuichi haboi lau milagro lebure adugubai.
16: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lutiofilu le wairigubai. Giben ya garige ouchu tiyan haburi hakate lebri ladugubai bungi waganagwa. Afaguatinha haburuha itara kei harufu daaniha arihibali brikate iligia. Lumagela gume serum. Apurichiha hagia luago. Au alagadahadi naginye buidu buidu. Ligbuguri sunkate ile asusere dubai. Lumagela gume serum. Ani afinyatin luago mariba lalu naburuha nugara datobu kei lubudubu. Subudibamu gei linaru kate ile harufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribei lumari, hada geti gine la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gufuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaibe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga siyan la tagaru du Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidalidani heseribidu lanigu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, Abahanua da Kabala e Belura lidon fulasu le santo timaba e templo rugon, aguda hakupali ligibuge bongio, abalabri halago sakariasi, sunti ania la kupali, aguda hoa, anyaha garigia bongo di afuria e da lubongio, abatila salirago abalani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari leni lubai kupali, dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, abata weri du lanigi, abalanuf de dun. Abalaria gun angeli ligia lun.
17: Manuf de daba sakarias. Ladiga agamba lali kwenju bayumuru. Tagari de ba kumare aba iraha. Aba me bichu kuhuwa lirimi. Tabuinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarabu haba ginya unda rutinya lau lagu ahu. Ladiga uwele kubi birawe ligibu ge kwenju. Matu be diwenyu ni bimu. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbareka lagu ahu. La dito balun hakiri kudu sarako hata di Israel na kukabunyote. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia sisifiri. Lu laranda la gubni ya gubni muhamma sana. Lu gini kufune delu ha mabuchi habanya lukagama dibanya lana. Itara luba laransa runia luba haresu kuruni hapurele.
16: Abalaria gu sakari ya silu angeli ligia.
18: Itala bagena choro ni kata ile. Au tau su numeri direbu gugadiu.
16: Abalaria gu angeli ligia lun.
17: Gabriele au, lubuin buin. Ligia unha bolena dimara habun lu nichu bu yugano bui tilebu. Gueto, ke mafiero gu kwei wago lena ria gu ibu. Bereda ra merelu ga, darime lagu rahu birebu, da gufle bakate le lida lidana.
16: Sundan le, hanya hati buga gerige bongu di agura bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago li lusan duari rugu. Dale lafuri duboi, sinyan la dimure hahon. Abati hasubu diruni luago saligu ala somu kate ilu san duari rugu. La dimure hati hon lao seini, la diga maria gadi hali la. Dale lagumu chuboi, dale luboi le seribi dun sakaria si templu rugu. Abalidi lubiyon. La rige kate ile, abata daganyan du isaveli to lumari. Aba mafri du la tau lubiyenge luago sengu hati. Tariyenga titungu rugu.
10: La dignia e bungi lubui ducata ile nungu ele. Lo lagidaruni nibusi gari hagibuge grigi.
16: Sisi hati larigien, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamari du luma. La diga wago uruwa i Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia le njihun tubai, abalaria gutun.
17: Fulase watibu Maria, anehi abore megumu.
16: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi lau lelaria gubai, abatalug dago tungwa, kala wago labusura tu itara. Abati laria gu angeli ligia tun.
17: Manufu da daba Maria, fulase ladi bubunyu, patagay nada, abame bagare du abairahu, Aba me bichu gu Jesus luago. Weiri gu bai, lere buinyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudu bai wabure me buinyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma diru bai Israel lu sundan, ani magumo chati bai larue ha.
16: Aba titarien gu Maria lu angeli ligia.
10: Ida lubaya la susere dukate le. Ma marigi dina gu?
16: Aba titaria gu angeli ligia tun.
17: Yabi pasifri santo guago. Aba me lubu rabu nivu lupapa kuingu le inyu utmabi. Ligia santo bai lupai irah le lubai pagadu dini. Nira kuingu lupa laguaro. Yabi bidu heto isaveli. Dagai na rugi lau su wayaro la. Itara linya lupai ki. To meha wago go hariega luago sinyala tagari dini. Anihe isisi hati dagai le tuago. Ladiga uot ni kata lasa rubungi.
16: Aba titariengu Maria.
10: Lidamu nabure me bungi unugui. Aduga leile baninya gubeinao.
16: Larigen aba lidi angeli. Lidon dan ligia, abatidi Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi wubu hudea, abatabeluru lubion sakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutiru turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuago, abatariengu lo umala lihereti.
10: Binila dibubungi usugu hausung hinyari. Binila liginye irahu le bidamboi. Kata inya dina lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, aba lahi gichagu nira unuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rube luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gube wabure mebu.
16: Aba titania gu Maria.
19: Rutu nuwani weiri gunilo na bureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salba regele. Lugundu gudeme habuhali nu, nugu yale lidamu. Umagi nguele, harinya guba sungrige lwa gufulese iwadi na la. Naduga duga alibungi yu, le sunti gabafu, kate weina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu wanda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Aduga lionwe buburi kate ilau lubafu. Aduga liluni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banyalida ge hawairigu. Abala dugu ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habu galama banya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahi inti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buwengu. Lularufudu ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundang.
16: Aba terederu Maria keiburi uru wa hati inyi, larege abata giri budu habiyun. Aba lagufli rudan lo tagarudun Isabeli, aba tagarudu aba wuguri irahu. Dan le hagamu bali tubeshi nagu hamati duhanyun luagu lubuidu kate ilela diga boi bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba le resibiru nisei ni tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu sakaria si luagu ke liri luguchin. Aba tariangu luguchun.
10: Uwa aba liri.
16: Aba larinya gutun.
20: Kagie wako, uwa tini aba hadage bidunha yugiri tihuan.
16: Aba halige dene luguchi irahu la useini, kala iri labuse rube lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburi ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, didameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha sakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, aba labahu dagu kate ile lida sunfulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
20: Kate ibe ifunasa irahule, ladiga arufu dolumutu bungiu lubafu lida.
16: Aba labuinchu sakariasi, leluguchi irahu ligia lau sifirisandu, aba lagume seru ariyaga.
18: Alawa hawamai wabureme le habungi te Israelina. Ladiga nyubi heliwon wagie le lanigo ani salba ladio. Ladiga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadage ladiga wagun Davidi. Le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungi hadage lanigo profeta. Lumage meha binaduda. Lagu la salba rubadi wala hawai waga niyo. Luma hawai sun ha yere habuma yawo. Itra linya gudeme habula bungi hon wagachago. Arufu dalei lwagu mabuli e dagun la lwei lidara dun le sandu bai. Ani hale meha larinya gubai lu wagu si Abraham. Lwagu le sefu rubadi wala hawai waga ni. Lugayara bai la weseri vidun lu manufu dem. Lau uwe nani derege gonyu wagia wongu walu sun dale wabagari dubai. Ani bugia nisani ra. Lani bungi ule inyu bai profeta luba baguwarunio. Ladiga barase haba uma luba wabureme. Subudi gida ba mugai hon lanigu. Lwagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni hon. Lami rigudu bai wabungi ute lileiti wawagu sielugi. Lau nisi habu luma lugude mehabu. Lularugu angadagudu hauha lidabaya luburi galuma hauha lidabaya lamunya le lani na oweni. Luma lu la du dehani waibugu lidon umale lanina darangile.
16: Awairi deina ligia irahu ligia, awairi deina ligia ginye lida sifiri. Abalagano lida fulasu magaire wati, dari lumon veyu le larufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2.
16: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, Luhaburi du sungrigia halabu ge banya luguma di uruwe romana, furumi meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburi duwa. Lige la furidubay Jose Nazaretu gine, loba wa ugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodeya lidon fulasu le giri bai belen le nyilu bai laguru hoa davidi ke ile la diga wagu lubai davidi hose aba lidi belen lu laburu dun uwera tuma maria to gadara du boluma lu hamari dun ani dagai nanyo dan le anyaha la nyi belen aba la chiliri dan lu tagura ha maria aba tagaru du ni tigira manyi aba toburu guni tida lagai aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gule ibinya nigu la diga uwa tila ubaru hunti da haba chulu dugutinya arabu bongu di loi belen nyenu onigiru tinya mudun bowla ruga ho oniginiya halugani mudun so dini aba la sali ragu aba lani wabune me bongi u angeli sielu gen hon aba la rungo gadagudun loeri gu bongi wau aba hanufu de dagun aba larinya gu angeli ligie hon
17: Manufu tak tahu apa. Lalu gani heoga nubuit nandu. Lepo nabe sarabu kuda ni hamu sugrigi. Luago agro hawa lela apa sal pada gule hamu kunye. Lalu gani David Kristus leh hamureme. Kini seng ni leh lari yang gue hamu. Dari rubai rah lagi ya ubu rubu tida lagi. Rom lida hek gule ibian ni.
16: Ida ora lagi ya. Aba hasali ragu saragu angheli gu luruga bufurumi ati angheli. Aba hichugu uweri gunilu bongiu harinyaga.
0: Uweri gunilu bongiu ida liwa misken. Da angilu muwaru hata kriki ha ibini bali yukulese.
16: Danti lehagiri budubai angeli guharigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
11: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
16: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma hose, luma irahu, ron li da hega gle ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tuha nigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahinti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba tihagiri budu hon niri mudun, Aremu heina luma ichigay na uweri guni lubungiu luago sun le hagambu bay luma le harihi bay la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luago lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuago lousterun, aba lichugun Jesusu luago iri meme le liridu bay angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubay lidani haruma du lagubrigu Jesusu segun liluru du Moisesi Aba hanugu ni irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, la diga larinya hanyane tida liliru du bungiu.
17: Sun wugiri irahu le, igira manuwa diru baluwa dureme.
16: Aba lubai tihodi adagara gdei le wagu bai larinya ga liliru du bungiu, bian wagugwa o bian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wugiri Jerusalem giri tise meon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu wa lubungiu, ani aguraba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyinyi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagumonwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le hodi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu tenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
21: Nabureme gayara halibigiru ni na lu nome lau darangilu, au le bubuin, adiga gunfuli bali le furama si bubuin nu, ariha nali wasal baragile lau nagu, asal baragile le bona habay hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudu ni inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
16: Aba ta weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Aba ti labini runia Simeon aba larinya gutu Maria to lugu chu Jesusu.
21: Irahu le, lebu na bea sugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagi ya salbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubai kada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efe into asho urutu tuagu buwani.
16: Ninyugie aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai sedi irumu tau luma tumari abalonwe weto gadiri ven gadiri irumu tau mafri dutu templu ruginye abatere deru nye eseribi dalu bongiu ari ebuve yogu ayunara luma afuri dalu abatiabi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu hesusu adimure hina tuguya luagu hunsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinha gubeliluru du bongiu abatagiri budu maria.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
16: Lidon

0: Luagu lagano tuma ero diasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amu buri kate buribati le la dugu bai. Lubarage la dugu ero desi gasu lau, adugar galgia aba kate buribati la dugu ni huan furisurugun. Lubarage bai la dugu nuwa huan, dan le la badi se hebani ya gerigia, badi se watigia Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, aba la daru sielu, aba la rihini wa la rari rusifiri sandu luagu kama hamuga aba uhu, aba la gamboni wa la riengu aba umalali sielu gie.
1: Ukuya nirawe, le hisi ya bainu, le awe na gondana.
0: Kebiri darandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luagu lirau la Jose, Jose lirau Eli, ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Hoyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Huda, Jose, Onamu, Eliekimu, Melea, Mena, Matata, Natan, Davidi, Ese, Ovedi, Bosu, Sela, Naason, Animadabu, Adumin, Aruni, Eruson, Faresi, Huda, Hakobu, Isaaku, Aburaamu, Tera, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Sela, Kaina, Arufasadu, Semu, Noe, Lameku, Matusalem, Enoku, Heredi, Maalaleli, Kaina, Enosu, Setun, Adan, Bungiu.
2: San Lucas, capítulo 4.
0: Buinyu Jesusu lau lubafu si firisandu, abala giribudu lobo waguginye du na Jordan. Abala nangani si firisandu lidon fulasu mageiro wati. Reiditi Jesusu bianwen veyu lau mafia ochogwe. Maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia. Abala sandiru aba onwebu ilaman. Abatilarien gu mafia lun.
3: Ahindiregu bai bongiyu. Saligwa gitabai debu le feyme.
0: Lariga Jesusu lun.
4: Tarin hare lerenu bongiyu. Mama rigu batau fain habagari da gurigia. Habagari do baginha lau hagunfliru ni du mure le larinha gubai bungio.
0: Larigi abala nangani mafia Jesusu luag aba vubu inyuti. Abala rufu dini sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gu lun.
3: Nichi gubai sun ubafu luma sun uweri gu ni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi gu ni lun le unti na gusera. Ahabu lubai ti ahu durogwa nigibuge. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugu ba bungio le babure me bahu durogua. Ani lunugu ba ginha peseri vita.
0: Larigen abala nugani mafia uburugu Jerusalem. Abala waire gudini tablugu templu abalarinha gu lun.
3: Ahin lirugu bai bungio. Chugu ba bungu yage lunguna bu. La de gatarinha lereru bungio. Luna ba bungio lani yangeligu. Lunhuni giruni. Anugu ba tipu haha burugu. Luwe da chugera gu bugu di luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
4: Tarinha hareginha lerenu bungiu. Moucha gu abai abure mei lebu bungiu ten.
0: Tanti le madai hali mafia kaba la luwe di ocho guni la diga lu Jesusu. Abaligiru ni lungua luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon. Bungi lau lubafu sifiri sandu. Abati la dimure hon luagu lidason fulasu lege yegu bai lau. Arufu da ati hati da haligili si huriu li da kada fulasu anibuiti hadimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenyin lubai la wairida abalabelu rutidon haligili si huriu li da luweyur emera aguni keili gaburi abalarara mulu la liha ti da leren ubongiu abahichuguli libro profeta Isaías lung dan leladan ubarun abaladari lulenyin lubai la niega itara.
5: Anihin lani bongi yusifiri sandu nuagu. Ladega anua diraladina lun nichiguni uganu buiti hongu demetiyo. ona haladi na lo nama lihania ha ni diheri banyati da hanigi. Lo nafri dagodunia adarutia, lo nichugon arihini hao marihitia, lo nesefurni hao seruwa bunya uribo. Luma lo nadimure ha luago lidani lo fule sei bungi yu hongurigi.
0: Abaladoru no Jesus o libro, abalichugo no lule ida habai templo rugo, abalanyuru, que itiha segiru sunhanyi banya ariyagwe, abalagume seru adimuneha lariyaga.
5: Gunful heli dimuri le higibugien ugunye.
0: Adimune hetianti sungu boi du luago Jesusu, weri tiha nigi luago lu boi du buri dimuri le lariyagu boi, halu gudago buri tiha magwa.
6: Mama sale lire Jose le.
0: Abalariyagu Jesusu hon.
5: Subusa tinu luago harinya gubalan no, sorusia, agari nugu waba bongo, harinya gubaginya no, agamba di luago burikate le duka balu bai kafari na umu, aduka bai ginya ya bagaira.
0: Abala sigiru adimure alariya ga.
5: Ni narenhau, luago wala niaba profeta, eresi biruwa tu buidu la gaira, shoro numuti, luago anyahin la meha saragu urinya ha hilago anyaba nya umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Ita bi mahu la huya lagu uru wa irumu dimi, aba nye la sarago ilamu fulasuru. Ani mona halumuti bungiyo, Elias itumo ni aba hada agen urinya hilagu anyo umarigo hagia haga nobu ya Israelu. Lono hitumo aba to haga nobu sarepta, jarafa lon uburu usidom. Nyeye no mehe ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada agenya, arida wa wagu duti lwedi gen na amang le siriana.
0: Da leha gambu bali sun hanyi banya templu rugu kate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura gu luha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, abaha nugani laru rugu fulasu le ingi tumabai luha chururu ni nyegiye, abalasigiri Jesusu hagana gu ginye, abalidi. Abati lidi Jesusu kafara na umu, abafulasu le lida bai Galilea, abalarufu da ahon grigia nye lida lue yuremera guni, Wairi tiha nigi lau li gabri la rufu daha la daga lau la ubafu la dimoreha. Nyenti aba wagere le gili sirugu ga wagu tisifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
7: Higira bawa, kame sebe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirawu ipungyu le sandubay.
0: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinya gulun.
8: Maniba! Furibali dagi ya uguri le.
0: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia uguri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafuri du li dagi ya mabule seruga lei. Aba tawairi du hanigi sungu bai. Aba harinya gung hama ago.
6: Kaburis adimure ile. Adimure tu uguri le. Lau gumadi ilumo bafu hon sifiri gu uribati ya aba hafuri du.
0: Adimure hoa tibuidu lago Jesusu lida sumfulasu. Abati lafuri du Jesusu tidage haligi lisi huriyu. Aba lidi lubion Simon, sandi yon ti lime di Simon, tabiru hanya, aba hajumano gu lu Jesusu lu lareida guagadunu, aba lelu muchu Jesusu tuagu, aba laden halu abiru, aba lagidaru abiru utoi lida meme ora ligia, aba tasarun aba tagume siru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveju lu lareida guagadunya, aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, Aba lareida gufurume gwari gisandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitia hasaga ruo sifiri uribatia, aba barihaguwa ragun itara.
7: Buguya liragwe bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri uribatia hagia, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligia la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafri du Jesusu bongu di loi uburu gulidon aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, Aba hachilu lenyin lubai, busete be herederuni luay lidi, aba larinya guhon.
5: Kasu gien nishiguni uganu le lagu tilaruwe ha bungiyo hon lila na libiri fulas, ladiga lon lira non na hawa.
0: Itara linya lidi, apurichi heina tidaburi haligili si huriyu Galilea.
2: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, Abati hayabi sarago gerigi adari luhamur dogoni adiga buseha maha gambu lerenu bongiu. Abalarihi Jesusu bian uguni mala tubeyabu dariguanya eseni hetienti dage. Hachiba hayon heseni. Abaladinu Jesusu tidon abati dage uguni tuguya tolugune bon Simon. Abalarinya gulun luladise du murusu luwei larubeya. Abati lanyunu Jesusu tida uguni aba lagume seru arufu dan hungrigia nyingi dan le lasuru boy la dimureha aba larinya gulu simom
8: hei ba meme anago aba me haguru no hiseni nyingi
0: la niega simon lu
9: muistru na dagume hadi vasuna ariba eni manyungu tiwa nikata kama lumu nke buguye lubeya riengu bali wagura
0: aba haguru dan le hinyoro gubano seni nye no sarago udiru tida daria belu taheri dagun aba tiha dugu seni hon hibiriha tida banyeto aba uguni luhayabi idere guanya aba hayabi aba habuncha gudunu biangu bai uguni daria belu tadibiragun dan le larihi bali simon fedru kate ile aba lahu durogun digibu ge jesusu aba larinya gulun
9: disse banuai abureme la diga aba vugiri gafigo tiau
0: la niya gubali simon lira la diga taweri du la nigi hausun ha uwara bayan luma lagu anyugu ni le hadigabui weri tigie la nigi santiago luma huan halirahi sebe deu haluma bayan simon aba la niya gu jesusu lu simon
8: manuhu de daba luma ge kweto gurigi hanyame badia ha
0: la rigeti hatiru aba higiru ni sun katei aba hodi luma jesusu Logaba veju, lida yin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumrogulun itere.
10: Napureme, gayara ti barey dagwagetna ahabu busen.
0: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
8: Busen tina, arey dagwaba.
0: Kei larinya gu itara, Aba la gidaru lepura loi wuguri ligia, abati lariengu Jesusu lun, luma bauda gulani kate ile ni kaun, lariengu lun.
8: Nyuduri guba aruta wabungu lun fadiri, rubime idewe se le wagube lariengu liluru do Moisesi luago barumadu, arika hamamu ge gurigi ya luago arita wadi bula.
0: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saragu hanya gurige onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri du lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin nutifari seugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyubitien lida ge lirahi nyuburifulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, laulareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu ugurinha, bareina aba uguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumun, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe girigia, aba ti hawariru tabu lugumuna, aba hagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyin lubay Jesusu, aba hareira gudini sanditi, ti da lubarari ligibu gion. Dan le larihi bali Jesusu, afinya ni leha waguboy, aba larinya gulu sanditi ligia.
8: Nirao. Ferud nawali bifigon.
0: Abati larinya gu arufu dati liluru du Moisesi, ama fariseu gu hongu arugu.
11: Kata isangrigi ele, le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferud na la figo lo edige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, aba larinya gu hong.
8: Kasa wagu hasami na reiter. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferud nawali bifigon, o disaraba baibuga. Narugu taliti hun luagu gayara la ferud na nafigo, aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
8: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyun.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sandi ti ligia, hagibu gine, aba labudu nulubarari, tobuga idabun larunra, aba lidi lubiyun, adimure heina luagu luweri gu bungiu. Aba ta wairi du hanigi sungu boy, aba hadimure luagu luweri gu bungiu, aba harinya gu, Lau tuweni anigi.
10: Ariha adi wakate weiri guti ugunye.
0: Larige kate ile, aba lafridu Jesusu lida ge fulasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi. Nyu li lida lubara, lenyi lubai lagubura ha, aba lariagu Jesusu lung.
8: Falabana, kei monuma kei sinani disipulu.
0: Aba ti lasaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, Aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinya lisensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Abahagume seru fariseu gu, hama aruf datin liluru du Moisesi, adimun helagu Jesusu, hama lani discípulo, abaharinha gu hom.
2: Kasa wagu hegi be hama gubra hatin licensu na gumadi luma hama amuga figotin.
0: Larinha ga Jesusu hom.
5: Hama gadi banya, memegi ruti sorosia. Hasan di banya, agia megi banya sorosia. Mama lubeti niabia aluha grigi ya rishagwatin. Niabia aluha yahaga figu banya luha sakri habala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
11: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afurei da hagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinho gura hagia suanda.
0: Abalarinha gu Jesusu hon.
5: Kayara tifunaginha. Hayuna ragudunia guri ke haha misira han lidon aba maria isuani hala adari hamanyen. La chiluru badan lun lidin adari. Aba meti hayuna ron.
0: Dutiginha Jesusu aba hempulu hon larinha ga.
5: Uati ibuguti murusu gamisa tuegen abadunigu iseri ti lun lafadaron abadunigu nyuluharu tau. Ahin ladiga itara, tagaderu bon tau iseri bon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuago dago nyuluharu tuguya. Michugun tiginye diwen iseri lidon guero binaduhali. Ahin adiguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guero. Ligelun ti lubay tijugun diwen iseri titon guero iseri. Itera luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lariginye. Larinha guba, buiti matu to binadu.
2: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera aguni, ebugi na linha Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu reina hagia disipulugu trigu, Aba refere reni, lau rabo, aba regni lila. Aba tiharinha guhada gefari seu guhon.
11: Kasa uago radiga wadagon le mão no muti ladiga lida lue e remera agoni.
0: Larinha ga Jesus hon.
5: Maliha gidga san luago le ladiga be David luago abadan. Dan le lalama chubei hao son hao uaro banha luma. Aba le belu no tidon luma bongio. Aba la nega tida gen fento sa greu bon. Hao ligia tida gen, ru ligia hon hao uaro banha luma. Lau son fadri goreguinha no laie belumba e reiki tita gen feito goia.
0: Arinha gatiguinha hon.
5: Gabafutina, ao leu gure garou erguti, ibini luago lueiro emeragoni.
0: Lidanhaba veio, le emeraguagle, abalebeluru Jesus tidon haligli si huriu, abalagumeseru arufuda. Nhin aba wuguri hilali, luha bule lonvere. Anhahati arufuda tinha liluru do Moisesi hamafari seugu, aria e Jesusu. Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
5: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
5: Nalga dadun luago abakate, kagayara biladugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, lasalbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
5: Tulebay buhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidagun. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru alig dago hamagwa, idalubalaganyana la hagumuchu lahu Jesus. Idadan ligia, abalidi Jesusu logaba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boy, abalaguwaru hon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagora apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lire Elufeu, Simon le afagu beilu hawanseru huriu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu, hau luege ubu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagad ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifiri uribatia, areida guatia ginye, alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, ladiga areida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
5: Ulese watu hugi ele gudema bay, ladiga hani hale laruwe habongiyo. Pulese watun, huge le afogu be ilamo weto, la duga hakimu le duba. Pulese watun, huge le ayahu be weto, la duga hehera haba. Pulese watun, dale yerego mahongurigi nwegi, dale habugagunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kai ni kata, ke uribati nwegi, aule uguri gurugurugutu. Gunda huma sarago, buihuma lau gunda ni lida weyuligia. La diga hibiuba aba omebu afayeri waho cielo. Itara meme linyame ya hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Fugiabu guhugiele risibai. La diga hibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Fugiabu guhugie hakimule banya. La diga halama chuba. Fugiabu guhugie haeher habanya kwento. La diga hayahu habalau iruni. Fugiabu guhugie danle hadimuri ha sun gurige buidu huwago. Itara linyame ha hadimuri ha hagucha gubuidu hawago profetago jieti. Ani hanenenu hon hugiele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Bini humanya hainya reguton. Afrida hugia mehawago anabu guton. Ahinya gayu waha abma gurige loago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse ruba iladugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubei. Hinsi habuba nyo hon. Hinsi ata hon. Ka buiti hadiga bi lau lira. La diga ibi niga figo utiyan. Itra linyagin hadiga. O ahun la adiga buiti honrugu ha adiga banya buiti hon. Ka buiti hadiga bi lau lira. La diga itra linyagin hadiga ga figo utiyan. Ahun afure dihe hon ha wagu banya harita go lau hibihu ba la hama giyan. Ka buiti hadiga bi lau lira. Afure dihe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa. Agura banyo hagiya heresi biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya. Lun ti hinsi hama haga ni hon. Adiga hugia me buiti, afurite hugia me, magora bahanga ni kata lemenyogwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyugube, ani lirahi nyuba dungi nye le tima atimati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi radibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungiyo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamoga. Ruhuma, rulamoga ginye hon. Lichigo babungi yo sarago hon. Ladiga ba hon kaigo berigo hadiga hon amo.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
5: Gayera tifunagi ladunte aba marihinti liladi. Mahegua du babiango ba ilidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigo ti loilu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturi ha, itara rigo ba ikailu maestro. Idalinya gayara buban lelera re ifile lida be lagu bibria riha ani masandi gumuti durusu le lida be bago idalinya gayara lubai barinya gon lo bibri sagane ilira re ifile baguru gubai ani masandi gumuti durusu le baguru gubai biangwa tigi bu hugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lamu gabari hini lira re ifile laguru bai bibri bui dulu basagarone uwa titidi buwewe buiti lunguri balanli uwa tiginya titidi buwewe Uribati lubuidu la lin. Sun tidibu wewe subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu ni bebe ituwege guribi yuwa. Gurigi le buidu bai kate buiti la rinyago bai ladiga kate ila buiti titame la nigi. Gurigi le uriba bai kate uribati la rinyago bai ladiga kate ila uribati titame la nigi. Ladiga luagu le gibe bai titame nigi la yanu habi yuma. Kasa uwagu harinyaga luagu au la habure me bai ani madigu humuti le nubai bai. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu yubay nuo ane adiga li le nubay bay. Itara linya ke yama uguri le abuna gubay muna. Achi hati hulili furumie, aba labunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le li nyuru bayduna, aba liyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luagu nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agaw bubalina, ane madunga lumuti le nubay bay. Itara linya ke yama uguri le abun maru luba ligibu agusagon, Mawago buriga, danti le linyuru biduna, aba liyabi fuludu lau ere ituagun, aba teigwa dun aba tagoni chagun sun sui nagubai.
12: San Lucas, capítulo 7
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyiyin aba ufisi roma na nyei, lau aba lumusu, weiri tilisi elun, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan elegambu boy ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wuguri ya weiri gutinya idan hafin e huriyu, luha yumonogu lu Jesusu lu lidi arigda guagda ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, Aba hagume seru ayumuna gulu tausung hanigi hariya galu.
6: Gadana ti lubi daraguni ufisile. Ladaga hinsiye ti walu. Ani ligia guana rugu abuna guagi dubaru wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesus uhama dan leja rafali tu luba ufisi ligia. Aba lona ha ufisi ligia hadage lumadagu ariya ga lu Jesusu.
13: Napureme Madrid na lu bebelu runubiu. Ligia miti nubaya aluga bunungu. Rugu bai dimurei. Aba melarei da gunumusu. Ladiga au ginye labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani anyehi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduts. Dale nariye gulu le aba liabi nyibuiti. Dale nariye gulu numusu lu ladiga furme gwere katei adiga lumuts.
0: Dale lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau giri ligia, aba larihi hawagu girige haafala rubali aba lariye guhong.
5: Ni naruhau, ni ibi ni hada Israel na madari gidi na finye ni weiriti kei la finye uguri le.
0: Danti leha chilir bai uguri ya ha, nyindu bai ogei Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti na in. Uwore ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan leha chilir bai jerafa lulu benari uburu guligia. Aba larihi hodi abu naha, aba hilali le ligieru gititirau luguchun, to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu naha tuma, dan le larihi baru wabure me Jesusu, aba tagude me dagu lun, aba larihi gutun.
5: Mayahu wahaba.
0: Aba layara fadun, aba laguru nugahun, aba harara muguha nugibali, aba larihi gulun hilali.
5: Irahu, bu narihi ga saraba.
0: Aba ti lasaru, Lebuga hilali bai, aba lagume seru adimuneha, aba ladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grige kate ile, aba hanufu de dagun, aba hagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliegeina.
14: Chilugu aba profeta wairigu tiwagana guon.
0: Aliega tinye ginye.
15: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Aba lagambuni wakate ile, ladugu bai Jesusu lida sunhudea luma geyegu olou. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Aba ti laguwa runhon biyama hadagien, aba louna hania aligide wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, aba hajara fadu aba harinya gulun.
16: Louna he diwa huan le abadi sehabay, aligida bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabi, o ahin lulu bai wagura buamu.
0: Dida meme ora ligia, areida guagida ti Jesusu saragu grigia, dida ge hasandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginye saragu marihitia, aba lubai ti lania gu hon.
5: Heiba, hania ga ime le harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu ta wame lun luagu ariha ya la marihitia, eibu ga ya la maibu gutia, areida guan ya la lautia lepura, agamba ya la, amagambo nya habanya au jukwanya la hilanya loma lwagu lichigun ugano lwagu tia salbaru ni hongu demeti kuleste watiginya gurigi ele meferi dirubali la finya nuagu
0: larige houdi habu galuna habanya huan aba lagume seru Jesusu adimureha lwagu huan hongirigia lariega
5: kasa hindi bayari halida fulasu magaira wati aba sa maburu le lahi hagarabali ahi mama lubai itaralinya kati hindi bayari ha aba uguri tau daugwa wenda guto. Subuti humunti luago hala wende gubanya adoro kon, agana wahagi ebuido, tida yanula haba uruwego. Lina linaru kate, kahidi beariha, aba sa profeta, aha, inaru ni, ani aba wirigo tisugula u profeta. Huang, igie ona gale ile wau beitarinya gale reno bungio, nona hanyo nona gale bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinya guni hon, uwa gili profeta wirigo tiluwe huang hada songurige, ani lau son lira, Wiri gutimati le una butima baili dan larui habungi yusugu lau.
0: Dan le hagambu bali sungirigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kate ile, aba hariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagu liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, girigi hagia, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, Lula badi serunia huan, ani meresi biru hamuti, le labu serubi bungi uladugu luagu hafulesei. Aba lariyagu Jesusu.
8: idaliyan san hagabiri giri ge halani na danle kansa le nege bai itra hanya kai irahin ya ha nyuru ban ya pare kare ko ahurera aba haguwa ra hama guwa in ya hati wa fidu hon mabina hatun ere mo ati wa ure mo hiri tu hon ani maya wa hatun lazga nyumbi ti juan le abati se ya bai le me ya megi bai feng matun ligi ya diwen ani ga tun lwagu ga wagu la sifiri uribat lari gi aba niya bi awle wuguri garo wargati le egi bai ani gura ligi ya ani ga lwagu gai gatina kata dinuguya ani lwagu hama dana ga figu tinya hama agubra hatin lisensi no gumadi au Gamalumo, Ashubanya au, Subuti Hamuti lagu buidu la lela dugupi bungi lauli chulau.
0: Aba la misura hani, aba hada ge fariseu gu Jesusu, lulidi eiga lubie, aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia, aba la nyuru eiga luagu lidabula. Ninyo ti aba uri, gafigo tulida uburu ligia, dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie fariseu ligia, aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti, Abata rara mula naga ge Jesusu, lo igien lugudi, abata dedir gudini lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kate le, lania galungu rugu.
11: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta lau ugri le, la subudri yin hamuga kala tiwiri wuri to aguru bo luagu, lagu aba laga figot.
0: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
8: Simon, ani aba kate lu naniego nipon.
0: Laniega fariseu.
11: Ariega baino maestro.
0: Laniega Jesus lu.
8: Nyenya no bian ugunia, do etinha sem sulu aba fure de rete. Aba hata ginha do eti sem santenario. Le aba di misa. Keiti sinha lu bai hafairu ni. Aba ferud nalani afure de rete ligia hatu e habiango bai. Aniega baiti no. Kabagi ya hata agia hinsi habuti maluwa furi hidi hati ligia.
0: Laniye ga Simon lu.
11: Lida naritagu legibe ti mabe ladue ha.
0: Laniye ga Jesusu lu.
8: Rishati le barinya gubai.
0: Aba larihi Jesusu tuagu wudi tuguya. Aba larinya gulu Simon.
8: Aria gubinya santun wuri to. Deluti na bubiyon. Michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Ahun ti wuri to. Agu wagudatumuti nugudi lau taguira. Aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahu tuguya, lumage nebelurun, meredege litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahu tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Lige nariye gubaybun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tribeti figon. Ahi tigurige le mibeti ferud na wala, mibeti insi ni larufudon.
0: Abati lariye gu Jesus tuguri tuguya.
8: Ferud na wali bi figon.
0: Abati hagumbe seru, Amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariya ga hamagwa.
10: Kata isa wugiri le, ibini lubai figou ferud nati.
0: Aba lariya gu Jesusu tu wuri tuguya.
8: Salba wadi bulida agin bifigon laduga bafinyo ronwago, baiba darangilanya.
12: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kata ile, nyinditi Jesusu lidon sarago uburugu lumaburi lirahin fulasu, Ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyindu tia duusu disipulu guluma. Hama wuriya haa, larida guwagi dubanya handa ge sifiri guribatia. Luma sandi, nyinyo umaria, to giribu umagdalena. Hada, to ida gebo hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo ginye huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, hama ya saragu amuha, idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbi tiyan lida ge saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
8: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hai nalani abalabur han lida gen luagun umo. Abahadugra gune asigretin, abahigi ni dunuro. Libiri, abalabur han labad nagon dubu, danti le labouchon abalasagrun laduga lumabay fulasu. Aba labruhan libri labad nagon hiyu, aba lafaru ni hiyu le ahichu bayi uwara luma. Kamalumu, nyenye gen lida gen aburhati lido mua le buiti. Tane la wino mudubay, gen ligia buiti la luba hon kala ila ruti san agu.
0: Lari gen, lariye gu ni Jesusu kate ile, aba lariye gu hon lau umala li hereti.
8: Agarige riguti ya luha gambo, agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala li leboy hempulu le la niya gahon.
5: Uguya, subuti gada lali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti baylarue hahon. Ahan ya hama bere se banya lau lerero. Lau hempulu la niya wago wakati lagu ti larue ha bungi yuhon lu ibidi baylan li la kati le harihi bayhon nungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Aba la niya gu Jesusu hon.
5: Aniha li la hempulu ligi. Lila nadu lerenu bungi. Ila iti le abur habu lidan uma. Agi agariki hagambu bali lerenu bungi. Aba liabi mafia. Aba lagidaru nitida gen hanigi luma finru hama. Masalbaru hagiyame. Ila le abur habu lagano gondubu. Agi agariki hagambu bali lerenu bungi. Aba heresi biru ni lau gundani. Gamalumo malagile tihada abuidu. Afinye tiyan luago murunsu nda. Gamalumo ndale hausha wago mawandu hamote. Ile nadu le abur habu lidan hiyu. Agi agriki hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso apa bule idena hamali la diga idiheri, irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyati ti la luba hon hadagin. Ahin ti lila nadile abur habu lidon mua buiti. Agi agriki hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adiga hagi akasu lau lerenu, ebuga hagi akei lubudubu. Aluba huwa ti kate buiti hadagin.
0: Aba laniya go Jesusu.
5: Uwati gurigi ebe duti lampo, abaladore gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadagu dumona da, lugayara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwati lubaiti ni kata ramda wati luma furan gudnube la. Uwa ni kata leibidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati, libihu balaun le luma bai. Ahinti le mama bai. Ibi nile wagu bailarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abati tachiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba laniya wagu lun.
16: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba laniya guhon.
5: Hagambu balin lenen ubungiyo ania diga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veju, aba ladi nun Jesusu tidun aba ugunin haulani disipulu gun, aba larinye guhon.
5: Kemun lo bafuru gun lagunu.
0: Aba hodi, dale anyaha luboi, ahin irogua, aba larumu gu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu lugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibiru gun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
6: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abala denha lu garabali, luma lulugu di barana, abala galmu gadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugu.
5: Habesa hafinye!
0: Aba halu gadagu hamagwa, lau anufudei, luma tuwairi anigi, harinyaga.
9: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Aba hachiliru, lobo wugu gerasa, le lou bafuru guboi lagunu le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadu. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madalti dagu, magana ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, abalahu duragun, le gibu ge, abalagua ragu lariaga.
7: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufrira gudu banina.
0: Larinya gubai itara, ladiga laguma driyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumuro guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati, aba larinya gu Jesusu lun.
5: Kabir.
0: Aba larinya gun.
7: Lehio, liribay.
0: Larinya gubay luago ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri guguribati yaha ebelu bayan lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luago aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani yaha don buiruhu hagi. Aba lanharu Jesusu. Aba tihafri du sifiri guguribati yaha gaya lui guguri ligia. Aba hebelu ruhadon buiruhu. Aba tihagu ragu buiruhu hagia hongua, luegi aba gudungu, aba haburu halidun laguna, aba hanyara dagun. dan le harihi bali ha onigiru bani abuiru hukata ile suse dubai. Aba hanufu de dagun, aba haibagun, aba dagwe uburugu luma arabu. Aba tihoudi go gerigia, harihi kata ile asuse dubai, dan le hachili rubai le nyin lubai hesusu. Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafrida sifiri uribatinya, nyun lubadu lugudi hesusu, tauladorugu, areidagwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau doguni luagu tilarei dogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumrogu lile na fulasu ligie lu hesusu lulidi nyingi ladiga hanufu de. Aba tiladinu hesusu tidon uguni lulidi, aba layumrogu wugiri le ida gebe hafrida sifirigu lun lulidi luma, aba lariangu hesusu lun lulerederu lariaga lun.
5: Giribu babobion. Aba me babahu daguni son le ladiga bay bungi yubon.
0: Aba lidi, aba labahu daguni le ladiga bay hesusu lun lida sun fulasun ligie. Dan le lagiri budubay hesusu lo bafurugun laguna, aba heresi biruni grigia la ugundani ladiga sun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri ti hayro, aba hadaga tabu ti guhaligili si huriyu, aba lahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba la yumrogu lun, lulidi lubiye, ladiga aba regunyon liru, kebri duusu irumutau, tonwe. Dan le liabi bay hesusu, aba hafalaru ni saragu grigia, dare lun, hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada, duusu irumutau, laulesen hahita utidagi. Vesi tali sun tisensu hawagu surusiegun, siyan hamutu areida wagda. Aba tayara fadu lun hesusu, lanagagi, aba taguru nuitaru la dauragun, Lida meme ora ligia, abatarei dagun, abatilariengu hesusu.
5: Ka aguru benu agu.
0: Keisun la hagia, arienga lagu maguru nu ola luagu, abalariengu fedru hama libirigu.
9: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, algda hagi di bukala aguru beibu agu.
0: Abalariengu hesusu.
5: Guru alu nu agu, la diga sanditi na lafridun ubafu nidanginye.
0: Dan leta subu dirubari uri tuguya, lagu subu di wali la, Aba tiabi adada gareina, aba tahu drogun lubadu lugudi hesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia, kala lebu na baitaguru luagu, ani aba la tareida gulida meme ora ligia, aba lariagu hesusu tun.
5: Nirau, arida wadi buladuga bafinyoro nuagu, bai baadarangilanyo.
0: Nyingi li hesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiage hairo, aba lariagu lun hairo.
6: Hila abira. Mabereza digi eba lu maistu.
0: Dan le lagambu bali hesusu le, aba larinya gulun.
5: Manufu de daba, afinya riguba, aba metareida gumbira.
0: Dan le lachili riboy hesusu lubi unhairo, migiru tiluhe beluru amun luma, loidige federu Santiago luma huwa. Hama taguburigu irahu tuguya. Hayahu nyasun hanyimbanya tarigi, aba larinya gu hesusu hon.
5: Mayahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
0: Aba hehere halau, ladiga subudi hamani luagu ilata. Aba larigu duni hesusu tuhubu, aba larinyagu lau umalali hereti.
5: Irahu, saraba.
0: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinyagu hesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinyagu hesusu hon, lumabahu dogu hamani lesuse dubai nikaun.
12: San Lucas, capítulo 9.
0: Abalonde runia Jesusu, lani dusu discípulo, abalichu ubafu luma gumadi hon, luhasagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, hareida guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma areida guaga de sanditinha, larinha gahon.
5: Manega humani kata huma gualago huayasan, ni badu, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por meu guarda como no tonhinho lumuti hachilura, rei de humanin dario hidin lida gen fulasu ligia. Lenhin lumuti merece biruni wa huma, tamele hafuri do lida gen fulasu ligia, abame hafuri do ninho calique luegen hugudi, aru da humamo gen luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia, iger humanya kei hadari ragun hongo.
0: Abati hafuri do discípulo gu hagaya, Aba haibugu ni sun lirahin fulasu apurichi heine huganu luaguti asalbaru ni, areida guaga da hagia sanditinya lida sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, lagu sun kata ilela digubai hesusu. ibidi etilu kaba la larita gua, la daga nyinye nwariengu tiyan lagu sara la huan li dage oveni, hibiri arienga lagu profeta la Eliasi achi lagu bayi. Hibiri arienga tiyan, log aba la hadage hibiri binadu profeta gun le asa rutin li dage oveni. Aba larienga gun erodesi.
13: Aogwa narigu o na habaya dure ili chigu huan. Kati funati le wago bay naga aba la baha da wago sarago kate?
0: Abati louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, abaha baudagu lu Jesusu lagu sun le hadugubay. Abati la nuganye lidon fulasu magayre wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li girigia, abaha falaruni, abale seri bidunia Jesusu, abala dimure hahon lagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagu meserubay atarida, abaha yabi lani Jesusu dusu disipulu lumun, abaha rinyagun lum.
9: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ha habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, egi ni lidaburi lirahi odu, luma lidaburi fulasu jarafati, adiga uati ni kata ya.
0: La rinyaga Jesusu hon,
5: ruho ma egi ni hon.
0: Harinyaga lun.
6: Sen girigia fein wama, hama bia udru. Awa gubari gijida gai ha egi ni hon su girigia ha.
0: Hawana yanu sengu milu wugirinya, abalarengo Jesus hon lani discípulo gu.
5: Nyurugo da homanya dimi dimi sa.
0: Abaha dugni itara, abaha nyuru sungu bay. Abatila nugunu Jesus sengu feng tukuya, luha burugu, hama bian udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bungiu, larige la gubacha gu no feng, luma ui, abalichu gu ni hon lani discípulo gu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bay kimule. Dan le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dan le lafuri dinya luboy Jesusu, labugwa, nyinyan nulani disipulu gu, diseru luwe, abalarinye gu hon.
5: Italinya san harita gu gurugia nuawu, katana san segon hagia.
0: Abaharinye gu lun.
15: Anya hengarinya gutinya luagu huan lale abadisei habai buguye, hibiri arinyaga Elias. Anya henginye arinya gutinya luagu aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinya gu hon.
5: Agen huguye, katana gya lidan harita gu.
0: Larinya ga Fedoru lun.
9: Kristu, lelona habibungiu lun la salvarunia girigia buguye.
0: Aba larinya gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinya gu hamani kate leni kaun, aba larinya gu hon.
5: Na sufri ruba sarago. Aule uguri garo warigote. Hanigo bat na uguri ya weri gote lida hafinye huri yo. Haputi kufadri go. Hamaruvu tatinya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lida ange owe ni luagu luru wa weyo.
0: Larigye. Aba larinya gu hon sungu bay.
5: Lebo sente la falaru ni na. Bule ile kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Ladega le abuse rute le sefru ni libagari. Le feridiru bay. Ahi le feridiru ti libagari nuwegye. Le sefuru bay. Kage hu la lungu riga laganyiru ni sungu bau. Ahi eferidira o laguni chengu la lungu. Le anigo ti busigano nuwago luma luwago nereno. Aule uguri garu warigote. Ni busigari badina ginya lau dame le niyabi kei uruwe lau luwerigu nungu chini hama angheli gu hasandu bany. Ni naru hau luwaganyahi la hata ge hayabo nyagweto. Mowe banya marihiga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larige. Larinya gu ni Jesusu kata ile. Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu bungiu. Bari lumuti Fedoru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida. Aba lamu ye dagu ligibu. Aba taharu du ladaragu. Aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanuha luma. Geyegu linya aba larungu nga weri tihau. Hayanuha ya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni lidabu lagu Fedoru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luwenigu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabanya. Dale adisa deinanya, biyan wuguni hagia loi Jesusu, abalariengo Fedoru lun.
9: Maestro, lidadana wahana ya, adiga oma uruwa dibasenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedoru, kalalariengo bay. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duai religi. Abatiha gambu aba umalali, ariya guti lida ge duai religiya.
1: Ani hanilal lehisi ebinu, agamba kumei le lubai.
0: Larigella dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labugo rigalila Jesusu, abaherederu maninyu, Maria gu hamuti kati le harihiboi luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboi, luegen wubu, saraguhanya grige nyendo tien lubarun Jesusu, aba laguarha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
17: Maestro, flesa hebubano. Ari haba nire le ligia rgunye bai. Ani haba sifiri uriba ti luago. Dale lari guduni, haba lagua ra guaguduni. Haba loweha, afri ha ligia hakuto liyumuru uginye. Anyawari halumuti ani maha ti ligiruni. Anyumuro guadi na hombani disipulu gu. Lu hasagaru di sifiri uriba ti le luai siahamuti.
0: Haba loona bu Jesusu lariega.
8: Uguya gurigia mafiere di tiye ani uriba tiye. Atri bai sa da neredero huma lubaga yara la hafiero nuago. Ida me laguma cha mafia ni lehida bai. Baru bai bero nyaho.
0: Danye bele lidi irahi ligie lun. Aba lahu churu ni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini. Aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahi. Aba ledere geruni lulugu chin. Aba taweri duhanigi sungu bai lauluweni gubungi. Sunga nyaha la lautuweni hanigi. Laulela degube Jesusu, abalaniya guhon lani disipulu gu.
5: Agamba humoi kate leboidu. Nadere geruwa ba, awle ugari garuwa rgate, ahaburugun nagani.
0: Uwati gumfaranda hamani disipulu gu, lelaniya gubay, la dega darunyo liya hasamina, lu kate le, ani hanufu detinya, luharinya gulun, lu lafuna guagadani, lelaniya gubay hon. Aba hagumeseru disipulu gu, asigene hamagua, Luagu kala wairi gutimabai hada. Ke ila subu diruni Jesusu hasamina. Abala nigu aba irahu lubadun. Abala ringu hon.
5: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri. Resibi lumutina. Le resibiru tina. Resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubai ti unabugutimabai hida. Digi wairi gutimabai.
0: Abati la ringu huan lu Jesusu.
10: Maestro. Arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waweri diruni ladiga mama la aba wadagi.
0: Laniaga Jesusu lun.
5: Meberi dira humai. Ladiga le mama bai wagani wamagi anyain.
0: Dan le la yara fa dubai. Dan lula nagani wa Jesusu sielun. Aba larga di anigi. Lula digani luwaya su Jerusalem. Aba launa ha launa agle luba. Aba hodi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lohalo ha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinyagun lun.
10: Wabureme, buseti busa lun wamuria ha lun larayun watu gemeti sielu gien lun lagumuchu hau kei meha ladigni profeta Eliasi?
0: Abati, La digira gu Jesusu hawagun, aba laden ha hon.
5: Mama niyabia awle wuguri garu wargote agani chagwai ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba hodi lidon amu liriru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
9: Nabureme, busenti na nafalaru nibu, le nyihin lumuti bidi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
5: Daritinya gasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur, anti awle wuguri garu wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Lariyega ya Jesusu lun aba,
5: falabana.
0: Lariyega lun.
16: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi, larige me aba mena falaru nibu.
0: Aba lariyegu Jesusu.
5: Igira ba nya hilagwanya lun habu nuniya hegeburi, ahi buguya, baiba apuriche uganu laguti laruwa inhabungiyo.
0: Aba yati lariyegu aba lun.
11: Nabure me buset na nafala unibu. Gama lumu na ibu ga yebe ayore gong honha wabi yebe.
0: Lariyega Jesusu lun.
5: Le ishi guti luha bulagu wa wawu gulei. Lari gen aba larihin lari gong. Mabui dunti lun lila na me laruwe ha bongiyo.
12: San Lucas, capítulo 10.
0: Lariyega kate le. abala nuo diru Jesusu uruo ven dusu hadage lanigu, abala una hania lubarun bian bian, lidonsun ageiru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
5: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tinyo na dagmi tinyo. Lige lunti lubai hamuri ha luma bungi lulona na dagmi tinyo hagana wong. Heiba, nona hanyadun.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
5: Manejo más agua.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Uburugo, aduna kubaluma ba uguri lau aba age dino lau duna, asigre mechilu tito muno tonyehi lumuti lebelura. Haniaga melu tabure memuna, larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubai gayara la negini egine lanina luweire sefruni haunani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon taugin ekuwa muna, aranse nyutinha, aranse reme egini nyen.
2: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei, ke lariengu Jesus hon. Aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan lela chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolugu luagu dabula, aba ti laniegu hon.
1: Omwe bu nabuseru ni egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubarage nowe. Ladaga nari hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
2: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu lariega.
1: Baruhu meile, farin wa humei hidangwa. Nari hane hon, lagu matu digiad na la diwen darime liabi laruwe ha bongi.
2: Larigien, aba le nugu fein, luha burugu, aba le tengiru ni bongiu tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugu hon, ariegeina.
1: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, lumagin weto, adiga humei le, harita wagule menuagu.
2: Itara meme ginye, Larige heigin, abala nagani veru tau diven, abalariengu.
1: Anihanita, lelubi labirun lidage nugu buhuwagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri lelubi lederegerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeti uma leranseru wa libe inuba, au le uguri garu warigati. Gamalumon, ugiabutia uguri lelubi lalugurunina.
2: Abati hagume seru, alugu dago hadagwa kaba lafuna alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hada agen, weri gutuma, aba lariengu Jesusu hon.
1: Lidan aruwe hani lani na ubau le, aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso, kama hamuga labure mehagie. Haburi labu tukufulaso, aninyo waguwa tiha wagu, lagu waguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, le weri gutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabutimabai. Le aguma diha bai, nuti itana la kele eseri vidu bai. Kagi ya weri gutima bai, le anyuru bai eiga luagu dabula, o dile eseri vidu bai. Mafune ke le anyuru bai luagu dabula, ani au, itara niya hida kele eseri vidu bai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuwe ha, kei lichi kuni na nuguchi ilu naruwe ha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruwe ha. Nyuru huguya meluagu burilala uruwe ilun hagusera gudunia duusu gubailani Israelu turiwu.
2: Ariyenga tiginye wabure mehesusu.
1: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera baila loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumura wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
2: Lariyenga Simon lumu.
3: Nabureme, aransete na lu nidi buma furisurungu, o lu lanome buma.
2: Lariega Jesusu lun.
1: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya su lubarega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
2: Abati lariegu Jesusu hon.
1: Na lenona habalu masagutega, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
2: Aba lariegu.
4: Ua maestro. Memege irunti wa nikata.
2: Abati laniegu hon.
1: Ahinti weto, lega sagda ti, barulon, baruligie me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron labite lulagainha le feinte. Narihane hon, lagu lagunfli rubala le tariengu belerenu bungio nuago. Abahu duwa ti hada uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagunfli rinyegu weto.
2: Abati hariengu.
3: Wabure me, nuha bia e feinja.
2: Aba laniegu hon.
1: Buiduri gali.
2: Abati lafri du Jesusu, aba lidi luago vubu olivu, ki ligaburi hanya, aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubai lida flasu ligia, aba lariengu hon.
1: Hafuri yida, maburu ha humamoga lidon oucha waguni.
2: Aba ladise du Jesusu hawai, murusuru, aba lahu du

0: Rogo afuri de lubungio la niega.
1: Nuguchi, ahabobo sen, sefo bana loy uni en gifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubai, le la babusen rubai adugu.
0: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere lung, galetima la wedi du ligarigu, ligetma la furi du lau ere, lede de hati laruga, loy, kama hamuga ome bu lede de hahitu muarugu. Dans les lasa rubai lidage la furidu, abaladare runia disciplu arumuga, la rumaga dun iruni, abati la rinye guhon.
1: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuyeida, mabruha humamuga lidon ocha waguni.
0: Nyingili Jesusu adimuneha, ligye hayabi sarago grigia, hudasi le abahadage dusu disciplugu, haba haba, abalayara fadulu Jesusu, lula churuni, abati la rinye gu Jesusu lun.
1: Hudasi, lausa apa chuti balungurana, aule wagiri garoverguti.
0: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kabala susereda, aba harinya gulung.
2: Mapureme, afra guamanya sato efeng.
0: Aba libuguni, aba hadage lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, lelonvene, aba larinya gu Jesusu.
1: Igir humanya, buidiru gali.
0: Aba tila guru ni, Jesusu larige imusu ligia, Abalarei dagun, abalarinha guhon, habuti gufadiri guhon, honvuguni e weiri gutinha, lida rafinha huriu, lumahon habuti gutisudarani gu tempulu, hanyebi banya anugei.
1: Hayabi essa noa gutau efei luma webe kamahamuga hibertina, daleme a huma na templo rugusago weio, margo do humutina, gamalumon, aninha hidani luha duguni hugunta nau, ora le lun laguma de hale labureme bei luburiga.
0: Abati harigu duni Jesusu. Aba hanugun lumium fadiri le inu tumabe, abati la falaroni fedru disege, aba hafrugu watuni, laminda go bururu, aba hanyuru geyegulao, aba gen la nyuru fedru hada, kiti tarihini, aba musu, nyu la rugurugu watu, aba terederu ariyagoi, aba tariyagu.
3: Luma nye buga ginye Jesusu grigiele,
0: aba la yeda go fedru la niega.
2: Ibidi antibu griligiano,
0: maluti loige, aba elarihini aba, Aba larinha gun.
2: Hani guguin é bugue.
0: Aba larinha gu fedru.
2: Mama hani guau.
0: Keibri aba ora larigin. Aba e larinha gu aba.
4: Inarani logo luma nha hanha ila. Ugrile la duga galilea na guin.
0: Aba ti larinha gu fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia. Dale aninha gu la fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu. Aba la digre gu wabure me Jesusu. Arihe logo fedru. Abalarito gu fedru logo lebu galarinha gu boi Jesusu lun.
1: Lubara gen la yugru hagayu ugunye. Beyede gu banau urwa weyas.
0: Abati lafuri du fedru, abalayahu alau igarigun. Ehere hetinha, ugirin ha onigri bali Jesusu lau, bulesei hamai. Abahagura gu nin lago, abahagayu aha ligibu agun, arinha gen na hagaya.
4: Kei buge la Cristo boi, le profeta. Arinha gu boi ge kalagayu hoi buogu.
0: Aba barihanabuni, la uhaniya gu sarago amukate. Danela ruga duboi, aba hondera gu gugurinya weiri gutinya, lida hafinya huriyu, habuti gu hafadiri gu huriyu, ama arufu datinya liluru du Moises. Aba hanuguni Jesusu, ligibu gin hadamuri, lelinyu aga iluru du, aba harinya gu lungi.
5: Arinya gabai won, buguya sa Cristo be.
0: Aba larinya gu hon.
1: Aha narinya gu hon rago au la, mafinya badono. Aho nalugu dagua, monu buhubadna migregudun humaname, narinya ga aba kate hon, lumagya kueto, nanyura aule uguri karuwar gati, luege longwere bungyu le sunti kabafu.
0: Aba ti halugu duni sungu bai,
5: bugye lubai tilirayu bai bungyu.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Huguya guanarugu arinya gu humali lagu aula.
0: Aba ti harinya gu.
5: Mabuse runga do gefen hama amu won, wagye guanarugu agamba wamali liyumu lugugye.
6: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungubai, abahanugni Jesusu ligibu gion Pilatu, abahagome seru ichiga lidunu, harinyaga.
5: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia, larinyere logu mon la lua fai hasensu lu uruwe romana, arinyaga tigie logu ligie la Cristo baile la nua dirubai bungi ulu la salba runia grigia, arinyaga ligie logu uruwe ila.
0: Abati larinyagu Pilatu lun,
7: buguya san haruwe tabai huriyu,
0: Larinha ga Jesusu lun.
1: buguya kwanari arinya kubali.
0: Abati larinya gupilatu hon habuti gufadirigu, luma hon hibiri girigia.
7: Madarit na duro logo ugerile.
0: Abati maharinya guhere.
5: La chagara guagu diano sun girigia hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kata ile, aba lalaga daha ahin gali le na lubai ugerilgi. Danti leharinya gubilu gali le na la. Aba launa hanilu Herodesi de gumada Galilea. La deganyinye la Herodesi Jerusalén lida dan ligie. Aba lagunda ragu Herodesi dan la larihini Jesusu. La dega agamba nyahali la luagu aniluha la buseru larihini. Agura batiti larihin la dega milagru. Aba lalaga duni luagu saragu katei. Mona batuti Jesusu nikata. Nyinye nuhabu tigu fadirigu hama arufuda atien liluru du muisesi. Magumu tihichugu lidunu. Abati louseru ni Herodesi, hau lizudara nigu ke inikata. Ehere hagie lau, abati hadaura guagaduni, tau dogu, vendegutu, ke iladaura gu urue. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatia lubara gelir. Abati londeru ni Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu gurigia, aba larinya gu hon.
7: Kukuya nungu bali ugerile nu, harinya ka logo chaka ugedalaani ya grigi. Alaga tagua naali hikibu gen, ani yariha humuti logo madari na ni murusu duru luago litage le harinya gubay luago. Madari tiginye Herodesi li duru, giribu gedalaa mou. Hariha humali luago madugi la ni kata le luuti la faru hilago bay luaigi. Nabai chakadali lubaiti, lari geme aba nigira gudini.
0: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti fedurugu, Aba haguwa la sungu bai lida aba.
8: Afara bai le.
9: Barawasi.
0: Barawasi ligia. La darinya la diga ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa. Lwagu gumadi lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu. Aba yaladimu ne ha hon. Ligia tuma haguwa ragun.
8: Dagwa bai lauguru. Dagwa bai lauguru. Dagwa bai lauguru.
0: Dagwa bai. Aba larinya gu Pilatu hon. Lwagu luru wa weyasun.
7: Katuhuri batila degubi, madari tina lepu na lafaru hilagubi, na baicha gudali, aba menigira guduni.
0: Aba ti mahaguwa raha, lulada raguno lagu guruha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini le habuse rubi. Aba gubaiti la deguni Pilatu le habuse rubi, aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubi, le ada rubi loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha deguni hagunda lau. Dan lehodi ala lau Jesusu, lulada rawagu lagu guruwa, abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon. Liabin ara bugen, abahanuga guduni guruwa lun, aba lidi lau, larigi Jesusu. Saragu hanya grigi afala ruti, ama saragu wurinya hada, ayahu oheina, agua raheina lau iruni, luagu. Abaladiki regu Jesusu hawagu, abalarinya guhon.
1: Wurinya Herusalena, mayahua humanu wagu. Ayahua huwogu, lumaha wagu hirangu. Laduga, liyabi baveju dame le larinya wagu. Fulese watinya, asinyabu ihagaradu. Hama ginye ha marahi ihanyabu. Hama ha mata gudahabanyi. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyuti. Abu habawa wagu. Aniga hagia me nu ubu unabuti. Darugwa bahawawu. Laduga, ahinyaduga habali isunle. Lau tidibu webe le dudu hili. Kaba gya maduga hama. Laule mabwe hali.
0: Baruti ya ginye, biyan gafara hati ya, luhafaru uwara lumu Jesusu. Dan lehachili rubui, lidon filasu le giri bui, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati ya hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dan tile anyaha la, adara gui Jesusu lagu guruwa, aba larinya gun.
1: Nugu chin, ferudu nabanya, laduga, Ibiti yeti hong kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharihi kaba la unhada agen teredera la dauragu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagua, nyinye nuginye gumadi matinya, ehereha la uhariyaga.
5: Salba tiamu, salba gola ginye lungua. Ahi naru ni lubai lagu ligia la Kristu bele la nua dirubai bungi lula salba runia grigia.
0: Ehereha tinye ginye su daragu lau, la uhayara fadu ichi gabini galun, Lulatunu, harinya gaburilun.
7: Ahi, haruwe tebubai huriyu, salvo ko babungu
0: ni ti aba aburu ho ni loiga lichigu lariya hare ni
4: ani ha aru ite puri
0: abala nabu ni aba hadage gafore hati en hada ogu ben logu guruwa jesus ulariega
9: ahen bugelu bai kristu bai salva go babungu salva baba me
0: abala denha le aba lu loba lariega lu
10: manu fu de tibu salve bungiu Bugu yele labu gebe ya pa meme sufuri. Luma? Uwagia. Gadine tuwa lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya luagule wadigi bai. Ahiti ugrile. Madigi tini kata uribate.
0: Abati laniyegu.
10: Jesus. Haritigo bati nuagu. Damele lagu meseru baru waya.
0: Laniyega Jesus ulung.
11: Ninaru bau. Luagu numa batipula. Cielo, ugunye meme.
0: Amidirigu, abalaburiga du sumu bo, darila danri uruwa raban veyu. Abalaburiga du veyu, abataheri da gutubelu templu tamida atumagwa. Abatilaguwa ragu Jesusu.
11: Nugu che, derega numoto, nuwani, buha burugu.
0: Hilarinye gu itara, abalonwe. Danlelarihi bali, abutisuda ragu romana, le Jesuser dubai. Abalichugu uwerigu ni lubungiu laniega.
12: Inarani, maduronti buga ugerile.
0: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba hodi nyingie, afara haina hamai haniguogu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise, arihi burikate ile. Nyingi aba wuguri, giriti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, Buiti ligaburi wugiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lida nye linyo wange ihaluru dun huriu, agura banyo liali laru iha bungiu, magunda atilubaiti lao kata ile, ladugubai linyo wange lurudu lao Jesus. Abati lidi lumo mpilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragedini luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo nilidun aba umuohu, achigiti lo agaba dubu, lenye lubai uwagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuuhu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuuhu. Dan lehagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyo le emeraguagale keilarinya guni lilurudu Moisesi.
6: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, abahagiri buduwurinya luagu umuohu binafigiu. Barin na hamai, ibinye le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama lilida lubara, dubu le lida umuohu. Abahebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugu buwabure me Jesusu nye. Suntia nyahala nye, arita gohagei lafuna, ligie harihi ibinya wugirinya, rara harugabu, taudaugu umiritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, abaharinya guvugani ya hagi ya hon.
13: Kawangu halwa hile liu hapai hata hilain, uwa kia sarali lida gawe. Rito kuhuma logule meha lalia gwe hum dale kalile ugei meha. Logule rube la susa hizugu, ligia leo hili garu wa lubuti. Luot na ledere gerungu hapa hugu kafigu kia, aba me hata lwe logu kuruwa, aba me lasa rubida gawe ni logule rwa wei.
0: Abati harito gulagu dimure le larinya gubai Jesusu, larige hagiri budun lidage umuohu, abahabau da guni sun kate le Jesusu dubai hon unsu apostolugu, luma hon hibiri lanigu Jesusu. Ha anugu bali ugano le hon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha maha hibiri urinya, dan le harinya gubali brikate le hon apostolugu, abahanungu ni kei lililu au, mafinye tinye hon. Abalafuri du Feduru, Abalidi eiba agwena lagu umuohu. Dan lelarihi bailurage rugun, gamisa rigaru nye uwali ugubun. Abalidi lubion, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdi nye bian hadage lanigu Jesusu, didon abalirere fulasu giriti emausu, uruwa ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate le Jesusu dubai, sunti adimure heina hama, abalayara fadu Jesusu hon, Abalagume seru eibuga uwarahama. Lausung ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu lan. Abatila niya guhon.
1: kansa le wagu bai hadumar ha sun ebu gai na huma.
0: Aba harara mungulau iru ni, aba lona bu aba hada ge giriti kili ofasi, aba larinya gun.
10: Sun grige subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yu le, bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
0: Aba ti larinya gun hon.
1: Kagi ya su sere dubai,
0: harinya galun.
10: Luagu ti Jesus le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladiga bai, luma luagu lererun, ligibu ge bungiu, luma hagibu ge sungrige. Aba ti hedere geruni, habu tigu wafadirigu, hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lu lonwe, luma lu ladara wagun luagu grua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto, luwegen lasu seredu kate ile. Gama lumo, wiri gida hamaru, hada ge wirinya ha wama banya wanigi, lau houdi buga arihe umuohu, luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei, dabe hagiri budu, aba hayabi, aba hudogo won, luagu ariha hama aihele gunyei, ariha gahama, hon luagu vinwa la, Jesusu. Aba houdi, hada ge wibirigu arihe umuohu, aba hadari runi itara kai, Harinya guni wirinya hagia. Marihi hamuti Jesusu.
0: Aba tilaniye gu Jesusu hon.
1: Logo tige kufura nda huma. Luti ginya luba hafiyan lo lagu lemeha harinya gu bi profeta gu. Mafu nagi alunti meha la suferi unu Kristu sun kate ile lubara ginya leresi biru ni luweiri gu.
0: Aba tilagume seru afuna wagu da isun le taniye gu bi lerenu bongi gu luagu hon. Lagume seru tumenge buri li liburu Moisesi tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ribai lidon flasu lenyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagun lulerederun hama, harinya galun.
10: Reidei bawama, ladiga latari dunya anigunya memeli.
0: Aba tilebeluru Jesusu lulerederu hama, danti lenyuruha li hama luagu dabula, aba ladugu nufen luha burugu, aba letengiru nibungi tuagu, aba laguba chagunu, aba lichugun hon. Lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diruni luagu Jesusu lan. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
10: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, da le adimurahei na lubai wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahaha nyala, aba hare gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba harinya gu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lida ge oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagu daguni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu lan, dan le laguba chogu nofen. Nyegi nye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudei, harita gu luagu pantu la harihibai. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kawau hanuhu dedagua, kawau li lowa bi hafinya tida hanige. Ariha humei nuha buluma nugudi. Au memele, guru humana, magri guti pantu, mabu ligia, anati au.
0: Dan larinya gu bali lira, aba larufu duni luha bu luma lugudi hon. Keiti mafinya meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai, aba larinya gu Jesusu hon.
1: Anihisa egini huma ya,
0: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigini hagibu ginye, sun haguye. Larige aba larinye gu hon.
1: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin narinye ga hon dame ha le huma gidin. Lagu lagunfle ruwa bala sun le burungu yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani le renu bongiu, aba larinye gu hon.
1: Buruwa nyulinya luagu lunti la lomwe Kristo. Aba lame lasaron lida ge owe ni luagu luru aweyu lunya la bagaridon. Lunti lagi la purishi hon lidan liri hon sungurigi ubogu. Lunha sakri hana lunha ferudu na walaha figon. Lagume serenya apurishi hani ligia uburugu gien Jerusalem. Uguya ge fentu luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando. Le framase lubai nugu chibungi hon. Itara linya lubaiti. Rede humaya uburugu Jerusalem. Dari meheresi biruni ubafu luma gebungi ule siyelu bai.
0: Aba tila nuguni ya Jesusu bongu di ilo yuburugu, chilu betanie. Aba linyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa siyelu. Larige hahu drogu lun, abahagiri buduhari gon uburu gu Jerusalem, mahagunda, su andati templu rugin nula, ichigo weri gu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Capítulo Abba.
14: Dale, la gume serube isun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Dita lubaiti la gume serube isun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gie na duga yimbungi isun katei. Uwati ni kata adugu tile mama la duga. Ligia ichi gube ibagari lu sun katei, ani ligia arungo gandagi dube ihau gurige. Harungu gandagi dati lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kusha. Nyei nyei meha aba ugeri lona habungio giri tihuan. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungu nga. Lu gayara bai la hafinya no sungirigia lida agi. Mama huan le lu bai larungu gandagi dati au gurigia. Aba ugeri ligia le ona hau bai lu la dimuri haba la luagu larungonga le abinya meti lampu tima tima ti le arungo gadag dube hau sungri ge ubo lida hali me ha ubo ani lau sung lida ge la ladage bungi ubo masubu dinu hamuti ubo lagairo ye be le abi gamalumo meres biru hamuti lina na lagai ai ti hon ha eres biru bali afi hage luago lulu muti bafu hon nirahi baya la bungi Nirahi bungi hagi, mama luago agura huu hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Nirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya nirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugari me. Aba labagari du waganago. Ariha wa mali lu weirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la nirahi bai le abaruguti le bwimbi lau insia ni luma inarani adimure te hua luago abalania
15: aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya guboi logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
14: sunwagia ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweri dirisi ladiga luma ge moisesi le resi biru aliluru du bungi Aiti insi ni luma inaru ni lidagi Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Liru le aba arigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laninya gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hadage ladiga wagon levi aligudai kate ingi la. Aba laninya guhon furaa.
15: Mama au Kristu boy.
14: Aba eti hali guduni.
16: Tata buti, profeta Elias ibuguya.
14: Laniye gahon.
15: Uwa mama au.
14: Aba ya harinye gulu.
16: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
14: Aba laniye gulu.
15: Mama ginye au.
14: Aba ti harinye gulu.
16: Tata buti, moso ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi e gayara abai baniye guwon buogu.
14: Aba launa bunia lau meme dimuri leme ha Narinye gubai profeta Isaías
15: Au umala lile aguwa rabai lida nflasu magaira wat Darahuma uma suruti luba liabu iwabure
14: Hanyedu baya dimuri heluma huwa lani guhadamu ni fariseu Abati harinye gulu
16: Ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia Kati wagu babadi saiha
14: Aba larinye guhon
15: Au Lauduna nabadise. Anihi aba ibidia tihu paganago. Liabu iba narigi. Wuguri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
14: Sun kata ile lida kulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubei labadise hua. Laruga aba larihi hua liabi esuso yarfa deina lu. Aba larinye gu hon lani gu.
15: Aniha mudun le launa habai buingi yu lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha dan le narinye gu boi. Le abi baba wagiri nari gie le wairi gu tisugunau. Latiga ni halila mehat mubaragi. Ni au ibidi yati meha bugiri ligia nu. Kama lumo, abati sehat na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
14: Ariya gati gie hua.
15: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidi yati ebe nu kata ila bugiri ligi. Ariya gati meha le auna habalina abati seha lau duna nu. Dame le barihi larai run sifiri sandu. Aba me larara mulabulu ita ga buguri ligi ya buguri ligi le abati se abai lau sifiri sandu ari hana aliti gefen au logo ligi la lira bui buingio
14: laruga nyenye ye hua hama bia hada ge lani dale lari hi bai hua las gun hesusu aba lari ego
15: ani ha mudun le la no adiru bui buingio
14: aba hagabu ni bia lani hua disipulu lari ego itar Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira go Jesus lari go. Kei lari hi hafalaru ni aba laniye go hon.
11: Kahariya habai.
14: Aba hariye go lu.
16: Maestro, halia bagana.
14: Aba laniye go Jesus hon.
11: Igo go hari hai.
14: Aba hodi. Aba hari hi ni halia la lagano. Aba hasgri ni libri veyo ligia lumu. Laduga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulo lige aba hada ye bia ha gaboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulo le libuganya aba larinya gulo.
16: Dariwa mali Kristu.
14: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligi bogo. Aba lariye gulu.
11: Simon bugu yele lire Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la irile Fedoro.
14: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobogu Galile. Aba ladura gu luma Felipe. Aba lariye gulu.
11: Falaban.
14: Felipe ligia Beth Saidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
17: Ei, ari hawa mali ugrile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Josele Nazaretna.
14: Aba larinye gu Natanaeli.
18: Ani hengfunagi Nazareti na buiti.
14: Aba lariye gu Felipe lu
17: higabu bariha.
14: Dale lariye Jesusu layara faduna Natanaeli. Aba lariye gu
11: aniten aba laduga wagon Israeli leti matimat uati yego aulida.
14: Aba lariye gu Natanaeli lu
2: idaliyangi abasubu diruni.
14: Aba lariye gu Jesusu lu
11: ariha numuti bulubara gen logu warun Felipe bu dale tabu gianyati bulati dibu igu.
14: Aba ti lariye gu Natanaeli lu
2: Maestro, buguya lirau boi bungio, buguya harua itabai Israelina.
14: Aba lariya gu Jesus lu.
11: Pafinu bai nu ladugar gu nariya gu bu, lagu ariha nani bu tabu ngati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati loile.
14: Ariya gatigia Jesus.
11: Ninaran hau, lagu ariha bai lan sielu darago, anyaha melani bungio angeligu amudeha luma arari hanaugin aule lirau uguri.
6: San Juan, capítulo 3.
14: Nyenye aba uguri lida geti adamu ni fariseugu. Aba hada ge habu tiguhurio giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guunyo aba lanie gulu.
2: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kay badugne ahi uwalo bay bungi luma
14: aba lariye go Jesus lu
11: ninaru bau lagune la magra ho yete siati le beluron lidon la ruha bungi
14: aba lariye go Nicodemo lu
2: idal bagi lagura ho ya aba bugiri weyali gayara ti funagi le beluron ya turage irgun luguchu lu ya tagura hani
14: aba lariye go Jesus lu
11: ninaru bau La ulela magro hotilita gietuna luma lida gien sifirisando siyati le belurun lidon laroi ha bungi le agura hau bai hata ge agubri go ha gurigi banya itra linya ligabri kaisi ha gabri gurigi le agura hau bai lidage sifiri sando itra linya ligabri kaisi ligabri sifiri sando mawiri da talu bai ti banigi lagu naringu mu lagu luti laya ha agura hau ni wasun gurigi itra ge lafuno garabali le nyenge lumuti la pusera agamba bai lamuri ani ibidi te bon halia gen la liabi ni halion la lidi itra hanyagi son ha agra ho ben lida ga sifiri sando
14: aba yati la riña gu niko de mulu
2: ida lu basa kata ile
14: aba la riña gu jesus no
11: aba omen bu maestro israel no buguya ibidi te kata ile bon ni naro bau la ulen la wa subu dirube liga na wa dimure ho bei ke fema guia luago le ari ho wa mali bei huia fariseo gu Mafinya tun luago le warinya gubay hon. Ahi mafinya hubay nuo. Dan le nadimure ahon luago burikate le lani na ubo. Ita lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Uagil niaba amuide riti cielo. Lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago. No iti gya aule lira uaguri. Ita rakeme ha linyuru no Moisesi ti yawa heber luago webe lida fulaso magaira wati. Lunga salboro balan sunha arihi tiatuago. Ita linyaginye ni iruwa balan luago guruwa. Lun son lale afinyoriti nuago, meferi dunu hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi.
14: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
11: La duga weiriti hisi ya gurigi haubogu banya lubungiyo, dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon, lun son la hafinyoriti nuago, meferi dunu hamamoga, kabagari rugu hamamoga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna halumuti bungi lirau ubogu agun lulichi muhadono gurigi. Launa hani lunha salbaru ha ubogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago lirau bungi le abangri guti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bai laruko nga ubogu agun lunarugo gadagudu la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburi ga sugu lau larugo nga. Laduga kati la uripati hatagu bai. Son haduk banya kati uribati iere guti larugonga hon aba hadise ton loi larugonga ligia loi la subu diruno akate uribati le haduk bai haduk bale lugunda bungiyo inse ti hon lun lita hamala rugonga lun larikino lagu haruma la le haduk bai la ulubafu bungi
14: lari yesun katile abali di Jesus hao lani disipulu gu fudeo aba leredenu atiri danyen abadise Nyenye gie huwa abadi sehelida fulasu le giribe eno jarafalunu salim. Natuga nyenye ila saragu duna. Aba buriti hayabi wa grigia aba abadi sehiru. Nubarege la dairu huwa la sutere da sun kata ile. Abati hakume senu hata nge lani huwa asige ne luma aba huri uluagu igaburi le lani na arumani. Abati hodi anie galu huwa.
16: Ariha basa maestro. Ugiri lebu ga buma bai luagu obu le nyinge lubai labau cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bai badimuri hewon. Gweto labadi sanye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
14: Aba lania gu huwa hon.
15: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti lubai gia narinye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobai luba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubai lichu kubwinki ulun. Kakamba humuti lubai gia narinye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobai luba. Lida amba marie. Adari tau bai ladari. Leti lumada adari le nyei bai agambi. Wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninye ginyeti dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wiri gudunti ma. Au lun nuna budunti ma. Esusu le nyimbu bai siya lugie. Hau ginyun sun gregi. Ahen le ubo woguna. Lere gunye lani na ubo ufura andala. Ani luago layano. Ahi le nyubu iba isi elugin, hau ginyi sunkrigi. Logu ginyi le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Kama lumo, mibetinya afinyeruti luagu le larinyegu. Ahi nti le afinyeruti, la chowurubwe logu inari ni la le larinyegu baibuingi. Le launa ha baibuingiyo, le reru buingiyo la dimure habwe. La duga, mebe hati lichu kuni buingiyo la ni sifiri lun. Hinsi hati lirau buingiyo lun, ruha liginye ubafu lun, logu sunkate. Le afinya bai logo lirau buingiyo, kabagari ti le magumu jadi ahe le maha boy la finyo lu logo lire bungiu mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy sielu laburu haru gba liganyu bungiu logo.
6: San Juan capítulo 4.
14: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu Juan. Abagibet mahama grige nyibu itelu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale la subu dirun bali Jesusu kateile. Aba lafuridun udea gin lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria. Lida waya suligi. Itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lu fusu Jacob. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la rufusu ligi. Kibri ya midiri gora ligi. Aba titiabi aba wuri Samaria na dabura dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
11: Ruba morusu duna no.
14: Anyangra tibuga lani disipulu gu agayi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya gu wuri Samaria na tolu Jesusu.
19: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuba. Nuge Samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama Samarian.
14: Aba lania kwa Jesusu tu.
11: Luhamuga subuti bani ya deuha nile lichi ubaibungiyo. Subuti bai hamuga kati lale amuri habaiduna buma. Bamuri ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luhuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
14: Aba taniya gulu.
3: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luhuja riduna ligie no. Hako uleme hau wagucha igiru balifusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi kutibufunage sugilau hakou.
14: Aba lariye kwa Jesusu tu.
11: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tia lidage duna le nichugu bai masandi rundugi ya lime magra bua. Latuga duna le lube nichugu nilun gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatitilun.
14: Aba tariye kwa lun.
3: Ruba iduna ligia no, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu ruga dabura duna.
14: Aba lariye go Jesusu tu.
11: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
14: Aba taniye go lu.
3: Mamari tina.
14: Aba ti lariye go Jesusu tu.
11: Binaru na lagu bariye go lagu mamari ba, ladiga sengi hanyo ugunye umati ya bagana wo. Ani mama bumari le umabu ibagana wo eto, inaru ni le bariye go bai.
14: Da tagabu bali wuri to katile abatania gulu
3: afinyet na lagu profeta ba wagicha ku ha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligit ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
14: abalarinya gu Jesusu tu
11: afinye banu. Rago anita bila dalu hahu drago lu bungiyo miti ga hugu ya luago wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na ibiti ya tihun kalaun hahu drogoa. Ahi wagia subuti wa muti kalaun wahu drogoa ladika hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chiliruba ora ani aniha ora ligia lun lahu drogoa bala lu bungiyo lau sifiri luma inarini. Ladika itara linya labusenu ugu chili lun lahu drogoa lun sifiri bungi. Ani hau dora gubanya lun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanara.
14: Aba taniye gulun.
3: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi, lafura wagudu bai sun kata iwo.
14: Aba lariye gu Jesusu tu.
11: Au Kristo bai, lememe ayanu habai buma.
14: Ligeti hachilini lani disipulu. Aba tawiri duhanigi lau hadari nu Jesusu adimure hatuma aba wuri. Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kala tabuserubai o kala wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oga ya grigia. Abatarinya gu hon.
3: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
14: aba ti ho diwa uburu gelu le nyihi lubai Jesus anya ti bugo disipulu gu ayumuru gelu Jesus lu leigi laniya ga hon
11: ani aba eigi ne numale ibidiye ti hon
14: aba ti hagu besero disipulu gu alg dagu hamagwa aba haniya gu
2: mafuna sabaru hi eigi ni lu
14: aba laniya gu Jesus hon
11: na dugu ni lugunda leuna habalina luma nagu muchini luwadi gumari ligia neigi bai Ugu yariya gatu me gai ki ligadur hati luba luba hane ahi au nari hane hung ari ha humai nad lidani hale la luba hon rasibi lali aluba hati la fair waha ani aluba hale in lani na ibaga re magum chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwati lida aba ke lubai be lariya wagu amule abu nagubai amule aluba habai ona hanad aluba hale ni lubai mabu nagu huma Amuna dagmi banya, ani huguya alubha bali lebegi hawadi gimare.
14: Saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tia luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesus aba hayumura gulu lu leredenu hama. Aba leredenu biyawe yunyei. Abai hafinya no saragu grigia dale haga bubali le lariya gubai. Abati hariya gutu uri tuguya.
7: Mama rigali logule bariya gubai mwa finyara. Ladiga agamba wa mali ginye luma ginye. Ani subuti wa muti logu ligia la Kristu bai le la salba hubau.
14: Biawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai lariya gu ni Jesusu guanari. Luago me perece uma tila la waba profeta la gaira guanari da la chile ribai galilea recibi hamu tilila na fula subuid la diga nyedu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamu tisunle la diga bai lida fedu ligia abayati la giri budu Jesusu lida fula sule kana le lida bai galilea le nyei lubai la sali reguaga da duna ludimeime Nyenye iti aba uguri weri guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira usandi iti lida fulasule giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudu ni lira. Ladiga madise lila lu nlowe. Aba lariya go Jesus lu.
11: Hugu ya hau marihi seine luma milagro mafinya tu.
14: Lariya ga wugri ligia lo.
2: Keima ufurese, lubara gen lo we nira.
14: Abat lariya go Jesus lo.
11: Giribu babu ubiyong, arita kwa libira.
14: Aba lafinya no wugri ligia luagu le, lariya go be Jesus lo. Aba lidi, da layara fadu ba itun luba, aba hayabi lumusu nye lubano. Aba hariya go lo.
2: Arita kwa libira.
14: Aba lalgu dunia, kala aura lagomesele lira arita. Aba hariya go lo.
7: Gunyar la dengre apa rabu mayu lagi dara biru uluai.
14: Aba lari tak guni luago ligia la ora lari nye gun. Jesus lu luago arik dagua lila lira. Aba lafinya nu luago Jesus. Hau sun tila na luba. Ligia libia masai ni le ladug bay Jesus. Dale lagi ribu dua bay hude agiye lu Galileo.
6: San Juan capítulo 6
14: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bei Tiberias. Saraguhaya giri gia afalaruti laduga. Hari hini buri milagru le ladugu bei. Lau larei da guag dunia sandi tia. Abati lawari nu Jesus lo agu aba wub. Aba lanyuru nye hama lani disipulu. Dali gia jarapali lueyuri esefunu. Le hafedu hurio. Da lariye be Jesus luago sarago haya la griga pala biti aba lariye gulu Felipe.
11: Ale basa wagan hayi gini hon son griga ha.
14: Lariye go bali lira duru gula gambu kabala lariye ga Felipe. Jesus subudi lali buga kabala la dig. Aba lariye go Felipe lu.
17: Ni bien san fiadil fin logo bon le tafani honiwa murusu murusu hada son griga ha.
14: Aba lariye go Andres aba ge hada ge discipulo. Le llamó Simón Pedro, no.
20: Ani haba irahya. Anu hiseng fein luma hama bia udre. Gama lumo logo belira hun sarago grege ha.
14: Aba tilarinya go Jesus.
11: Ani go ma hon song belu hanyuro.
14: Yeye no hawana seng milu ugonia bogu ni hawi unia hama irahun. Kaiti nyenye la sarago sagadi di naflasu ligia aba hanyuro. Abat lanugo no Jesus fein luha burugo. Lari ye lichugo tengiru ni lubungi aba lichugo no hon landi disipulu aba hafani hanu disipulu guhada sumpa nyumba ligye meme la dugar hao udira ruina lei sumle abu serube hon dale kimule ya aba laniye go Jesus hon landi disipulu go
11: abuta humai sumle igre go bay meferi dinu lamu ga nikata
14: aba habuda hani aba habuncha gudu duzu faniye lau tife fein le igre gubai tida ge seng fe dati le hari hi bali gri ge milagro le ladug bai hisusu ab hani ye
7: inar ni logo ni hala profeta le me halu be le bi bo bo
14: ke ti la sub diru ni hisusu lo agu bu se hama halug ni lau ere lo hadug ni uru ei me abali di la bu gua lo agu wo dale lagunye dubai aba haraga chulani disipulu gularun dun aba hadi na guti don aba ugune aba hagume seru ahiro golo achilu no kafar naum buri galiti machilu te Jesus ham aba lagume seru garabali afuro go her aba lero gadu dale amasi luara sengo o 6 kilometro le yahani le abi Jesus to agungune ei bugene le gibo gudun aba hanufu de dago aba lani go ho
21: Manuhu de dahuma, aule.
14: Aba tiheres biru ni lau ugunda nitida ugune. Aba hachuluru lido flasule nyihin lubai houdin lida murusungor. Laruga aba harihi grigi ha eredere be lo bafurugo. Lo agunyudu halabuga disipulugo tida ugune to nyibu. Ani tuguye rugunyo nye. Ani midi nila Jesus ulhama. Suti daligia aba tiabi go ugune Uburu ge tiveria si lu nido aba flaso yara falu leñi lubai hei gon fein largi le tengiru Jesus toa. Dati hani he begri ye logo uala Jesus uñei ni lani disipulu gu aba hadi na gutido ugonei puritugui. Aba houdi kafar na umu alu hai. Hale la chile rubai luba afru gu duna aba hadari nu Jesus. Aba hani gulo.
2: Maestro. Ida buga sambi abi.
14: Aba lariye go Jesus hon.
11: Ninaren hau, lau ladiga la heigi dari hakim le don halu hana. Mama ladiga kufano da humani la niche go buri milagro. Madihere da huma luago eigi ni lega go mucha dite. Alo a humai eigi ni le lani na ibagri ma go mucha dite. Dige eigi ni le lube niche go ni hon au le lero uguri. Ladiga rur ali bungi ugu chile upafu no lo niche go ni ibagari ligi.
14: Aba tihaniye go lo.
7: Ida lupasa wadiga luo di laule lubai bibungi.
14: Aba laniye go Jesus hon.
11: De la busa rubai bibungi yo luha fiyano nuago aule launa habai.
14: Hariya gati no.
16: Kabagi ya seimi gayara barufu duon luwa fiyano buago. Kagi ya kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha go feinto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya go nilereru bibungi yo. Ogu dalumoti ya feinto sielu ginyeto.
14: Aba lariye go Jesus hon.
11: Ninaren hau, lagu mama la Moises ichi gubaron fein sielu ge tutuguye hon. Nugu chin ichi gubaron fein sielu ge tutotima atima tu hon. Laduga fein to lichi gubungungi yu, tuguye to arari lubon sielu ge anirutu gie ibagari hon lila na ubo.
14: Aba di hariye go lun.
7: Rubu fein tuguye won sunwa da.
14: Aba lariye go Jesus hon.
11: Au fein to ichi gubon ibagari, le nyubu itinumon malama duguye alime. Le afinyo ni tinuago, mamagra budugu ya limegiye. Kaile nubai bai hon, ugu ya mafinyo tu lau son ariha humadi na la, son gurigi halichi gubaya nugu chinu, nyubi itia no, hati nyubi itia no mon, mabugu nubanya. Mama niabi ya sielu gen luna dugu ni nugunda, niabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa rubai nugu chin leona habalina, lumeferi diru na niaba hata ge halichi gubaya no. Lon sarago darugo nani elida ge owe ni lida me lagu mohon veyu. Le labusa rube ila una habali na. Lon son laha nugut na kesi li rau bungio. Afin hagia nuago. lunga bagari hama le magumo chadite. Ani na sara gudu banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
14: Aba hagume seru huriyo, agulu liha luago Jesus ladiga larinye gu luago ligie la feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
20: Mafunage Jesus le lire Jose le. Subuti wa muti lugu shi tumalugu shu. Ida liati larinye gu bay, luago sielu ge la lararira.
14: Abat larinye gu Jesus hon.
11: Magulu liha humano wago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubay lanegun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu honweyu. Larinya haretita libru toherero profeta go. Larufu tahapa bungi hon songu bay. Son lupay ti hagambu pali bungi ugu chile furende hagia lumagie nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago anihin la arihiti bungi ugu chile. Aule nyumbu ibe lumage bungi yu. Auru ginyin arihay. Ni naran hao. Luago lela afinye tinuago kabagari ti le magumu chadite. Au feinito ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinito mana li dan fulaso magaira wate ane lao son luwuyeri hilago wate. Gamalumon anuha feinito arari rubon siyelu gen mawe gu hamamo gaha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon siyelu gen le eigit tita gen feintuguya la bagari duba son wada. Feinito lumbu nichi gu nu Nugu bugu anarugu, nichi gube nuga yara bela habagari dungurigia.
14: Abati, herede nuhuri yu adimure hahamagwa, abaharinyago.
5: Ida lubasa laiga gudini le lugurugu guanarugu wong.
14: Lariyaga Jesusu hong.
11: Ninarang hao, lagu ahon la maigi linage nugu bu awle liro uguri, matun humi menita, mabagari dubadun. Le egiti nugurugu, gura lei nita, kabagari tile magumuchaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni leti mati mati nugubu, uni leti mati mati nita. Le egi ti nugurugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nuguya aba luma. Itra kei lona hanina ugu chili vimati ani kabagari nuguya lida gine. Itra meme gine le egi ti nida gine, kabagari bay nida gine. Anuha feinto arari rubon siyelu gine. Houti hagucha ku feinto mana, lao sun luwuyeri, Ilaguatin, le egi ti tida agin fento la bagri du balun sunda.
14: Lida adamri daguni, tida haligli sihuri to kafar na umbon, la rufu de Jesusu, kate ile. Saraguhaya hadagin, ha fala du bali Jesusu, dale, hagambu bali, rufu da hanile, abahani agin.
8: Ere gute rufu da hanile, kabas anharalu?
14: Avala subdiruni Jesusu luago, hagulu le hela, luago kate ilige. Aba laniye gu hon.
11: Suke gu wago dalu mutun san lira. Kaba hamuga funati asusereda aha na hamuga hariha au uguri garo wargati. Amuda ile nari gong sielun leme henye nubay furumi. Ruti sifiri ibagari. Ahen ugrigu mebegiti nikata. Ani sombri kate ile naniye gu bain hon lani na sifiri luma ibagari. Ana nyahi wahina agen mafinyati.
14: Laduga luma gen furumi ati da. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinyan baya. Luma kabala lugure. Aba laniye gu.
11: Ligia naniye gu bain hon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupay nugu chibungi aguwa rupay lu.
14: Luma ge dan ligia saragu hanya hada ge ha afala rubani Jesusu aba hijiru. Aba maibu gu hanya la luma. Aba ti laniye gu Jesusu hon duusu disipulu gu.
11: Agi huguya. Busentu gina hidi noye.
14: Aba lona bu simon laniye gu.
2: Kaba gia umo wodi. Dimuri burile barinye gupai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva. Ani subudi wa muti, luago buguya la Kristu pa ilelira ubungi vivati.
14: Aba larinye gu Jesusu hon.
11: Masa au anua dirubadu dusu gupai huguya, lausun lira ani abahita agien lani mafia.
14: Da larinye gu bali Jesusu lira, luago yinhudasi lelira Simon Iskariota. Ladiga ligia balabuga alugure. Lausu aba la hadage dusu disipulu.
6: San Juan capítulo 7.
14: Lari Jesu katile aba ebuga ya la Jesusu lobo go Galilea. Babu seru tilere de un Judea laduga habu seru huri u hafaru hilagube. Keiti yara falila aba lidage hafedu huri le giribe tufedu dibasen. Aba hariego lamule nulu.
2: Mere de revaya, baiba judeo, Ariha hamamu ge ginye bani guha nyei banya kati lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati ramu do gwargi. Keiti adiga ba kati libe na le adiga bai ligibu ginye sun ubo.
14: Ni ibini lamule.
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
14: La niego Jesús su home.

0: tiburiru luba fadi aiti federu avalerederu bogu di luba dubena lige lafri dube disciplu lige adimun hetuma to unigirbani bena lu debela gduni federu abati tal gduni unigiru tubena federu
1: ma bugu ya aba hada gelani dirige le disciplu gu
0: maringa federu
2: mamau
0: iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudaragu wat rara hayati nye abacharagwa nye nye ge federu hama abacharagwa larigirgu wat aba lagume suru fadiri le yuti mabu ya lagu dagwe hesusu kata ya la lani gubaya disipul kata ya lagie larufu dahabai lariyega hesusu lo
3: bau kiti na dumre haligibu ge songu bau sun wada narufu dahati dan ligili si luma templu rugu le nye lubai hondaragwa sun huri madugun gidna lubai tini kata ramu dagwari kawago aulbay balagda algda bay ha gambu balina agya larinya gele wau be nadu mre hon subuti hamuti le nania gubay hon
0: da larinya gubali jesus katele abalia bia bahada ge sudara guha bani na templo abalagayo ha ligi bogu abalarinya gulu
4: itra linya sabuno buni fadri le nyutuma bui
0: larinya ga jesus lu
3: ahi arinya ga nobay uribate arinya ga bay halia yila luriba ahi ti buitu lubay le nania gubay Kagia wagu bagayo hanuago.
0: Abatilona ni nasi grago no gaifas. Fadi le inyo timabay di na irumu ligi. Suti dale, aniyago buka fedru abachara kwa larigri guwat. Aba haniyago lo.
5: Masa buge aba hada ge lani girige le disipulu gu.
0: Aba la yeda ku fedru aba laniyago.
2: Mamau.
0: Abatilali gudani aba hada ge lumusu niya fadi le inyo timabay. Aba liduhe le libu gubay fedru warigay.
4: Mafuna ge aria numuti buluma lidan flasu le burinye lubai tidi boliu.
0: Aba ye leye da go federu lida ora lige aba la yugru hagai. Aba tenen ne su su lubai ge gai fasi lu lubi o gumada. Aru ke den liati me velu te huri palasi rugu loi havietu. Sinyal me gada lania adin ne le lanina ve ire sefuru. Lige a la fri dubai pilaku no la dimone ha ham. Aba lania go hon.
6: Tasa le duro begri gele hum.
0: Aba haria gollo.
6: Luhamuga madu gila uri bani. Medere geru wamu ti amuga bun.
0: Aba ti lania gupilla tu hon.
6: Baru hilu. Aku sedang tu humai kai lania guni hilu tu guanaru.
0: Haria gahuri ullo.
7: Wagi ahuri yu. Mari cati wallo wasia dirunia ba grigi ya lun longwe.
0: Itar lia lagu fliru. Le lania gube Jesus ulu ida lubala longwe. Aba ya lebelo rupilla tu palasi ugu. Aba lagua nunu Jesus. Aba lariya gulu.
6: Bukuya saharu eta bai huriu.
0: Aba lariya gu Jesus nunu.
3: Lagu bani bungwa balga ta halwa gulira o diladega hanya guni amu bunu agu.
0: Lariya ga pilatu nunu.
6: Huri ufuna ge au. Binasi ugu hama habati gu fadri gu. Hagi ya dara gara bali bunu. Kage biduru bai.
0: Aba di lariya gu Jesus nunu.
3: Mama lani na ubole na ruiha. Nuhamuga itra niya la. Agente kunya hamuga nani gulume dere geruni wana hon lurdu guhuri mama yana na ruiha
0: abati lariya gu pilatu lu
6: uruwe lu baiti buguya
0: lariya ga Jesus lu
3: buguya ariya gu bilwa gu uruina lule nagar ho lule niabi lidon ubole lu nariya gu nile inaru ni bai zon ha ga gamba di banya lu inaru ni agamba hamuti le nariya gu
0: lariya ga pilatu lu
6: kate dinaru ni bai
0: lariya ladu ni pilatu alu gu dahani le Aba elafri do dimre ha mahuri. Aba laniya go ho.
6: Madarit nani murusu duru logo wagri le. Kai hechu huma lu nigira gadu aba dan riti hu li da fedu le luei ru esafru ni. Husen tu lu nigira gadu ni hasus le haru ita huri.
0: Aba ya hagu ara go so hagi.
8: Migira gada baile. Bara wasi la bigira gada.
0: Bara wasi ligia aba hiwert.
9: San Juan, capítulo 19.
0: Abati lanigani pilatu Jesusu abalona ha abai chagde abahichu gusudara abaridi lauti hiyo lablu Jesus abahadara guagdani tawaba dagu koloru guchu dameme jarafaya lubadu ariye gaina
4: ui kapagari la haruwe te huri
0: abahagayu ahaligi bogo abayati lafurinu pilatu abalaniya gu hon huri
6: nasagara liyahu luhasubu duroni logu madare na duru luagu
0: Aba lafri do Jesus lauri di lauti hiyo labli. Taud la dagra gu kolor guchu. abati lariya ku pilatu hong.
6: Aniha wagiri legiya.
0: Dahari bali haputi ku fadri ku haus sun su daragu. Aba hagu meseru wagu wara.
8: Dagu abai lau guru. Dagu abai lau guru. Dagu abai.
0: Lariya ku pilatu hong.
6: Baru kemeiti. Dagu hume lagu guru. Lati gau. Madarit nani murus duru luagu.
0: Aba hariya ku hori ulu.
10: Wagie galuru dutiwa, ani segun waluru dulu tilome, la dega larinya guluo gualogulire ila bungia.
0: Da lagambu bali pila tule, aba tima la nofudutu. Aba elebelu no palasi urugu, aba larinya gulu hesusu.
6: Halia nasa abuguya.
0: Mona but hesusu nikata. Aba larinya gu pila tulu.
6: Mona bu bumuti nasa. Bidet sabun logo gabafu na lu nigira gudunibu. Gabafu au lu nadara gudunibu logo guruwa.
0: Lariya ga Jesus ulu.
3: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le edere ga rubali na bun sugu bau.
0: Namuga ura ligia, aba lalugu pilatu ida lupa la ligira gaduni Jesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
7: Ahim, bigira gada, mama buguya lumada uruwa iromano. Furumia guarga learinya guti luo go lagu uruwa ila, lagani uruwa iromano.
0: Ta lagabu bali pilatu lira, abalona asagari Jesusu, abalanyuru lagu halule agusiragile. Ubaru leo beharinya ga dubu, gabata alida herenu hurir. Da midheli, leabawe lubalwe yure sefuruni, abalaniya gu pilatu hon huriyo.
6: Aniha huruwa ite.
0: Aba haguwa ragu.
8: Ilala, aha, ilala, dagwa be lagu huruwa.
11: Dagwa be ilala, dagwa be ilala, dagwa be ilala.
0: Laniya ga pilatu hon,
6: Usia tiupu nagi nada lagu ni huru itu lagu guru.
0: Hari yang kehabu tiku fadri gulu.
7: Maru itu tiu amu luai huru itu Roman.
0: Laulira, abah ledera geruni pilatu hongu. Ladra wagu lagu guru. Abah handukan. Abah di lafri tu Yesusu. Baru ini lalu guru walu lidi lidi fulasulai ubai. Hari yang galu fulasun lab ugu. Golu gotali dah herenu huri. Yang ini hadra koi lagu guru. Dagu hagi biya ugunya uaralum. Aba luege kalau. Aba luna hapila tuichi gakuda. Aba aburhoni luagu guruwa. Dariya ganyai.
4: Yesusu Nazaret na aruwaite huri.
0: Saragu hai hada ge huri wali hati aburhoni ligi. Madiga flasule nyi lubai. Adara go Yesusu luagu guruwa madisi tuburu. Anilida hebreo griya guluma latin daburidu. Lagi hari yang gubai, habis itu hafal dini, huri ulu pilatu.
7: Ma beri dabanya, haru itu huri. Beruba, le hari yang gubai lagu haru itu lah huri.
0: Awal lagi yang gubilatu hong,
6: le beri nali bayi, beri nali.
0: Lari ke hadra guni saudara gue Yesus lagu guruwa. Aba handu guni lato uragu. Aba handu guni gadiru fani titau. Aba fani dilu kada saudara. Aba gini handu guni lisi lisi. Ke macam wagun tu bayi. Aba argunyo fiesu, iu gelu unabu. Aba hariya gu sudaragu hamogo.
4: Mahari itago wamo, aure wama tuogo. Hariya wama amuga gabala aganyi iru.
0: Itaraniya lagunfuli nule taniya gu belene nubungi.
12: Fari wa hafutu na dalara gu hama. Aku re hadu ya tuwaku nisimisi gabala aganyi
0: iru. Itaraniya lubaiti hadugu ni sudara. Nyenyo lugu chesusu yarafa luguru atuma tamulani. Maria tolong Maria Cleophasi, tuh Maria Magdalene. Dah lari baru Yesus lugu curara lupa tu disiplin lule. Hisya beli lugu saraku, apa lari aku tu lugu cur.
3: Lugu cur. Aniha, birang.
0: Apa lari aku lugu disiplin?
3: Anuha, lugu cur.
0: Lama ke orang lagi ya, apa lari sebelum lugu disiplin lagi lugu. Lari Yesus kata ille. Isubudilani Jesus lugu gumfuleni la sunle no be ladugni lugu salbanu abalariye gu lu lugu fulinu le tariye gu be lereno bunyo
3: magara buhadina
0: nyeya ba fudu taudime garuhit abahati dere gu na ba mudu sitina dime tuguya abahichu gu ni lugu aba wewe abahichu ni lugu liyum abalatu nu Jesus dime garuhit tuguya abalariye gu
3: gumfuliha Kata.
0: Aba labulu cago, aba lawe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefrono. Mabuse ruti ya tihuri yulu Lerede nuhago bugirigi ya luagu guru wa lida luweiru ya mera aguni Ladiga wairi tiwei lige Lige hamuni ya haba iluma pilatu Nulona ha ahala hei hayada ha dawa gonyu banya luagu guru wa Nugie lagida nu hago bunyegi Aba dihodi suda ragu Aba hala chuni iliada furume ti ugiri hadangi ha Dawa gonyu banya luagu guru wa uwara luma yesus Lari gie Aba hala chuni iliada leaba Dale hayara fadu bai nu Jesusu aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lubai liad aba lebe aba sudara aba liminuni Jesus lobo ogu tawa aba efen aba lafri du hito luma du na nyengi meri ubalile lige abah da gubani ani ani ga lumuti inaru subudi lumuti logo ani ga lani inaru ni lugie hafinyer laduga la susere dubai burikate ile Nun lagun fule nule tania ko belere no bungi.
12: Mahala chuma bai ni ya ba abu wa.
0: Ani ga tinya tida lene no bungi yo.
12: Ari ko bai le kini na ko bai.
0: Lari ge sun kate le nya nya ba ugri ari mete na. Iri ti hose. Falal mu dime ugri li ge Jesus. La usu aram da gwar gilna la dige. La dige la nufu de hoyi huri. Aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilato. Aba lichi gunilo Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus Aba gien leabi Nicodemo Leme hanyidu bai Ayanu haluma Jesus kuño Aba leabi lau saragu ibiñe Aba tihanengu ni Jose Loma Nicodemo lugu bu Jesus Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia Segun hagaburi huriyo luba habuna ha Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai Hadara gwe Jesus luagu gurua Lida tifulasu ligia Nyenye aba umuahu iseri le Maisurungil Nyihi hichi gai lugu bu Jesus Naduga jarafa la umuahu ligia Naduga ginye Lagume sera la buga luwe yuri emera aguni
9: San Juan Capítulo 20
0: Beyi dimasu Lubalaruga dale buri gagili Abatidi Maria Magdalena Arihe umuahu Data chili rubanyi wali dubu le lida umuahu nye Abati dey bagwena le nye wabai au luma Simon Fedoro Abataniya gumo
13: Bari hama Jesus lida ge lumua Hali ufuna zahichi gai
0: Abati wafridu abawodi luagu umuahu Uwara wodi biyangwe wagia ay bagwena Foreset na lui Fedoro Abana chili rufurume luagu umuahu Abanele mchuari hanyehi Gamisa rigunyo nari hanyi, mebelu tini. Lari gini aba la chilu ni Simon Fedoro, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rigunyo gini lari hanyi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, mama lida nyo aba atumaburi toa ubo lagira waguwa. Hauburo kutinya tabugu. Aba geti nebelu ru, aba narihi nile asusere Dubai. Aba nafinye lulagu sarari la Jesus lida ge uweni. Ligia liti gufuna danani le taninye gubelene rubungi lulagu lasa rubala Jesusu lida ge uweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahwa, lubaduru muoha. Sun, anuhala Yahwa, aba tele mucho ariha lida umuoha. Aba tarihi bia angeligu harutu hadaragu. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien, aba lugu di gien. Aba harie gu angeli guhagia tu.
14: Kawagu ba Yahua.
0: Tarie ga hon.
13: Baruha manna bure ma. Bide ti nu hale la hichigu.
0: Kei tarie gu itara, aba tadigira gu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide ti tu lagu ligia la. Aba tilarie gu Jesus tu.
15: Kawagu ba Yahua ha. Kabalu habai.
0: Sunti tania gulu agu lela oni girubali fuluri aga ya dimure habai tu. Aba tania gulu.
13: Ahi banaga lubai. Ani aga bai nuhalia labi chiga. Baru namu gai.
0: Aba tilania gulu Jesus tu.
15: Maria.
0: Aba tagara ragu. Aba tania gulu lida herenu huriyu.
16: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Lariega Jesus tu.
15: Magura ba no agu. ladega mamuda irugi rina lenyehi lubai nuguchi. Baiba, baniaga meho nani disipulu gulagu naibuga la lenyehi lubai nuguchi, leginye huguchi, nubungi yete, leginye hubungi yete.
0: Aba titidi Maria Magdalena, avisarinya disipulu gulagu aria tali la Jesus. Ani aria galani burikate ile tu lu tariya guni hon. Baiba meligia, guño, ondara guhaya disipulu. Gelin yuliati ben hao la duga hanufu de hawai huri. Ligi lebelu nun Jesus. Aba larana mu hamida agu. Aba labusu nun hon itara.
15: Nye la darangilu hita.
0: Larige la nye gunilira. Aba larufu du ni luhabu luma loba hon. Aba hagunda aragu disipulu gulau harihini Jesus. Aba ilanie gu Jesus hon.
15: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi nona hana.
0: Aba tilafu nun hawagu. Aba la niya gunhon.
15: Recibi humay sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wali. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, aba hada ge dusu disipulugu leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan le liabi bay Jesus. Lari ge, aba haniya gunha hibi di disipulugu lun.
7: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
8: Ai marihina lari gurabu luagu luhabu. Danime ni finga lidun huyu le lari gurabu. Danu habu lidun luba siyambi na finyeru.
0: Widiwe yu lari nye. Ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nye nye ti Tomasi hama dan ligye. Lausu gelen yu liye la bena hau. Aba lebelu run Jesus. Aba larana muhamida agwa. Aba labusu run hon itan.
15: Nye la darangilo hita.
0: Aba lariya gulu Tomasi.
15: Tabi bifinga nyaho. Ariha bai me nuhabu. Tabi bai me buhabu lito nauba. Masigira balauli logwa afinya ni. Afinya ba.
0: Aba ti lariya gu Tomasi.
8: Nabure me. Nubungi yute.
0: Lariya ga Jesus ulu.
15: Tomasi. Afinya di buweto. Dadiga ariha badi nala. Fulaisi watinya hafinya rubanya marihi ga hagia.
0: Adiga yati Jesusu. Amu saragu milaguru hagibu gelani disipulu. Lewa bai burunye tida liburuto. La burdu bai burile lu hafiru log Jesus la Kristu bai le lira bungi lu gie gabagari huma keisi la ni gulau hafiru.
9: San Juan capítulo 21.
0: Larige aba la rufu da Jesus lu wa ha la ni discipulu gularu duna la giri bai Tiberias. Aniha ligaburi la dugni. Lida eno aba Simon Pedro, Tomas leu bai hania gamado, Natanaeli le lila na kana le lani Galilea. Nirahin yu sebedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariya gu Simon Pedro hon.
14: Neibuga eseni ha.
0: Aba hariya gu lun.
7: Weibuga ginye buma.
0: Aba hadi lutido hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugu tia nikat. Dale aruga dene lubai, aba hariya ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibida tia behon disipulu gu luagu Jesusu lan. Aba lariya gu hon.
15: Numata go! Manyugu gitu sa.
0: Ariya galu.
7: Wa.
0: Abati lariya gu Jesus hon.
15: Si u maluegi tonwere ugune. Hanyugu bo.
0: Aba haguna. Lari ge. Si yae beha chawarunu. Seni dunar guge. Lehi be udaru tida. Abat lariya gu. Au hua lu Pedro.
7: Jesus utia le.
0: Ke ilagambu Simon Pedro. Lagu Jesus la. Aba la daurunu la dauragu. Aba la chubaru dunar gu. Hahibiri disipulu gu abahudi laru be tau gune. Aduru hain hamo seni bui ha udre. Ke abar gu inla sa metru hadise lu beya. Dale harari nu bui muar gu abahadari nu wati gemet. Lau enyegure. Lau aba udre ligi bogu tu mafein. Aba lariya gu Jesus hon.
15: Baru hu mafiyo hata ye udre ha hadige banyi.
0: Aba ladi nu Simon Pedro tido gune. Aba la durgu dunu seni laru beya bui hau udre wainu miti. Sa dimi sa agiru wainu. Lausun hibe maheiru dagutu seni. Aba tlariya gu Jesus hon.
15: Higo gu hata pachati.
0: Uwat niya bahada ge disipulu gu algu dagutu kate ila. Laduga subudi hamane lua gu Jesus la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha burugu. Aba lichu gu nu hon. Ligye meme laduga lau udre. Ligye liruwa. Larufu dagu Jesus ulu guahon lani disipulu gu lari ge Lazaro lida ge weni. Lari ge hatu bachati. Aba lariya gu Jesus ulu Simon Pedro.
15: Simon, Lero Juan, Nisi ti nasa abon su gala unisi ya honha.
0: Lariye ka fedu lulu.
14: Aha na bureme, sibudi tubun lagu hisi ya banu.
0: Lariye ka Jesus lulu.
15: Goni gibanya ti nani gu.
0: Aba elal gudu ni lagu libiya maweyas.
15: Simon, Lero Juan, Nisi ti nasa abon le tima tima ti.
0: Lariye ka fedu lulu.
14: Aha na bureme, sibudi tubun lagu hisi ya banu.
0: Lariye ka lulu.
15: Goni gibanya ti nani.
0: Aba elal gudu ni lagu liru maweyas.
15: Simon, Lero Juan, Nisi ti nasa abon.
0: Aba liru dago fedru la diga lal gudu ni Jesus lo agu liru wan weyas wahin. Hisi lo bay lo. Aba lani agu lo.
14: Nambure me. Subudi ti sun kata ibu. Subu se ti bu lo agu hisi e banu.
0: Aba lani agu Jesus lo.
15: Goni gibanya ti nani gu. Ni naro bao. La ud na lame han nibure ngi dubu. San si gwa ti bu aba bidi le ngi lumu ti babu senra. Gamalumo. Damele weya di bu. Inyura rigu bali me baruna. Aba me laguru ni bu sombadi, ama me lanugu ni bu lenyihi lumuti bamuse rubabidi.
0: La ularia guni Jesus ukata ile, la subu diragu di ida lubala ligaburi lomwe fedur. Lulichu gu uweiri guni lubungi yu lao. Lari gen, aba ularia gulu.
15: Falabana.
0: Da ladigira gumba yu feduru, aba ularihi lagu anita la disipulu le hisi ya timaba ilu Jesusu harigi hari. Le meme anyuru bai lobagi Jesusu lida adinerina. Legiye algudu bali Jesusu kabala wadage ederegere ta lari bali feduru abalani golu Jesusu luago
14: nabureme asanle kapasa asuser dalu
0: lari ga Jesusu lu
15: ana busen la bagari don darime nagir budu kama ge bomo buguya falabana
0: abati leiba gudimure hada hibri lani go Jesusu luago moe bilani ge disipulu ligi Maria gut Jesusu luago moe baila Ari gurguti
15: aha na busen la bagari don dari lumo nagir budu kame ge bomo
0: lige me me disipulu ligi le chol bani bri kata ile abur ha baru ge gara dato to halli ha mungu eto ani subudi oti luago inare ni la le la niya gu ani ge ge sara gu kata ile dug Jesus ai ha mu ga abur ho aba aba afia oti luago mabarata ha mu ga buri liburu to abur ho tu lau lida sumbo
17: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
18: Lu teofulu. Aburuha tina bun tida furumetu nigara da luago sunle la digu bai Jesusu luma le la rufu da habai. Luma ge lagume se ha luade gimari. Dari luma uweyu le lamude iru bai sielu. Lubara ge bai lidi sielu, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostolugu ha me halanua dirubayo. Lida bia wenwe yule lowboy ubowo go larige lasaro lida ge oweni arufu da gwati lungo furango hon sarago weya so luago winwa la aba buriti la dimure han hon luago larue habungio dame han le hama ge le lowboy apostolo go Jesusu arinya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu go Jerusalem larinya ga hon
19: abura ba hama la go firu furama se le lishi ubinu si hun le wago benaria ba hon Subudi humuti luago badisi gdala huan lauduna. Gama numo, nasubu dirangdi hum, luago malu hadalagi ahu badisi walau sifi isana.
18: Dati le ondara gunyuhanya la apostolo guluma Jesusu, aba halu gudini.
20: Wabureme, anihasa dale lumbe, bichu guni ya Israeli lun laruwe ha?
18: Lariega Jesusu hon.
19: Sinyaki Jesusu diruni kala meyu, o kala dala lumbe, lubinu chinglau lupafo, Lula dugu ni kata ile. Kamalumu, tamelele adi sifri santo huwago, tibigo bambafu luge fehu manu wago tanto Jerusalem ki loko ugudea, Samaria, chilunugu lidisi agi fulasu kubogo.
18: Lari ge lariyago ni Jesusu kata ile, sun ayaha la ariyagwe, aba liyuruni wa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yeyenu ariyagwa siyalo sun amude reina la Jesusu, Ligi hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadau ragu. Aba haria guhon.
19: Wuguri ya gali lea ya. Kawago herete haria gu selu. Jesus meme lea munde rupa isielu humanu. Liabi ya ba itara meme kai harihi lilidi.
18: abati ha giribudu apostologu loige wubule giribay oli olu uburugu Jerusalem. Yara fati kaiburi milu metru. Danle hachilirubay uburugu, abba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabay adamurini le giribay kanonisite. Luma Judas le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sunha ge sunha dan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria to lugusu Jesusu hama lamulenu. Luago aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye guhon.
14: Idu guanyu, multibu gala gufiru le lariye gubi sifiri sandu li umu lukukinye David tida lerenu bungi, lida le la dumre habi luago Judasi. Le adun de habalin ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha handa gewani gu Judasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumu, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai iruba ilu luagu uribani lela digube. Aba labur ha inyugie, aba lafonje, aba lafridu sun lisasa. Tali hagambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni fulasu ligia. Aseli dama, mini la lida herenu, lufula sunhitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba maluga. Ua hama ganouti tida. Aringa tigia nyen. Rua la lubara lu amo. Italia lubeiti, lunti wanoa daha aba buguri vadagie, le meha vamati sun dan le vama lubei Jesusu. Luma gie dale la badi serubale nkwan Jesusu, darilumu dale la mude rube sielu, lule megu ala kudasi, lukanyara baila lichigun fe uwarawama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
18: Abati hiri du biyama hadage, Jose, lememe gire bai barusuwasi, lememe gie gire bai hustu, luma Matias, aba hafure idu itere.
20: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas ilubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
18: Abati hadigi ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ore ligia aba halila hada ge apostologu.
9: Hechos capítulo 2.
18: Dalla chilerbe lueiro fedele pentecostese onde regunhaia sun lanigo Jesus lida aba fulas sodini aba lagambu aba arinti ni nyimbo itesielo ge keidale lafuru aba garaba liherete aba lagambu tido sunu letoye habai aba la salira go watu geme kama hamuga iyeye louge hachige afare hoyo louge kada aba hadage. Aba habunchi suha gie lo sifri sande. Aba hagume seru adumre lida buri amu liyeri inyeye luwe hereru segun la dumre gedunia sifri sande. Lida buri dan ligia, yei buri yano kuri Jerusalenge hagunful ke lida hafie. Nyibu itie gie lida gie sufu lasu bongo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia. Ibidi ha hon kaba la hasanu na la dega kada la aba hada ge grige hagia agamba hamuti le ariye waguwa bai lida herero guanari. Aba taweli duhanigi, aba hariye guhama guwa.
4: Mafu megi agali lea na ha adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wada agi. Anyehi grige paruti ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Udea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia na. Suriyena, Pamfiliana, Egiptuna, Lumalida Gebi Frosu, Africa, Lejaguru Meme Boiloi Sirene, Anyini Gine Romana, Aganutia Ya, Anyini Hadagi Huriyu, Laduga Huriyu, Hama Hazuguri, Ibiri, Baruga Maliligaburi Hafini Huriyu, Anyini Gine Grigia, Kureta Nahama Arabiana, Sumogia, Agamba Wamutia, Adimuri Halogu, Luari Gumbungi, Lida Vererum Guanari.
18: Where it is Hanigi Sugubai? Ibidi ha hon kaba la hasanile, aba buriti haligu da guhamo we.
20: Tasa mini la sunle?
18: Hibiri, aba hihira ho lani bi Jesus aba hariya go
7: bacharu anyami rugu hani
18: aba til ramu federo ama ha hibri unso apostolo go aba lariya go lo umala lihere ke
14: uguri ya kuzena hama sunha ganu ban Jerusalem agamba humele lubi nani guni hun buidu subudi humamu ke kala lila bekate le harihu bai ma bachar wati mugri ha ke harita go La dana gubai gili nefu binafi gueto. Katele, le haribe, ligia meha le wagobe la dumreja joeli, le profeta, dan le larian gubai. Li don burime la gumuhon veyu, linya larian gubungyu. Nona ha beinani sifiri havagu sungirigia. Hadimere ha bahisani gluegie nobadina. Ke vene dubanya weya yamutu, harihi baniburi inti arufu duni. Li don burime veyu ligia, Nona habeginye nani sifiri habagu idamuni, aba menadimerha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, adiga nuguye me milagru lidamua. Narufu daba ginye hita, watu gemeti, luma duweiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veyu, lafu na daba hati ke hita, ubarge la chiliri luweiri wabureme veyu weiriti, Ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humay lubeti le lube naniya guni. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti eni arufuda lumuti bungiu luagu. Gabafun la lau milagru luma buriseini le la digbe hagana guwa lidagia. Lau sunlira, dalela dere gerua bihun. Aba hafaru nei hilagu bai, lau hedere geru nei hon wuguri yunga figo utia, lu hadara guni luagu guruwa itara kei ligaburi aranse hani le laritagu bai bungi ulumagi e frumi etida. Aba la sefru nei bungi ulidage lubafu oweni, agu yugu aguda lumuti hadage hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David, dale la dumre ha luagu Jesusu, Suwa nda nariki ni nabure me nuba nuba. La ubungyu luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutida. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagari dubasu nukubu lau emenigini. La diga migi rumbubadi nalida umuahu. Migi rumbadi bulu lanyala du lugubu bubwe le sandu bai. Barufu dubai lemeri ibagarinu. Eni bagunda raguag du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilal la meha wagucha Davidi. Bunava ligia, eni gayara gili wariki ni lumua, chilu ilumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi ulu, lau afi yuruni, Lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe ime. Adumre hati lubeti David lagu lasana un Kristu lida ge oveni, lagu ginye meredebu la luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Larige lanyura guduni bungi luege lomere, la usarago uweiri guni, Aba le resi biruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili. Aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubei sielu. Arienga ti David iguanargu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichugunia baga niñu labu gion bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya Israelina, luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi luligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
18: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
4: Wadu enyunu, kapasan waduk.
18: Aba lerinya gu fedru hon.
14: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu gibungi usifiri sandu hun. adiga frama se kali bungi lagu lichi kube lagi nyesi firi sandukun. Luma hong adiga abagun, luma hong ha agana ubanya dise, luma hong sungha lagura ubanya bungyu, lun lani guhama.
18: Lowburi dimure le luma buri amo la dimure he fedru hong, aba larinya guhong.
14: Dire kuma, havai ha gibiri grigi ya salufri tinya ha.
18: Itara liyati, aba habadi seiru, ha adiga ubanya gasu lo lereru. Aba hayabi kaibiri iru wa milu grigi ya luha fienu luwagu Yesu Kristu weyu ligia. Aba hedere geregun hongwa luha fure indiru ni le harufu dhabai apostolo guhong. Afare inheina hamai hamati. Ondara guhagia luhaigi fein luma luha furi ya idun. Lowe ya notuweri anigi sungu bai luwagu buri seini luma buri milaguru le ladigi bai bungi uhaganda gu apostolo gu. Sungha afienu baya, lida ya no aba. Aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula suluma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara gwa tempulu rugulu hahudrugulu bungyu, lari gya, aba hondara gwa lubi aba hadage lu heiginu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyu, aba tihinsi ya hama hongrige. Aba tiha anahe na lani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
9: Hechos, capítulo 3.
18: Luago aba weyo, aba lidi Fedro luma huang templo ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu ti luma ya lagiri ya hon. Baruwa gutiha lobado tibenari templo le giri bay bena buidu mereuti. Lung lamuri ha hama ebeluri te templu rukun. Dalen larihi bali maibuguti lige Fedro luma huang hebeluri la templu rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba te larihi Fedro luma huang luagu. Aba lariago Fedro lung.
14: Ariha baba wagu.
18: Aba larihi hawagu. Agura ba yabehichi gu sensu lung. Aba lariago Fedro lung.
14: Masensu tini. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna, saraba baibuga.
18: Aba larga deni Fedro, luige luho bule lowere, aba linyura guni ora ligia, aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute, aba te lachubaru lularamu, aba leibugu, aba lebeluru hama tempo lugun, eibuga ino, achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luweri gubungi. Weri tihanigi luwago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luwago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mareuti. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubai, Pedro luma huang, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanigi luwago tubara anda tempulu, le giri bai lubara anda salamon, le nyen habai. Dale larihi bali Fedro katele, aba larinya guhongurigia.
14: Huguya Israelina, kawagu tawairi dahanigi. Kawagu haria guwakama hamunga wagia reida wagu dubalimbu girile. Eibuga gudela wabafu olwagu la uwara guwoma. Mama linya, bungi leha bungi te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligia reida wagu dubalimbu girile, lun lichiguni linyu agei uweiriguni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira, le meha hedere gerubai hon lurudugu, ani da lalugun pilatu ligira gduni mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesusu le sandubai eni richagua, amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaruni, le ichigu balin ibagari le timati. Gamalumon, aba lagu yu guagdu ni bungyu eni gefenti wa lagu lira. Ani haa vugiri le harihi bei, eni subudi humei, lau lubafu meme kesusu ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu ligia reida guagdu balin kei harihi ni. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi ya la meha hun kala hadigu bei dale hafaru balin kesusu, huguya hama habutigu. Lausun lira, gufli lumuti bungyu le meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligia lubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungyu, tibaba lamu gahifigo, aba meti ganyara la lichi gubungiu emera gunitu nguani, la ulona hanenge susi le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereden u Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari du banya, lida meha dan le segihilibe. Itara lian lubeiti, arienga ti meha Moises huon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube larien guni hun. Adiga sun ha madiguti en gasu lau le larien gu bai profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gu bungi. Itara lien lubeiti. Sun profeta gu luma ge Samuel lu lubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Kuguya lumba ingeresi birunin, sun le lariengo bai bungi hada gie profeta gu. Lagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagicha gu, da le lariengo bai lu Abrahamu. Nabini du maya sun grigia hao ubogu gubanya, hao baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu labini runu, kadaba hida gie, laula saga runu lida gie luriba higabu.
9: Hechos capítulo 4.
18: Yengi e Fedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida banya hadamuri saduseugu. Gainitian ladiga harufuda ha Fedro luma Juan, hon grigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaroba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, La diga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun dari laruga kei dari halilubay. Gama lumo, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguriya kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti guhuriyo, wuguriya wairigu te lida hafinye, hama arufudha te lulurudu Moises Jerusalem. Yen yengie anasi le fadri le inyutimabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hada geba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anige Fedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba harie guhon.
1: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
18: Binyu Fedro lo sifri sandu, aba larie guhon.
14: Habuti guhuriu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye ke halgu duniva luagu buitile digu bai lun aba vugiri sanditi ida liya la larida wa guagudun usienti valuha subu dirunin huguya hama sungirigi ha israelina luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna aniha lubai vugiri le ya higibu gia areida guanyu Jesu Kristu le meme hadara gubai luagu guruba Le Lazara gudubi bungi lida ge oweni. Jesusu ligia. Ligia dubu le umbei hichiga mebereseni. Huguya ha abu no gutinya muna. Gamalumu. Nyubu ge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaru ni valoedige Jesu Kristu. Adiga michu ti bungi amu iri ubogo gulu ganyara lava salbaru luegini.
18: Da harihi bali gumadi matia luago adimre la Fedro luma huang manufu de gani muruso ani subudi hamai luago mama hama grige aturi hetia sarago luago grige hama hafrume guarege aba taweri do hanige aba ti hasubu de runi luago hada getia la hame ha ebu gubaye luma Jesuso keiti yenye lubai wugri le areida waguaga de bai hama rara ligia siati haria guluru do nikata Aba ti honahania luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogutin luai hadamuri lu gayara bai la hayanu hahamagua. Harinya gati?
1: Kabasan waduga hau wuguri ya ha? Subuti hamuti sunha gano bai Jerusalem logo aduga hama lila milagru le ani sienti veye da gun lao. Luma burucha gun lao uganu logo kate ile lida sun fulasu veveri di anya luma dimure hadige hama ni ka un lida liri Jesusu luma gien uguni.
18: Aba ti hagua ruhon lu hebeluru. Aba haria guhon lu madimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesuso. Aba haria gu Fedro luma huang hon.
14: Samina huma hungwa. ahin richalu be ligibu ge bungi lula dugun le hubai be. Igira le lubai be bungi. Wagaya, sinyati wamani chu lau kate le arika wa mali be, luma le agamba wa mali be.
18: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira ge dunia. Madari tia ida luba la hadugun ni kata ho, la duga dimure hetia burigrivia buiti luago bungi luago kate le asusare dubai. Wuguri le arida gubai, lau milagro ligia, waria le sigilau bia wen irumulau. Dale lafuri dubai, fedru luma huang furisi rugugia, aba haudi le yehe habai hapanago, aba habahi daguni sun le haria gubai habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutia hon. Da hagambu bali, aba hafuri eidun, sun hagelu bungio, aba haria gu.
4: Wabure mebungi ubai, leadugubali sielu, ubo ubarana luma sunkati. Ariya katibu, lau lubafu sifri sandu, yumu luguge David le meha bubuni. Malati hachagara gunecha anu hagibe bayubugite. Malati hasaminaru hada agwa, kate ile mesei wini. Hawugri hoa tinya, uruwe guhama gumadu matinya halani na ubo ule. Ondara kwa hagi ya alu, eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra, uruwe ile lanua diriwe. Ani susara tiitara, Ondara guatinya Herodesi luma Ponzi Pilato hita uburu gule hama hama maboy huriyo luma hama Israeli na luhadugu uriba ni lumbiro Jesus le sandu bay le banua diru bay laulira aduga hamuti sungle baranse haboy lula susere do bala wetonti wabureme ari haboy hasia duruniwa ruba niki won wage le bubuingu luwadumure habuogu manufu de arufu da bay bubafu laubarei da guagu ne sanditinya Ani adago bugu ya saini luma milagro li dan liri Jesusu bubu ile sandube.
18: Da lasu rubai hafuri ya idu, aba langi gichu fulasu le yen lubai hondrago, aba habunchu sun hagie lau lubafu sifri sandu, aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya, aba labu haritago, aba labu habusero. Uweti ni aba ariyegu tiluago lumege luago lani la labu gwa. Sun kate hani sungu luago. Abati hasigiru apostolo go adimru luago lasaru wabure me Jesusu lida ge oweni lo sarago ubafu. Abati labiniru ne bungi sun hagia. Uweti ni aba hada ge emege ruti ni kata la diga sun ha gafula subaya o gaba. Aba buri halugurunu. Aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeruni hon apostolo go lo lafare hon hada ha emege rutiye. Yen yenti aba hada ge ladigu wago lewi giriti hose. Agure houti loago ubohu le giri be chipure. Aba hatu ni apostolo go beru na ve. Mini la lira le ichigu be digu dago. Ugiri ligia aba la luguru ni lufulaso. Aba la nigu ni sainso edere gere hon apostolo go.
9: Hechos capítulo 5
18: Yenye ngie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Uguri ligia, aba lanugu lida ge senso. Aba lidi lau libiri hon apostologo, la famura kama hamuga ligia rigunye libihe luago fulaso, ani subuse titi sunkate itulumari. Aba tilarinya gufedru lu.
14: Ananiasi. Kawagu bigira lu laganyi runu mafia baningi lu ladigu nubeyedu ni sifri sandu. Lau baredero, lau libiri sensu le afai rubi bu luago fulasu. Mafunagi ebi fulasu meha fulasu. Larigi emba luguru ne. Mabi sensu sensu lu badigin le babuse rubi lau. Kawagu basamina na badigin ikate le. Bungi balgu be beyeragun. Mama wigirinya.
18: Da lagambu bani anania sikate le. Aba laburi ha hilagube. Sunti ha asubu diruba likate le. Aba hanufu dedago. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba hauburaguni ananiasi. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari ananiasi. Ibide ni katetun luago le asustere dube. Aba lariengu fedru tun.
14: Arienga bay nu. Ahi luago lube ebegi le hariengu bay haluguri flasu.
18: Aba tariengu.
5: Aha, luago ebegi ligi.
18: Aba lariya go Pedro.
14: Kasa wagu rebelo lido uorani. Luhoucha go nilani bungi usifri itar. Anyate hanegu balimbu mari abuna. Hanega di buginye.
18: Lida meme ore ligia. aba taburi ha hilago be lubado lugudi Pedro da rebelo rubai ni burin gi ha gi a dari ro hilaro aba hasagaru ne aba habulu no lobo ge tumar sunti grige ha afie me lo Cristo ha masu ha asubu gruba ni katrile aba hanufu de dago sarago adago tia buri apostolo do sarago sene luma milagro ha da grige Aba tiburi hondra gusu afinha te lida fulasu le gire bai lugar anda salamão tempo logo. Ua te meha ni aba hada ye mama bai afinha te hondra gutinha hama afinha te la diga manufu. Lausun hisse hama su afinha te hongri ye sarago. Eibu eio, eibu hayabi gride a luha afinha ro luago Jesus Cristo. Dando u gurinha, keisi gurinha. Aba ha hasagara gunia grige sandi te uma darugun, tida habara le luba lasigre Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagu. Yimbu itinye gien sarago grige lida geburi fulasu jarafa te lu Jerusalem, hau sandi tia hama ha gawagu tia sifiri gu guriba tia. Sunha gia areida gua tia. Aba te labuncho fadri le inyo timabai, hama hanigo sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba harga duni apostologo, lu hadaru niya. Gama lumo, aba ladaro ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
2: Hei ba, hararama me tempo lugu, aba me hatuga da guhon grigi logo lumo sulane le paga ele lixo de Jesus Cristo.
18: Da hagambu bali katele, aba haudi tempo rugun laruga binafi giwa, aba hagumestero arufudaha. Aba te londaru niya fadri le inyutu mabe hama ha lumabaya, sun linyu agay lurudu, hama abutigu Israelina, aba haunaha anugaya apostologu frisirugu ginya. Da ha tilribay sudarugu frisirugu, madari hamuti anyen, aba hagribudu, aba harinyagun,
21: Daruno linha o adarido no friso. Ninha no sudara bem na boa unigir. Gamaluma, dan leu a belo rubai, madarido teva ni abahada gen apostolo go nye inuna.
18: Dale hagambu bali habuti go fadri go luma habuti sudara ha onigiru balu tempo lo katele. Aba haligo dago hongwa, kaba lafu na ida lebe da katele. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba larinha go hong.
8: Hanya yang begini ha hadar banyak frisrugu arufu dah hungri ge templu rugu.
18: Aba ti lidi habu ti onigirutia hosu dara aba hanugunia lo buido la dega hanufu de luwe hachamura gu grige dibu hawago. Dan hatilri bai hao aba hichi gunia ligibu ge linyo age lurudu aba larinya gu fadri le inyo ti mabai hon.
1: Meri di wamadu no marufu de hadu ge ya huma lidan liri Jesusu anika hadu. Bungi da huma sun Jerusalem laule harufu da boy ani businti hituguni duru wawa gulogo longe guguri ligi
18: abati lona bu Pedro ama ha hibre apostolo do
14: nunti bagamu ni bungi laua digni lela riengu bei no bara gele hariengu bei guguri le ha bungi te wagucha gu ligi asara gudu bilin Jesus le meme hafor bei la hadar guni lagu aban guruba gula li bungi oeri guni lu Nyurugu da lei luege lomere. Adiga lali abuti me luma salbara gule me. Gayara lamu ga hasakiri ha Israelina. Luma ginye ferudu no balaha figo. Gefenti bola gulira. Gefenti ginye sifiri sandu le lichu kwe bungi honga nyudu banya laule larinya kwe.
18: Da hagambu bali linyu age nurudu katele. Aba haganyidu. Aba yebe habuseru hafara gunia hilagu kwe. Yenye aba fariseo hada lurudugu, giriti Gamalieli, maestru lida lirudu Moisesi. Inebe tihon grige starago, aba lararamu, aba lariagu, luhanuguni wa apostolugu lidage adamurini luwagu murusu ora, gayara lamuga ladimureha hamarege lurudugu. Aba lariagu hongu madimatia.
22: Ugurinya Israelina, gouni gihumati alaule lubai hadugini hau ugurinya ha. Harito go humati logo inyoro go lameha teuda si lungwa ariega logo aba la uguri wairi gutiligia aba hafalaru ni gadir sa ugurinya ani afaruati hilagubai. Sunti ha hafalaru bali aba hawaru dagun aba lagumuchu sunkate. Larigye lidan lidan ni habah dini wagrigia ligia linyura gu hudasi le Galilea na lungu. Saragu hanya afala rutilida labusa erunye be la gara bagun luagun kumadi. Afaruwa tiginye abaginye hawari dagun sunha afala rubali. Igire humanya lubaiti ugrinye ha madara gu huma hungu wa hamu. Ladiga ahin hani lubai ugrinye ha katele harufu da habai lumale hadiga bai lagumu chogu. Gamalumo.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
22: Señor Ubey,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Gayara, wachiluru fenise, aba fulasulani ubohu kreta. Lu, wasiguruni, luriba danye, yen fenise, anihi barana luwege nuru, luma suede. Kaiti lagumesteru suede afu hamaru, aba haritagu lagu gayara baila hasigiru ni weyasu, aba ti houdi, aba hasigiru laru laru kureta. Maliti luma ge hafayeru, aba lafuru aba garabali herigini outi luwege no disi, aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaru garabali, aba wigire guaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda, Denyen luboy mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune to atowhu ina wabon. Lo aba lere gu. Lari ge wiyuru no ugune irugu. Aba lasigre gudunu wa gulu du tabu ge ugune lu aguru no. Dere bugu tamu. Kaiti hanufu de bay. Luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite. Aba hagidara guni bira. Aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kai here meme gili lubai da, aba hagumesteru achaga hai tila ugune barana ho. Lo agu liru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune barana ho, lo haha bugwana rugi. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida saragu weyo. Lo uti onwe bu luri ba da le, feridi wa maali suwe meni gi lo agu wa sefiru bala. Kaiti sigura diwa lubai saragu da meigiga, aba larara mo pabu lo wada, aba lariago.
2: Gogirinya, arinya gatina yebehun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Aniferidi wama iwalagu. Gamalumu, gagura sukuma uobe iniaba lidage obetu. Lausun teferidi rubala ugune. Chiliga liaba lani bungi uangeli numu ariebuto. Launa ha bungi ule naburemu. Leginye umbe ineseri vida. Laniya hari angeli legia nu manufu de daba pabulu. La diga barufu dago babungu wa ligibu gen uruwe sesai wa augusto. Ani buwago ba lesefure nye bungiyo suha tida ba yegune buma luwe oweni. Gagura sunkuma lubaiti la diga hemeni gitina luwago bungiyo. Ani choru numuti luwago itara lubala kei laniye guni angelinu. Lausun wadaga rubala luwago aba ubohu.
1: Biyadi masu uwa luwago weyesu. Parana hayadiwa anduratiko. Labare inhe meme yadu wa garaba liligia, amidi ariyabu, aba hasandiragu madulugu luwagu wa chilire ina wanya la luwagu muwa. Aba hamisturahani luhuli liduna, darandi sisi metru luhuli li. Aba ya hamisturu hahabaru ngu memere, uwein sedi metru. Leti hanufude luwei habugushu luwagu dudu, aba haguru gadru onguru tiyuna geogune. Aba hagura baha laruga du lo idihari. Sunti dale, ayahati madulu kwa samina raluhe sefura guhongwa, loo hanura hatida ge ugune. Aba hagumesteru arere gudong salufu uduna rugun. Hadiga kama hagura onguru tigiru gugia ugune. Aba lawisteru ni pabulu habuti sudara, hama li sudaru nigo, laringa hong.
2: Ahanya merede hatida ugune, sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu, aba higire gudunu duna rugun. Lubal laruga, aba laringa pabu lu hong sungu bay, lu heigi, laringa hong.
2: Bia dimasi gueto lumage marumugu huma buidu, maigin buidu, ladiga idigeri le huagu bay. Ayumura guati na hong lu heigi, lichuguba ere hong lu esefuru. Choru numuti hong luagu uwa bay la ni aba eferi diruti libagari.
1: Larige laringa ni pabu lu katele, aba lanugu aba fein lu haburugu. Aba lichugu ya tenkiru nilu bungi uhagibu ya sungu bay. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigidu hahibiri guraso. Aba gen heigi. Biyan sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ya kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu barana ho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dubay, ibidi ya tifulasu le nyen habay lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiru ni baranaha. Aba

0: silekeruni faga yule esteri widu bay lu abugrunu ubune abati hawari ragaduni lugu bubira abatagumestero ubune ayara faho walu larubeya abati dilido aba fulasu le yin lubai bian wala even abatadagaru sian langishu tigiri ni murusu abatagumestero abaucha gwatiunage lelere lugu dibaran Aba yebe habuse rusudara hafara gunia dengrite hilago bai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubei habuti sudara gu, la sefru ni pabulo, migiruti lu hadigo ni sudara gu le harita gu bai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lu hachilri muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itarelen hachilri sungu bai muwa rugu sefonyo.
1: Hechos, capítulo 28.
0: Dan le sefu hedi wa sun wa gie laru beya. Lige wa subudiru ni lwa gomali ta la liri bay ubohu ligia. Bui ti houseru no grige ha agana uba nyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu kei di liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wa gie lwa bachara gu. Aba ti labuda ha pabu lwa watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugu. Ligia tafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwagu luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luwagu luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
2: Mosuwa la vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye, mabuse ruti bungi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lili wagu hagura baha, dale harihin luwagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, luwagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia, yenye lufulasu aba wugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwagu uru wa weyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichigu ni luho buluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetiange saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesu. Aba hichigu ni sunle wemegeru bai won. Lun wawoyesu. Larige irwa hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairwa luwagu tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba weredero irwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udile giri bai posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwarederu aba di masu hama. Larigia, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agan baya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giri bai foro, le luwagu bai uma giri ti apio. Hibiri, Dungwa te wama li da fulasu le giri bai iruwa haba chili digitia. Dan le larihi bali pabolo, aba lichigwa tengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Dan le wachiliru bai Roma, aba le deregerune habuti sudargu adengrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriu wairigutia ha Roma bai. Dale adamri guanya aba larinya guhon.
2: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bai hechu da waguchagu, dawatina. Nyengi aba nederegeru hon romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama niduru le luntil nafaruni wa hilagu bai luegi. Kamalumu mahatien huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huwagu lung narihinu luma lung nadimore hahun la diga luigne kate le uagube vemeni gida wagia Israel na anaha lubai girago la gringri le
0: aba haria golo
3: wagia meresi birugi diwa ni aba gara da buagu hudeagi uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba uon buagu busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube Kadiga subudi wa muti lagu adimure ho wala wuriba lagu iseri adamuri nile lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliri saragu grige le nyei lubei lagana wa pabolo. Aba ladimire hahon lagu larua ihabungyo. Luma ge binafi dari robo weyo. Businya titi lulafiere gudunia lagu Jesusu la asalbara galeibei lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetago. Hibiri afiyate luwagu le larinya kubay pabulu, hibiri mafiyate. Kaiti mure duha mahama gwa lida haritagu, aba hagume staru nyudugu, aba te larinya kubabulu hon.
2: Lige larinya kubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya ga mehon grigia, huguya hagambu ba gamalumu uo bay gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bay hun ka lalila bay le harigu bay, ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, Murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagu dinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulbe honha mama banya huriyu. Ani hagia haha rubalu.
0: Dala larinya gubay pabulu yitara. Aba houdi gua huriyu. Adimure hei na hama gua luagu kate ile. Rede iti pabulu biya irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bay arihe. Apuri ti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu da ligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
4: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
2: Anaha au, Pablo. Naburan yung gara da tohun hugu ya lani gubungyo ha ganaubo ya uburgu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au. Anua dira lumuti na bungyo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladegwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa ti luagu lirag la bungyo, lau lueiri milagru le la digube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulesei lumuti na bungyo lidage Jesu Kristu, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu ga hafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unhei hagana gwa grigia hagia, huguya le unbay laguara bungyo lun lanigu huma Jesu Kristu. Na birhen lubay tihun, Huguya lea ganao ba yuburgu Roma, hahinsi nye banyalu bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiga huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumba ihasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu lagu ti lirel gefeinti lagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuri atina luma bungyo sun wada, luma dise bay la weju ligia lun, gayara bay la nidi arihun. Ahin ligia lubay lugunda bay, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bay lani bungyo sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichu gun gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bay. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni luagu aluga adina la nidi arihon saragu weyasu gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi lun nidarago nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyo. Keisi narihini hawanseru hibiri afinye tinya lidaburi amu fulasu. Lunti nidarago ninya sun grigia dandu ha chiluguwa tinya keisi ha machila agun tinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichiani uganu laguti wasalbara gile hun, huguya le aga naubai uburugu Roma. uwati ni busgari na lau uganu luagu ti wa salbara gile. Lugundu inihen la lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumi, larigine, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la la richara guagu di ninya bungi yu grigia ligibugi. Lau haafinya yu lumagi lagume seha, lumun lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
5: Lerisha guapai, lau la finya lumun labaga di duba.
2: Ariha muti luago abriha la lanari me ligani bungyu sielugin, luago hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migirubanya lun la subudirunu alinaru bungyu, la dega hariba. Subudi hamuti lega yarabe la subudiruni o lago bungyu, buidu buidu, lugundu ligie guanarig, arufu da la alihon. Le marihibe luago bungyu, gayarati la subudiruniwa, la ubricate le la digube. Arihu alifurangu, luma ge lagumeserun ubo, luago bungyu la ligie. La uginya magumcha di la lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luago hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu, michu gunginya inebe seilu kaisi bungyu. Metengi ruhamei, lubarage lira, reide hanya asaminara libidio niga au, ani reide haginya hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luago chun la hau, ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai, le moweda dibai, hahudura guare ga, Hon hayawa grigi ya ha gowe da ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima alugu, aduru ha regu tinya, muarugu hama anima alugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua, sansi kamali linaru bungyu lago ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le Adiguba li kate ligi hahu duragua. Lega dinabe inebesei lun suada, itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun adago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atia kate burihama wurinya hale digu lubarege hamuga hagamari din wuguri, keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru wurinya lun hayusura gun hongwa adago atia wugunia kate burinibusi garidunati hamagua. Abati hasufiriruni la fayeru waha hafigun hawogua. Keisi ti mabuse erunhanya la hichugu nililuga rubungyu lun. Igira lanya ti lau la gubri hasamina. Lun hadigni lemon lubai hadigni. Buin hanya lau sun luwuyeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi. Lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu. Adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia. Yere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugwa tinya hongwa, panta tinya, adagwa tinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidi ya guati hao, magumfliru hamuti hereru, misi ya habutinya nika un, uwati ferudu na hama, magudeme habutinya, subudi hamuti lalaringa gubai bungyu buidu buidu, subudi hamuti luago hala adigati burikata ile, lunti la hoen luegi, lausun lira, Adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
1: Romanos capítulo 2
2: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu. Mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay le meme la diga bay basia diragunya bungwa. Subudi wamuti lagu laula inarini lagusera gada bungyu. Dan le lasie diruninya ha adigba liburikate ile. Buguya tile ichugubai hadurun ha adigba liburikate uribati ile. Aniligia meme ginye badigubai. Harita guatibu san luago besefuru balan luei lagusera gudun bungyu. Odi mebere sen tibu lau lareini bungyu le magumcha dibai luma lugurasun. Ibidia tisa bun luago arufu dalani bungyu lareini bun lugayara bai la basakariha. Gama lumo ladiga tidere banigi. Mahati ubasakari ha, ligie abunha lubai agawon da gida la faye ha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungyu dame liabin lu lasie diha lau iricha. Dame le la faye runi karaba segun le la digubai, lichugubai bagari magumcha dihon ha alua habalin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha ditijagata sielu lau hadigni le buidubai sun wada ja ubowago. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lu bungyu, Ha maha banya lu hafalaru ni linaru bungyu, hafalare maricha, labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali le vuribabai. Hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigbani le buidubai lichugba bungi uairiguni inebese lumadarangilo huriyu furumi lumaginye honha maabai huriyu lugundu aban lala nigniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi ngalilurdu Moises hon hagusera gduwa ba bogudni loe lurdu ligia hatia figon habanya lausun subudi hamani lurdu Moisesi laumeba lurdu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha gambar gubali lurudu arichara gubanya ligibunge bungyo. Anati ha gumfli rubali. Hati mama banya huriyo ha ibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubai bai bungyo. Lau rugu larinyagu ni harita gung guana rugu hon. Lau ha gabori arufu da ha muti luagu anihe ilale lurudu bungyo buruwe yuti da hanigi. Ani larinyagu bai harita gu hon ahen gadurun ha bai lumu madurun ha ma. Weju me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun luma bungyu lale inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu alau gayara la badunde ha marihintinya. Luma alau gayara la bichugun larugunga hon ha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu alau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun luago ibiha bani sun subudi luma inaruni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ain apuri chabubai luagu lunti la miweru hon la kage wagu biveruha. Ain arinya gabubai luagu mon lumuti la la diguniwa agabara hani kamege badige. Ain yere guhabai guari wabun kamege biveruha itirisin haliglisi. Panta tibu lao lilurudu bungyu gama lumu rutibu minebesa ilun bungyu la umagunfli rubani. Tinarun lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
6: Kita kiat ini di mana habe, hamau be, huri huri balok bunyi.
2: Gebagi tisai ni tuag austaruni, ahin bagun flir lurudu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali sai ni lurudu, laneguba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sai ni tuag austaruni, gamalumu gunfli tinya luma lurudu bungyu. Agusera gdubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, animagunfli ruhamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresibira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, huriu ha timatima bai hagia huriu ha, muna da gnye bai habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.
1: Romanos capítulo 3.
2: Keisi itara linya lubai, halia nyenti haganya iragile grigia luegnye huriu hama, o luegnye heresibiruni seini tuagu hostanu. Saragu linya, ani gibe tiginye lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriyu. Ahanya nye hadage huriyu, alogwa duti afinye, magunfli rumbe ifunage bungyu lao lereru ladiga lira. Mamalinya, lubarage lira lagunfli rumbe bungyu lao lereru lao sun, maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lereru bungyu.
6: Babaga duba krisi rishati lida lebaria ubi. Ani buidu bai bafrutu dame le babosera wadudu.
2: Aba ya algedahani, ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega, maricha tila bungyu dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu lun hamuga maricha la bungyu. Ida linya hamuga gie lagusera gudaninya grigia. Ahin ginya seribi lubai wayeni lun weirigu tima la linaru bungyu. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani. Lun lari hini wale buidbay. Anihe nkate le harinya gubay saragu grigia luagu ligia la warufu dahabay. Grigia ha harinya gubali itara lun tihamoga hasia dironiwa. Idalinyagi buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi ya hamawa ya huriyu? Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungi.
7: Uwot ni aba grigi ya rishagoti, ni ibini abala. Uwot ni aba ahoti lugufurandala. Uwot ni aba alu hati bungi. Juri kwa yasungu bayi, nyugu ya liku feriti. Uwot ni aba adugiti le buitu bayi, ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Furasa si hakuti liu hodi afala. Gringo luma ikari kuulida bayi hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi lakum. Marita kukubi tiyan logu linebe wakungi.
2: Sobudi wa muti lagu sun lale larinya gube liru du bungi. Hon la ha labu nge banya luru du ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bayi. Ani abri hahagia mesun grigi ya labun lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bayi niaba irederu ti richago ligibu ge bungi. Luegi nirigi ladigi nile lubayi bayi luru du. Lurugu la subu dirunu wa luru du won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din luay luru du. Arufu dalali bungi won idalinya la laricara guagu du niwa. Ani gayara ti warihini lidali luru du moisesi. Luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu kristu kayara la veredeno richagu wanyo. Ligibu ge bungi. Ani aba la ladigni bungi lira hon sungrigia. Ladiga figo hanya sungrigia. Ani disenya luay luayrigo bungi. Gama lomo lau lareini bungi. Richagu wa diwa mafaye haga ni kata ladega afaye hali Kristu. Adega ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon. Anilida ge wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi. La rufu du ni won ida linya la lalichara guagu du niwa. La uferudu na lani wafigon. Ladega gagura suti ani busenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la lalichara guagu du niwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubui dun hagabri, gumugu wati. Kage wago, mamo lagu wagunfli ni lurdu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai tibui du lagu richagwa guda laninya bungi u grigia lau hafinye ru. Mamo lagu hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funagi huriyu bungi, ma funagi habungi teginye ha mama banyi huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye banyi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la luru dugueto, uwa lubaragi ya lida warufudu nye luagu buidu meme la luru du ligia.
1: Romanos capítulo 5.
2: Kaisi ti richagwa gudaladi wa lubai bungyo la wafinye no luago. Resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabureme Jesu Kristu. Ladiga lueginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago gafaran badiwa la lida lueirigu bungyo. Ani mama reginye lida gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundu subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Rulu gia gurasu derebugu. Rulu gia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi dalaru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won. Kei meha le mabafu wabai lun wasalba ragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figon bay. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe luagu haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu arufu da lumuti lueni lisi habu won lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Guetoti lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro ti mati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun kafigontin lida me lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungi ulumagwa lau lomwe lira uda mehale lagani gidiwa. Choruti mati lagu la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gundati wa ginye lama bungi ulidon buridan le. Lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungi. Itara ke lidange la meha aba wagiri lebelura figo ubuagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe gubalubai sungrigi ya lugundu afigu hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo ubowo. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigi ya lagu hafigun lausun mama la ladiga magamba di hama hafigun haba ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumo mitara te debe se lelichu bai bungyu, ke ilumaga badiadan. La diga ahen hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu, hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara te ginye lida li debe se bungyu, ke lida li kesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri, li abi kusei le lan na oveni. Gama lumo la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai, wafigon le gibebe. Itara linya waricharagun, inaru ni luagu arua ihala oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu abarigu wuguri, adan. Gamalumo weirigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha laricharaguagu dubanya bungyu laulareini harua ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itra meme ginye lidange la laricharagun aba gajara lubai haricharagun sun grigye. Lichagu ule anegubai ibagari. Ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu itinye sun grigye lun hafigun habala. Itra meme ginye ladiga lagamba di abarigu wuguri, gajara tikayabi sun grigye lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti lurudu lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo abati malawaidu lareini bungyu. Itara tikeisi gabafula meha figou, lula negni oweni, itara linya ginye gabafula la reini bungyu, lula richara guagu du ninya grigye. Luma lun lichugun ibagari magumucha ditihon, lidange wabureme, Jesu Kristu.
1: Romanos, capítulo 7.
2: Niduhanyu, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu, danri ginye la vinwa gili aba grigye, lige labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba wuri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bai agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu. Laulonwe Kristu, friha dun labu gine ginye, laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bai lidage oweni, lugayara bai la, heseri bidun lum bungyu sun sui nagubai. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun, lagagu dun niluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidon oweni, ainti gweto, hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu, weto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. Lau ubafu le lichu gubai sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Walinya guba lubai ti lagu figo la luru du? Mama linya, lausun lira luru du wa subudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama dirun hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
8: Mawama dira bai hamege amu.
2: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bai. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu larumu gunya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu, bariri gulumutu na lidon oweni. Lugundu larga dun igaburi lanna figo lenida bay luegen lurdu ligi. Aba leyera gunina lun na digni levuri babe. Aba la nugna lidon feridi lau meme lurdu ligi. Sanduti lubaiti le lurdu bungu lidangwa. Sanduti gin sungumadi le lidambe. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nugu balina lidon oveni. Mama linya. Ni figon afaru balina lau le buidu bay. Iterati aba la rufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luago lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani ka la susere bainu, madigu numuti kate ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain, mabuse ru nubai nadigu ligie nadiga, arufu da numuti luago baru nani lurudu kai kate ibuiti. Mama dina lubaiti ya wa digu bali kate uribati le na digu bai, igabri lan na figo le nida bai, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri, la diga lau sun jebe busen na digu ni le buidu bai, sinyano muti ya diga. Ma digu numuti kate buiti le na busayru bai na digu, na sigida diga adiga uribati le mabusayru nubai na digu. Ainti le lubai mabusayru nubai na digu ligi na diga, Lida linaru kate, mama awa digu balin, figo le nidabe ligia digu balin. Darinu muti lubaiti lurudu le, dan le busen na nadigu ni le buidu bay, uriba tiri gunye la nadiga. Lida nisamina, hinsi ya tili lurudu bongyo no, gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu, again da guati luma nisamina, kate ligia igabri lan na figo le nidabe, le gama balina dawanyo. Fugiabu au, Kaba sa esefu na lida ge igabri lan na figo le nidabay? Lea negu balina lidon oveni? Bungyu gubayri ge lida ge wabure me Jesu Kristo. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uo uga lubafu Kristo nuagu, busenti na hamuga na gumfli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lan na figo le nidabay. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
1: Romanos capítulo 9.
2: Inarn ni leluba inarinya guniguetto, au keisi aba finya tilago Cristo, ani meye hatina. Ariega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu, luago inarn ni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihin la gari titida nanigi. Busen gubaiti na hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ain hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, le gadinama bai lun linyurunu waliri, lun sunda itarala. Mama tia narinya gunye luago magunfliru la lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
9: Lida gyeri giba Isaku gadiga wagun Abrahamu.
2: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrigu. Lugundu aniha farama se le lichig bai bungyu lun Abrahamu.
9: Niebi ba dame na chulige dali kia. Aba me tagar sara aba irahi.
2: Ani mama regine lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hou ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
9: Lidamu bai amulanyi le ibuganyo.
2: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
9: Hise temeha hakobu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
2: Itara linya, gufirma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
9: Gudeme habubadina lu leontu nabusera. Sandiyame ihirudu
10: laule unut na buser.
2: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagu, lugude mehabu bungi won, lidanye lugunda. Biriwa yun linya dimure le larinya gubailun uruwe ehikna tidalare nubungi.
10: Nadugi balibu uruwe ime, lu narufuduni nubafu buwagu, luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
2: Gudeme habuti lubaiti bungyo lun le labuseron gudeme habula. Dereg dalon la nige le unti labusera le derag dunu. Baniya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kage gajara abe la dungi kata ibogu diti lue lugunda bungyo. Well, kata bunya dibu gia lun basige ne haluma bungyo, laniya guba funage soudi ru lun lea digu bali.
10: Kame badiga na itara.
2: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le la buseru lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le dise guati la yusuru. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawa ugrigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gadina banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariyangu bungi tida liliburu oseasi.
10: Hameha mama bayi numutunia. Nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariyangu bahon misie kumu.
2: Anilida mime fulasu lenye lube lariye waguwa hon.
10: Mama nani kuhuguya. Nyini balariye waguwa hon. Lirahi bunyu le wimabayi.
2: Ainti hawagu Israel na. Ha meme huriyu lariye har Isaías.
10: Lausu gipe hama natuka wagu Israel ke isagu larubeya. Fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufu lirube bunyu lararu. Ligibu wagu sumu bo lau lufuresa.
2: Keisi meha lariye gu meme Isaías.
10: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hadage wadugu wagumumu. Itra wanya hamuga kaisi ubulugu Sodoma luma gomora.
2: Kabati walinye galuagu hala mama bayi huriyu, ha malu wa hamba nya haricharagun, richagu wanya gweto lau hafinye lulagu Kristu. Ahayati Israelina haafa gubanya lunheresi biruniwa kaisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu, meresi birun watinya. Kage wagu, lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larin haritida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubu le hachugira guagle sion. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le hafinye rutu luagu masatri hade.
1: Romanos, capítulo 10.
2: Niduhanyo, kata ile tayuma habo inanigi, anile wago wa inayumu na kwa lubungi hawago Israelina, lunga salibaru bala. Aninye katina luago hafule sen, luago anihi ila aba onwe bugunfuli hada luma bungi. Gama lumu, mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la, larichara guago duninya bungi ugrigia, lau igabri le, habuse irumbay, haluaha harichara gu. Madinga hamai le, labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habai lagunfuliruni wale lurdu Moisesi, aina digati lun haricharagun sunha afinya banya luagu. Luagu haricharagun lau hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agunfuliratinya lurdu sun sunna gubai habaga ndaba luagu.
2: Luagu ti haricharagun grige ya luagu hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita banigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubai ribarebi ditinye la Kristu selu.
2: Marinya gaba ginye.
10: Kaba ararira lenye hi habai hilanya.
2: Kaisi gubairigu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digni loidige nuwa finye nuluagu. Kata iti larinya gubai bungyu.
10: Yarafati ugano lani na salbaru ni bungu. Panihi biumuru guluma tidaba nigi.
2: Dimure le ligia ugano lani na finye nile wapurichi habai. Ahabu warinye ga lau biuma lau Jesusu la babure mebai. Afinya bugunya tida banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni basal baruba. Ladiga lau bafinya lutau sun banigi leresi birabu bungi keisi rige richaguati. Lau bagufa serun lau biyuma basal bara. Tariha lerero bungi.
10: le finyaru tilogu Jesu Kristu masatri habu ilarigi.
2: Aba habu huriyu hama hama bain huriyu, wabuneme Jesu Kristu ligia habuneme bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguaru balin. Itara linya kei larinya waguntida lerenu bungi.
10: Sunha aguaru tiliri wabuneme asalbaruba.
2: Ida lubati gayara la haguaru ni ilun la salbaru ninya ahi mafinyaru ginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinyaru luago ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago ahi uwa habai apurichi hati uganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha. Kaisi larinya wagutida lerenu bungiyo.
10: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
2: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larinya guni Isaías tida liliburu.
10: Wagureme. Kaa finyeru wanya lau hagambu ni uganu le wapulishi habe.
2: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
2: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudubadun hatiga aba necha ni hama manani. Na gainda gudubadun hatiga aba necha ni hama hatinya gufura dhama.
2: Arinya gatiginya Isaiasi.
10: Dari humatina haa malu wa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon haa malu wa haba ina mawa.
2: Aba larinya guhawagu Israelina.
10: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamba tutinya ani mabocha hatinya.
1: Romanos, capítulo 11.
2: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le taninya guwelerenu bungi, luago Eliasi, le meha profeta. Luago lichugu ni duru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi lariniaga.
10: Nabure me, afara kuwa hamaa profeta, gri kuwa hamui kuri ibani latari. Auru gali erede lahata gibani kuri, anibusia tiyagi hafaru na hilabu.
2: Aba lariniaga bungi ulu.
10: Anu dirata na sete nuilu kukiri ya nubaru wago. Hamaabu drogugi ya nilipugi ya lewa hundi.
2: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide hanya atiri hadange huriyu ha anua diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubai lareini bungyu lanua dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubaiti, madari hamuti sun Israelina le halu habai, anati ha lanua dirubanya bungyu dari hamuti. Ha hibiri, deregi da waru hanigi, keisi tarinya gu lerero bungyo.
10: Adiga lumuti ya bungyo lu dereta hanigi, ruti ya agu le malihi tihon, aliga li gu le magamba, itra liyati chidurumu tale.
2: Arinya gati Davidi.
10: Daraba gualamu wa hadine lulu sada, lu hagu ya hakidu, lu hasufu, darulamu wa hagu malihi hamamala, sefuku wa lalamu ikinye hanaga lu sundama.
2: Nalga da hati gueto, lau hachugra gung huriyu, haigua tinya funasa sunsuina gubai, mamalinya, lubaregen lira, lau hamaharun huriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaba in huriyu lu habihu bai la asalbaruni, lu hameidi giduninya Israelina. Ahin tisaribi lubai duru lehadig bai huriyu, buiti me lu ubou, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugra gu hong hamaba in huriyu, buiti mamba ilubai tile lumba ilanegni hazalbanu sun huriyo. Anie gini aba kate le naniya gubai hon, huguja le mamba ilhuriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purizi ya hon hamamba ilhuriyo, wairi tilisi ya nuwadi gimarinu, busayatina luhe meidi da gudininya nirasa, luginye hazalbanu. Ahen ladiga lubai la maharu bungu hon huriyo, hayabi hamamba ilhuriyo lun harandaru luma bungiyo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahenderege watu bai furume tufain to adugutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyawa gua tu to idagnya butiabi fain tu gua. Ayang gini deregi walu bayi ti lagle aba ti di buwewe lo bongyo, deregi wanyo linya gini ti limu. Inani ni lagu chan wala fiu ti limu ti di bolivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun ti limu la olivu arabu na poguya. Itara liya hiabin lu gabara huma lida ti lagle luma lida ti bagari olivu. Marita go huma ti lagu buidu ti ma huma luwe limu le nyingu bayi bayi meha. Aon arita go lagu buidu ti ma huma, harita go huma lagu mama lahu guya, agda habali ilagile lwago ilagile la agda habalu hafu gaharinya guba
11: aha gama lumo chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lwago olivu
2: hinaru lwago gidawa hama gama lumo hagida rumba ilugundu mafinye hama huguja ti gabara hubenye ladiga hafinye managwa huma lubayi tihungwa hanufu derigu huma Lugundu ahin uwa lubayi ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bayi huriyu. Ariga humayi lubayi ti luenri larei nibungi gama lumu deregi dati ginye deregi dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni lausun hafinye luwagu. Ahin madigi huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luwagu kristu Hichugua ya balidon habara, luago idibu. Lugundu gabafu tibungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya le maabwe huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladiguwa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luago tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da la arula bungu yuhanigi israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi bruni hamaba inhuri yu kristu. Dame le la susere dun lira, aba mehasalba rusun israeli na lugundu tarinha relerenu bungu yu.
12: Yedi ba asalba rabili sioni, aba mehendagida rumuriba ni hata ye nani muhakobu. Nihaba ni dara tahama, dame le nagida rumuriba ni hafifu.
2: Lagu gano le lwagu tia salbaru ni, bariwa tia huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditia huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungu hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungu yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bay la gudemi habula hon. Luenri lareini bungu yu, luma lichulao, sinyati wasubudiru ni lisamina, sinya gun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungu yu? Kage arufu daha bay lung? Kage grigi ya ruha li bay somu kate lu bungu yu furumye lung leresi binu faye tilarigi? Watini yaba. Luma ge bungu yu liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sun kate ani lungwa ginye ladigay. Weirigu ni lubungyu lung sunda itarala.
1: Romanos, capítulo 12.
2: Amuriat na lubay tihuma ni duhenyo, lunghetere gira guhungwa sun suina gubay lubungyu keisi adagara gudini viwati, sanduti ani le auti lagundara bungyu. Ani ha lichuguniwa weirigu ni le lungbay hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bo le, Lubara gien lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagaridun. Itara luba hiabin lu hasubu diruni le lugunda bay bungi hun, le buidu bay, le uara guabe. Keisi humaisturun luago lareini bungi nu, aninya gatina hun, sun huguya. Lung ua la niaba hidangi arita guti, luogwa weiri sigur lao le lubaybe. Lubara gien lira, lunti lasubu diragun kada aba lungwa, segun afieni le rula le bay bungi lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu abangrigu ugubu, ani mama abangyo lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma abangrigu nyadi wa ugubu lida aba luma kristu, ani sun wagia amya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amya gwena rigu ubafu won keisi labusa irun lichu guni lung kada aba, anya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuri hawayumulu uginye, lung tiwadigu ni segun afinye ni le wadambe. Ayan ruha li lubayu bafu won lun weseri bidun hon amu, lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibay, lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. legitiga di ti dig da go hon amu, lunti lichagon lungwa lung la digni. Le deve hati, lunti magura bula, lago yun lung. Le abuti bay, lunti laguma diha, lau sarago gonivi. Le ideraguti amu, lunti la digni la ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristo hon, lau insiani le inare niti. Yere gulavuribani hon, falahumi le buidubay. Lunti hisi go huma humagua, keisi iduhanyu. Hime gua huma hongua, inebe gua huguya me huniwagua. Mamagua ligu huma lida luwati gimari wabureme, seribi huma itausun hanigi. Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay, gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyu sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun guriba, amuria huma biniruni hon, mama guribani. Gunda huma hamaha gunda banya, hajahua hamaha yahua banya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hamaha gudeme banya, marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduga nyuhisi atinyanu. Magu yuguda humai wuribani, igira humai lu bungyu la afaya yuguda luago. Tarinha lerenu bungyu.
13: Au lu bai mafaira gud negrige rogo hariba ginya gureme.
2: Arinya gati ginya bungyu.
13: Ahi lama habai bagadun, ruba igini hum. Ahi maga gu habai, ruba tuna hum. Itara luba badugun, lulaika agunia usibani.
2: Migira guaguda ba bungwa lun laganya iru nibu wuribani, lubaragin lira ganya bai wuribani, Lau Buiri.
1: Romanos, capítulo 13.
2: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichiganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lupai. Grigia lupai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi mati anufo de hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusenti bu babagari dun manufo de galoi luridu? Buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufo de ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun la fayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama lige lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigia hon, faye humei le lagubra habai gumadi, luagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya, ruhu guyame inebe sai hong keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un, hinsi ya guarigu huma humagua, le hinsi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sun le lubai bai lelurudu bungyu, taniha lereru bungyu.
13: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yene rogu ni aba, Mwoma dala kumege grigebu.
2: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudnu bungyu le arinya gubai.
13: Hise la grige bila dikumu kesi hisi ya kwa gungu.
2: De le hisi ya bubai madigun ti uribati luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfli wa maali sun lirudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la ligabri wabagari du lugundu wabagari dunya lida lagumu honda. Danhali lun wagagu dun lidange idabagu. Lugundu yarafati maali oura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu. Sigu lauda meha le wafinyenu bai luagu uganu luagu ti asalbaru ni. Arie buhali, yarafai lula rugadun. Lige lunti lubai wigiru ni wadigni kate uribati lea digubai labugien luburiga. Lun wadouru nu wadouragu keisi sudara ha labugi bain larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharuo, luma buri lanari mefedu. Nilida salufri luma ibije, nilida gagani gu luma gimugo, lubaragie lira, ruhumai Kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
2: A endebre lubayaba grigia lida la fine, recibi humei, maria gunga ni kata lun luago kate le uagu bay machorula. Anya in harita guatinia luago gayara la hegin afine tia frume guadu kate, anya in hibiri debilitinia lida hafine, maigitia ui. Le egiti frume guadu kate, mon lumuti una bula la negini le maigi balin. Legine mahabe legin frume guadu kate, mon lumuti gine lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi la libungi grigia ligi.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Am,

0: gunda kuma ne chaibu huwa rahamal mutu na bunyu
1: tani hare ginye
0: sun ne chaibu sun furasu alawa huma e gore ni
1: lani hare ginye isa yi ati da lerenu bunyu
0: lebi ba aba na bugu wa buhese le lube ili la kumudiruni ya ne chaibu ani imeni kibaluwa
1: bunyu le ichi kumbali emeni gini won bunyu dalaun lao ugunda ni luma darangi lida hafinyeru luago Lumbunyo huma lao emenigini lao lubafu sifiri sandu. Niduhanyo, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lao areini luma subudi, lao ginye gichiga di huma di murei buiti hon hibirigu. Abiru haadina hon lao lufunagu titagara dato lagu burikata ile, luma bulie idun humani. Nadigien luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lao lareini, luneseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hamamba inhuriyu, Eseri bituni le na digubay, na purichi ya ni uganu luma gienti bongyu lagu wa salbara gile, luna nigubanya la hamaa bayin huriyu lung bongyu, lune resi biru ninya keisi devese le auti lagundara bongyu, le haruma gdalaa li sifiri sandu. Itara lina lubaiti, au keisi aba finyati lau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bitun lung bongyu. Luago ligunye mburikate le la digubay Kristu guwana rigu, nidangi na dimureha. Lung hayabi hama ba inhuriyu, lung hagambu ba ila bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lao luwei na muburi seini luma buri milagru, le nadigu ba ilao lubafu sifiri sandu nida, luna nigni hama ba inhuriyu lumu, lao igabri le hosta gudanali la pulichiyo uganu luagu tia salbaru ni lidange Kristu, luma gi Jerusalengi dari lobu agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichi ani uganu lagu ti wasalbara gile lenye lumuti magan bugi li la liri Kristu. Mabusa irunti na nuwadigi maridu lung Kristu li da fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara kei taniagu ni lereru bungyu.
0: Ha magabu ya haji ya bayan luago hagan pa luago ufura nda hagi ya me luago.
1: Ladiga neseri bidunya la lung Kristu li da amu fulasu sinyagi li lubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu na busa iru na digni, gwe toti kei gumuna li la nuwadigi mai luwegin obo le, ani kei lumagi la binaru na busa iru nidi arihon. Agura batina nasiginu bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun wagunda aragon wamagwa murusun ro, agura batina lun hidera gubadina la luagun nuweyasu. Ahi gwe to, neibuga Jerusalem barini na kate hon waduhanyo luwegin Jesu Kristo nyei. Lugundu waduhin ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona ha nihon iduganyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan nasielu hama ha maabain huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyati hahuriyu luago hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lao abiniruni lumage Kristu. Niduhanyu, ajumura watu na hon luago hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubaisifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afaguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuria huma luma bungyu lu le sefuru na Hawaii mafinyeti ha hudea banya. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni ha Jerusalem banya. Lunligiru bungyu lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungyu. Huma la bungyu le ichu kubai darangi le itara la.
2: Romanos capítulo 16
1: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegnye Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hun. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuiga niatun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tikon ani mamarigu au, sungie waduhanyu hatila na haligilisi hamaba inhuriyu, ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga niña guiñe hon guaduhe nyuha ondera gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga niña lun numada epenetu lehisi ebainu le furumi ebeyafine luti luagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga niña tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu huguya romana. Mabu iga niña hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu hagie ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga niña lu ampuliatu numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga niña lu urubanu wapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu luma lu esu takisi numada le hisi ebainu. Mabu iga niña lu apelesi le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga niña ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga niña lu nupaisanu erodion luma hon tila na luba narusisu ha afinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga niña hon turifena tuma turifosa hanyadagi meimbanya lida luadigimari wabureme luma ginye tun waduhe perusida to hisi ebon won to adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga niña lun rufu wogiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga niña ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchurunu. Mabu iga niña hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhun yuha hamabanya. Mabu iga niña ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma hon sun waduhanyo luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watna hun lun harihi niña katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahoubay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia meseri biduntian lungo buleme Jesu Kristu hongwa guanarugu heseri bida heyeden eti grigi ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma gunda atina luagu houserun buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay mama lun le uribabay bungi le ichugu balin darangilo laganyi ragudu badun luagu mafia purese binila wabureme Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun lenu pana lida wadagimanu mabu iga hanya ginye Lucio hason luma sosipateru ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu le abure habaru gada dato mabu iga linya ginye hon niduhinyu luege wabureme. Mabu iga linya gayu hun naganonya tida luba togien lafone derubo hun suntila na ligilisi. Mabu iga linya ginye erasu tu hun le agda bali lisensu fulasu lumoginye waduhe kwarutu binilu wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
1: Wetoti ruwa maineve sei lubungiu le gayarabe iladignu luntima derigdagu huma lida hafinya segun uganu lagu tia salva urni le napulichi abai lumarufu da hanin lagu Jesu Kristu. Aramu daguati meha alarancia bungiu lagu ti wa salva urun lumagin lubaragin lagumese nubou lausun abirga hama meha profeta gu lagu gamalumu weto lau luguma din bungyu levima bai lun sunda subudi gdawa li luagu wasalbara gile hon sun grigia lugayara la hafinye luagu gagamba di hageme lun bungyu weirigu ni lun bungyu le aban riguti le ligie riguti chu au weirigu ni lun lidangi Jesu Kristu lun sunda itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu hon Korintuna capitulu aba.
1: Au Pavlo, wala dina bungyu lau lugunda, lunga baba dina la lani Jesu Kristu apostolu, naburu hanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lili iglisi bungyu to uburu gubo Korintu. Ha lida hanyabanya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi habureme bai, ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangilo lumage waguchi bungyu luma lumage wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huagu luago abini runi le rula libai hun lau lareimi lidange Jesu Kristu. Ladiga lida nyadun la aba luma Kristu. Ruha li bong yu sun luwejeri irisi nye lan na sielu hun, dan du lida hadimureha kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaro nye lan le warinya gubay hun luago Kristu. Lawi gabri le, uwa ti ubafu lida gela lichi gubay sifiri hemegeru. Sun unha la, agura bahay weju le lumbe lagiri budun, wabure me Jesu Kristu bowagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagom hun. Lu uwa la ni aba ichuguti hidurun, lagu nikata dame le liabi wabune me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le frama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun, lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwara dun, lun uwa la faringu hida, abagari da huma lida uwara ni le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nariya gubali le niduhanyu, lugundu ariya ganya ha hada giyabany liduhanyu kuloe, luago imihe ilanege muwarani hagana gua. Amunya gwayna rigulanege kate ilariya gukada aba hidange, anyahe nege hidange ariya gutinya, au lanigu Pablo au, hibri ariya ga, au lanigu Apollos au, hibri ariya ga, au lanigu Cephas au, hibri ariya ga, au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funage Kristu, Dawa guat na funagi luago guruwa, luago hufulesei, odi lida niri habadi seira, tenki niya lubungi luago mabadi seira gudun na niyaba hidage, loidege kurisipu luma gayu. Itara uwati niaba lun larinye gulago lida la niri labadi seira, lun nani gula. Narita gunye gueto luago badise gda nani ginye esutefa nasi, hausun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubay amu. Mona halumut na Krista badi seha, launa hanyadi na puriche yuganu lagu ti la salba runinya grigi. Mama lawa puriche ani lau lichu hau ugirinya, lue lagida no lida angela nichi gulonwe Kristu lau gurua. Itara linya uganu lagu ti lonwe Kristu lau gurua, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagiele lumba wa salba no lubafu bungi, laria haretida lerenu bungi.
4: Nagini chukubwe lichu hawa chukubwe hawa, Nadiku kwa kafrenga kifrendi iti luni katana.
1: Kati un hula le chubay au, ole ya rufa dahabay lilurudu Moisesi, ole la gasikine hadi balin burikate lelana bole. Adiga lali bungyu li chula ubo, le nun libidio niga me au, lugundu linda li chula ubungyu, migirun lumuti nye grigri elun hasubu diruni lau guanarig li chuhau, lubarege lira, aba laranse uni lun le sefuru ninya, Lau hafinye luluagu ugandu buitile wapurichi habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuriha atinya huriyu milagru, alu wahagia hamabai huriyu lichu au. Ahin wagia wapurichi hanulagu Kristu le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamabai huriyu. Ahin ti hon ha laguwa rubanya bungyu lun lanigu hama dandu huriyu kei griegu, Kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenege la libido niga au lida bungyu. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyu. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni luagu wahali la bungyu hun lau sun mibeha ma hidage chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya, o hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya. Anua dira lanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo, lulichugun busigan hon ha chubanya au. Anua dira lanya ginye ha debili banya segun ubo, lulichugun busigan hon ha gabafu banya. Anua dira lanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungi uguana rigu hugu ya finye tinya lida aba luma Jesu Kristu, adiga liginye lun Kristu la lichu wau. Lun ligia la ginye waricha, lun dire inyu wama lun ginye ligia la wesefura gile. Itara linya lubaiti, adiga wamei kei taniye guni lerenu bungi.
4: Le businye tila nangu lungu, adiga wala lungu logu le latigu bi Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 2.
1: Niduhanyo da meha le nidi bai luna dimure hajun luago linario bungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napurichi a luago amukate loidige luago Jesu Kristu le adara wakupi lau guruwa. Aba narufu da gunungu wa hikibu gine keisi aba wagiri kudeme kuti. Atata garei na lau anufu dey. Da meha le nadimure haba ihun, aba napulicha ni lereru mbungi ihun, malo hati na naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, lauru gulubafu lani bungi usifiri nadimure ahun. Itera linya lubaiti, mama lida lichu hao grigia lanyura hafinye. Lidan lubafu bungiu lanyora. Lausun lira, justu tiwa dimure lelana lichuau honha, weina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichuau ligia, mama lana ubole, mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubogu, ha, madisa ilibai hagumu chagu. Lagu lichu lau bungiu le, aramu dagwabai wa dimureha. Lichuau le, darugu nyubai lau hawai grigia. Le meme lanua dirubai bungiu lung, wawai igu meme, Luma gie lubara gie la digni ubou. Hati gumati matinya lanna ubou le. Sinyati gum faranda hamani laranse ha bungiu. Lugundu lung hamuga gum faranda hamani. Madara gum hamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya guni lereru bungiu.
4: Kata ile marihi wanya agiri. Ni ile makambu wanya agiri. Lebo imeberu gili titu ngangi grigia. Likie buri laranse ha boi bungiu. Onha nisi ha bubunya lungu.
1: Aba la subu diragudoni bungu yuon lida gelani sifiri. La diga aria halumuti sifiri sun kate. Ibini liluli agei la rita gu bungu yu. Kahadange grigi gayara bila subu di unika la tida bila nigi aba grigi. Loidige sifiri le lida bai grigi aligia. Itara linya ginye. Lani rigunye bungu yu sifiri a subu dirai sun kate le lida bai bungu yu. Wagia finya tinya mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungu yu ligie veresi birubai. Lungun faranda omani le rula le bai bungi won lau la reini. Adimure hatiwa, luagu la reini bungi lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau li chu wahu. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade li narun bungi hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi biun lumuti kate le lanina lani bungi sifiri. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile, lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungyo.
4: Kaa gufranda hamali weli sami na bungi, kaa kayara abuilarufu kaha lumbungi.
1: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristu wada.
2: 1 Corintios, capítulo 4.
1: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi e servidu tinya lu Kristu, ha ichugubanya lu harufu da hanilinaru bungiu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lu larufu du ni luagu gadina la lu le menigidu li yubudini luagu. Ahin luegin nobadina, mawairiti nebereserun luagu idalinya la hadigini ne servidu lu bungiu. Ni huguya, ni furumi warig le ubo waguna. Ni awa nadigu, sinyati nariyagu ahin buidu lubai neseri bidu lung. O ahin imihin lubai mege iti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luegin lira lung maduru badin na lan, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai iti luagu burikata ilubare gieda. Agura ba huma, lagiri budu wagule me Jesu Kristu bo wagu. Lung lasagaru nikata ilia ramu da guabai, lidon larugonga. La subu dira gudube wabureme tarita gu kada anigi, aba meti lichuguni bungi uweiriguni le latina me kada abalu. Nibirigu, nadimune haba ihun lagu burikata ile, lung meme buiti hun. Anirugu atina nungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lung hafurenderu waweiginye, lung midi huma jagiru meme luele buriwa nyubai. Lung ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani Ligere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu, buidu hawai hahibiri. Kakate bunga bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga humali sun le gayara bai habusa iruni. Sandigu wa tuhungwa kamaha muga urua igu huguya. Hame mege iruntia ni kata wa magi. Urua igu digu hamuga huguya. Lugafana wa ma lida haruweha. Lagana unu luago igira laadi wa la bungi wagi apostolugu lida lagumu hon ubaru kei sigrigya ha siya diwanya banya lun oweni nyumbi hadiwa lun aba badiwa la aria wasai hon sun lilana ubo dandu angeligu luma hon grigya bariwa tiwa kei si bidia gota luegen weseri bidun lo kristu sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti kristu wagia debilitiwa huguya heretun baruha mutiwa grigya kei nikata ain huguya inebetun hon chililumu weyule afagadiwa ilamu magrabu luma madaira guni uribati houseruni wa grigi mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya danle weibahon aba wawanduni danle hadimure ha uriba wa wagu ruti wa dimure buiti hon laugurasu chililumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuse ruhamali grigia mama na buruhanye le hun lun hanegu busiganu na buruhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyat nyanu lausun hamuga anyahin la disi milu maisuru warufudaha tinya hun luago kristu abariginye huguchi lida hafinye ladega au la anegu balin uganu hun luago wasalbara gile luka yaramba ila hafinye luago amuri hatina lubaiti kuma lun haji hanina Lige nona habalin Timoteo lun lidera gunun, nireu hinsinyati nun, legun fliwa iluma bungiu. Larita gua gudu badun luago ligaburi nabagali dun keisi afinyati luago Kristu, lun haje ikhani, le meme luwujeri igaburi le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hidage apanta hatinya, halita gua tinya luago midin badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi bariho madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara bai barugu watungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le na chuliru, odi lunidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
2: 1 Corintios, capítulo 5.
1: Agambua lulagu inihin la aba hidangien, Lagamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le adigba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na, huma, le ni hubai. Anahin huma lida sifiri, ani agusera gudanali le adigba lin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gueto, le lumbe hadigni, lun hondaragun lida lidi wabureme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabureme Jesus huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lida ange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabureme Jesus ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubai. Ibide sa hun resig dalanu murusun levini sun fuluwar to, idabon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe ilani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyu resefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei fein magana tu lebini. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri. Leitara bai keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubai hawai sun liranhun yubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiweru tinya o ahudura hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun ubo aguginye. Le nabusa iruba inariye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le, aniye gutu lagu iduka ila luegi Jesu Kristu, ani gamari ti mamari idunga. O igaduwa ti, o uduguwa ti honguariwa, o marasuwa luguti, pacharuwa ti, o hiberu ti, mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduka ile itarati. Kaba geiwagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, luei Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha munada banya, Bungi uba agusera gedanya ha bogu dibanya. bugahuma ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginye.
2: 1 Corintios capítulo 6.
1: Dan leanihin la kate lunti lariaha aba hidang liri amul luago, kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubou? Ainti hagusera gdubanya lubay lani gubou sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera? Ibide sa hon luago wagusera gdubanya la gini angeligu? Gubu meti gayara la wagusera gduni burikate lan naibagari le? Ahin inihen lubai uribu hagana go lagu burikate le lan naibagari le? Kama igi halu waha agusera gdutinya ha mama tila na ligilisi? Nani agunya le lun hanegu busiganu? Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu? Lunti funage lidi aba iduhe, arinya haliri liduhe, honga gusera gdutinya ha mafinya bai lagu Kristu? Laurugu hawuri buha hamagwa, aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigil lau hagendagun luegi. Buiti mati lunhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatun maricha iveru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun luago mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagda huma hongua. Ni ha gamari dubanya mamari itunga. Ni ha ahudura gubanya honguariwa. Ni ha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Ni ha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiverutinya. Ni igaadua tinya. Ni bacharu watinya. Ni ha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banya libe buri uriba nile. Sinyabe hebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gdawaadun, richagu wadun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungu sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gama lumon mon lumuti nigira wagdu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirgu. Gama lumon lagumu chagwagdu bai bungu biangu bai kate le. Ainti wagubu madigun ti lun ahoruhani. Ladigun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itarakei lasara gduni bungu Kristu lidage oweni lasara gdu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon luago libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, madigini nubai. Odi ibidia tihun luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungi.
4: Ayabu iba biangu bilu itara hama kei aba lugugirigi.
1: Gama lumon le ondaruti lumun Kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, Furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lei hagubu la diga damichi. Anganya ha edere gera guti nya hongwa lunga horu hani. Hadiga nya figo luagu hagubu guanarga. Ibidi nya tifunage hun luagu luba la sifiri sandu wagubu. Le lichugu bai bungi won lun lagano wada. Mama wagia laburi me wagubu. Bungi laburi me bai. Aganyi halumuti wa bungi seru lun lani guama. Ligia lunti lubai wichugun uairigun ni lubungyu lao wagubu.
2: 1 Corintios capítulo 7.
1: Weto nona bali leburi uagubai halgdana tidan higarada to haburi habun nun. Inanu ni lagu buiti amuga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumun ke inihin lubai saragu ahoruhani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun. Lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lao amari iduni. Lunti lagunfliru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfliru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu. Tumari labure mebai. Mama ginye wuguri labure mebai lugubu guanarigu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lun. Mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun. Hijagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afigongo dalinyalo mafia. Mama nariyengu yonlwago lunti la hamari idun, gama lumu gayara ti hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagada gonsun grigia honguwa. Lung magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lwago sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari, aninya gatina hon lwago buidu la hamuga lung herederu mama riga kei au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya, aninya gatina hon lung migiru tani uri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, logumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari. Mon lumuti genya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri, aninya gatina, kaisi dimure le, nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari, aba lea finye tulau Kristu, anigunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri tuwa finya tulagu Kristu anigunda atilun lasigiru agana watuma molu muti tigiruni. Wugiri le mafinya bai bariwa tikei sandu luegi tobatna lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu bariwa tikei sandu luegi lobatna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lunghamuga mama linya la maruma ti hamuga harahunya. Ahin ti gweto sandu hanya lumbungyu. Ain busai lubai umari le mafinye bai lwago Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira mon lumuti hafosu runinya ha afinye bai ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate kage babusai rubai buguya wuri ahin dugi gayara lubai basalbaruni bumari o kage babusai rubai buguya wuguri ahin dugi gayara lubai basalbaru nu bumani, lausun luwujeri, lunti labagari dulkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le lagua rubai bungi lun, lun lani gula. Itera linya narinya guni, tida sun ligilisi. Ahin aguara bungi lun aba grigia le resibila lubai saini, tuagu loustanu, lunti le rederu itara. Ahin ginye aguara lun aba le meresibinu lagle saini, tuagu loustanu, rede la ginye itara. Mebere se wati ahen resibi lubali nsaini tuagu loustaru lumo meresi binulani. Lebuse wabwe lulagun fuliruni wa luguma di bungyu. Kala grigia lunti leredenu lida igabri le meha gama balini dale laguna rubai bungyu lun lun lani gula. Ahen meha idamu ni bubai dan le laguna rubai bungyu bung madihe riba lagu lira. Ahen rigi linyati gayara lubai bafridu lida ge idamu ni ba adigabai. Le meha idamu ni bai lun labure meja ubowagu. Dan le laguna rubai lun lun la finyeru lagu Kristu gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bureme Jesu Kristu. Itera meme ginye le meha mama bai damu ni lun aba grigi obowagu dan le laguna rubai lun li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda li damu huma lugunda bungyu. Itera linya lubai te niduhanyu Reide kuma ligibu gen bungyu lida meme igabri le meha gadan balun dan le lagua rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lida ge lichu lao nun. Lida naritagun lunti le redenu grigi kei lubai. La diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragu. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu aha bu amari ida mama figou. Ahin ginye amari ida aba nibune itu mama ginye figou. Lausun lira nyeinbe isaragu lene guga honha marie ibanya. Ani busenti na hamuga masusere dun la lira. Niduhenyu aniha le nabuse irubai nariyagu. Murusun rigali dan waba. Luma ge lubai tigweto ha marie ibanya lunti heseri bidu lubungyu tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya kama hamuga magunda arunti. Ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti. Ladiga ubole le warihi bai lagumu chaguba. Buseti na lu madihe ila haritagun lagu nikata. Dan le mama rigili aba ugiri, lalitagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, lalitagun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amuti ginye tau serunguri marietu toito mamari idumbo. To mamari idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungwa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to marie ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidumbuidu lun tumari. Nariye gunye le hun luagu hufulese, mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wapureme. Dere wanyuhungu wa lun, maritagun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu tawaya dunya la, aniyahin buiti mati lubai lira, lun tihadigun ni le wagu bai harita gua, lagu buidu la. Gayara tihichugunu lun tadari lun tamari idu luma, mama figo lira. Aniyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida harita gun, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, gayara tihadigun ni le habusa irumbai. Buiti hadiga lu michugu hamanu haru lu tamaridu. Halu buiti ichugu tu haru lu tamaridu buiti hadiga ha michuguntu buiti mati hadiga. Guri to marie itu labu genyon lereri hatumari sun wima agilila. Ahin owe tumari gayala ti tamaridu luma le tabuseru. Afine ti regali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabui hamuga lu mamari idunya tan. Ligia narita gumboi ani afinyet na luago inihin la lani bungyu sifiri nida.
2: 1 Corintios capítulo 8.
1: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wagduti hon guario. Inaro ni luago inihin la subudi wada, gama lumon bwingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo, ain insieni awanse gida lumutinya lida lubuidun igabri. Le arita guti luago inihin la subudirun, ibidi nyegi liriglinya lun keisi lubudu. Ahin lehisi abubay lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubay ti legi egin le adagara wa gduti hon guariwa, inaro ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarigine la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubowagu yebe, ke anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure meigu. Ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida. Abargin ginye wabure me le Jesu Kristu le ida giebai la digu wa sunkate ibini wagia guanarigu. Gama lumon masutinya subudiruti inarani anyahin ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa hau hamagi leigini ligia keisi kate adagara wa gduti hon guariwa. Keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigini hafinya tinya egini ligia, aba mabuidun la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu. Inare ni leharinya gubai luagu mama la kate lewegibai gajara agudubali leresi biruni wa bungyu. Mabuidun tima abadiwa ligibuge bungyu luegin wegin, maribadun tima wagia me luegin maigin wama. Gama lumu lunti riglinya gonigi huma luei, hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudia bubai luagu gayara la baigi furumio garugu egini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyein. La negu bagurasu buago lunginye leginye lidange egini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, ladiga bisubude, feridi gida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, legine uegine bei longe Kristu. Dan lubeiti hafigo ha kontura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigo hanyagine kontura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo ladiga kate le negi bei. Buiti mate lu meigi digia na uvi luei na figo aguduni.
2: 1 Corintios, capítulo 9.
1: Mafunagi gayarat na dugu nile nabuseru. Maricha tina funagi kei siaba apostolo? Ma funagi erika nali wabuleme Jesusu? Ani huguya guanari glimbe inuadi gmarlida wabuleme? Hafuga manugu habadi na hibidi kei si apostolo? Ahinti huguya gasu hanuguni na kei si apostolo. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolo. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi lumu veresi biruni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu kufulesei. Maricha ti wafunagi lumu wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lumu ginye wanugu nuwama gwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auru ginye la luma bernave maricha lumu veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kagi suda rafai rubalini kate leburi la yusuru bai. Kagi abu nagu bai bai bai lumaigi bai la tidangi. Kagi unigi rubai mudun lum matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nania guinya la le keisi gubairi harita gu grigia. Lugundu ariega lumuti ginya lurudu. Laria haretida li liburu na lurudu.
4: Michi kahuma kusabi logo li yuma pulu baga sotale mwadu maridu ida lefere honu alila nadi.
1: Mama larinya gunye bungi ulira hawaguru kubagasu. Larinya gunye gunye keisi yaba hempu luon. Luago wafule sen laburi duwa lurudule. Lugundu dandule awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wamali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihin hun lun walubaha murusun kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehene dun hun agambe wapulichi hani lerenu bungyo. Ibidinya tisan hun lida gen la le tempulurgu bai hainwa daha eseri bidubanya tempulurgu? Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawimwa ndaha eteni rubanya lun latari? Itara linya ginya laninya guni wabure me Jesusu, lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni, luginye lidangye la uganu ligia hawimwa nda. Au, mayusu nugidna ni apa lidange iricha le, mama ginye naburi hanye le hun lun hichugun somu kate inu, hime inumuti nawe lubarege nadigini. Mama kate lun ti napantaha, lun napulichi ya ni uganu lagu tia salbaruni hun, lugundu mosu nadigini, Fugiabu wao ahi mapulichi hana uganule. Ladiga ahi nadiga lau nugunda gafaya iruahatina hamuga. Gamalumu ahi nadiga lau sun magundani. Nagunfli rarugunya lau wadagima nule lichugubai bungyo nu. Kati nafaya iruahabai lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. Magubura hanga nikata marigu dunga nei niricha keisi ya pulichi hati. Lau sun mama na lidamu ni aba ya ubowagu. Rugwa dna nungu wa hadamu mesungube, luna ganyi irun sarago grigia lun Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba nadigin kama huriyu au, luna ganyi irun ninya lun Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine banya lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya, lausu mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, luna ganyi irun ninya ha, mama banya labu gine lilurudu Moisesi, rugwa dna nungu wa kai hagia, Lausun labu ginyadi na la lilurudun bungi, kei labu ginyadi na lubai lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kei hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwa dina nungwa kei sikadha hawujeri, grigia lugajara la nesefurun fiu hadagi, laufurumie guwarigu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalba uninu, lunga faramba dina la lida. Subudi humuti lao gibe hama ibagu tinya lida aba ibagu ni. Ani aba arginye hadagi aganye ira. Ibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri. Lung gayarabu ila haganyiru ni ledewe habungi hun. Sunha aranse habanya lung hebeluru lidon huraru. Houchatinya lung madigu hama ni kata le gayarabu lasinyara gduni hahureru. Ani hadigu ni lung haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, runyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitara tina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwe ilubaigie neferi durubala lari gne buga apulichi haadi na la hon amu.
2: 1 Corintios, capítulo 10.
1: Niduhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu ibuga hama waguchagu labugi aba dueri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwala luma Moisesi, lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia lida ge aba meme egini lelichugu baibungi hon siyalugi. Guratinya ginye lida ge aba meme duna, ladiga lida ge aba meme dubu hata, le uwara inabe hama lida hawayesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu daru bungyu hama, ligia ti howe gubei lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubei hon, aba hempulu won, luma yuma hawa maburikate uribati keimea hadigani. Ligia mahudira gwa huma lubei hon gwariwa keimeha hadiga fiu hadage, keisi tania goni lerenu bungyu.
4: Aba hanyun igrige higa luma ata, lari diye aba hagume seru adagwa marichara goni.
1: Molu muti wahoruha keimeha hadiga fiu hadage. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigwe lau lafaragun wein urwa milu hadage lida aba weyu. Molu muti ginye walua ni lebe lugudasun wabureme, won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadage aba hawegun lau lagra gudini hon hewe. Magili liha huguya me ginye luagu bungyu kai hadiga fiu hadage. Aba launa ni bungyu lani angele lu lafaragun ya hilagwe. Susere tisun le hon waguchagu, aba laburidu tida lerenu bungyu keisi arufo dahani won, wagie le miwa bai lida lagumu hon danle. Lelu baiti harita gobe lagu dereg da gwala leibu gun luma bungyu, gouni gila abiru hadig linyen. Masufri rungi du niaba ocha baguni le hasinya rung grigi ya wanda. Gunfuli ti bungyu, migiru bai luhi bihi ocha baguni le hasinya nwa wanda, lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu du bai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Lige lubaiti, niduhen hisi ya tinyanu, anura huma luei lahudura guni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hon, keisi hon grigia gun farandatin. Samina huma hungua, ahin buidu lubai le narinya gubai hon, lumo mabuidu la. Dan le watu lidage uninye le uagubai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon, mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein, ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungube lidage aba meme fein.
5: Ariha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini, leburi adagara waguduti lubungi logu latari.
1: Mafunagi hafani hanya lidage latari? Mama narinya gunya luago winwa hama gwariwa, marinya gutina ginye luago weiri gutima la uwi, le adagara wagudubai hon sigu lau amu uwi. Le narinya gubai, lagu dan la le, hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyu, hong gwariwa, hong mafia nu hadagara guda, mama lubungyu. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidage likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidage hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin lagu lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga lagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me? Here tunfunagi luei? Inari nile arinyo wagubai, gayara ti nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayara ti nadigu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lida kate lelan nasifi. Mon lumu ti waloha nile buidubai wongwa, lun ti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma lidage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagi dahanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyu.
4: Lugundu lani wabure memua lau sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya ti lau Kristu lunhidi eiga luma, ani aba hudi. Hohume le ichuguti hun, malagi dahanga nikata lunye la nyurugu hida. Ahen aninya waguwa hun luagu dagagda wali la egin niligia hon gwariwa. Maiga humei, reihadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ati hamuga funa larinya gugrigia.
4: Tasa wogo lun ti lugo ila faruni aba gringe la rita muamu. Ahinga yara lugo ini ti wete ni luni lugwingi lugo le neji bu. Aba ge wogo hatino re no mo lo ye neji ni le wogo ini ti ko sereme.
1: Ahon lugo ti eiga o ata o hadigo furume gari kate. Adiga huma isungu bai luhichu gu uweri gu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba. Ni hon huriyu, ni hon ha mama bai huriyu, ni hon ha lani gu bungi. Au, hauchati na lu, nagunda araguagu du ninya sungu bai lida sun kate. Mama riginye nuoguwa narita guwa. Harita guwa tina ginye hawago hibiri lu, gayara bai la hayabi lu hafinye ruluagu Jesu Kristu lu hasalbaru.
2: 1 Corintios capítulo 11.
1: Nidugaño, gunda tinahao luago sumwa dan la harita gunuago, lumo luago falahu mani arufu dani le nichugu baihun. Gueto, ani amo arufu dani le nabusa irube lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidna tilun la doura gun aba wuguri lau lichugu dan le lafuri idun, o dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wuguri legi. La diga lau lira, lichugunya minebesei lun le weirigu bai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gu tan wuri lau tichugu dan le tafuri idun, e tengire i bungyu lida hadamuri afinyatinya, o dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye, la diga lau lira keisi gu bairigu hamuga, Lasarun tidiburi kei wuguri. Aho madoura gu aba wuri lau tichugu, buiti mati lun tasaruni sun tidiburi. Aniahin busiga nu lubai tasaruni wuri tidiburi, darugu ata lau tichugu. Mon lumuti ladoura gu wuguri lau lichugu lida hadamuri afinyatinya, lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufu da lumuti luweiri gu bungyu. Aho ti wuri arufu da tumuti luweiri gu wuguri. Lugundu dale ladegu bali bungyu wuguri, Mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigi wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tung wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu. Lida hadamu ni afinyatnya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lausun lira lida wabagari keisi afinyatnya. Mege lumutu wuguri wuri. Mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lidange la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luago wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu, ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungu wa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sun kate, arufu dhaati won luago ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri, aban uende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sike ni ha luago kata ile, lun tila subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tila na liligilisi bungyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hon gueto luago aba kata ile sinyabe inarinya gu luago buidu la hadigini. Lugundu genege lumuti luago adiga lan buri hondaragun guribati hun lubaragi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniwa guwati nun luago dan la le hondaragun anihin la farin gohida. Ani afinyatina luago anihin la inarini lidan le aniwa gubay. Hafuga, lun tinien la farin gohida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi farin go le, dan le honda ragun lu heigi luago lidabla wabude me Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igabri le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la childirun oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaragin lira, kada aba lofu dahan egi egi ni le la nigubai. Ha sinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahen hidange, aba hatun saragu dari lu habacharu adun. Maba tun funagin lu heigin luma lun hatun nye? Lau igabri le, baruka mutinya tila na liligilisi bungyu kei nikata. Ruhu manya ha uwa bai nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lun tisa nagundarun hau, uwa sinyati. Luma ge guana rigu wabude me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la ariebu le la lugurumbai wabude me. Aba la nugu nufain, luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubungi tuagu aba laguba chagunu lun lafani iragunu hadan lanigu aba lariyagu.
0: Oho, nugubule, lene terenge lukui luagu kufule se, adika memi humui kate ile, arita guagu le menuagu.
1: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein, aba lanugu ni kopu tau divein luka burugu aba lariyagu.
0: Kopu le tau divein to.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Marita Gungaluago, la ninchi gulugu wabureme. Haulumuti ani guralumuti la siye diruniwa guanarigu. Ligia nyahe lubai sarago hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudira guwa wongu wa buidu lubaregi waigi luma wabureme. Mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini danle la baychuni wa wabureme. La digine lira lun wa furende irun luwai meme wa feri dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Danle hondaragun lu haigi. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye. Mabaychun lamuganye bungi ulagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri katei dame le nidi arihon.
2: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Nidugenyo, buset na luja subudirun libugiru buri ubafu le lichu gubai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagidun lanigu Kristu, ada hoatu meha lun haibugun harigi guariugu ha mania gadibanya. Lige nabusa irubai lun hasubudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
3: Inyara wagua Jesus.
1: Ani lumagie lubai sifiri sandu la dimoreha, ani uwa tiginye lunti lariagu.
3: Jesus wabure mebai.
1: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwujeri wa yusurei ubafu birle rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun katei wada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugubai won. Lugayara la widera guninya sungubai. Anyahen hibiri ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lung hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligie. Hibiri resibitinya ubafu lung harida wagadu sanditinya. Anyahin resibiti ya ubafu lun hadigun milagru. Hibiri lun ladimuri habungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahin lumagye lubai sifiri sandu o lumagye la amu sifiri ladimuri haba girige. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri hadimuri buri terencha. Anyahin ibihati ya ubafu lumagye sifiri sandu lun hafuna guagadni le arinye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adigo bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labu serun. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsun umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbe waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligini aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
1: Mama luegi ya lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
3: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
1: Mama luegi ya lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irugula sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arikunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arikunye ugubu. Sinyati larinya gu agu lun uhabu.
3: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginya larinya gu ichugu lun ugudi.
3: Memege inu numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligieti maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanigubai keimi kata, ligieti ma wadogra wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebei, ligieti ma wadogra gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebei, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi.

0: gugubu lun le la buri libiri umegeguni le anagu bai keini kata ligia tima la weirigu. Luanihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auseruwa aba lidangi buidu aba lagundarun le buri libiri lumu. Itara meme linya ginye lugubu kristu huguya anikala aba hidange lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagi mentinya tida liliglisi furumye tinya apostolugu habiyama profetagu horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu larigi haa dagu baya milagru larigi haa reida guagudu baya sandi tinya haa ideha banya haa dundeha banya hama haa ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apostol gu funagye sungu bai? Profeta gu funagye sungu bai? Arufu daha tinya sungu bai? Odi sunha gia adagwa tia milagru? Gabafu tinya funagye sungu bai lun areida guagudu sandi tinya? Adimuri ha tinya sungu bai dimure iburi terencha? Gayara hamuti funagye sungu bai lila buri dimure iligia arinyaga? Uwa, afagwa huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
1: 1 Corintios, capítulo 14.
0: Afagua huma lubaiti luhisi habu huma. Hocha huma ginye lun lichugun bungyu ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu ugine grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mamahon grigi. Lugundu uati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidage sifiri larinya gay. Ainti la nichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Adimuri hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragu deninya li da kate lani na bungi. Lun lichigu dugu dago hon luma gurasu. Le adimuri hati dimuri terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlu uginye bay la dimuri ha bungi. Awansi gida lumutu ligilis. Busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya. Lung hadimure ha dimure terencha, gama lumo, busenti mati na hamuga lung gayara la, ladimure ha bungyu hiyum luguginye. Lugundu buiti mati lira, sigur lau ladimure hon dimure terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimure ligia, lung gayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligel lubayti niduhanyo, ahana nyandu bisidon, na dimure ha me hun lau dimure terencha, meseri bimbay lira hun lung nikata. Ahana gubayrigu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu luma ginyati bongyu o arufudu hanila. Ruwa mei hala gu afaru tinya kei aba hempulu. Ain hamuga mamati amunya gweina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiru ni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu. Uwa bay niyaba aranseruti lun lidi agendagwa. Ligie meme ginye asusere dubay wama. Aho amaniya gu dimure le gayarati gun faranda wala. Ida lubage la subu dirunu ka la wariya gubay. Wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wago. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahin uwa lubay gun faranda nani inyenye le awbe la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginya grigia ligia nu. Ligia, ke weiri lubay habusa irun lunhi bihin lidage ubafu le lichu bai sifiri san hon afinya tinya. Afagwa huma, hibihini ubafu le gayara habay lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubay ti le adimuri hati dimure terencha, lun tila muri ha luma bungyo lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubay lida dimure ligia. Aha na furi ida lida dimure terencha, inani luagu na furie idunya la lida nani sifili, gama lumon ibidi eti lila le narinya gubainu. Kata iti lumba iwadiguni, lida adamurini gayarati wa furie idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wa furie idun lida dimure le gufura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gufara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungyo, luagu luwe irigun. Grigia una bugutinya ha agambu balibu sinyabe huwara dumbuma. Lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. gayara tiaba la etengi runi buiti la bichugwa ilu bongiu li da dimure iterencha, gama lumo midera gon lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bongiu lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hau sun huguya, gama lumo kimei numuti narinya go sengu dimure le gun faranda wati li da hondera gon tila na ligilit, lu gayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya go disi milu dimure iterencha le uati gun faranda lani ni abak. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huwia mekei si waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hare tida liliburu lurudu.
2: Nadimure wa hau lila na fulasule lida amu luwia dimure, numa hayumu nigugi terenja, ani ni itara nebele sebanya nao, linya lariya gu apure miigungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumia guenar gu dimure, seini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guinye gerigye, seribiti seini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, O grigia lanha ibidinye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lanhau, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi hiyumu lugu ginye, aba lebeluru aba le mafinye ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba lafura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi. Ani ga legime me lago inihe la bungi huma le tima timati. Niduhenyo, ani ha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le honda ragun lun hahu de ragun lu bungi, nyemba nya hidange la uremu o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o la funa guagu duni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le lago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terincha, bian rigu hama grigia adimuriha, o urua, ani aban aban la ginye adimuriha, lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda, guiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terincha, lida adamurini. La dimuriha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahe ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayumulugu ginye gerigia, biyangarigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahe luma ginye ti lubai bungu yu le aninye wa gubai lumu mama la luma ginye ti. Ahe asubudira gida bungu yu abakate lung amu gerigia le nyung umuti lung lichugu ni lung geririgo, lung ti lama ni chung le adimure ha bai lung lichugu dan lung la dimure ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginya bai ladimuri ha bungiyo, gayara bai hadimuri ha aba, lun hafurende iru sungu bai, raguhu guya me gurasu. Ha iyumlu ginya banya ladimuri ha bungiyo, lun tihagda agun hungu, lugundu bungiyo aba bungiyo lanna darangilo, mama lanna chagaguo. Heisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimuri ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu, Maha wati lun kata ile, lun tiga gamba di hama keisi larinya guni lilur dun bungyu. Ayin buseha bai hasubu dirun aba kate, aligida hamei hamari habinye, lugundu mabuidu ti laria hon lurta dimure ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lun ti hasubu diruni luagu mama la huma lagume sera lererun bungyu. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go bai lagu gabafu la lun ladimure ha bungyu liyumuluku ginye, O harito galan luagu ru la sifiri sandu amu ubafu lun. Lun ti la subudiru ni luagu aba la luguma di wabure me Jesu Kristu kate le naburi habay hun. Ahe manegu la itara, reide la lida libidio ni galahu. Itara linyan lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu humai sun kate lida lubudubu.
1: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duheño, busentina lu harita gun luago gano le meja apurci anale behun, luago Jesucristo le wa salvaragule. legine idabe ledera guagda hafine, legine ugano le ida ginebe hasalbara, ain hafalara le wagobe na purtia hun, ain gine lau lubei hinari hafine, ain mitara lubei luago ni kata hafine. Furumieti kate, arufuda hanali le frende inali be luago wasalbara gele hun, lau hilala Cristo lago wafigon, feisitarinia gunilerenu bungi, lago luntila la suseredun. Larigie meha longwe, aba labunun, aba lasaro lidage oveni, lago lurua veyu keisi tania gune lereru bungiu, lago le lumbe la suseredun. Ligia larufu da gun lungua, lunusefasi, larigie, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungua hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengua saragu hadage, viwa gine chililumo dan le, ha hibiri hilagua. Larigin aba larufu dagun lungua lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungua nun, lausun itana niña la kei aba le agura houti mama lida lidan. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungiu numa. Ani meredeti arei niligia masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagime hadi na segu hao hibiri apostologu lausun mama na au nadagime bei. Bungi ule numa bei lau lareini. Ligia nadagime bei nitage. Mebene setina ka lantima nadagime haanya banya hagia la o au la. Aniha ugano le wapulichi habai luagu lasarun Kristo lidage oweni. Ananiha ginya le uagu bei hafinyara. Kesi wapuriji ha lagu sarala Jesu Kristo lidage oweni. Ida linyati ya nyahe lubai hitagie alinya gatinya lagu masaru hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginye Kristo lidage oweni. Ani ahi nti masaru lubai Kristo lidage oweni. Malati ugano le wapuriji habai lagu asalbaru ni. Malati ginye afinye ni le huwagubai. Lung hamuga itara linya la, gefenti ya hamuga jeti ya wagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungiu Kristu lidage oweni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu meseni binti hafinye lu ni kata lida gidun hifigon. Ani ahi itara linya lubai feridin yuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen lunti de gulbe ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungube. Gama lumo le inaro nitibe. Sarati Kristu lidage oweni. Lige furumieti bei asaru ti lidage oweni. Itarake lidage la aba wogiri liabi oweni ubo wagun. Itaraginye lidage la aba wogiri liabi hasaru hilani. Itarake howe gu sungube la diga lidage la adan hayabi. Itara luba ginye gabagari ya hama sungu bai larigin me oweni la diga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumie ti meha asaru ti Kristu. Larigin ya dame le la giribudun Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwei hani. Ubafu luma ere le ubowagu bai. Aba me ledere geruni arui hani lubungi ugusili. Ladega larui haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula libungi sun kate labu gion lubafu Kristu. Dan letarien gulere lubungi lagu rua la sun kate labu gion lubafu. Subudi wati lagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugu bali sun kate labu lubafu Kristu. Dame tile Reide halisun kate labugen lubafu Kristu, aba me leredenu Kristu, le liro bungiu, labugen lubafu bungiu, le ichuguba li sun kate ilun Kristu. Lubungiu ruguba la sun kate hada sungubai. Ahin uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ahin magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada. Sagwe yarafa wa malun wome, inaro niti lira niduhini. Keisi ugundani le nasandi rubai huwagu keisi afinyatina luagu wa buremu Jesu Kristu. Agenda guatinya uginya ha itara banya kei anima lugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi en la kate ele na puriche wai hong. Kagi en nagayin rubai lau lira. Ay hamuga inairo ni rubai luago uo bai la ibagari larigi en oveni. Richati nye hamuga ha arinya kubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga wawe.
0: Meyeda go huma, anye waguati.
2: Feri dikita hamuti hadubui umada go lubuidu ngabu.
0: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma, anyahe hidage ibidi ya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busiganu. Hafu ganyembe arinya guti.
3: Ite lubasa aligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nu aba ilu, gasu lanyaladu labu gya mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nubay, ilu abu nubay, furumye gwarugu luwuyeribay. Lari gine labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia amu hagubu animalugu amu hagubu dunuru amu hagubu uduru aniye nginye bulikate isielu na keisi weju hati waruguma keisi gubairigu inihe la ubowaguna gama lumu amu luende isielu na amu luende ubowaguna amu laruni weju lue laruni hati amu ginye haruni waruguma ani hada guanarigu waruguma amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasa aron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasara me le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagta sielu. Ae ibiha wabali wagubu lani na ubo, ibiha beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniya gulere nubungi.
2: Adan lefrile tibuduri, aba me habuduri ibima.
0: Ae ti Kristu le ginye giribai lagumu adan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibiha wamuti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me bibihini ibagari le lan na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigube lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adan le adigube lau muha. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gueto libe lugubu adan le lan na ubo. Gama lumun la chilirba weyu lumbibihi amu luwuyeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubaini duhenyo, lagu sinya la hebelu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon larueha bungyu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansi la waguba sungube. Lida muluzu oura, lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu, timviruba fidu, aba mehasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digia anyala. Aba mehasansi la wagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligia. Wagubu le wawagubu ile gayarabe lanyaladu, lasansi la guba lidun aba, luguyeri le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gonwe dadibai, la sansi raguba lidon le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le gowe dadibai lidon le mowe dadibai aba meti lagunfleirun le buruwa nyubeti dalerenu bongiyo.
2: Ulula aganye mihi lubanfu oweni. Oweni agaige bukofu luba ganyeri, agaige didira gulu.
0: Figo limira gule bai oweni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago laganye raguduni wa lidan sumburi kate ile. Lau lubafu wabude me Jesu Kristu, lige lubaiti ni duhenyo, hisinye tinyanu, itara meme kuma deregi dagulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigimari sunwa da, gawon guwaina regulida luwadigimari wabureme, lugundu subudi humuti lagu mama la lagu nikata hadigai wadagmanu le hadigai lida aba luma wabureme Jesu Cristo.
1: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Lagu londarun sensu hon wadugenyo luegi Jesu Cristo hagu deme panayagta Jerusalén. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasia. Sagu dimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganyi rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalén. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondaragubai hon. Wadukanyu ha nyeimbanya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiru ba lobo wa uginye Macedonia, lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliru ba lubai ti uburgu Korintu, laiginye. Hafuga nerederagun huma fiu da, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi larigen nebeluha humo. Ma busa erunti na chilugu erigu na arihan, busent na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lun gunda la haganagua, lugundu luadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi au. Manega humai kei mikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudun numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efesu, hausun hibiri waduhanyu, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyu arihan, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inaruni heri hugieme. Sun kate le hadigubai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furumine banya lobu wa guakaya, igiru tinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Buset na lubaiti luginye hichagun hongua hon, luma hon sunha ide habanya, nadagime hagia. Gundat na lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahun. Ladiga ruha muti le mega hasinye lubai sun huguya ichiga nun. Ruhanya gurasu nun, ani afinyatina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu, hadimuri ha hun nuagu. Lunti hetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili si burito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduka nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nona hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungiu, giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ona hanumuti nisi habu lida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulo hon Korintuna, capítulo aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburhanyo gara da to hun huguya le tila na beiligilisi to uburu gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabureme Jesu Kristo. Alawa ho wala bungiu le lugu chibai wabureme Jesu Kristu. Lige wagu chibai le kudemi habubai won. Ani aransi nyulinya lunlichu gugurasu won sunwa da. Ruti ginye digidago won lida sun wasufriru. Lunginye gayara la wafurende iru ida luba la gayara la. Wichu ngu digidago hon amu ha a sufri rubanya. Lida meme luuyeri y Gabriel lichu gubaywon. Lugundu itara kei luenri wa sufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresibirun aba onwebu digadagu lumagi. Ahin lubayti sufri wabay. La susere dumbe itara. Lungu gayara la heresibirun digadagu luma asal baruni. Ahin ginye ti resibi wabay digadagu. Lungu ginye heresibiru bala. Digadagu lungu gayara la. Hawanduni asufri runi le wasigirubay. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala. Derebu gunyulida hafinye. Lausun weiri la hasufurirun. Heresi birubaginye digadagu lumagye bungiyo. Niduhanyo, busenti walun hasubudirun lagu saragu lerengu gale wasufurirubay lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Dariyebe lun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe lagu wowe gubala. Sandigu watiwa yebe wongu wakai girigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hatilira won. Lun wemeni gidu lagu bungiyo le kabafubay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lungwa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungiyo, ani le sefu na meme badiwa lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gilu wagu. Lagu le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lau hafuri idu wa wagu. Ani aha nya afuri ida sarago girigi wa wagu lu bungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiru ni lu bungiyo, lagu fulese ilani wa lau edievese ile weresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongwa. Tadimuri hawanigi won luagu lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima. Luagu waibugu lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburu habai hon tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasinyeru aliha o gunfaranda. Ani agura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa, lidame weyu le lagiri buda gile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biun abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun, Aba ya hamuga na chila agun arihun. Itara ni hamuga gayara la, itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa akei lubudubu dale meha narinya gubai hun, luago nadigubu ila kate ile? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou, ha arinya gubanya aba kate ani magunfuli rutia lau hererun? Gefenti bungi ulago marinha guwama abakate hun lao biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu lelirau bungi, le meme wapurichi abai hun, au si lubano luma Timoteo, mama aha luma ua. Larinha gubai, sun wada ladiga ni le larinha gubai. Lida Kristu lagunflira sun le frama se lubai bungi hon lanigu. Lige lebu bai warinha gu itara la. Dan la le walawa hani lueiri gu bungi lida liri Jesu Kristu. Bungi ya digu bay lun direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Ligia nua diru baliwa lun beseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isi firisando tida waningi. Heisi ya choyru ni luago veresi biru bay la sun le laransia bay waba. Ahinti midi gidna lubay Korintu arihon keye benarita guni ladiga regu hugude menun. Gefenti bungi lagu lira, ahi mama lubai linya, aranseti na lun, naunabu lau ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya walinya guhun, ani haba hafinyera, ladiga deregu da guadun lida hafinye. Busenri gutiwa widera gunun, luntima lagawondu kugunda.
1: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midi ya nubai arihon, lwei niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Lige na buriha bai hun itara, ludame lamuga na chilirun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda ra guagudunina, ladiga choru nani lwagu gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le na buriha barun garda tuguya hun, Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le na buriha barun. Mama meha lun
5: niru dagwagudunu naburhan hun itara. Naburhanu lun hasubudiru ni luenri nisihabu hun. Leruha libe iruni lau luriba lumene, mamarigin nu litiga iruni, rulmutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri dagwagudunu hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai lagu garigia legia lida hidamuri. Gueto, lunti ferud na humani, ruhuguya me gurasu lun luei la digan sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahen gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti, le unti ferud na huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahen ginye anihen lubai kate le lunti ferudna nani grigia ligia luagu. Ferudna numuti huwaiginye ligibugin Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladega subudi wamani luriba laritagu. Dameha le na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nyei lung nagambu huwagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wa muti bungyu le anegu baliwa sunwa da lau aganyi runi, ladega waweginye la subu diragudei uganu laguti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti, lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubai Kristu lumbungyu. Hagana gwa haa lumbai hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Honha meresi birumba li ugano ligia, itara linya kei aba ihemeni le gafarahati. Ahin honha eresi birubali, itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subdira gudini ugano laguti Kristu. Ladiga mitara atiwa kei sharufu da hatunya jeti ya ha, asanzi ragubali lereno bungyu, lunharihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungyu, halida banya aba luma Kristu.
1: Segunda Corintios, capítulo 3.
5: Dale wanya gunikate le, genege tifunagi hun luago bichu gunyala uweiri guni woni wagua. O di gasu warufu du gara da hama ginyatu amu girege hun, o gasu wamuri ya gara da tu warufu du bani lubuidi wagaburi humage hun amu girege kei hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme garda to adimure habon luagu lubuidun wawadigi maridun haganagua. Aba garda to buruwanyutu tida wanigi to gayara abo haliha nusun grigi asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa luagu itara hinya la keisi aba garda to laburha Kristu guanarigu. Aba garda tuguya to aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri. Mama lau tinta. Ani tida hanigi ladiga sifiri wadagi manuligia. Mama luagu dubu. Wania gubali le, ladiga hemeni gitiwa luagu bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata la wani wongwa, sunle wayara bayadiga, lumage bungyu liabi. Le meme ichu gubi iyare uon kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, lumaginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi ribali Moisesi, lurudu ligia, lumage bungyu, lun lichuguni hon Israelina. Nyenye aba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweiri guni liabi lurudu, leasia dihabai, lun oweni. Weiriti maati luweiri gun uganu lela negbai sifiri sandu, won luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweiri gun meha lurudu le eseri bidubai lun larufudu ni wadurun ligibuge bungyu won. Weiri timati luweiri gun uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibuge bungyu. Ni kata luweiri gun lurudu ligibuge uweiri gun ni le kuetoti bai. Ain ti weiri gun lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weiri gun timati luweiri gun daradu le lumbai laduranu lunsundan. Ladega nihin la emenigini le wawagu, legewa purichi habe lau lufuragu. Madegunti wakai meha Moisesi, adora gualau ligibu tau aba belu lu marihin hamani israelina agumu chagwena linya la amiri duni ligia murusu murusu. Gama lumu uwa tigun faranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladega Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilulu mondanle, danle halija no liburu burito la buruja bon Moisesi, darugua tuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le recibiru ni aba grigia Kristu, aba tagidarun belu tuguya luay. Wabureme Kristu, lege sifir le ichugubay ibagari, ani le nyen lumuti lani wabureme sifir, ani henge sefuruni nyen. Lige sun lubay wagia, gidawa rubelu lue wagibu, arufu deinei lueiri gubungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagieti lun lenege badiwala. Ladega agawon deina linya lueiri gubungyu wada. Lasusere dube itara, ladega ladegni wabureme laulani sifi.
1: 2 Corintios, capítulo 4.
5: Mabirjala lubuiti waruna, Lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubaragi alira, ruwa maliwanaga lagule nibusi garidu nabai ladegun aramu dagwarigi. Mosa enutiwa lau iyeni masansiru wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inarini. Tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia lida linyua arubungi. Ai mafuna agun lubai verenu lagu tinyunsu lani nasalbaruni. Hongri gunye ha lumba nya hefeli dinu mafuna gula. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri ha li leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wapulijiha, lagu Hesu Kristu wapulijiha, keisi wabureme. Andaniyaga wa muti lagu veseri bidari gunya la hun, lagu linsi habu Hesusu. Lugundu bungyu meme leichu gubali lampu sielu lun lagida runi wa luburiga. Ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyu le ameri habei ligibogu Hesu Kristu. Gama lumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu luma gen la bungyu le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri lere nguga. Madaru tibena wawe, anihe da weiri la wadiheri gama lumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa gama lumo miginu lumutiwa bungi hon. Uchuwa tiwa gama lumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa da. Lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia sunwa waha la bagari da jarafa nyuwanya lun wonwe furumie gwaragu weyu loegin Hesusu. Lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe dadibai. Itara lian lubaiti lau ladigini oweni luadigi mari wada, ladigi ibagari luadigi mari hida. Larihari hari David tira lerenu bungi.
2: Afinyati, nijena timre hama.
5: Itara ginyati, afinyati wa luagu bungi lau meme ligabri afinyini lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimuri habai luagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, Asara gudu balin Hesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Hesusu. Aba melanegniwa uwara huma ligibu ginyo. Lagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha resibiru balin lareini bungyu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungyu. Lige maburiha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri de inawanya muna dage wabiti sagwei. Le wasofiri rubai lida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiri guni le magumu chaditi la negubai won. Weiriti anigibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
1: 2 Corintios, capítulo 5.
5: Itara linya wagubu ke aba muna to, muarugu na kei hamuga aba kiampu to, mamatu lung lutida. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya, luagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. mama aba muna to ladegun gogiri aba ba muna to luntu taduranu lun suwada leli naru abakate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu gule lani na sielu lau me iseri ugu buligia wawagu merede badiwa kai uwani to uwati ugu butahu sunga wahala abagri dala ugu bule wawagu bay dariti wa megi itiluagu sandigu wa wagia wongwa lau idiheri mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kai uwani uoga ugu butahu le wabusa irumbay lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibay furese furese lidon wagu bule magumu chadibay mwega wagia bungi wa ranse rubaliwa luga bagari wa maa le magumu chaditi ani rula alisifiri sandu won keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni hemeni giti wa luboi tisun wada lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wa bureme ja ubuwagu sinyati warihi ni Kristu gayara aligiti wa finye luagu gama lumu hemeni giti wa lausun hamuga himi wa mani lun vigiru ni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa lumu wa bureme Jesu Kristu sielu ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesunga da ja wagia jebe ubowagu jaguta wagia jebe sielu lugundu sun wagia wararun baligibu ya Kristu lun laguse ragidaniwa lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo afa agwati walun wafinye ragidaninya sun grigia subudi lali bungyu katabala ani agura batina luginye subudi humani mama wadimure hanya buidu wa wogwa wichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawu lugajara la hauna buninya arufu da atinya haganagwa haapanta habanya lagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti ani tida hanigi mabuidu tinya ain lili halilubai wawu lagu lufulesen bungyu ain ti malu lun lubai wawu lagu hufulesen Gumadi lumuti wa linsi ya bu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wa wagu sungu bay, hilagu wati wa lubaiti sungu bay. Hilati Kristu wa wagu sungu wagia, lun sun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari da. Lun habagari dun lun le owe bay hawagu, sarali gia lidage oweni. Luma gia lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigu ni ya lirahanya ubow, segun harihiniwa. Luagu meha aba da, Barua mutimeha Kristu kai hanegu nilirahu nyobou, gama lumu mitara hali gueto. Lelubaiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungyu sunkate le, gaga ni guati omeha luma bungyu ladiga wafigun, aba luna ni Kristu lun lachibuni wafigun, gayara lamuga waranda run luma. Rulumuti wadagmunu ligie won lun waranda ragudininya sungrige luma. Mabahu dun lumuti bungyu hafigon grigia, ani busenti haranda run sun grigia luma lidangi Jesu Kristu. Rulumuti wadagmano ligia won lun, waranda ragudaninya sun grigia luma. Wayabia lubaiti keisi vigrinya ha, louna habanya Kristu, keisi gubairig hamuga, la yumura gu bungyu guanarigu hun, wadagi. Ayumura guati wa lubaiti hun, luegien lobadna Kristu, arandra huma luma bungyu. Madiganti Kristu ni abafigou, Gama lumun rulumuti bungyu kei kafigonti wawagu, lugayera abila veresi biruni lirita bungyu lidagi.
1: 2 Corintios, capítulo 6.
5: Guetoti, wagia keisi ideha tinya lida luadig maribungyu, ayumura guati wahun, lun meresi birun humani lareini itaraguareg, larihane bungyu tina lererun.
2: Kini kita lo narufu tingi nareini mung, aba nonu bungyu. Chiluti lue yiru esefruni, aba nidere guni.
5: Chilika lilidani bungyu, lun larufu dini lareini, aniha lue yuri esefruni. Michuti wa lebu na, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadigimari, uriba. Busen irigutiwa, warufu duni lida sunkate, luagu eseribi dutinya la lun bungyu wagia. La lueiri wagura sun lun wawanduni asufriruni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, Dagha mawa, incha hoa tia grigi ya lun hei bahaniwa. Here ti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwebu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumo gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luagu eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. lau li subudin li narun bungi won. Lau agura asun luma wareini, lau alufudin lubafu sifirisandu le wadabai. Lau winsin habu le tima timati, lau uganur lana inaruni, luma lau lubafu bungi wada. Jusu amuti larumate na lubuidu igaburi, dandu luodi habano waganinyo keilun wararamu ninya dan le hayabi wabaru. Anihenda ibiatiwa inebese, anihenda anaba waguatiwa, anihenda adimere hoati buidu wawagu, anihenda adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina, lausun anihenga wamani inaruni, ousera hamuti wa kei ibidinya watinya, lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyo wanya. Bai hamutiwa gamalumu masia dirunga lung oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa, gamalumu gunda memetiwa, anihen kei gudemetia, gamalumu risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama, lausun gama wamani sungubei. Waduhanyu korintuna, adimure hadiwa hun furangu, darawa maru wanigi hun le gumuti, le luweiri hisi ya won, masansi ragunti wisi habu hun, gamalumu hugia sansi gwali hisi habu won. Ayumura guatina hun kei la yumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsin habu huma won kei si winsin habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinya tinya luago Kristu. Gayara ti funagi gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nye la uara ni lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempu lubungi hama guariu. Ani li tempu lubungi lebima abayi wagia kei larinya gubungi guanarigi.
2: Naka na ubo hakana guwa, ebu gaume hakana guwa. Augo habugi ute hageme nmutini.
5: Furihu malubayi tiagana guwa ginye hama finya banya.
2: Disi huma hawe linya abule. Magula huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
5: Aba me aba na uguchili hun.
2: Uguye me neranu yu, dinya larinya gumo abure misunti kabafa.
1: Segunda Corintios, capítulo 7.
5: Itera linya lubaiti, ni duhe nyo hisi ya tinyanu. Ani haburi farama seile la digi baibungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwujeri iwije wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Haucha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luweiri inebe seile wa wagu bailun. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. Madungu ngidi wa damichi lu ni aba. Mariba da gudun wagia ni aba meye dagun. Mama narinyagu nyele lu nichugun hiduru. Lugundu keibuga narinyagu ni hun. Tida nyadun nanigi. Lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati. Lida yebe ibagari o lida yebe oweni. Weli tinemenigi luma nanangu nungwa huwagu. Labadina kwa sunle na sufri rubahi. Sanditi na digdago anibuin ninya ginye lau ugundani huwaji. Luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa. Dariri gutiwa leni guga lida sun fulasu geyegua wao. Geyegua tiburibu wao luma idiheri wada. Sereme ibungyo leichu gubaigurasu honha magura sumbanya. Aba lichu gungurasu won lau lachilunu titu. Ani mama rigi lau lachilunu. Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega ti won lagu luweiri habuse irun harikiniwa. Abahu da gualigia won lagu hirun luma hadiheri dun wawagu. Aba tima nagunda arun lau lira. Lau sun hiru guohuma tadiga garda to naburi habon hun. Masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie. Lau nasubu diruni luago hiru guahuma tadiga garda tuguya luago fiu dan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higaburi. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igaburi le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu dale wichugu umalu bungi, lulayusu ni iru ni le wawagubai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won, ahin ti iru ni le lichugu bai ubo, bariti oweni. Ariha humaiti lia susere dubai kweto, lida ange hawandu ni iru ni le nyumbi bai luma ge bungu. adiga ti lun harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patio naugin. Ganyigi dalumutun ani hanufu da guagu dalan larigin aba habuseirun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaitu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habarun meha garda tukura hun mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigi ya le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge feng kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le baruwa maalibai huwagu. Onwe buwagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idaragu wa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huwagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenu huwagu. Ke inaru ni la sun le arinya ga wamali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuri ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios capítulo 8.
5: Gueto ni duhen. Busentiwa wabahu dagun hun luagu larei ni bungi hun tila nasun ligilisi burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga lehadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragun hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lutitu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bongi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubai tiginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le kun kei aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hahibi lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisia habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Haritago huma luagu lareini wabureme Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagudeme dun luagu wafulesei. Lugajara baila wayabi lun warisi dun lida ge lugudeme. Luagu hufule sei naniege naritagun hun luagu kata ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagiru bai. Mama rigulau hatatirun ondara guagda idebe sei. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti. Itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu. Lau meme ugundani le meha huwagu bai lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ahen ichige aba grigie sun le liyarati segun le lumabai. Lau sun lugunda, gunda ati bungyu lau, ani resibi lumuti le lichigu bai grigie ligie. Mamuria ha lumuti bungyu le uati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo ladiga hideragun amu. Le busewa bai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni le hemege rubai amu. Lida me amu da anihembe hama lun hasuturu ni le hemege rubai. Itara luba nyin la uwarani ke itania gun lerere umbungyo.
2: Migi ya gotu luma le gibe boyabudu malongu atuguya luma le nibe boyabudu.
5: Tenki numuti bungyo lagu lichugu ni aritagu ni meme le lichugu bai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda atititu lunya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinye tina luagu weiri la labuse erun lunya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagwai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Luago lubuidun luwadi gimari lun laburu chagun uganu luago wasal baragile. Ani mama regulira, anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadag...
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: ga higiru ni bongi la dega icha hanadun lun abandik umari lun narufu dunun kei aba wuri ganyungiru ani haruma tuguya lun kristu itara kei teyedunu heve eva hanufu de tina lua iginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu kristu la dega ahanya nyumbi apuricheya luaguamu kristu hun Loile uagubai wapulichiha O heresi birun la amu sifiri Loile resibi humali bai O heresi birun la amu uganu Lanina asalbaruni Loile resibi humali bai Wamaginye Haharunya hamugalum Afinyatina luago Munabunna sigu hau Apostologu weirigutinya Ha hafala rubanya Hafuga ibidi ya guati lau Ligabri nadimweha Gamalumu mabidio nigati Lau nisubudi Anyarufu da wamali le hun sun wada lida sun le adiga wamali bay. Odi buribati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamagetila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuru ni eseri bida hun. Ani dan le meka. Anihi la nemege iru dan le huma nubai, merede tina kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi, hagie ichugubali le nemege iru bainu. Itara linya nafagu lun mamabadina la ihirigu hun lidan nikata, ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna, Apanta hani le nuwagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure haitar, ladiga funasa hinsi nyanu, subuditi luweiri hinsi nyanu lun bongiu. Nadiga meme bai le nadigu bai lumichugu na luga aruhon arufuda hatinya hagia, ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulwago itara meme linya la heseri bidun hun keisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia, hagana guon, lausun, Hafamarun kamalanigu Kristu apostolu hagi. Ani mama kata iterenchati le, lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha eseri bidubanya lun kei sigirigi ha adigitinya buiti. Gama lumu, lachiliru baweju lun heresi biruni le hadina bai, luagu uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, Uwa la niyaba aritagoti luagu la diga la lili la nao nadimuri habai hun itara. Ain haritago hubali itara, igira humana lun nadimuri ha hun kei aba lili tau. Lun ginye gayara la napantaha murusun. Dan le nadimuri ha buitin uogwa, madimuri hatina kei ligabri ladimuri ha Kristu, nadimuri ha kei hadimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arufuda hatinya haganagwa, Lauburi kate ili lana ubo le na panta habaginye Kei lanari mebo ilichu hau Awanda humutinya lili tau lau ugundani Lugundu awanda humutinya ha Afosu rubalun luheseri bidun hon Ha maginye ha asaga rubalin le humati Ha anegu balun kei hadamu Ha ause rubalun kei mikata Ha agayu wahabanya higibu wagun Lausun nibusi garina lun Narinya guni, weri tibuga wedebili lun wadigni kate leira. Ainti gayara lubai hanangu hungua, gayara tiginya nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa ebreu na hagia, au sun, linasio na Israel hagia, au sun, ladiga wagun Avram hagia, au sun, eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun, nadimure hanyala keisi aba lilitau, dan le narinya guni. Nadagi minghad na sigu hau, bai wa dina sigu hau, dau wa dina sigu hau, saragu hali wayasu jarafa na lun nowe, sengu hali wayasu habaitu ni nahuriyu lau darandi nefu baiti, urwa wayasu hichagun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamu na gunhuriyu dibu nwagu, urwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chu ugunei nao. Awaya suhadi na saragu luagu luadigmani waburiame, ani luagu buri waya suligia darigu adina nungu walida denchau dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida denchau uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida denchau hada grigia aninya gutinya luagu iduka nyuhama luweginya Jesu Kristu le hajeni. Derete no wadigi maridu lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate le luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ahe abriha aba griga lidon ficou, weriti nigarigo luago. Ahe lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu du balin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbei lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inagri ni la nariagu bai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumati mati le eseribi dubai lun, uruwe, aretasi ouni girutinya luago buri lubeneri fulasu ligi alun hanegnina adoira gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lida gi aba lufune deren lubarieru uburugu itaralinya nesefunu hahaburugu ginye naganinyo.
1: Segunda Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata laula dimore habuidu luogo lausun lira, nabaga da guahun gueto, lago buricata ile meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo, au le afinyebai, lago Cristo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin, lumu mama lan lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lago baruana lidon luruwa cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rigunye asubu direi. Nyen sielo, le meme girbe paraiso, arufu dati bungi ukata inu leburi uagube sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera tihamuga napanta aluagu narihini burikata ilira, gama lumu sinyati napanta hanuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse na dimoreha buidu nuogua, mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le nariye gubai. Gama lumu, madigo nubai, lungwa la niyaba anigitina wairi sigur lau larihinina o sigur lau la le lagambu bai nariye gu. Buidu buri tibugaha kate le buri larufu dubai bungi yuno sielo, dari hamuga lung gajara la napantaha luagu. Gama lumu, lumitara la, aba lichugu aba sandi nuagu, kama hamuga aba hiju charunyu nuago. Liabin kei aba luna gle mafia lun la sufri ragdnina. Uruwa liweyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuai laniega nabure menu.
2: Anani guma lau nisi nabu. Anukuitu witilira lomba watu nison asufiru ni. Witi mati lari nino bafu nuago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu ni Kristu lubafu nuago. Ligena gunda arubai lau debili, anabuni, megei, eiba honi, luma buri lere guga, le nasufri rubai, luago neseri bidun lo Kristu. Lugundu datima le debili na, abatima neredun. Usera adina kei aba ibidia guatau, lau nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimureha buidu nuago, muna buntina sigu hau, apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadagmanu lena digubai lausarago gurasu haganagua arufu duati lauseini luma milagru weirite le na digubai luagu aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lida. Gueto aranse dina lunidi bisidan lurua weyasu. Ani mama badina aba ihirigni hun. Mama nalugunye le humabai. Huguya nalugubai. Itarahinya nun keisi isanigu, ani agubirigu lumbanya hondaragu sensu haba hasanigu, mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bay le numa bay la ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lausun genege lani luagu lida timala le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luagu merede na kei aba ihirigu hun, lausun lida anyahe ariagutinya luagu abirigudananu tidon sadara lau ibibuni. Ye danu mutun funage lau aba hadage grigi ha nouna ha banya hun? Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon, auna ha au aba iduhe iluma, yegua lumutun funage titu? Ma aba lau wosenun wagia biangube? Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa? Hafu gaharita guatun luago wamuri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida wadimuri hanya ligibuge bungu keisi lanigu Kristu. Sunle ariyaga wa mali wa iniduhanyo, hisi nyatinya nu, wariyagunyo lunugu hawanserun lida haibugun luma bungu. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburida keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebechuni le lumba inichuguni huagu. Nidihe ritina lwe nadarirunu agendagwa lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswa lugu, achuraguni, anabaha ni luma chagaguo. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhanyo lwege Jesu Kristu lau marasu walugu. Adimuleha hawagu hiduhanyo lau panto luma lida chagaguo. Nidigeritina lwe lida alame nidinya bisidon. Laniga gudunina nobungyute busiganu hau. Lwegunye na yahun hawagu saragu hidange ha afigon habanya luma ge binaru ani migiru hamagili ibije, agamari duni, mamari idunga, lumaburi amu lubujeri uribani, le umbai derege guanya la hongu.
1: Segunda Corintios, capítulo 13.
0: Ani hame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin, anyahin lubai biyama o urua gefentinya luagu. Luagu meha libiyama nuweyasu humo, Veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya honsun ha asigiru banya adagwa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagye. Ani medebilinti Kristu lida ligabri lauserunu. Arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaru ni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti. Gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye gafana wa ma lida li debili gama lumu luago lubafu bungu. Wawiu aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Ariagwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Hauchagwa huma hungwa ibide disa hun luago anihi la Kristu hida, ahen gubayrigu uriba lidin hun lida hauchagun hungua. Agura batina hasubudiruni luago buidula lidi won lida bay wauchagun wongua. Ane yumra guatna lubungi ulun madegun huma nikata uribati. Mama lun warufuduni luago buidula lidin won lida bay wauchagun wongua. Busenrigu tiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga uribati lidin won lidan bay wauchagun wongu. Ladiga sinyati wadiga ni kata muwarati luma inarani. Lwaidigi luagu lufulese inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubay. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubay. Naburu hanyogara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lumerede bay la nauserunu. Segun ubafu lelichigu bay bungyu nun lun nideragunu mama lun naguni chagunu. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habuidurun suinsuina gubay lida higabri. Ragu huma digudagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bay la bungyu lau lidanangilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. mabu gahanya sung waduhanyo lida finya ni hun. Resibi humay labini ya gle Jesusu lumalinsi habu bungyo ani humala sifirisandu itarala.
3: Ligara da Paulu Hongalasien Capitulu Aba
0: Au Paulu apostolo le mama hanua di nubugirinha Cristo guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegi Jesu Cristo ha numa banyaya. Waburuhanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiabu. Ibiha huma areini luma darangilu luma ge waguchi bungi luma ge wabureme Jesu Cristo. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wa salba nun lida ge lubafu vuriba ni le lana ubo le. Keisi labusa iruni waguchi bungi. Weirigu ni lu bungi lun sunda itarala. Weiritu nanigi lau lufurese higiru ni bungi le agua rubaihun luagu lareini Cristo. Lun hasgirun lidon amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Cristo. Gama lumu ibini ahe nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwala. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salbaruni hun, luele resibi humalibai, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lunha muga ligie la nabusa irumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Cristo. Busenti na hasubu diruni ni duhenyo, luagu gano la luagu tia salbaruni le wagu bai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia ni bihe, Jesu Cristo guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neibahania tila na liliglis ni bungi. Afago au lu nagumu chagwagu duninya. Lida ligabri hagunfuli ruhuriyu luma bungiu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladiga deregu datimati na meha lida nagunfuliru lau hagabri naguchagu. Gamalumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudni lirau nu, lun napulichiha ni ugano lan na salbaruni honha mama bai huriyo. Ani malig dahanti na nika uma, midi au Jerusalem arihanya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu lariginye, ligye nidi Jerusalem, ligiyati nasubudiruni Feduru aba nerederagun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru ni la le naburuha boihun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria luma Silisia. Marihi hamagi dina meka waduhanyo loigin Kristu hatidan banya liliglisin Kristu to lobu agubon Judea. Lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
4: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La prishenye uganu lani na afieni le meha labuse ruba ilagumu chagwagdu.
0: Aba hichugun uweirigun ilu bungiyo nuagu.
1: Galatas capítulo 2
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave barunu mutiginye Titu numagwa. Nidi ubainyen ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyen hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahudagu nihon idalinya la napurijiha hon ha mamabanyi kuriyu. lui lerederu nafagu kei mikata. Ani ni titu le naubabai mafosuru hamuti lun leresibiru seini luagu lugubu lausun mama lanhuriyo. Anyahen ibirigu haa mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lun hariahani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lun ya hadigin lu idamuni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongua hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungiu grigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti luagu bungiu la ichugu balin wadagmanu le lan na lapurijion uganu luagu tia salbaruni hon ha maa banya huriyu nun. Itara keibuga lichuguni wadagmanu lun feduru lun lapuritia ni uganu meme ligia honkuriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le na dagime imbei lidange feduru keisi apostolu hada huriyo. Ligia meme la ginye na dagime imbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago feduru luma Juan ha anugu banya kei weirigu timatinya luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nawe. Keisi hanigu lida luwadigu mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha la nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubai nadigun lausaragu gounigi. Dan le libi bai federu uburugu Antioquia, aba na denha lun ligibu agun, lugundu mabuidun la le la digu bai. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bai huriyo. Ayinti larigi hachildinu grigia lona ha Santiago, aba lagumeslerun federu adiseta Hawaii ha mama bai huriyo. Aba megi halila hama, la diga la nufu de lue le gayera bai hariangu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nawe hama lida kate ligia. Dan le narihi bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariangu lu feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyu babima andunya kei ha mama bai huriyu. Ida linyati babusa irumbai bafosuru ninya ha mama bai huriyu. Lung habagari du kai huri? Aba nasigiru arinya gahon. Huri wagia lumagi wagura hon. Mama wagia gafikontia kai ha mama banya huriyo. Ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wamuti luagu uo bailani aba arichara guti. Luagu ladiga ni le lubai bai lurudu. Lauru gubai lafinyeru luagu Jesu Kristu larichara gua. Ligia ginya lebu bai wafinyeru luagu Jesu Kristu. Lung gayana baila. Warichagun lidange afinya ni le. Mama lidange wadugni le lubai bai lurdu. Lugundu uwa bai miyaba aricharaguti luagurugu ladugni le lubai bai lurdu. Itara linya lubaiti, ahi waluhanya lubai verederun richagu ligibuge bungyu lidange nyerigu Jesu Kristu. Aba warihi luagu gafigon meme wama afigon guda lumuti wa lubai Kristu. Wa mitarati. Ladiga ahana agini chagwa aba kate nyingi naransira guwe au guanarigu gadunu bai. Au luigin lilurudu Moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyu. Dawa guadi na luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu khali abagari da nida. Ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun nafine luagu lirau bongyu lehinsi nyaha bubai nu. Aba lederegira gulungwa lun lonwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti na maharun lun lareini bungyu. Lugundu lun hamuga gayara la larichara gungirigia lau lagunfliru luma lurudu ligia. Uwati hamuga hula lonwe Kristu.
1: Galatas capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinyara gubadu. Lida meha wapurichi hahun. arufu da wamuti lanichi gulonwe Kristu luagu luguru wa hun, furangu. Aniga huma ikata ilenu, luegi esa hagunfuli ruluma lurudu heresi beresi firisandu, odi luegi hafinye luagu le hagambu bai luagu Kristu. Ida linha sa itara lubai umaga abadin, gumeset nun eibuga lau lubafu si firisandu, gueto gusent haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufuri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigay? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigay. Ladigun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba humalibay. Harita gwa huma luagu abramu.
5: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinye banya hagiela ladiga wagun banya Abramu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyein banya la hadangi ha mama banyi huriyu arichara gutinya lau hafinye lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano buite lun Abramu lubara megiwa, kei si buruwa nyula tida liliburu.
5: Habini ruwa ba sunnecha ni ubo wa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha afinye banya, Biniwa tinya uwara luma Abramu le afinye rubai luagu bungi. Ha afinye rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gung bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
5: Inyara wagua tinya sun hama gufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungi.
5: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni la nyura, la diga la niña hari.
5: Le agufuli rutisun lurudu le la bagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba la nigni inyara waguni luo gun, bebenya guwa lida le longwe bai luagu guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
5: Inyara wagua tisun le adara wagu bai luagu guruwa.
0: La susere dube lira, luga jara la ginye, heresi biruni hama bai kuriyu abini runi le, Farama se lubai bungyu lun Abramu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, beresi beresi firisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichiga aba kempu lukun lidage yeti habagari grigia. Dan le ladegun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lu gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungu aba frama se lun Abramu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungu hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi, tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba anrigu grigi, le Kristu. Aniha le naninya gubai, adiga tibungu aba daradu luma Abramu, aba lacho uruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin, Aba lichugu ni lelurudun lu Moises, lu lafuna wagudu ni hon grigi, ligia daradu le meha, la digu bai bungu luma Abramu, sinyati lagulu luduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu bai gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungu farama se lun Abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfuru ni luma lelurudun Moisesi le farama se lu bai bungu, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungyu lun Abramu, rulumuti lun ladiga farama se lali la meha lun. Kati un le seribda lurudu? Nyumbiti lurudu ligia larigin lun, larufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun Abramu, leginye umbe lichugua farama se ligia. Rulumuti bungyu li lurudu kon angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu memege inuti abuye hati lida Aba arigunye la grigi, ani aba arigunye bungyu. Larinya gunya funagye le luagu mura dun la lani bungyu faramasei luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboybe iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungyu tida lererun.
5: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bai lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungyu. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu lurudu, agura baha liyabin afinya ni lun wasubu dironi. Itara linya meha luru duwon kese hauniri irahunya. Dari liyabin kristu lun wabihini irito lau afinya ni. Gwetoti kei chulihari lubay afinya ni mama adi walabu gine louni giron lurudu. Lirahun yubongi sunhu guya luago hafinya luago kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma kristu lau habadi seirun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau kristu kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu. O idamuni o mama idamuni. Wuguri o wuri. Ladiga lau lida nyadun la aba luma kristu hesusu. Sunhu guya aba hadun ugubu. Ahin lani gu hubai kristu. Ladiga wagun abramu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lung abramu kei halagante.
1: Galatas, capítulo 4.
0: Ani hale nabuse lumbai naniago. Isani nirugiri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lung sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama. Dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyo lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun moisesi. Liabin bei itera lun la sagaro niwa labu ginye ginye luru do ligia. Lun le resi biru niwa bungiu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ani ti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia kristu. Dan meha le ibidi gili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyu gu. Ahin gweto, kei subudi humali la bungyu, o kei subudi ladun la bungyu, ida ya lubasa kajara la harita gun lunya, hicha gun hungu kei si damuni labu gion lurudu, lumaburi ikaburi le mabafu bay lun, ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyu, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luei meseri bidun la wadagima nule nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Ni duhenyo, ayumura watina hun lun itara huma kei au, ladiga au itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu vuriba ni nu, kei hasubu diruni ladiga meha aba sandi le nuago bai gayara lubai neredero huma furumia tidan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun. Sandi ligia le meha nuago bai aba meha ocha waguni hun, muna bunti hanagini na lwagu lira, lubarege lira, aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli, kama hamuga Hesu Kristu guwana rugu au. Kasu serebe ilun ugunda ni le meha hasandi rubainu wagu? Gayara ati hamuga narinya gu lwagu ufulesei, lwagu ahin la hamuga meha, gayara ati hasagari nye la hamuga meha hagu lun hichugu ni nu. Gweto, haga ni hadina funagie, luei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri ti huwama hon girigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba. Le habuse rubai lun hadisa da gudunu wawai lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadiguni sunwa da mama rigilida anaha la huma. Nirahunya nasufrirunya igarigu lanina agaro duni huwagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufudu ni luagu anihen la kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidinyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagura hon kei hagura hon sun irahuni. Ahin le tira to mama bo idamuni, lagura hon lun lagun fliru balan le framase lubai bungi lun abramu. Ani halarinya gubai sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya ububo sinai tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu nila. Ubu le sinai lige agarubai lida flasu le giribai arabia. Ani lige herusalembe gwento ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bungiu.
5: Gunda goba uri marau hitu to marau. Wago bala ugundani buge le bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba nya tirahi to mebere se wabu ngawo sikuta uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku Kuguya irahani ha furama se lubanya bungiu, ita ya keimeha dan ligia, isani le agura hobi lida aba igaburi kei furumi ya gwaragu agura houni, eiba halumuti meha isani le agura hobi lau lubafu sifiri sandu. Ita ralinya ginye, lasusere dungueto. Kate isa tarinya gubwe lerenu bungiu, tarinya hare.
5: Bogabo idamu ni lau suntiru, lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
1: Galatas, capítulo 5.
0: Se fuladi wa Kristu, lun libre badiwa la, direk dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha aguaya huma hungua idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungua, Labugion echuni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi ya gwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lumtila lagunfli runi lurudu sun sui na gubai. Kuguya le harita gubai luagu richagu wa huma lau hagunfli runi lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edun lua ilareini bungyu. Wagia lau lubafu sifiri sandu luma wafinye. Hemeni giti wa luagu wa richara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufutuni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luagu masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani labaitu baibungu yule anyawari hati hun mebere senga kate inye ila. Niduhanyo ahi hamuga apurichi hatina luagu lunti la heresi biruni grigia seini luagu hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga napurichi hani seini luagu ugubu. Mariba ati hamuga labri hadimure luagu tilonwe Kristu luagu guruwa hon. Ainti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luagu lunti la heresi biruni seini luagu ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ainti huguya niduhenyo agua ati bungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burilela na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida agumadi le lagunfli rasun lurdu.
5: Insi ya la agrige bila dibuun kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahu agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le naniya gubai hun. Abagra de huma kei labuse iruni sifiri. Itara luba michu huma gunfuli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dunti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbe hadigi ni kate li habuse irube yebe hadigi. Gama lumu ahin sifiri lubai adunde habalun. Mama adunginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guati ya hama guwa mamari idunga, ada guati ya burikate ibijeti, mabusi garitnya lau hasalufuri kuduguatnya honguariwa abinyara hagia anihe iyeri habuni hada gagani go luma emeidini mene nguti haganidu hawogo riguni harita gwasunwa da fane nguaga da hamuti adamurini gimugatnya gafara kadi gatadi waina muhaigi adiga hagi amu burikate lenege burile naninya gunye hun kai naninya guni lubare magiwa Luago mebelu nubanya la ha adigu balinkate ile lidon la ruwe ha bungiu. Ahinti igabri le lichugu bai sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilu, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigu luago guruwa. Itera kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tigine wigirun lun la donde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaganigo nigimugo waganagu.
1: Galatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou, huguya le eibugubay lida sifiri, Lunti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humai lau insi habuni. Lunti gine gonigi gua huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua lun hawanduni hihurgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua lago weiri gula ani nikata ligia leieda gunya lungua. Kadaba grigia lunti lariagun lungua ida linya la ligabri lauserum. Ahinti adarirago lungua buidunyu gayarati lanangu lungua lagu le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufuda hoa lererun bungiu lunti lafarihani sun luguyeri katei buiti le libihin luma le arufuda habay lung. Meyedago huma hungua. Uwa tia digi tibula la ubungiu, le labuna gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha ugirigu, lichuguba aba alubahani le lana onweni lu. Ahen abuna gua aba girigia kate le la yumaha sifiri, lichuguba sifiri aba alubahani le lana ibagari magumo chaditi lu. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa digi kate le buidubai, lugundu ahawa itara meme Walubaha babuiti dame lela chuliru dan lu veresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubai hon sungubai sagu gayara la honti ma waduhanyo lida afinyeni. Arika kuma luwei na muletera le aubei na burika hun gueto lau nukabu guanaregu. Haabusa irumba ya hafosurunu lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadigia lunrugu herederu buidu hagibuge huriyu. Lumaiba honi wa hama luwegini hamugal harinya gulwagu lida ginyeri gini la longwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madigu hamuti sule larinya gubay lurudu, buseiri gitinya lung huguya la iresi birei seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosurunu lung hibigini seini legia. Ahinti au, mabuse irunti na napantaha nika wagu, abarigini kate wagu tinadimuri hawaidi, Luago longwe wabureme Jesu Kristu wawago luago luguruwa. Lidage luguruwa Kristu hilanyu linya kate le lana ubou nu ani hilanyu ninya ginye lu kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luago ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lu iseri wama grigia lida Kristu. Sunha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungiu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo Luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihe iburi luonu Kristu luagu nugubu. Niduhenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
3: Ligara da Paulu, hon Efesuna. Capitulu, Aba.
0: Au, Pabulu, Le lani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungiu. Na buri ganyo garda to hun, uguya ha lani gubanya bungiu ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. resibi kuma areini luma darangile luma ge wagu chibungyu luma luma ge wabude me Jesu Kristu. Ruwa ma wairiguni lubungyu lugu chibwabude me Jesu Kristu lugundu lau lina wama aba luma wabude me Jesu Kristu biniladi wa lau sun luwujeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigini bungyu ubo anuwa dira lumuti wa lung lani gubadi wa la lau le lungbo iladigini Kristu wa wagu. Lung sandu badi wala ligibugi, uo ligieme dase iti wawagu. Dire ilumuti wa luma ge binaru lau linsi inhabu, lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lung tilubai wichugun uweirigu ni lubungyu luagu luwairi lareini le lichugu bai won lidange lirag lehinsi abai lung. Ligie afaye habai wawagu lau lita, ferudna le wafigun segun luwairi lareini. Le larufu du baibungu uon lau licho gun sun luwujeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranse ha le meha aramu du nyubai uon. O warita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai kei le ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungu luma ge binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai licho guni. Ani sun le lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labu seruni. Wagie lubaiti le ichugubaliwe meni gulago Kristu furumie, lunti wichugun uweriguni lu bungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni, ugano le anigubalin asalba unikun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibai. Sifiri sandu ligia, Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hida bai luago wabudeme Jesusu. Lumo luago nisi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masuti netengiru ni bungyu huago dan le narita gun huago lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabure me Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun licho gun subudi inyu ginyati hun, lun gun faranda kumani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagadini hisamina, lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le licho gubai bungyu, hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni hun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habai le nadagi meimbei wada, wagia le afinya bai luagu. Ubafu le, ligia meme le larufu du bai bungyo la usarago ere idan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura guduni luegi lonwere jagita sielu. Rulu muti louge sun gumadi, ubafu, ere luma aruweha ni leburi sielu bai, luma louge sun le gayara bai liridun. Dandu lida dan le keisi lida le lumba iliabi. Rulu mutisun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanargu lun ligia bala ichigdi nautun. Ladiga ligilisi lugu bubon Kristu, ani tidanyen Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. Ladiga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le agumadi habai garaba lirgu. Le nadagi meibai hadangi ha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalarei lagubri waritagu. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Keisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari meliganyi bungyu wawagun. Keisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidiwa lan ladiga wafigo. Salbatun lubaiti lagulareini bungyu. Saragada lumuti waginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduniwa luma Kristu jagta sielu. Ladigubali lira lun larufudni luweiri winsinye lun luma lareini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubai liabi. Ladiga luagu larini bungyu wa salbara, luagu wafinya luagu, mama hamuga bakate le wagia guana regubai adigu balin. Bungyu edewe habalin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladiga grigia, lun uwa lan miaba apanta hati luegi, lugundu bungu ya dugu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu luma dugu kata yubwiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyo. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogi dunyadun meha lui lidarado bongyu hama lanigo luma frama seile labugin ya baidarado ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga, ibidinye gabungyu hun, ahinti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le disebe lui bungyu gueto jarafadun lun, lau lonwe Kristu. Barila diwa Kristu lidon arande runi, ladiga adiga lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gaga nigo le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hama mama bayin huriyu lung apa banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda runi wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba larandara gudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lung aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lagu tiarandaru ni, dandu hun, huguya hameha disebanya kei won, wagia hameha jarafa banya. Gayarati wa jarafadu lung bungyu lidagia Kristu, sun wagia, dandu huriyu kei hama bai kuriyu, lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya, itarahinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabin lung ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba ilue gen luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu, haucha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide hasifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba rigin ugubu, aba rigu sifiri, itarakei aba rigla emenigini le idonbai haguwarua. Aba aburemei, aba afinyani, aba badisei, aba rigu bungu haguchi sungubai le hauginyebai sungubai. Nadagimen ligia hau sungubai, ani anihen ligia hada sungubai. Kadaba wadage resibi lali buri ubafu le labuse rubai Kristu lichugun lung. Ligia larima gubai tida lerenu bungyu.
5: Mute tinyu baru nalanya adai ruti lumago, aba buri lichugu ubafu hong grigi.
0: Kati mini la mudeiti, mini la lagu rari la furumye lidon fulasu buri le unabuti mabai ubowagu. Le arari rubai ligia memeginya le amudei rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate. Ani ligia meme ichugubai ubafu hon fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta guhama, hibir lu houdin apuriche ugano buiti lan asalbaruni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lunga yara baila eseri biduni buidu luma lun edere buda guduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa finye. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungyu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wasansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni grigia sumaditinya ha abuse rumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwejeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge laguma diha Kristu. karaba wadange gayara ti wideragu ninya ha wibirigu. Itar luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiyame lida insinyani. Aniha luba itikate le nanien lida liri wabureme. Luhebela ha bagari dukei ha ibidin ha bubanya lubungi. Ha bagari dubanya uwaragua luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uati bagari le...
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Y catajón la

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ma lau iseri i gabri la digwai bungyu kei li gabri guanarga, lida iricer le timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni, hama hibiri gu lugundu, lumege gu abameme ugu busung huguya. Ahun aganida, mafigun huma, male da laweyu hau ganyu. Michiga huma lugaru lu mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida lau arumani, lung la griya gun lungua, lung nye gayara la lidera gu ninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti, le idera gutinya ha hibiri lida hafinya. Abini runi legie mehonha agambu balun. Miru dagda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua kei silani gubungyo darime la chiliru weyu lung hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, gudeme buhuguya me humagua, ferudna gua huma humagua, itara kai ferudna lanu bungyu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Kei liyangu ni hubai bungyu ha hisnya tinyalu, haucha huma haje hani. Hisnya gua huma huni wagua, itara kai wisnya dulu Kristu, aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi idewe sayi luma adagara gaduni le buiti like men lu bungyu. Kei lani gu huma bungyu, mon lumuti ni lung hadimuri ha luagu salufuri ni amu luhuyeri iwiye le ni igadu. Mavie la hiyuma, marinye gu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate le, lubara gelira, jusu humai hiyuma lung hichugwe tengiruni lu bungyu, subudi humuti luagu le la agamari duti mamari idunga, o ladigun la burikate iwiyeti, o labagari dun lida igadu, le itara bai kei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida la ruwe ha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundu la diga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingweto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun la rugonga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida la rugonga. Grigi hagia areidatinya, suruti habagari, hinsinyati inarani hon. Haucha kuma hafurende iruni kala hinsinya bailun wabureme. Madan la uburi katei malati lehadigu baiha lani gubayin luburiga. Sagari guhumei lidon larugonga. Ruti busiganu ibini lun ladimure koni wa lagu buri katei le hadigu bai aramu daguarigu. Gamalumu arihuwati sun katei danle lafuna guagudani larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun katei, ligie larinya wagubai.
3: Aga kutuwa ba kukuye lea rungu bai, saraba kata giginani, aba me larugonga takudun Kristu bawa.
1: Goni gihuma lubaiti buidu ida linya la hauseru, mabagari da huma kei ibidi ya kotao, habagari da kei chutao, jusu kumai kidani lida katei buiti, lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gunfaranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da huma, lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi, lubarage lira, buin huma lau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu, lau salumu, luma uremu. Heremu kalun wabureme, alawa hahumei metida hanigi, rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua, itara luba harufud ni lineben Kristu hun, lunti derege gunyutan wuri tungwa lun tumari kei lun wabureme Jesu Kristu, lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liliglisin, hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu, itara linya ginye lunti la gagamba di hama uninya hon hamarigu lida sun kate. Hinsinya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia lele liglisin, aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungyu. Lun laruma dagudunu lida gen le binadubai laudunu.

0: na luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi yaba ligili si sandutu aransenyo uoga nikata dasa itituagu, uwa nikata mege itituagu, lun sandutan ani uwara kwa tuguyame. Itara linya lun tila, tinsi ya du lumari ugiri lun kei linsi nye lugu buguana rigulun. Le hisi ya buti tun lumari hisi ya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gauni gilei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi, ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugubu ligia. Lariya hane tida lereno bungi.
1: Ligia ligi ubo ilogoi uguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba me hayo ilu gitara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Lariya bunya ginya dimure ligia luagu kada lan aba hidange lunti lan hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gwa lungua. Lungnye inebela tu mariburi tu.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lung behadigani keisi afinya tinya lung gagamba di huma hong hagubrigo. Lugundu lige richabay. Aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anegubay buiti wong lao wagumfuliruni.
1: Inebela buku chituma buku chungu, lubuidu laa taa bun ani wikife ligia mebibagari ya wogo.
0: Huguya agubrigu. Magani da gida humanya hisanigu, agiri ya harigu humanya buidu laugagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi, kama hamuga lunu Kristu heseri bida. Seribi humanya buidu, mama rigudan le arie guhanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da, kei eseri bidu tinya lunu Kristu, adige ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adige humai huadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lunu wabure me hadige, mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba, hidage, dandu idamuni kei libere tinya, la fai rubai la wabune me segun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu, buidu la ginya hauseru niya hubuengu, masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia, labu genyadun la laguma diha wabune me le sielubai, ani aba la lau la nugunia bungyu sun girigia. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba luma wabune me, lau lubafu le mebe habai. Dauhu mu sun daugu uto lichu gubo bungi hon sun lani gulun deregu dagu huma luay leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama girigu ya haa lau tinya ugirigu luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya haa lani na uribani jagata inyo wagendagua. Luma hama gumadi lurudugu luma ubafu lani na luburiga lida ubo le. Raguhu mu lubaiti sun daugu lani na asudarahani to lichu gubo bungi hun lun gajara la hawandu ni wuriba ni lida me veju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lau inaru ni keisi lau aba beli tele giragu umuti buidu luagu hiranagua. Arei duwanyu lau isuru ni kei lau kate le adoura gubai lau lanigwa gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugye sun kate, barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lung harara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichugu. Barihu mei me lerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri, aga guduanyu huma, gagura su huma, afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu, afuri da huma ginye nuagu lun lichugu bungyu dimure nu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu da guati le luagu ti Kristu. Ona halad na bungyu lun na pulicha ni uganu le uwe ginye bai na dagruwa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku, waduhe hinsi ya tiwong. le idera gubaliwa buidu lida luwadig mari wapuleme. Ligie ba ijiga ugano hun nuago luma luago le nadigubay. Ligie nauna habali hun lun laniyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudago hun. Rula bungi ugu chili luma wapuleme Jesu Kristu darangi la luma insiye ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Jesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wapuleme Jesu Kristu lau aba insiye ni le masansi raguaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulo, Hom Filipuna, capítulo Aba.
0: Ao Paulo, Luma Timoteo, e serbido tinha o guia Lu Jesus Cristo, o abuiro no gara da to hum. Cuguia e duca no ha, Filipo banha, Luma guia hon sum, ali de ratinha hama, tabuti guligilis. Recebi fuma areini Luma darangila, Luma guiwagu chibungio, Luma Luma guiwabure me Jesus Cristo. Sagnarita go huago, netengi unin no bungiute. Sun adana yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lago luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelana nasalbaruni, luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lago bungi ulale agume serubei adige lubuidun luwadigi marihida, lasigira me bala adige darime weyu le liabing le Jesu Kristu. Richati lun narita gu huago itara, lugundu barun mutu tida nanegi. La dega gafana tu numa lidan lareini bungiu, dandu dan le furisun rugunyadi na la, keisirig dan le nararamu ligibuge lurudu, lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungiu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insinye habuni le lichugubai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan ayumra gulu bungiu huago luntima la weiri du insinye habu lidan subudi lumagun farando lidan sunkate. Lukayara la hanua dahani kate le buidubay sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubay Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uweiriguni lubungiyo luagu. Niduhanyu, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburile suserebay nu, nyumbu ihalilun lideha lida lapulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri luago nado irinya la luegnye neseribidun lun Kristu. Hati hibiri iduhenyo, lau harihin luago nado irinya la luegnye napulichi hani ugano luago Kristu, ragukanya nigi lun hapulichi hani meme ugano ligia manufu deigwa. Lautima afini luago Kristu. Inaruni luago anyahin la adimuri hatinyo luago Kristu la dega hagimuga. Busen hagia hanigni nya, Grigi ya hanigume, ahanya hibiri hapulichi ya luago Kristu lau lubuidu aritaguni. Grigi ya hagia, luago insi ya buni hapulichi ha, lugundu subudi hamani luago rulad na la bungiu lun nagendagu luago ugano le lanina asalbaruni. Ahanya ha hibiri, mama lau hanarun hapulichi ha, lun harihini wa weirigu hadugei, luma lun hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luago lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luago Kristu hadimureha, ani gunda atina luago lira, ani nagunda rameme ba ginye. Ladega subudi numuti luago esefurunibe ila sun kate ilenu, sereme iluha yumura gulubungi unuago luma ladega lidera gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagurabubai, lun madigun na ni kata lun hamuga na negun busiganu luago. Gayara riglamuga nadimureha manufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweirigun Kristu nuago gueto keisuada. Vivanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi iruni ligi oweni. Ayinti gayara luba inasigiru nadagime luago ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala nanuadaha. Ladiga nachawa honya luege biyangbe obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lun nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lun nasigiru abagarida, ani kei choru nani kata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lun nidera gunun lun hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribudu humu garicha timahadun me lun hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwaragwa lali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. itara luba ahana nyundu arihun o ahin disanyu ninya lubai huwai luwa gamba riguna huwago. Gayara lamu ganagambu luwago deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afago wa sungu bai lida aba lun laburu chagu afieni luwago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lana feridigo hon gama lumu lana salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati le. Ladiga Kristu, gajarati mama rigulun hafinye luluagu, gajarati ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, alika kumali meha ida linya la nafagu, gweto agambatun luagu ida linya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ayinti ruha liluwe Kristu bafu hun luhichu gungurasu, ahin idara go lubalun, Lisi habulun hichugun dugda go hun amu. Ahi gafana hubai sungu bai lida aba meme sifiri. Ahi inike lubai gudeme butida hanigi. Gunda guagda humana. Lau hakano lida uwarani luma isi habuni huma wagwa. Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougu warugu lung hanuguni wa wairi. Ni lau panto. Lubarege lida lau la unabuguni. Ani buidu la hanuguni amu grigia huai guanarugu. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humei ginye le buidu bai hun amu. Itara meme la ligabri hasaminaru kei meha ligabri lasaminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungu irahu la ligia, malugunti laragud ni lirincha kei bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wuguri. Danti le itara hali kei wuguri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le weirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sunha sielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakuduragun lun, gufese tuguya me sun inyanye, lagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubaiti ni duha nyo hisi nya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lau duari luma inebesei dariha subudiruni kala asalba runiba ile tima timati. Bungu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadiguni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magile luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi wa laa muga duru huwago ni megeiti. Liranganyu humaa muga bungiu haa harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohugu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huwago. Lau nasubu diruni luagu mama la luagu ni kata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi ni lun la nichugu ni nibagari guanarigu lun loustarun idevesei buiti le hichugu bai lun bungiu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabudeme Jesu Kristu nona habai Timoteo arihun madise. Luga yara bai la nagunda arun. Dame le lagiri budun la ugano nu huwago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteu subuditi ligabri hun luma ida linya la le seri budun numa lida la pulichi hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agoda batina lubaiti naunahani arihun lari ginye me Nasubu diruni kaba la susere denu. Lausunga finye na luagu aniha la lugunda abai bungyu. Lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luagu lunti la nonahani nibiri Epafroditu larigon humon. Keha subu dirun. Lige nauba bai lida luadig mari Kristu. Luma lida afa aguni. Lehona abai huguya guanarigo nun lun leteniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu anigibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungi ulun. Luma nun lun mi bihi na iru ni lawon le nuwa gubay, abalari da gwa gudani. Ligeti ma nabusa irun bay nona ha ni lun, hagunda arun lau harihi ni luma lun, maweiri la niru. Resibi humay lau sun ugunda ni keisi iduhay, luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagiye me sun ka itarabanya kei ligia, hun sun wada. Kei chilulu bay yarafa lu lonwe la diga le seribidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun, lun le seribidun nun, kate ile hasiyan ubay adiga, lugundu disenyu hinyala nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate ni duhanyo, gunda huma lida wabureme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adagu banyaguribani, ha ibagu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu atiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia legunda abe ila wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi lau kate ile luaguti ugubu. Lausun gajara laha muga ne menigi du luagu. Ainsamina lube isomu badi lau garicha la lun le menigi dun luagu budikate ligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyeti na harasa Israelina. Hada ginyeti na lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Ebreu guginye nagubrigu. Fariseu meha au lida ligabrigun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibu gen onwe buwagani runi le luagubay na subu diruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subu diruni Kristu. Ani barunu mutisungu bay kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gweto, gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibu ge bungyu luagu lubuidu nagunfli nun luma lilurudun. Lugundu barila adina bungyu richagu ligibu gen lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungyu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabusa inubay, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungyu le asara gudubalin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. Mama naria gu yon lagu chiluga dina la lumun lebe ha sun kate le. Maria gutina ginye lagu uwa ali la mege iti lida ni gabri. Le na digu bay, nubaro agon meme nya dina lida neiba agon luna ganyi irun la diga ganyi la dina Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lagu ibiha na ali la sun kate le. Le na digu bay, nabule iduni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narigu duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbe lichuguni bungyu sielu lun le aganyiruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminaru lida amu luwujeri lida somu kate, larufu dubaiginye bungyu kate le hun. Lau sun luwujeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubai hun. Ladiga gibe tinya eibu gutinya kei nania gunikun sarago weyasu. Gweto nania ganyali lao aguido. Luago laga ninyo la Kristu hagia. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi tebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbe nibusi gari hama lao. Luago rugine burikate uboogu na haritagua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia. La sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai la umeme ubafu le luagubai lun lichu ni sun kate labuge laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwe tiniduga nyuhisi ya tinyanu, hau wagubanya wairi la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia, tu masintike, lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegye Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gyan lida la pulichin uganu lelana salbaruni, uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yu wagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kai gigi arida tinya ladiga madise liliabin Kristu. Madiha lida huma ulagu ni kata, anyaga de go huma isun kata ilu bungi isun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lu louni giru nun hanigi luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate ni dukanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uwey diguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma li bay numagyan. Gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayega huma ini gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagu, maria gutina luagu buli ikumadina laiebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidara gunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwargu igabri ilamu yebe o kimulei. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Kei siginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lunle nemegirubai ani mama rigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lunti malagawa undun le lunbe hibihini lumage bungyu, au resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresibiruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itara linya kei likeme kupali le aguda hoti lun bungi. Aba idewe se le le resi birubay lau ugundani. Licho gubay lubay tinu bungi te sun le hemege irubay kun kei siburi luwey rigun lirisi lidage Kristu Jesusu. Uwey rigun ni luwagu chi bungi lun sun da itara la. Rukume numabu igo lidan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubay bungi. Mabu igahanya wadukanyo luegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu igahanya ginye sun ka jabanya Roma halani gubungyu. Hati matila na luba uruwe hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulu hon Kolosana. Kapitulu aba.
0: Au Paulu le aban bailani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyu. Uwara luma Timoteu le waduhe luege Jesu Kristu. Nabiru hanyo garda tohun, huguye iduhanyo haa Kolosa banya. Haa gunfuli banya luma Kristu le wago bai hafinyara. Resibi huma areinye luma darangile luma ge waguchi bungyu. Sunwa da watengiru ni bungyu le luguchi wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huwagu. Agamba diwa lago hafinye lago Kristu Jesusu luma lago hinsi habu hon sun haa lani gubanya bungyu. Lidange emenigine le huwagu bai luagu le arei duwa nyubai huba sielu. Le meme wagu bai hagamba lida uganu le luagu tia salbaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bai hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubo. Itara keila susere don hida lumage hagambu ni ladimori hon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubudiru ni luagu inairu ni tila insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habai epafurasi le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti lau gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habuni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ke lubai we yule wasubu dirubal ni kate le, merete ti wayumu lagun lubung yu huwago. Luma wa muri ha luma lung la subu dira gudini lugunda hun buidu. Ruli gie mesun luwe li subu di luma gun farando hun, luago kate le la rufu dhabai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagaburi dun keisi lunti la hagaburi dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasuada. Arufu de nasun luwe i gabui buiti, lungi ha subu di runi tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau sarago guraso luma ugundani. Lungi hetengi runi wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lida gele lumbu lichugu ni hun lani gu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida ge lubafu luburiga aba lichugu ni wa lidon laruweha lida le hinsinye bai lun le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai, lige igira mau bai le lauginye bai sun kate le adegu bai. Lida ge Kristu ladegai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowa gu bai, danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladegai aruwehani, gumadi, luruduburi luma buri ubafu, ani lunginye Kristu ladegu ba. Lubareginye bai sun kate aninha limeha Kristu, ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumye bai asara, lida ge oweni, lung mowe digia li lan, lung ligia lan lau furumye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lung lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lida ge Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubo, dayarugu bai lumagua, danduburi kate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lungwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungyu. Laga ni gumeha huguya tida hanige ladiga kate uribati le hadigibay. Ahin tigueto aranda la gudaladun bungyu lumagua lau lungwe Kristu lung larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibungi. Gama lumun lunti herederun diregida gulida hafinye. Migirunga humei emenigine le huagubay. Le lichugu bai ugano lan na salabero ni le hagambu bai. Lige ugano le apurichi hou bai lida sungu bau. Le ginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda ati na lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara ati nideragun lau nugu buguanarigu lung laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyumbu ihadina lung ababadina la hadage ha. Eseri bidubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichu bai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha ni lerenu bungyu hon kei lubudubu. Uganu ligia, kate le meha aramu danyo lubai bungyu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gudalali hon lanigo. Hon labusera bungyu la subudira gudini luweiri irisine le lida bai kate aramu daguati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu daguati ligia, ani anihei hida. Niligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu nile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, arufu daha wagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lung warufu du ninya kei girigia richagu watin ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbai, afa agwaina lausun ere luma ubafu le lichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Busetna lubai tilung hasubu diruni luago weili la nafagu huagu, luma hawagu afinya tiya ha laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tiya ha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lung gagura sun huma tida hanigi, lung lida huma aba lao insinye habuni, lung gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lung deregdagu huma lidan le wagu bai hafinyera. Gajara alamu hasubu diruni laranse habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigu. Le idan bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lau sun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina lau narihini luagu lida nyula dan sun kate huma ani dereg dagu hinya lan lida hafinye luago Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabule mehesu Kristu lau sun hafinye luago, lunti itara la habagari du lida aba luma. lunragunyi la hibagari luago, dereg dagulida hafinye itara kesi la rufu da honi wahun, lau etengiruni lu bungyu sunwada. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wahon ha busembaya heyeha lauburi arufu da hani malati. Mama luma gnyeti kristu kate le karufu da habai, lida gnyeti binadu yechuni lumaburi ligabri harita gongrigia lana ubole. Ladiga bun linya kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma kristu, leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau gnya lida nyadun la aba luma kristu, kaisi gubairi grasibi huma lila seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu kristu lira, le aubai hasalbara lidange igabri lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha aba da, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigon. Ani gumugu agda lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dani bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwalani aba anyawari hatun luago burikate le lumba heigini o le la lumba hatuni. O luago lamburi fedu le harita guagle luago iseri rumu, luma iseri hati, o luago lan lueyuri emera agune. Sumburi kate le liyawa dirugunye le lumba liabi, kristu ligia linarumbai. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuei. Weiriti hadimuri ha luago nege burikate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma kristu, le ichigudina, le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omegegu lida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubou. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubou, lun hagunfliru luma bungiu, keiburi hamuga lurudu le arinya wagubai.
4: Magura bai le, meiga bai lira, marigda bai kata iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kata ile gagumu chaditi, lau la yusurun. Ani mama amu kata ilue gumadi buri luma arufu dhani le khani grigi. Inairu ni lau gayara la genege lani buri kata ilana subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun le rederu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ainti saradun lubai luma kristu, alua humai burikata ilalana sielu le nyen lubai kristu nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luagu burikata ilalana sielu, mama luagu burile lanina ubo. Hilatun luma kristu, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma kristu lida bungyu. Kristu hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba meigafana kuma lida luweirigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubole. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga, madegun huguya mekate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungyu. Lege burikata ile labri ha lanari meliganyi bungyu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira humai sun burikata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buridimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubei. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kai meme ligabari bungyu guanarig le adig balin, darime hasubudiruni bungyu buidu buidu. Iseri bagari ligia,